0: atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutlah. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense, bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah satu hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu, perda ini menipu.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
0: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutlah, seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
2: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah, ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan, Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1.000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
8: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
7: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
9: To foster cooperation and strengthen our navy's capabilities in environmental protection.
10: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
7: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
11: In the armed forces, Navy in particular,
12: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
11: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
7: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11... September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, dan meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
5: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
4: Serius? Gimana ceritanya?
5: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
4: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
5: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
6: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
8: Kami ajak Anda untuk memantau kembali ya situasi lalu lintas di berbagai wilayah di tanah air bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
8: Bripka Satria, silakan.
10: Ya baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi semuanya untuk menemani Sabtu pagi Anda atau bertepatan dengan libur akhir pekan. Untuk NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV kami secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum memang masih dalam keadaan cukup normal, namun untuk kendaraan yang keluar dari tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani cukup mendominasi, yang memang truk muatan barang juga cukup ramai melintasi kawasan ini pada pagi hari ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat dalam keadaan ramai lancar, begitupun juga arah sebaliknya dari Jalan Ahmad Yani atau Kalimalang yang akan menuju ke arah Pekayon pun juga cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Mengingat di kawasan ini cukup banyak pusat perbelanjaan dan juga pusat keramaian lainnya, di mana diprediksi pada siang hingga sore hari nanti masih akan adanya peningkatan volume arus kendaraan di kawasan tersebut. Bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan.

0: Selanjutnya kita memasuki kawasan ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum nampak relatif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan, ataupun Slipi, nampak relatif lancar. Namun yang perlu diantisipasi, nampak sesekali warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang, dan juga arah sebaliknya nampak relatif lancar, dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Dari Jakarta Selatan, kita beralih memasuki kawasan Jakarta Utara untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Permai Koja. Untuk kendaraan dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso atau Tanjung Priok cukup ramai pada pagi hari ini. Mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut mulai terlihat, namun tetap terbilang lancar. Kami himbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Sementara untuk kendaraan dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok maupun sebaliknya nampak relatif normal. Yang perlu diantisipasi terdapat truk muatan barang yang mendominasi melintasi jalur tersebut, dan juga dihimbau bagi para pengendara agar tidak menggunakan jalur bis Transjakarta demi keamanan dan juga ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, dari Jakarta Utara kita bergeser menuju ke arah Jakarta Barat untuk mengupdate informasi lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya. Untuk kendaraan secara umum masih dalam keadaan cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi, baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, karena sesekali bis antar kota kerap kali melintasi kawasan tersebut. Sementara untuk di ruas tolnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak kondusif lancar pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau walaupun lalu lintas dinilai cukup lancar agar para pengendara dapat tetap tertib menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Ya baik, berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 327 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 12 meninggal dunia, 62 luka berat dan juga 377 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 38%-nya terjadi dikarenakan kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah pada jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, silakan menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban dalam bermasyarakat, ingin mengadukan tindak pidana atau membutuhkan evakuasi bencana ataupun kecelakaan lalu lintas, silakan Anda dapat menggunakan layanan akses call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
3: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
4: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai Fokus Captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan hijau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
3: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
5: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and
6: energy. Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
3: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
2: Wawancara Pro 3.
7: Latihan Gabungan Internasional Exercise Trident Resolve XTR 2026 merupakan latihan lapangan berskala besar di bawah kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus. Latihan ini digelar pada 20 sampai dengan 26 September di Provinsi Banten dan mencatatkan sejarah sebagai latihan lapangan gabungan terbesar dalam satu dekade terakhir berdasarkan jumlah peserta. Kegiatan melibatkan sekitar 2.200 personil yang mengintegrasikan kekuatan unsur militer lintas negara dan berbagai instansi atau lembaga sipil. Dipimpin langsung oleh Danrem 064 Maulana Yusuf Brigjen TNI Daru Cahyadi Suprapto, kegiatan diselenggarakan di 7 lokasi berbeda yang ada di wilayah Banten, mencakup kawasan daratan seperti kawasan Pantai Anyer, Serang, dan Kota Cilegon hingga wilayah perairan Selat Sunda. Nah, latihan dirancang dengan skenario bencana menjemuk berskala besar yang sangat relevan dengan risiko geografis Banten. Skenario ini simulasikan kejadian beruntun berupa gempa bumi berkekuatan besar, erupsi aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, dan tsunami di sepanjang Selat Sunda yang mengancam kawasan pantai dan objek vital industri. Berbagai negara ikut serta, termasuk negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Nah, sejauh mana latihan gabungan penanggulangan bencana Exercise Trident Resolve 2026 di Banten ini juga bisa menjadi wadah strategis diplomasi. Kami sudah bersama dengan dosen pemerhati geopolitik Indonesia dan Timur Tengah, Aji Cahyono. Pak Aji, selamat pagi.
8: Selamat pagi,
7: Pak Aji. Pak Aji, Pak Aji, melihat latihan seperti ini mengikut sertakan tiga negara besar juga, Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Seperti apa Anda melihat ini sebagai wadah juga strategis diplomasi Indonesia?
8: saya membaca pertemuan daripada ketiga negara besar, baik itu Tiongkok, AS, dan Rusia, juga ini menunjukkan bahwasanya Indonesia sebagai salah satu negara tuan rumah yang ada di ASEAN, yang mana dengan jumlah kurang lebih kisaran 18-19 peserta negara, menunjukkan bahwasanya ASEAN itu menjadi ruang temu beberapa kekuatan besar. Kita menunjukkan ada 11 negara ASEAN dan juga 8 negara mitra, misalnya Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, maupun Amerika Serikat. Nah, tapi di sini saya membaca ketiga negara kekuatan besar ini kan selalu identik dengan rivalitas dari kekuatan-kekuatan besar. Tapi dengan momentum latihan bersama, kebencanaan itu juga mengelola namanya rivalitas. Dalam artian ketiga tersebut itu bukan berarti rivalitas ketiganya itu hilang, tapi juga menciptakan ruang untuk mengelola rivalitas. Nah, di sisi lain di sini juga forum tersebut juga menunjukkan atau menciptakan communication channel. Nah, ini menjadi menjadi hal yang penting di tengah situasi geopolitik yang penuh dengan ketegangan. Penting yang namanya komunikasi antar aktor pertahanan untuk mengurangi salah persepsi atau misperception. Itu juga menjadi hal yang penting. Ada beberapa poin juga yang penting di antara ketiga negara kekuatan besar, baik itu Tiongkok, AS maupun Rusia, tidak datang sebagai blok. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting. Terus, tak hanya itu saja, yang menarik juga bekerja sama pada isu yang bersifat non-tradisional. Seringkali militerisme itu identik dengan perang, padahal enggak. Ada terkait dengan humanitarian assistance and disaster relief, terus military medicine atau cyber security. Nah, terus juga saya rasa juga Indonesia memperkuat posisi sebagai flag atau container. Yeah. Nah, ini juga menjadi hal yang penting menurut saya. Dan juga yang lebih penting adalah ada dialog ketika konsensus politik ini sulit. Saya pikir itu gambaran dari saya.
7: Jadi intinya memang unsur kemanusiaan inilah yang bisa menjadi jembatan antar militer bekerja sama menghilangkan rivalitas dulu, begitu ya, Pak Haji ya?
8: Iya, betul. Itu menjadi hal yang penting. Kemanusiaan adalah hal yang penting karena saya pikir bencana alam ini kan sesuatu yang tidak terduga kan gitu kan? Sesuatu yang tidak terduga. Nah, sehingga ketika ada situasi bencana yang tidak terduga dan bisa melibatkan memberikan dampak terhadap negara-negara sekitar atau mungkin di antara negara-negara rivalit negara tetangga, misalnya seandainya itu bagian daripada proxy block, lah itu juga ikut andil. Itu hal yang penting dalam membangun hubungan komunikasi, yang mana bencana ini juga saya pikir menciptakan common interest. Itu juga penting. Tanya itu saja, diplomasi bencana ini penting ketika yang penting membangun komunikasi, membawa komunikasi dalam hubungan politik sulit. Misalnya ada beberapa negara, misalnya situasi hubungan antar negara ini memburuk, saluran komunikasi ini menjadi penting. Misalnya ketika negara-negara dapat menyepakati ada beberapa poin pada daya itu, siapa yang harus dihubungi. Terus yang kedua, bagaimana informasi dikirim. Ketiga, bagaimana bantuan masuk. Yang keempat, bagaimana personal asing bekerja. Dan juga bagaimana rumah sakit menerima korban. Nah, itu juga menjadi penting. Nah, terkait dengan soal bencana ini, diplomasi bencana ini tanpa harus membahas isu sensitif.
7: Yeah. Nah,
8: ini yang harus dipahami bersama, yang mana dalam ya kita bicara persoalan ketegangan geopolitik, situasi geopolitik yang tidak menentu. Nah, seringkali negara itu berhadapan dengan hal-hal yang sangat apa ya sensitif dan fundamental, misalnya soal sengketa wilayah,
7: yeah.
8: Soal aliansi militer, belum lagi soal perang Ukraine atau perang regional kawasan Timur Tengah, maupun juga rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, itu yang penting. Tak hanya itu saja, saya pikir dengan adanya forum pertemuan latihan bencana kebencanaan atau Christian Resolve itu juga menunjukkan cooperation amid competition.
7: Yeah.
8: Jadi lebih menekankan praktik bekerja sama daripada lebih mengutamakan kompetisi secara strategis.
7: Yeah.
8: Nah, itu juga yang penting. Tapi tak hanya itu saja, juga saya pikir masyarakat Banten juga merasakan dampaknya ketika ada pelatihan kebencanaan, misalnya bantuan pelayanan kesehatan dan sebagainya, atau mungkin yang bisa disebut dengan people center diplomasi, itu juga saya pikir penting dan juga sangat relevan.
7: Yeah.
8: Diplomasi bencana ini cocok dengan ASEAN Way. ASEAN Way ini dalam artian adalah ASEAN sebagai kelompok multilateral atau regional itu juga mempunyai tradisi. Salah satu tradisinya adalah tradisi dialog.
7: Yeah.
8: Nah, kemudian dialog ini juga menghasilkan yang namanya konsensus. Ketika konsensus ini sudah menjadi suatu kesepakatan bersama, ada kesepakatan yang namanya non-konfrontasi.
7: Yeah.
8: Dualism, ya, yang kemudian adalah practical cooperation secara kolektif. Itu juga penting dalam konteks ASEAN Way untuk memperkuat ASEAN Centrality.
7: Yeah.
8: Hanya itu saja, tapi dengan situasi geopolitik yang tidak menentu, situasi geopolitik yang penuh dengan dilema, dan diplomasi bencana ini juga menekankan pada human security. Dari hard security menuju hard human security. Ini juga penting, yang mana dalam pemahaman human security ini keamanan juga menekankan perlindungan manusia dari ancaman yang mengganggu kehidupan dan kesejahteraan daripada manusia itu tersendiri.
7: Nah, yeah.
8: Sehingga saya pikir diplomasi latihan militer ya yang konsen pada isu kebencanaan ini, saya pikir militerisme itu tidak militeris hanya soal kita bicara soal perang,
7: yeah.
8: Tapi juga penggunaan militer digunakan untuk penanggulangan bencana itu juga penting. Misalnya militer itu juga punya kapasitas seperti halnya membantu transportasi berat, helikopter, kapal, rumah sakit lapangan, dan juga komunikasi, logistik, personel dalam jumlah besar, kemampuan bergerak cepat. Nah, ini juga penting. Misalnya
7: yeah.
8: Ketika Presiden Prabowo pada ini, ya, contoh ya, misalnya Presiden Prabowo memberikan instruksi pada TNI berdasarkan permintaan dari PBB untuk mengirim pasukan perdamaian yang ada di Lebanon sana.
7: Yeah.
8: Nah, itu juga salah satu penting dalam konteks kemanusiaan untuk berperan sebagai pasukan penjaga perdamaian.
7: Yeah.
8: Nah, itu menjadi hal yang penting.
7: Baik, Pak Haji, tapi sejauh mana ini juga membuktikan ya bahwa Indonesia bisa menjadi mediator komunikasi terbukalah antar kekuatan militer besar, terutama begitu ya, melalui isu-isu kemanusiaan.
8: Ya, saya pikir Indonesia ini dipercaya ya. Indonesia ini dipercaya sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi moralitas.
7: Ya.
8: Berdasarkan Pancasila. Nah, itu Indonesia dikenal sebagai diplomasi moral. Nah, itu menjadi hal yang penting, tapi juga saya pikir Indonesia itu tidak dikatakan ruang yang sangat strategis,
7: yeah.
8: Meskipun juga rentan terhadap bencana, bencana alam maupun alam. Yang mana kenapa Indonesia juga dipilih sebagai tuan rumah dalam latihan kebencanaan yang dilakukan oleh sejumlah pertemuan Menteri Pertahanan. Yang mana saya pikir Indonesia juga berada di titik dua samudra atau
7: yeah.
8: dua samudra, baik itu samudra India maupun samudra Pasifik, dengan negara kepulauan yang lebih dari 17.000 pulau. Nah, itu juga menjadi hal yang penting karena negara-negara besar itu membaca peluang bahwasanya Indonesia itu punya nilai strategis.
7: Yeah.
8: Nah, itu penting. Terus juga Indonesia punya peluang untuk menjadi negara penghubung di antara negara-negara yang kepentingannya berbeda. Nah, sehingga saya pikir dengan dilaksanakannya latihan bersama, misalnya di Bangka nih, nah ini Indonesia berusaha untuk menunjukkan bagaimana ruang-ruang geografis ini diubah menjadi ruang-ruang diplomasi.
7: Yeah.
8: Nah, misalnya kita bicara soal ini case ya, baru kemarin soal erupsi Gunung Krakatau.
7: Yeah.
8: Nah, awal mula kan berangkatnya dari gempa bumi. Nah, gempa bumi terus terjadilah yang namanya erupsi Gunung Krakatau. Atau mungkin ada indikasi tsunami juga ya.
7: Ya.
8: Ada korban massal, terus juga menciptakan berdampak pada gangguan infrastruktur, kemudian ya berdampak juga pada krisis spesies dan komunikasi lah.
7: Ya.
8: Sehingga pelatihan kebencanaan saya pikir penting.
7: Tapi paling tidak begini Pak Aji ya, Indonesia sebagai negara dengan kondisi kebencanaan yang cukup besar begitu ya, Ring of Fire begitu, ini bisa menjadi sebuah laboratorium nyata bagi latihan bersama antar blok kekuatan lah begitu ke depannya ya, makin bisa diaktifkan ya, begitu ya.
8: Ya betul, itu Indonesia bisa jadi laboratorium dalam dalam melakukan semacam kayak
7: ya kerjasama kolektif antar blok kekuatan lah begitu soal kebencanaan ya.
8: Iya. Iya, ya, itu penting. Jadi tidak hanya bicara soal kepentingan nasional yang justru merugikan negara lain, tapi juga mestinya dipikir bersama adalah bagaimana menciptakan nuansa kemanusiaan secara kolektif.
7: Nah, yeah.
8: Itu juga saya pikir penting sih itu laboratorium untuk latihan kebencanaan. Nah,
7: yeah.
8: Itu juga saya pikir penting.
7: Baik kalau begitu Pak Haji. Pak Haji, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
8: Ya, baik, ya. Terima kasih.
7: Selamat pagi ini, Pak Haji Cahyono.
8: Selamat pagi, salam sehat.
7: Salam sehat juga, Pak. Pemerhati geopolitik Indonesia dan juga dosen soal Timur Tengah Haji Cahyono. Baik, kita masih coba terhubung juga guru besar dan pakar manajemen kebencanaan geologi UPN Veteran Yogyakarta Profesor Eko Teguh Paripurno. Nah, apa manfaat latihan bersama penanganan bencana seperti ini ya yang diselenggarakan di Indonesia? Ya, di latihan gabungan internasional Exercise Trident Resolve XTR 2026 merupakan latihan lapangan yang berskala besar di bawah kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus. Jadi latihan diikuti oleh 2.200 personil dari berbagai negara dengan mengintegrasikan kekuatan unsur militer lintas negara dan juga berbagai instansi atau lembaga sipil lainnya, di mana tiga negara besar termasuk Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat juga ikut serta. Nah, ada beberapa hal yang diintegrasikan dalam latihan ini, yaitu soal menguji koordinasi taktis, operasi, evakuasi, dan juga penyaluran bantuan kemanusiaan darurat dalam skala multinasional. Kemudian ada juga fokus pada penguatan kapasitas penanganan medis darurat di tengah situasi krisis, juga menguji ketahanan sistem informasi dan perlindungan integritas data dari ancaman ataupun gangguan siber yang rentan terjadi selama situasi bencana kritis dan koordinasi multinasional. Nah, sejauh mana kemudian manfaat dari kegiatan latihan seperti ini? Kita masih coba ya untuk hubungi Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi dari UPN Veteran, Yogyakarta, Profesor Eko Teguh.
9: Wawancara Pro 3. Kita tampilkan duo

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wawancara Pro 3.
3: Nah, baik, kami juga sudah bersama ya dengan Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno. Pak Eko, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas.
3: Pagi, Pak Eko. Pak Eko, jadi kegiatan besar seperti ya. Ini manfaatnya bagi Indonesia seperti apa sebenarnya?
4: Ya, sebagai negara yang bencananya banyak ya. Dan sedang berlangsung ya. Kebakaran yang lintas batas itu ya tentu bermanfaat di urusan yang memang kegiatan itu didesain ya untuk apa kerjasama kemanusiaan, untuk apa latihan medical emergency ya kalau nggak salah, itu yang kuat dan militer juga.
3: Ya.
4: Jadi memang kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat kawan-kawan militer di urusan kebencanaan
3: begitu ya. Apalagi mungkin negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat atau Rusia punya pengalaman ataupun mungkin peralatan canggih dan cara-cara yang lebih bagus lah bisa belajar begitu ya, Pak Eko ya.
4: Betul. Iya. Ini dan ini kan menariknya China, Tiongkok ikut, Rusia ada, Amerika Serikat ada. Nah, tentu ini sebenarnya memang urusan kemanusiaan itu di luar politik ya. Yeah. Jadi harusnya memang demikian. Tapi dari kaca politik kan mesti ada pertanyaan, ngapain ini, apa maunya nih, kayak gitu. Tapi sebenarnya di urusan kemanusiaan kayak palang merah itu dia nggak melihat negara. Nah ini militer juga sepertinya akan kayak gitu kan. Faktanya di dalam perang itu siapapun ketika tidak berdaya begitu, itu harus ditolong gitu. Jadi bukan, walaupun banyak kasus individu oknum yang tidak menjalankan aturan main kedaruratan di dalam itu kegiatan militer.
3: Ya.
4: Tapi sebenarnya itu nggak boleh dilakukan.
3: Nah ini kan ada tiga fokus ya dalam latihan bersama ini, Pak Eko, yaitu humanitarian assistance and disaster relief, kemudian military medicine dan cyber security. Nah tiga itu bagaimana Pak Eko melihat efektifnya juga bagi Indonesia?
4: Yang terakhir itu begitu? Saya nggak tahu. Tapi ya cyber dari sisi, mungkin saya lihat dari sisi positifnya itu bisa banyak urusan-urusan sekarang ini kan. Tidak dalam bentuk suatu yang harus nyata kelihatan. Jadi selama payung besarnya kemanusiaan, lantas subnya itu medical emergency dalam darurat, yang itu memang juga dalam tanda petik pastilah kita harus bilang belum memahami dengan tuntas, dan apalagi di urusan-urusan cyber gitu juga masih banyak belajar. Tapi selama payungnya kemanusiaan, saya iya aja.
3: Tapi Pak Eko ya, jika dilihat dari bencana yang terjadi di negara kita ini kan militer selalu menjadi pihak yang paling pertama turun ke lapangan begitu ya, membuka jalur dan sebagainya begitu. Nah, apa sih manfaat dari kegiatan ini yang bisa memperkuat keandalan militer kita juga dalam penanganan bencana?
4: Sebenarnya urusan bencana itu kan urusan sipil, manajemen bencana itu urusan sipil.
3: Ya.
4: Nah, tapi di dalam darurat itu ada unsur komandonya. Dan kebiasaan komando, kelasiman komando itu ada di militer.
3: Ya.
4: Nah, sehingga orientasinya memang ini kemanusiaan di sisi darurat. Jadi kalau bicara dari manfaatnya ya banyak kalau dari sisi darurat. Tapi mungkin yang disarankan, oh ini militer ya, kapan sipilnya, begitu. Dan tentu kita harus berpikir, bencana itu tidak harus kuat di daruratnya, tapi juga perlu kuat di dalam pencegahannya,
3: mitigasinya.
4: Dalam mitigasinya.
3: Ya, itu kekurangan kita ya,
4: PK. Ya, okay, itu PR untuk memahami, kapan nih kita memperkuat pencegahan dan mitigasinya. Kaitannya misalnya di kebakaran itu kan kita melakukan sekarang nih mobilisasi sumber daya banyak sekali di urusan kebakaran. Penanganan dampak ya, yang banyak orang. Tapi pencegahan dan mitigasinya kapan? Tata ruang, moratorium hutan, ya, menegakkan hukum itu kan dilupakan. Jadi kayak kalau pencegahan dan mitigasi nggak dilakukan, ini kayaknya menunggu darurat buat praktek aja, boros gitu.
3: Jadi kita lebih banyak ke soal penanganan kalau begitu ya, Pak Ego ya.
4: Iya,
3: makanya wajar kalau kepala BNPB juga dari militer begitu, Pak.
4: Ya, karena selama ini orientasinya masih begitu.
3: Masih penanganan begitu ya.
4: Jadi kalau mau berkata buruk gitu, Undang-Undang 24/2007 yang paradigmanya itu memperluas rezim pemahaman penanggulangan bencana mulai dari perencanaan bangunan, pencegahan mitigasi, tapi pada faktanya kita sekarang masih relatif cenderung bangga dalam konteks penanganan darurat, kemampuan penanganan darurat. Yang perlu didorong itu adalah kebanggaan untuk merencanakan pembangunan yang rendah risiko, mencegah, mitigasi, itu yang perlu didorong.
3: Kuat lagi, didorong
4: kerjasama,
3: lagi.
4: Kerjasama begitu. Untuk itu.
3: Ya. Tapi sebenarnya masalah kita apa sih, Pak Eko, sampai soal masalah mitigasi begitu ya, itu sampai menjadi kurang populer begitu, Pak. Itu kenapa, Pak?
4: Ya, satu cara berpikir. Yang kedua bahwa yang dilandasi itu ya urusan-urusan perencanaan pembangunan, pencegahan, dan mitigasi, itu kalau diterapkan dengan baik, kira-kira tanpa sadar kita menurunkan persepsi korupsi deh. Karena kan di perencanaan tata ruang yang baik itu nggak boleh ada perubahan tata ruang, perubahan pemanfaatan yang enggak gitu dengan cara yang tidak benar. Karena kalau ini sudah ditetapkan atau di secara ilmiah, kearifan lokal, oh ini harusnya untuk A, tapi bisa bergeser pemanfaatannya atau bahkan tanpa babi bu berubah pemanfaatannya. Ya contohnya kan banyak wilayah sekarang di Sumatera Utara, Aceh, atau yang sekarang gang rame di mana Kalimantan, ini kan muncul karena penegakan hukum di sejak awal kurang pas
3: begitu ya.
4: Dilakukan.
3: Jadi orientasi kedepannya memang harus ke soal mitigasi, begitu ya, Pak. Itu kuncinya begitu.
4: Nah, moga-moga besok.
3: Kalau sudah pencegahan, kalau sudah penanganan, biayanya besar, sumber daya manusianya juga lebih besar,
4: gitu ya, Pak, yang turun. Dan nyebrang ke tetangga. Contohnya kan sederhana saja. Kenapa di tempat kita kebakarannya banyak? Di sebelah tidak, itu kan menyolok mata itu kalau kita harus.
3: Baik kalau begitu, Pak Eko. Pak Eko, kapan-kapan kita ngobrol lagi soal ini. Terima kasih banyak kalau begitu untuk waktunya, Pak Eko.
4: Siap.
3: Selamat pagi, Pak Eko Teguh.
4: Selamat pagi.
3: Ya demikian tadi ya, Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Haji dan Umroh membuka hotline khusus untuk menampung pengaduan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sebagai upaya melindungi jemaah dan memastikan penyelenggaraannya berjalan bersih. Kami kutip dari kantor Berita Antara, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pihaknya berkomitmen membongkar praktek mafia haji dan umroh serta membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. Dahnil menjelaskan pengaduan dapat disampaikan masyarakat melalui nomor 0811888588 atau datang langsung ke lokasi layanan pengaduan di sejumlah bandara keberangkatan jemaah serta kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh di daerah. Sementara itu, sejak hotline dibuka, sekitar 13.000 pengaduan telah masuk dan sebagian telah ditangani serta diverifikasi. Dengan rata-rata laporan berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah umroh yang kemudian menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk membersihkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dari praktik manipulasi dan kecurangan. Pemerintah Kota Ambon, Maluku melalui Dinas Pendidikan mengevaluasi rapor pendidikan di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk mengetahui masalah yang masih dihadapi sekolah sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran. Wali Kota Ambon, Bodowin Watumena, mengatakan rapor pendidikan penting untuk melihat masalah sekolah dan menentukan langkah perbaikan. Terlebih dalam 4 tahun terakhir, capaian pendidikan Kota Ambon meningkat dari 60,51% menjadi 75,01% pada tahun lalu. Namun kenaikan tersebut dinilai belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Melalui evaluasi, kepala sekolah dan operator diharapkan dapat memanfaatkan data rapor pendidikan untuk menentukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sementara pemerintah Kota Ambon menargetkan hasil evaluasi pendidikan dapat meningkat hingga mencapai predikat tuntas madya. Juru bicara Hamas, Hazim Qasim, menyatakan kesiapan kelompok Hamas untuk menjalankan peta jalan perdamaian di jalur Gaza di tengah sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York. Hazim Qasim menjelaskan Hamas telah menjalankan sejumlah langkah sesuai dengan peta tersebut. Namun ia menuding Israel masih belum mematuhi kesepakatan dan terus melancarkan serangan terhadap warga sipil di jalur Gaza. Selain itu, Dewan Perdamaian juga mengingatkan Hamas telah menyetujui peta jalan untuk melanjutkan tahapan gencatan senjata di Gaza, termasuk pengalihan kendali wilayah Gaza secara bertahap kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, serta pembentukan badan khusus untuk memantau pelanggaran kesepakatan. Dari dunia olahraga, Italia harus mengakui keunggulan Belgia dengan skor 0-2 dalam laga UEFA Nations League Grup A di Stadion Olimpico Roma Italia yang juga menjadi kekalahan Roberto Mancini pada laga pertamanya setelah kembali menangani timnas Italia. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Götze, sedangkan saat memasuki babak kedua, Italia beberapa kali menciptakan peluang, namun kiper Belgia Sene Lammens berhasil menggagalkannya. Sampai pada menit ke-69, Belgia menambah keunggulan melalui Luke Bakio. Hingga peluit panjang berbunyi, Belgia mampu mempertahankan skor sehingga kemenangan membuat Belgia memimpin grup dengan 3 poin, sementara Italia berada di posisi terbawah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
1: Kalau ngomongin pertumbuhan ekonomi, biasanya yang kita lihat itu angka-angkanya. Tapi gimana dengan kondisi masyarakatnya? Presiden Prabowo Subianto juga sempat membahas soal ini. Katanya pertumbuhan ekonomi yang terus berjalan masih menyisakan beberapa hal yang perlu diperhatikan.
2: Dan ini pun, ya kan kita tahu, 7 tahun belakangan ini kita pertumbuhannya 5% tiap tahun. Berarti kan kita tumbuhnya 35%. Ternyata setelah 35% tumbuh, masa orang miskin tambah?
1: Pertumbuhan ekonomi ternyata nggak cuma soal angka yang terus naik, kondisi masyarakat juga penting untuk diperhatikan.
2: Penduduk miskin dan rawan miskin ya, dari tahun 2017 sampai 2024 itu 7 tahun. Masa naik? Nah, kelas menengah kok turun? Berarti there's something wrong with our system.
1: Masih ada yang perlu dibenahi, tapi semoga langkah kedepannya membawa perubahan yang lebih baik. Ekonominya terus tumbuh, masyarakatnya juga semakin sejahtera.

0: Di sebuah hutan rimba terdengar salah satu pohon sedang bersedih.
1: Aduh, kenapa teman-temanku ditebang ya? Dan tubuhku dipaku-paku seperti ini. Aduh, itu sangat menyakitkan. Padahal dengan menebang kami secara liar bisa berdampak buruk bagi lingkungan manusia. Bisa menimbulkan bencana longsor. Kenapa terus-terusan kayak gini ya? Bukannya sudah banyak ya contoh daerah hutan yang gundul dan sering terjadi kebanjiran ataupun longsor. Kalau terus-terusan begini, apa mau desa kalian juga seperti itu?
0: Jangan biarkan pohon kita terus menangis seperti ini. Jaga mereka seperti mereka menjaga kita.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
3: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
4: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
3: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
5: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
6: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
3: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
7: In the armed forces, Navy in particular,
8: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
7: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
3: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana.
2: Wawancara Pro 3.
9: Nah, baik, kita masih bahas soal latihan gabungan internasional Exercise Trident Resolve XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan berskala besar di bawah kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus. Latihan ini digelar sampai dengan 26 September di Provinsi Banten dan mencatatkan sejarah dengan latihan lapangan gabungan terbesar dalam satu dekade terakhir berdasarkan jumlah peserta. Nah, apa sebenarnya manfaatnya bagi Indonesia? Lalu apa saja target dari latihan bersama seperti ini? Kami sudah bersama juga dengan Widya Iswara Madya Puspa Hasa Kemhan, BPSDM Han Kemhan selaku Direktur Eksekutif MNCC dalam latihan Exercise Trident Resolve 2026 di Banten. Kolonel Sus Imam Suryo Cahyono SSMSG. Pak Imam, selamat pagi.
10: Selamat pagi,
9: pagi Pak Imam. Jadi kalau untuk hari ini, hari terakhir apa saja kegiatannya Pak di sana nanti Pak?
10: Kegiatan hari ini kita melaksanakan evaluasi internal, alhamdulillah, sekaligus menginventaris barang-barang yang digunakan, Pak. Jadi kegiatan telah dinyatakan selesai.
9: Demikian,
10: Pak.
9: Oh, begitu ya. Jadi sebenarnya tujuan digelarnya latihan seperti ini, tujuan besarnya apa ini, Pak Imam?
10: Tujuannya yang pasti adalah meningkatkan kerjasama pertahanan, Pak,
9: yeah,
10: dan memperkuat diplomasi militer kita dalam bidang penanganan bencana, karena latihan ini melibatkan 3 expert working group atau kelompok kerja para ahli di bidang HADR, kebencanaan, military medicine, tim medis, dan cyber security. Jadi kita peranggapkan apabila terjadi bencana besar, tim SAR dari HADR mengambil korban sehingga di tangani langsung secara efektif oleh tim kesehatan, dan sistem koordinasi komunikasi diamankan oleh tim cyber security dalam bidang pertahanan dan militernya, kira-kira seperti itu, Pak.
9: Yeah.
10: Tujuan lainnya adalah meningkatkan kesiapsiagaan, Pak, dan kemampuan bersama dalam menghadapi bencana berskala besar, khususnya bagaimana berbagai negara dan berbagai instansi dalam hal ini

0: koordinasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan. Sedangkan FDX menguji bagaimana keputusan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.
1: Ya.
0: Dalam CPX ini Pak, ada hal yang menarik karena kita menggunakan Opera Computer Information System yang didukung oleh Singapura untuk membangun Common Operating Picture. Jadi berbagai pihak dapat melihat informasi situasi yang sama dan menggunakannya untuk membantu koordinasi respon. Hal yang menarik, Opera ini buatan Singapura ini dapat disesuaikan Pak, bahasanya sesuai dengan bahasa negara yang terlibat dalam latihan. Jadi apa yang dilaksanakan di Gadi Posko memang dapat dilaksanakan di lapangan Pak. Demikian Pak.
1: Ya, artinya manfaatnya banyak bagi Indonesia begitu ya Pak Imam ya?
0: Iya jelas.
1: Nah Pak Imam, tapi peran Indonesia Pak dalam latihan seperti ini apa Pak? Sebagai koordinator atau sebagai apa begitu Pak Imam?
0: Posisi kita pastinya adalah tuan rumah Pak ya. Ini yeah. Kita dilaksanakan di sini. Namun Indonesia bukan hanya menjadi tempat Pak. Indonesia itu juga menjadi bagian penting dalam perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pelaksanaan latihan. Termasuk memimpin dan mengendalikan pelaksanaan latihan di wilayah kedaulatan kita.
1: Yeah.
0: Bersama-sama dengan negara co-chair dari ketiga negara. Mungkin ini informasi bagi para pendengar. Co-chair Indonesia atau keketuaan bersama Indonesia pada latihan ini adalah bersama Amerika Pak.
1: Oh,
0: dalam okay. military medicine, military pelang, tim kesehatan medisnya. Untuk HDR itu Singapura dan Selandia Baru. Cyber security itu Australia dan Kamboja. Jadi keenam chair ini merancang latihan sebaik mungkin, dapat dikombin, dapat dikoordinasikan dengan baik sehingga bisa dilaksanakan di lapangan.
1: Yeah.
0: Indonesia juga melibatkan unsur nasional kita, Pak, TNI Polri, BNPB, BBBD, Basarnas, PMI, dan pemerintah daerah yang terkait, Pak. Sehingga diharapkan Indonesia ini kedepannya menjadi ya contoh lah.
1: Yeah.
0: Karena Indonesia mampu melit dalam penyelenggaraan koordinasi latihan di wilayah kita dengan baik dan dapat jadi hal yang betul-betul contoh bagi negara lain. Demikian, Pak.
1: Ya, nah, tadi kalau cerita dari Pak Imam kan banyak negara besar yang ikut dan mereka membawa alat canggih juga begitu ya, Pak. Termasuk juga mungkin pengalaman mereka dalam penanganan bencana. Nah, sejauh mana kemudian kegiatan seperti ini juga bisa meningkatkan kapasitas kesiapan siaga kita lah dalam penanggulangan bencana, Pak Imam?
0: Jadi, SOP kontingensi nasional kita atau keadaan darurat kita itu memang betul-betul dalam latihan ini kita uji, Pak.
1: Yeah.
0: SOP yang dimiliki BBBD, BNPB, Basarnas, kemudian bahkan tim PLN yang menyediakan internet, itu betul-betul kita aplikasikan di lapangan. Sehingga mekanisme yang sudah kita rancang dalam latihan ini dapat terkoordinasi dengan baik. Sehingga kita mendapatkan lesson learned, Pak, dari negara-negara peserta, karena mereka kan memiliki SOP juga yang yeah. berbeda-beda. Namun di bawah naungan SOP negara-negara ASEAN, yaitu SASOP, itu alhamdulillah mereka dapat memahami, sehingga apapun teknologi informasi yang digunakan, sistem komunikasi, dukungan medis, dan mekanisme koordinasi baik milik nasional, regional, maupun internasional itu dapat digunakan secara baik, Pak, dalam latihan kemarin. Dan tim dari nasional kita, BNPB, Basarnas, BBBD, itu betul-betul bisa apa ya, melatih kemampuan mereka untuk saling mengenal satu sama lainnya, Pak.
1: Yeah. Demikian, Pak. Nah, tapi sejauh mana ini juga, Pak, ke depannya begitu ya, ini bisa makin meningkatkan koordinasi antar negara jika terkait dengan masalah kebencanaan atau kemanusiaan begitu, Pak Imam?
0: Jadi, memang kalau terkait kemanusiaan ini kan merupakan kepentingan bersama ya.
1: Yeah.
0: Kalau terjadi bencana pun tidak ada satupun orang yang tega gitu membiarkan sesuatu buruk yang terjadi. Jadi ini adalah kepentingan dan komitmen bersama untuk saling membantu satu sama lain sebagai negara bertetangga yang baik. Otomatis Pak, kita memiliki bahasa yang berbeda, sistem prosedur yang berbeda. Jadi apabila ini untuk kita Pak ya,
1: yeah.
0: apabila kita membutuhkan bantuan dari negara sahabat, kita ini betul-betul tahu apa yang harus kita kerjakan. Siapa sih kontak person yang harus kita hubungi,
1: yeah.
0: dan sebagainya. dan

0: instansi-instansi mana saja yang bisa kita ajak untuk membantu apabila kita mengalami kontingensi, Pak.
1: Yeah.
0: Jadi kemampuan kita ini kita harapkan, latihan ini kita harapkan memang bisa menjadi perkat daripada kerjasama kita, Pak.
1: Ya, Pak Imam, karena ini diselenggarakan di Banten ya sebagai salah satu daerah yang ya boleh dikatakan rawan bencana secara geografis juga begitu ya. Itu bagaimana Pak? Tanggapan dari negara-negara peserta di sana, Pak Imam?
0: Alhamdulillah Pak ya, kita melihat ke budaya kita yang betul-betul friendly, bersahabat dan menerima segala perbedaan, mereka betul-betul puas Pak.
1: Ya.
0: Jadi mereka menikmati ya, atau bahkan menerima dengan positif bahwasanya ini merupakan momen bagi mereka untuk saling berdiskusi, berbagi pengalaman, dan akhirnya mereka mengetahui mekanisme apa yang kita punya, kemudian sharing apa yang mereka punya, kemudian mengintegrasikan menjadi suatu bentuk kerjasama dan latihan yang terintegrasi, yang bisa diaplikasikan di lapangan, sehingga apa yang kita rencanakan kemudian dikoordinasikan dalam posko, dalam hal ini di MNCC di mana saya menjadi pengambil keputusan di sana, itu betul-betul dapat diterapkan di lapangan sesuai dengan prosedurnya gitu Pak, sesuai dengan keinginan apa yang menjadi harapan kita sejak awal. Demikian Pak.
1: Ya, tapi bagaimana juga Pak, mereka melihat ya bahwa kalau terjadi bencana di tanah air kita kan tidak hanya militer, tapi juga berbagai kalangan ikut turun seperti yang tadi Pak Imam sebutkan kan, ada berbagai pihak juga yang ikut sertakan dari negara kita begitu ya. Bagaimana mereka melihat kegotong royongan kita menghadapi bencana begitu, Pak Imam?
0: Betul Pak, jadi kalau terjadi bencana kita menggunakan comprehensive approach.
1: Ya.
0: Jadi semua terlibat untuk mempercepat penanganan bencana. Memang masyarakat adalah ujung tombaknya karena beliau-beliaunya ini adalah yang betul-betul terkena dampak langsung, sehingga mereka itu memiliki tidak hanya awareness, tapi alertness, sekaligus resilience terhadap bencana yang dihadapi di dalam masyarakat ini. Kemudian dengan adanya latihan ini menambah, Pak, mengupgrade bahwasanya, oh kalau terjadi bencana nasional, ternyata kesiapsiagaan baik TNI, Polri, KL terkait, BNPB, BBBD, Basarnas, ternyata bisa berinteraksi bahkan dengan negara-negara lain melalui alat komunikasi yang sudah disiapkan juga, bahkan bantuan dari Singapura berupa OPRA, sistem communication sistemnya itu, sehingga mereka merasa pede gitu Pak ya, untuk menghadapi tantangan, atau semoga ya Pak tidak ada, kesiapsiagaan mereka itu betul-betul merasa betul-betul ada yang bisa mewadahi gitu Pak. Demikian Pak.
1: Jadi jika melihat situasi di sana bahwa unsur kemanusiaan bisa menghilangkan rivalitas antar kekuatan militer, begitu ya Pak Imam ya?
0: Betul Pak, betul. Saya setuju sekali. Karena memang kalau terkait dengan kebencanaan itu Pak, ini faktor kemanusiaan, jadi menghilangkan daripada perbedaan kepentingan Pak. Demikian.
1: Iya. Rencana kedepannya dari tindak lanjut kegiatan ini apa nanti Pak Imam?
0: Tindak lanjutnya ini kebetulan kita akan melaksanakan cycle yang berikutnya Pak, cycle ke-6.
1: Yeah.
0: Sebetulnya Indonesia itu sudah melaksanakan cycle ke-4 sebelumnya dengan keketuaan dengan India. Nah ini keketuaan Singapura dan New Zealand di mana Indonesia membantu sebagai tuan rumah. Nah kedepannya kita akan melaksanakan lebih baik dengan ketua bersamanya adalah negara Thailand dan Jepang. Nah ini perencanaannya Pak, sudah mulai didiskusikan sejak sekarang, dan kami dengar mereka akan melaksanakan geladi posko dan geladi lapangan mirip seperti kita. Nah nanti kita tinggal tunggu dengar aja dari keketuaan mereka Pak.
1: Ya, demikian. Tapi paling tidak ini bisa membuka jalur komunikasi lebih baiklah dalam penanganan kebencanaan secara global begitu ya, kedepannya ya Pak Imam ya?
0: Betul. Betul-betul, karena kita sudah saling mengenal Pak, negara, 19 negara yang terlibat dalam latihan ini itu sudah saling mengenal satu sama lainnya Pak, dan sudah mengenal mekanisme SOP masing-masing. Demikian Pak.
1: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangannya Pak Imam, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak.
0: Terima kasih Pak Zaini.
1: Selamat pagi Pak Iman, waalaikumsalam, salam ya juga Pak, salam tago. Demikian tadi Widya Iswara Madya Puspahasa Kemhan, BPSDM Han Kemhan, selaku Direktur Eksekutif MNCC dalam latihan exercise Trident Resort 2026 di Banten, Kolonel Sus Imam Suryo Cahyono, SSM MNC.
2: Wawancara Pro 3.
3: Kita tampilkan duo kem
2: bangun.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Pagi.
6: Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, pemerintah berhasil melunasi sisa utang dari obligasi BLBI sebesar 218,3 triliun rupiah pada 24 Agustus 2026 yang dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Pembayaran terakhir ini diselesaikan menggunakan instrumen penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Pelunasan ini hanya mengakhiri kewajiban spesifik atas obligasi penanganan krisis moneter 9798 yang berjalan hampir 3 dekade. Meskipun pemerintah telah melunasi utang obligasi krisis 98 sebesar 218,3 triliun kepada Bank Indonesia pada 24 Agustus, hak tagih negara kepada para obligor tidak dihapus. Sekitar 71,13 triliun yang belum berhasil ditagih dari para obligor dan juga debitur. Aset yang berhasil dipulihkan baru mencapai 39,32 triliun atau sekitar 35,6% dari total target. Nah, ini masih ada PR besar sebenarnya, meskipun utang obligasi BLBI sudah dilunasi oleh pemerintah ya kepada BI. Nah, PR besar seperti apa tindak lanjutnya? Memang harus lebih maksimal lagi seperti apa? Kami sudah bersama dengan pemerhati hukum dan pembangunan sekaligus mantan staf ahli utama Pansus BLBI DPD RI periode 2021-2023, Arjuno Wiwoho.
7: Wawancara Pro 3.
6: Pak Arjuno, selamat pagi.
8: Selamat pagi,
6: Pak. Selamat pagi, Pak Arjuno. Pak Arjuno, ini kan masih ada PR besar ya, Pak. Mengejar para obligor, karena masih banyak yang belum bisa dipulihkan. Harusnya bagaimana nih, Pak Arjuno?
8: Ya, sekarang ini terkait BLBI ini kan terkait pelunasannya harus dipahami secara proporsional ya. Yeah. Ketika pemerintah menyatakan kewajiban kepada Bank Indonesia itu telah selesai, itu sebetulnya kewajiban pemerintah dengan BI atas instrumen tersebut itu bisa dikatakan sudah diselesaikan. Padahal posisi kewajiban pokok pada saat Presiden Jokowi itu membentuk Satgas BLBI itu adalah nomor satu itu tagihan kepada obligor.
6: Ya.
8: Orang pihak debitur yang memang dia berhutang kepada pemerintah. Kalau kita bicara terkait yang kemarin Menteri Keuangan Suhasil itu menyatakan tentang pelunasan BLBI kepada BI itu kan pemerintah. Artinya jangan bicara dapur, kantong kiri, kantong kanan, yang itu disampaikan kepada publik. Itu kan bisa menjadi blunder. Jadi pernyataan pertama yang menyatakan bahwa di situ dikatakan bahwa hutang pemerintah terhadap terhadap BLBI itu lunas, itu artinya menjadi pertanyaan besar dan menjadi resisten di dalam posisi publik.
6: Yeah.
8: Anda bisa bayangkan pada saat saya diberi amanah sebagai staf ahli pansus, justru yang dimaksud Menteri Suhasil terhadap pembayaran subsidi bunga obligasi rekap yang itu tercatat dalam surat utang negara, kami itu justru mendesak untuk ini di stop agar pemerintah dengan sumber dari APBN itu tidak membayar ini lagi. Karena apa? Yang dimaksud dengan Menteri Suhasil membayarkan ini kepada BI, itu kan BI itu kan akhirnya membayarkan kewajiban ini sebagai subsidi bunga obligasi rekap kepada bank-bank pemegang surat utang negara. Artinya bank-bank itu kan tidak selalu itu BI itu membayarkan kepada bank-bank pemerintah, tapi kepada bank-bank swasta pemegang obligasi rekap.
6: Yeah.
8: Seperti halnya misalnya kita tahulah di situ ada bank BCA dan sebagainya, itu kan tidak harus dibayarkan. Itu nilainya itu 60 triliun per tahun, itu fluktuatif. Pada saat kami bicara dengan menteri Kementerian Keuangan saat itu, mereka mengakui bahwa per tahun mereka masih mempunyai kewajiban sekitar 47 triliun sampai dengan selesai. Jadi urusan yang terkait dengan 218 triliun itu diselesaikan oleh Menteri Suhasil kemarin itu, yang itu sejak era Pak Purbaya, itu justru kami mendesak itu untuk tidak
6: perlu dibayar. Dihentikan waktu itu begitu ya?
8: Betul.
6: Karena tetap saja ada uang negara yang hilang begitu ya Pak?
8: Betul. Artinya kalaupun itu harus dibayarkan, ya tunggu dari pihak obligor ini bayar semua kepada pemerintah kalau itu dianggap sebagai kewajiban gitu kira-kira.
6: Nah, ketika waktu itu Pak Harjuna mengusulkan agar dihentikan, bagaimana respon dari pemerintah, Pak?
8: Ya, pemerintah menyatakan bahwa itu kan kewajiban yang sudah tercatat sebagai surat utang negara.
6: Ya.
8: Nah, dari situ akhirnya kami mengejar saat itu kepada pemerintah bahwa apa? Oke, karena ini kewajibannya lebih besar daripada kewajiban piutang negara kepada obligor, saya menyatakan yang itu dicatat sebagai kewajiban piutang kepada obligor yang dicatatkan oleh Satgas itu kan adalah catatan perdata yang 110 triliunan yang sudah tertagih sekitar 40%-an itu loh, yang sekarang masih 70 triliun. Saya justru memberikan masukan kepada pemerintah, ini potensi-potensi pidananya besar. Misalnya contoh, ada beberapa bank yang itu datanya semua ada di dalam catatan BPK, karena kan kami waktu itu audiens RDP dengan BPK juga. Jadi BPK itu mempunyai catatan-catatan yang transparan. Berapa-berapa-berapa yang sesungguhnya masih bisa ditagih, yang memang belum ditetapkan sebagai bucket perdata.
6: Ya.
8: Tapi kan Satgas BLBI saat itu menyatakan, kami fokus dulu terhadap situasi yang sudah ditetapkan secara perdata. Nah dari situ kami memberikan masukan, karena kan pansus BLBI DPD ini kan sifatnya hanya memberikan rekomendasi. Makanya di dalam hasil daripada pansus tersebut, di situ di beberapa media juga ada 9 rekomendasi pansus BLBI. Tujuannya itu diberi masukan kepada pemerintah, yang mana di situ ada potensi-potensi pidana yang bisa ditagihkan sehingga pemerintah mempunyai potensi menagih lebih besar daripada yang ditetapkan oleh Satgas gitu kira-kira.
6: Ya. Nah, ini kan kalau tadi Pak Harjuno katakan dihentikan sampai para obligor ini kan melunasi utangnya ke pemerintah atau lewat recovery aset lah begitu ya, Pak Harjuno ya.
8: Ya.
6: Tapi kan selalu dikatakan oleh pemerintah bahwa ini banyak masalahnya, masalah hukum lah, masalah kepemilikan dan lain sebagainya. Disampaikan juga kah itu pada Pak Arjun dan kawan-kawan waktu itu alasan seperti itu?
8: Kami sampaikan, artinya kan begini loh, kalau alasan-alasan yang seperti itu kan secara normatif, pasti posisinya itu kan pemerintah menyatakan bahwa ini menjadi kewajiban. Tapi koordinasinya kan semua ya, utamanya kayak kemarin disampaikan pembayaran Kementerian Keuangan itu melalui BI, baru BI yang mendistribusi, kan kira-kira begitu.
6: Yeah.
8: Artinya kalau kami menganggapnya kan ini seperti kantong kanan kantong kiri.
6: Ya,
8: kan
6: tetap gitu. Ada uang yang hilang begitu ya, uang negara.
8: Betul.
6: Yeah.
8: Nah, sekarang pada saat memang defisit kita, anggaran kita ini defisit, kas negara kosong, apalagi sekarang kalau kita bicara banyak sekali APBN-APBN dan sebagainya itu yang memang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pemerintah yang sekarang menjadi program-program presiden seperti MBG dan sebagainya itu lebih urgent, lah kenapa tidak dialokasikan ke situ? Dan yang kemarin justru menjadi pertanyaan besar bagi saya itu adalah kondisi di mana kenapa tidak ada transparansi pada saat Menteri Keuangan itu menyatakan ada surplus yang 55 triliun itu.
6: Yeah.
8: Jadi jangan sampai harus dipahami begini. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 itu tentang pengelolaan tata kelola keuangan negara.
6: Ya.
8: Di situ harus transparan dan akuntabel. Dan di situ masyarakat berhak untuk mengetahuinya. Jadi pada saat itu ada pengelolaan terkait tata kelola keuangan negara yang nanti pengeluaran itu tetap bersumber dari APBN, apakah itu surplus, apakah itu defisit atau apa, itu penjelasan kepada publik itu harus transparan, harus betul-betul, jangan sampai membuat publik bingung.
6: Yeah.
8: Seolah keadaan itu baik-baik saja, seolah-olah ini, apalagi ini dikaitkan dengan urusan BLBI yang ini kan tidak semua orang bisa memahami tentang yeah. hal ini kan. Nah, pemerintah sekarang kalau misalnya bicara tentang urusan BLBI, nomor satu itu gampang sekali kok. Data itu dibuka secara transparan, BPK punya catatannya semua, gitu loh kira-kira.
6: Yeah.
8: Karena namanya BLBI ini kan dulu pencatatannya ada di BPPN. Pada saat itu menjadi satu bentuk yang blunder, tarik ulur, saling lempar, akhirnya kan sudah dikelola oleh DJKN. DJKN dalam hal ini semua data mungkin tidak punya secara detail seperti BPK mempunyai catatan tersebut. Berapa bailout-nya, berapa itu posisi kewajiban-kewajiban pemerintahnya, berapa pembayar bunganya. Nah, pemerintah harus transparan kepada publik. Kalaupun tidak transparan, merasa ini sesuatu yang sudah lampau, ya jangan, mohon maaf ya,
6: yeah.
8: seperti yang dikatakan kemarin oleh Pak Kiai pimpinan Pondok Pesantren Gontor, orang-orang yang ada di dekat presiden itu patut diduga pada cari muka. Presiden hari ini butuh didukung untuk memposisikan semua kebaikan-kebaikan untuk bangsa dan negara ini, gitu loh.
6: Yeah.
8: Jangan sampai ketulusan presiden sekarang itu disalahgunakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Apalagi ini menyangkut urusan-urusan yang lampau, gitu kira-kira Pak.
6: Jadi pertanyaan publik yang beredar bahwa kenapa selama ini tidak ada transparansi pemerintah setiap tahun bayar puluhan triliun ke BI untuk menutupi utang pala obligor itu, dana ini sebenarnya bisa digunakan untuk program-program yang lebih pro rakyat begitu ya, Pak Arjun ya. Itu wajar begitu ya Pak, pertanyaan seperti itu begitu ya?
8: Ya wajar dong, karena jangan lupa loh, mungkin kalau di era-era lampau seperti kita tahu ada beberapa posisi yang fiktif terkait masalah urusan pajak dan sebagainya, di situ ada kebijakan-kebijakan Kementerian Keuangan. Mohon maaf nih, di zaman era-era awal-awal Ibu Sri Mulyani atau di zaman dulu Menteri Keuangan Pak Budiono, itu publik itu belum terlalu jeli seperti di yeah. era-era sekarang ini. Tapi hati-hati loh, era sekarang ini netizen, publik itu apalagi memantau melalui media sosial di era digital sekarang ini, itu cerdas-cerdas semua. Jadi jangan disamakan dengan era-era seperti era lalu.
6: Yeah.
8: Masalahnya boleh, masalah lampau. Tapi monitoring terhadap persoalan ini itu jelas kok. Dan di sini saya dalam hal ini tidak menyalahkan publik yang kritis ya. Apapun juga masyarakat sekarang melihat semua secara kritis. Karena itu jelas kok diatur dalam undang-undang. Masyarakat selain harus pemerintah itu transparan dan akuntabel, berhak untuk mengetahui terhadap semua keadaan situasi ini, khususnya masalah tata kelola keuangan negara.
6: Ya.
8: Karena ini kan ujung-ujungnya menyangkut terkait masalah kesejahteraan rakyat, gitu loh. Jangan sekarang publik ini dipertontonkan dengan situasi korupsi yang gila-gilaan, tapi itu karena posisinya kita punya presiden yang sedang melakukan pemberantasan korupsi yang luar biasa, gitu loh.
6: Yeah.
8: Artinya kan kita tahu belum pernah nih ada era di mana ada presiden, ada petinggi-petinggi dari posisi penegak hukum itu yang diberantas habis. Nah, tapi jangan sampai orang-orang yang ada di birokrasi seperti dalam hal ini Kementerian Keuangan, apalagi Menteri Keuangannya sendiri, itu bendahara umum negara loh, menyampaikan situasi yang blunder sampai perlu merevisi. Coba Anda bayangkan.
6: Ya.
8: Di situ kan ada pernyataan lunas. Terus kemudian di situ ada beberapa statement saya kan kemarin itu. Akhirnya dari situ sampai yang bersangkutan dipanggil oleh presiden. Terus dari situ ada statement yang merevisi bahwa yang dimaksud maksud lunas itu adalah kemarin pembayaran kepada BI. Tapi hak tagih tetap berjalan. Mohon maaf nih, kalaupun memang itu kewajiban yang harus dibayar pemerintah itu dirapel seolah-olah seperti itu kan ya. Pelunasan itu kan dirapel seolah-olah.
6: Ya.
8: Ya mungkin kalau memang itu harus banget gitu ya, itu kan tidak perlu di-statementkan kepada publik. Itulah yang membuat situasi ini blunder, sehingga disitulah kemarin saya akhirnya menjadi cover both side terhadap ini, supaya saya juga harus membela publik dong.
6: Ya.
8: Apapun juga ini kepentingan publik dan ini uang rakyat gitu loh. Jadi publik itu harus tahu terhadap situasi penggunaan-penggunaan terhadap APBN gitu.
6: Ya, jadi kalau masyarakat mungkin berpikirnya secara mudah saja begini Pak Arjuno, 55 triliun ya. Membayar tagihan terakhir ya kepada BI ya. Begitu ya. Kalau digunakan ya. Untuk program ya. Pendidikan gratis kan besar sekali itu Pak, manfaatnya Pak.
8: Makanya justru itu. Tapi itu pun kan harus juga diperjelas. Surplus itu mohon maaf ya.
6: Ya.
8: Kalau bicara surplus itu surplus yang dari mana? Itu harus transparan juga loh.
6: Ya.
8: Jangan sampai ya bayangkan Pak Purbaya pada saat menjadi menteri aja itu menggunakan tabungannya Ibu Sri Mulyani.
6: Ya.
8: Yang itu dibagi-bagi kepada Bank Himbara itu loh. Kok bisa?
6: Yang 200 triliun itu begitu?
8: Iya, yeah. Begitu kan. Itu kan waktu diberikan kepada Bank Himbara. Itu pun Pak Purbaya kan masih juga harus mempertanggungjawabkan. Mohon maaf, pada saat itu ada pembagian kepada Bank-Bank Himbara, dalam periode 3 bulan sampai 6 bulan, masyarakat itu waktu itu berharap sebetulnya kredit segala macam lebih mudah.
6: Lebih mudah, lebih murah begitu. Yeah.
8: Pada kenyataannya tidak loh. Itu pun Pak Purbaya masih bingung. Itu pada kenyataannya tidak.
6: Sampai sekarang belum ada kabarnya lagi begitu ya Pak Arjuno.
8: Iya, dan belum ada kabarnya lagi. Karena apa? Karena menurut saya secara hitung-hitungan ekonomi, bank-bank Himbara penerima bantuan dari Kementerian Keuangan pun punya pertanggungjawaban terhadap uang yang digelontorkan oleh ya. Kementerian Keuangan. Dan dalam kondisi itu, bank-bank itu pun akhirnya juga merasa kalau kita gelontorkan kredit kepada masyarakat, ini kalau misalnya sampai macet, mereka bertanggung jawab.
6: Ya.
8: Akhirnya apa? Uang yang itu notabene adalah uang publik, ya kan? Itu kan tabungan yang selama ini dikelola oleh Ibu Sri Mulyani,
6: yeah.
8: Menteri Keuangan kan? Itu ternyata dikelola sendiri oleh mereka. Akhirnya apa? Yang tambah kaya ya mereka-mereka sendiri. Ngelola-ngelola uang seperti ini, terus ujung-ujungnya publik hanya gigit jari, dipertontonkan yeah. Kreditnya juga tidak menjadi gampang, dan sebagainya. Lah lebih parah lagi, di tengah-tengah mungkin ada, mohon maaf nih, ada Menteri Koboy seperti Pak Purbaya, ya kan? Yang itu sekarang ini, kemarin kita tahu kan, dia didukung oleh publik, disukai oleh publik, ternyata dia diperlakukan, istilahnya di tengah-tengah rapat, tiba-tiba diberhentikan, dipecat, ya. Yang saya awalnya berpikir beliau itu ditelepon langsung oleh presiden. Ternyata beliau itu diteleponnya kan oleh Seknek.
6: Ya.
8: Ya kan? Sesuatu yang urgent telepon oleh Seknek, terus kemudian okelah diganti menteri Suhasil, diganti menteri baru yang mana itu kan orang yang memang ada di dalam situ, itu kan ya. Pak Wakil Menteri Keuangan. Nah, begitu sebentar baru dilantik, kok tiba-tiba malah membuat statement yang menurut saya jadi kurang baik ya, penerimaan publik
6: di persepsi publiknya
8: baik.
6: Begitu.
8: Iya, di yeah. Dalam persepsi publiknya kan kurang baik. Mosok baru menjabat menteri belum ada satu minggu, tiba-tiba nyerempetnya urusan BLBI dan itu sesuatu yang tidak pas dan menurut saya kok tidak benar ya urusan itu gitu loh. Kalaupun itu memang harus dibayar, itu kan dapurnya pemerintah.
6: Yeah.
8: Kalau bicara tentang dapur, ngapain pakai disampaikan? Itu bukan prestasi itu, sesuatu yang seperti itu. Itu bukan prestasi. Nah, yang diprestasikan itu kan harus dipertanggungjawabkan. Itu kalau misalnya statement, pemerintah surplus 55 triliun.
6: Yeah.
8: Wahai masyarakat, duit 55 triliun ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi pemerintah itu terhadap recovery, baik itu dana-dana sitaan, ya kan kita bisa tahu nih,
6: yeah.
8: Dana-dana sitaan dari korupsi, atau surplus pemerintah, itu kan yang terpenting buat masyarakat adalah implikasinya. Apa kemanfaatannya untuk publik? Apa yang kemudian bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Kan begitu.
6: Ya.
8: Bukan cerita-cerita, ini surplus buat bayar utang, begini. Nah hari ini rakyatnya tetap susah kok, gitu loh.
6: Ya.
8: Terus kemudian bicara program-program pemerintah masih banyak kok yang harus di...
6: Pembiayaannya besar begitu ya?
8: Iya, pembiayaannya ya. Besar. Bayangkan sekarang ini Presiden Prabowo itu yang namanya program, nggak ada yang jelek. semua programnya Presiden Prabowo itu bagus semua.
6: Ya.
8: Mau itu COPDES, mau itu MBG, dan sebagainya. Tapi persoalannya, kalau tidak amanah, orang-orang yang dipercaya itu tidak amanah, ya jadinya seperti sekarang ini.
6: Ya.
8: Gitu loh.
6: Pak Arjuno, ini kan sudah kandung ya, dikatakan oke lah utang obligasinya lunas. Tapi kan PR besarnya nih masih mengejar obligor. Nah ini apa yang harus segera dilakukan kalau begitu?
8: Ya menurut saya, oke lah sekarang ini kita punya panitia untuk penagihan.
6: Ya.
8: Kalaupun kemarin Pak Menteri itu menyatakan bahwa tidak akan melanjutkan atau nantinya Presiden Prabowo juga tidak membuat kerpres untuk membuat Satgas BLBI seperti yang lalu seperti Presiden Jokowi, itu menurut saya juga tidak ada masalah karena sudah ada panitia penagihan kan uang negara. Tapi disitulah publik harus mengawal dan harus concern terhadap situasi penagihan-penagihan yang ada.
6: Ya.
8: Karena kalau menurut saya, kami itu kan dulu sudah mengecek semua lah. Dan ternyata kami ini kan termasuk kolaborasi juga dengan Satgas BLBI kan yeah. saat itu. Jadi memang itu sebetulnya bisa ditagih. Tapi harus jelas secara transparansinya. Jangan dalam hal ini negara kalah kepada obligor-obligor itu. Jadi pada saat sudah dilihat asetnya di mana, pada saat sudah dilihat mereka di mana, segera sita, segera dilakukan eksekusi terhadap aset-aset ini. Karena kita harus tahu loh, penagihan-penagihan, penyitaan dan sebagainya itu di dalam konteks ini, kenapa negara kita ini butuh seperti undang-undang perampasan aset,
6: ya.
8: Itu pemerintah misalnya yang disita itu kendaraan, yang disita itu bukan berupa uang dan sebagainya, itu jangan sampai ada valuasi penurunan depresiasi terhadap nilai-nilai
6: nah, daripada
8: yang ditagih tersebut.
6: Ya.
8: Gitu loh.
6: Akhirnya jadi, tidak bisa menutup nilainya dari yang sudah dikeluarkan negara begitu ya Pak?
8: Betul, betul. Kalau misal kita bicara depresiasi itu bukan hanya hal-hal yang sifatnya kendaraan loh.
6: Ya.
8: Coba bayangkan, hari-hari ini itu kita harus bicara tentang apa yang menjadi potensi-potensi terhadap penagihan. Kita harus melihat apa namanya nilai-nilai daripada depresiasi. Karena apa? Coba bayangkan, yang disita-sita yang disegel-segel oleh Satgas BLBI kemarin itu kan banyak sekali tuh
6: ya.
8: Aset-aset itu. Jangan sampai aset-aset yang disita yang berupa rumah, misalnya ada gedung dan sebagainya, itu cuman pemerintah itu bangga dengan penulisan segel sini, segel sana, segel sini, segel sana, akhirnya itu cuman rusak.
6: Tidak laku dilelang begitu.
8: Betul, maksud saya itu. Kita ini kan butuhnya segera itu dieksekusi, segera itu dibentukkan uang, segera itu untuk merecovery atas keadaan-keadaan yang memang itu menjadi piutang negara.
6: Ya.
8: Jadi solusinya adalah pemerintah harus concern dalam hal ini Menteri Keuangan bila mana perlu presiden langsung, karena sudah ada statement dari Menteri Keuangan kok bahwa ini sudah lunas tetapi hak tagih tetap berjalan. Kan begitu kan?
6: Ya.
8: Nah, dalam konteks hak tagih tetap berjalan, berapa catatannya? Oke, catatannya sekitar mungkin kalau tadi saya dengar kalau nggak salah 73 triliun.
6: Nah, dari begini Pak, sekitar 71,13 triliun yang belum berhasil ditagih, sementara yang sudah dipulihkan berhasil. Hanya 39,32 triliun.
8: Betul. Kan
6: jumlahnya artinya itu sekitar 110-an begitu ya.
8: 110, ya. Betul. Artinya masih 70% kan. Itu bagaimana konsentrasinya, fokus itu harus segera tertagih. Itu nggak mungkin tidak ada asetnya, tidak ada uangnya. Itu kan ya. Catatannya udah jelas siapa obligornya. Jadi jangan justru menjadi hengki-pengki sehingga ini memperlambat dalam konteks penagihannya.
6: Ya.
8: Kalau misalnya memang presiden mau tegas, harus dibentuk lagi secara Satgas Penanganan Khusus untuk sisa ini. Harus ada kepres supaya publik mengawalnya jelas. Tapi kalau saya secara pribadi melihatnya juga begini. Kalau itu diberikan tugas khusus, itu kalau tidak dilakukan secara cepat, itu juga menghambur-hamburkan dana-dana operasional. Anda coba bayangkan, kemarin yang sudah tertagih itu 30%-an atau
6: 35%, ya.
8: 35%-an itu, ya kan? Itu menghabiskan uang berapa itu untuk nagihnya ya. Itu? Itu menghabiskan uang banyak.
6: Harus juga. Dihitung juga itu ya, Pak Harjuno
8: harus
6: ya.
8: Harus dihitung juga dong. Kan berapa kondisinya? Dan justru saya dalam hal ini pada kesempatan ini saya justru memberi masukan. Coba dibuka rekomendasi daripada pansus BLBI saat itu,
6: ya,
8: yang saat itu beriring-iringan dengan Satgas BLBI. Jadi sebetulnya kalau mau bicara potensi daripada penagihan atau hak tagih negara, itu sebetulnya bukan hanya yang 71 triliun sisanya sekarang ini.
6: Ya.
8: Di dalam rekomendasi pansus itu dituliskan di situ secara jelas, secara publik, waktu itu juga disampaikan di dalam rapat paripurna DPR-MPR juga, bahwa ada potensi-potensi piutang lain selain hak tagih yang 110 triliun.
6: Oh, okay.
8: Itu justru ada potensi-potensi pidana di dalamnya. Itu ada bank-bank yang sekarang itu masih eksis juga.
6: Yeah.
8: Tapi kan itu perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Saat itu kami juga sudah sempat sampaikan kepada Prof. Mahfud juga, karena beliau juga sebagai Satgas BLBI kan.
6: Yeah.
8: Nah, kami sampaikan, Prof, di luar yang urusan terkait masalah 110 triliun ditetapkan oleh Satgas, begini, ini ada potensi-potensi tagihan lain. Dasarnya dari apa? Dasarnya daripada catatan BPK sebagai catatan birokrasi. Prof. Mahfud saat itu menyatakan kok, oke, silahkan saja.
6: Ya.
8: Kami sekarang Satgas BLBI fokus kepada tagihan piutang yang terkait masalah perdata. Maksudnya
6: ya,
8: yang sudah inkrah gitu loh. Nah, justru disinilah tugas-tugas seperti ya mau itu lembaga seperti DPD RI atau itu bisa kita katakan NGO misalnya, LSM dan sebagainya. Silahkan saja kalau memang itu ada potensi-potensi yang
6: ya,
8: memang itu membawa kemanfaatan dan keuntungan bagi negara. Itu ada di dalam rekomendasinya.
6: Baik.
8: Juga. Dan publik memang harus lebih detail, lebih jeli, lebih peduli terhadap situasi-situasi ini.
6: Ya, gitu, baik kalau begitu Pak Arjuno, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini Pak.
8: Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.
6: Selamat pagi Pak Arjuno.
8: Pagi.
6: Pengamat hukum dan pembangunan sekaligus staf ahli utama Pansus BLBI DPD RI periode 2001-2023 Arjuno Wiwoho.
7: Wawancara Pro 3.
6: Dalam warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah akan memperluas akses pendidikan gratis mulai dari jenjang taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai 2027, murid TK dari keluarga tidak mampu juga akan mendapat bantuan program Indonesia Pintar sebesar Rp450.000 per tahun. Selain itu, pemerintah memperkuat dukungan bagi para guru, termasuk rencana mengubah status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi melakukan terak ulang terhadap 474 alat ukur dan timbangan milik pedagang di Pasar Induk Cibitung. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Eman Sulaiman mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan alat ukur memenuhi standar dan melindungi konsumen. Menurut Eman, sekitar 90% alat yang diperiksa masih layak digunakan, sementara alat yang ukurannya belum sesuai akan disetel ulang, sedangkan alat yang sudah tidak layak akan diganti agar tidak merugikan konsumen. Tiongkok mengakui masih ada tantangan dalam negosiasi kode etik tata perilaku di Laut China Selatan bersama dengan ASEAN. Namun Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Beijing tetap optimis kesepakatan bisa diselesaikan tahun ini. Menurut Wang, kode etik tata perilaku penting untuk mengelola perbedaan dan menjaga stabilitas kawasan. Ia mengatakan meski negosiasi kini memasuki isu yang sulit, Tiongkok dan ASEAN tetap memiliki kemauan politik untuk menyelesaikannya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Teresa Razzaro, menegaskan kode etik tata perilaku harus sesuai dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 tanpa mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut China Selatan secara jelas dan efektif. Dari dunia olahraga, fase grup FIFA Asian Cup 2026 kembali berlanjut sore hari ini. Dua pertandingan grup B akan mempertemukan Pakistan melawan Thailand di Stadion Sijalaka Harupat di Bandung pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Vietnam akan menghadapi Filipina. Thailand lebih unggul di peringkat FIFA, yaitu di posisi 93 dunia, sedangkan Pakistan berada di urutan 198. Sementara Vietnam menempati peringkat 98 dan Filipina di posisi 135. Sebelumnya di grup A, Malaysia berhasil mengalahkan Bangladesh 3 gol tanpa balas, sedangkan timnas Indonesia menang 2 gol tanpa balas atas Singapura.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi santi, om namo buddhaya, salam.
2: Tahukah kamu, ternyata catur yang banyak digemari orang-orang berasal dari India. Yaps, benar sekali, catur berasal dari India sekitar abad ke-6. Dan permainan ini awalnya dikenal dengan nama caturanga dalam bahasa Sanskerta yang berarti 4 divisi militer. Infanteri, kavaleri, gajah, dan kereta. Caturanga menggambarkan strategi perang dengan pasukan yang mewakili masing-masing divisi ini. Dan permainan ini adalah cikal bakal catur modern. Catur ini terus berkembang mulai dari aturan yang berubah menjadikannya lebih cepat dan dinamis sampai ke tahap yang kita kenal sekarang. Selama berabad-abad, catur berkembang menjadi permainan strategi dan intelektual yang populer di seluruh dunia. Di era modern, catur menjadi cabang olahraga resmi dengan turnamen internasional dan gelar seperti Grandmaster.
3: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
4: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
5: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
4: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
5: Kali ini biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
4: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan nak?
3: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
7: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
6: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
7: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
6: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
7: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
8: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Apakah kamu tahu bahwa otak manusia lebih aktif saat kita tidur daripada saat kita bangun? Ternyata, selama tidur, otak kita melakukan berbagai proses penting seperti mengatur memori, membersihkan racun, dan memperkuat koneksi saraf. Pernyataan ini diungkap oleh para peneliti yang juga mengungkapkan saat kita tidur, otak mengeluarkan gelombang teta, salah satu jenis gelombang otak yang dihasilkan oleh manusia, berkaitan dengan kreativitas dan pemecahan masalah. Dan fakta terakhir, meskipun kita merasa tidur adalah saat kita paling tidak aktif, sebenarnya tubuh kita masih melakukan banyak pekerjaan di balik layar. Karena sistem kekebalan tubuh kita bekerja lebih keras untuk melawan infeksi, dan hormon pertumbuhan dikeluarkan untuk membantu perbaikan jaringan. Jadi gimana? Sudah paham kan?
9: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Breaking news.
10: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun telah berpulang ke rahmatullah Guru Soekarno Putra atau Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra yang meninggal dunia pada usia 73 tahun pada hari ini Sabtu 26 September 2026 pada pukul 04.16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi. Sempat dirawat di Rumah Sakit Mitra Jakarta selama kurang lebih 4 minggu sebelum dipindahkan dan mendapat perawatan intensif dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Nah, kita ingin dengar lebih jauh informasi seperti ini dan kami juga sudah bersama dengan penyanyi dan musikus Indonesia, Chandra Darusman. Mas Chandra, selamat pagi, Mas.
11: Selamat pagi.
10: Pagi, Mas Chandra. Kami turut berduka cita, Mas Chandra, berpulang salah satu musisi Indonesia, Mas Chandra.
11: Ya, saya rasa kita semua ya turut berduka cita kehilangan seniman musisi, seniman besar Indonesia ya.
10: Ya. Mas Chandra sudah mendengar kabarnya juga soal ini sebelumnya, sebelum kita wawancara?
11: Ya, baru saja saya kebetulan berada di Dubai dan baru sadar bahwa setelah membuka handphone, ada berita-berita masuk dan tentu terperanjat ya dengan ya. Berita ini. Tentu hati kita sangat sedih walaupun pikiran kita paham bahwa segala sesuatu kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Ya, Mas Chandra sebelumnya sempat bertemu kah atau berkomunikasi dengan Mas Guru begitu?
11: Ya, tentu selama dirawat tidak ya, karena agak susah. Tapi dengan teman-teman dekat, dengan adik-adiknya dari Suara Mardika, saya berkomunikasi dan memonitor terus situasinya.
10: Kondisi dan keadaannya dan begitu ya, Mas Andre.
11: Iya, akhir-akhir ini kan masuk ICU ya, jadi ya, susah untuk berkomunikasi langsung.
10: Apa kenangan yang Mas Chandra tidak bisa lupakan bersama dengan Mas Guru?
11: Oh, tentu banyak sekali. Ya, sekitar tahun 83-84 itu ketika saya masih kuliah itu di Fakultas Ekonomi UI, saya dipercaya oleh Mas Guru untuk membuat orkestra, musik orkestra untuk lagu-lagunya dalam rangka pergelaran Karya Cipta Guru Soekarnoputra yang kedua sekitar tahun 83-85. Ya, itu kepercayaan yang luar biasa ya, yang beliau almarhum berikan kepada saya. Dan juga kita sama-sama mengikuti festival pop song di Tokyo, ya, World Pop Song Festival, di mana saya mengaransir lagunya Kembalikan Baliku yang mendapatkan KWKMI Award dan dinyanyikan oleh almarhum Yopi Latul.
10: Ya.
11: Banyak kali kenangan musik dengan beliau.
10: Bagaimana Mas Chandra melihat kontribusi dari almarhum Mas Guru terhadap musik Indonesia?
11: Wah, luar biasa, sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat legendaris karya-karyanya dan kontribusinya, karena memberikan warna tersendiri ya dengan sentuhan-sentuhan nada-nada gamelan dan pelok serendro yeah, itu dalam lagu-lagunya. Walaupun lagu-lagunya pop ya, tapi sentuhan-sentuhan
10: tradisionalnya itu begitu ya,
11: sangat-sangat dalam dan sangat hingga kini berpengaruh.
10: Ya. Mas Chandra melihat dedikasi dari Mas Guru selama ini atau sosok Mas Guru seperti apa? Kan sudah kenal cukup lama dengan Mas Guru kalau begitu.
11: Ya, sangat lama. Jadi memang beliau ini total musisi, total, bahkan bukan hanya musik beliau itu ya, bakatnya juga seni lukis, seni panggung, koreografi, busana ya, ya bahkan ya fashion. Luar biasa, memang total ya bakatnya.
10: Totalitas untuk seni ya, dedikasinya ya, Mas Chandra.
11: Multi bakat, ya multi. Ya, sangat multi seni dia, beliau itu.
10: Nah, apa pesan dari Mas Chandra kepada para generasi muda, musisi muda, untuk bisa mencontoh bagaimana dedikasi dari almarhum Mas Guru?
11: Ya, saya rasa beliau berhasil dalam mengangkat tradisi Indonesia ya untuk dipadukan dengan musik modern.
10: Yeah.
11: Jadi kalau memang musisi muda itu ingin melakukannya, lakukanlah dan melakukan riset, lakukan studi mendalam agar supaya tidak sekedar tempelan gitu, tapi bisa menyatu dengan musik modern.
10: Ya, yeah, baik kalau begitu Mas Chandra, terima kasih banyak Mas sudah bersama kami pagi ini.
11: Ya, sama-sama, yeah, sama-sama kita turut berduka cita ya.
10: Selamat
11: ya,
10: pagi Mas Chandra.
11: Pagi.
10: Ya, kami sampaikan kembali ya berita duka cita. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Guru Soekarno Putra atau Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra yang meninggal pada hari ini 26 September 2026 pada pukul 04.16.

Megawati Soekarnoputri. Berprofesi sebagai seniman, budayawan, koreografer, serta politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menginstruksikan seluruh jajaran partai untuk mengibarkan bendera PDI Perjuangan setengah tiang selama 7 hari. Nanti kami terus update ya bagaimana perkembangan terkininya.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Sejumlah pelayat mulai berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa di kediaman Guru Soekarno Putra. Berikut laporan selengkapnya Namira Kaguma. Namira.
4: Ya, baik pendengar. Saat ini saya sedang berada di depan rumah duka almarhum Muhammad Guru Iranto Soekarno Putra atau akrab dipanggil Guru Soekarno Putra di kawasan Jakarta Selatan. Sejumlah pelayat mulai berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Pantauan kami, sejumlah karangan bunga berisi ucapan duka sudah terlihat di depan gerbang masuk rumah duka. Selain itu, sejumlah tokoh dari kalangan seniman, politisi, pejabat, kerabat, dan rekan almarhum juga tampak bergantian mendatangi rumah duka. Guru Soekarno Putra ini merupakan putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno sekaligus dikenal sebagai seniman dan politikus Indonesia. Guru juga merupakan kader PDI Perjuangan yang meninggal dunia pada Sabtu pagi dalam usia 73 tahun. Dirinya menghembuskan nafas terakhir pada pukul 4:16 pagi tadi di Rumah Sakit Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Jenazah guru saat ini disemayamkan di rumah duka Jalan Sriwijaya Raya Jakarta Selatan sebelum dimakamkan siang ini. Dari informasi yang kami dapat, rencananya pemakaman akan dilakukan setelah zuhur di TPU Karet Wifak Jakarta Pusat, tepat di samping makam ibunya Fatmawati. Demikian pemantauan kami dari rumah duka Guru Soekarno Putra dari Jakarta. Namira Kaguma, P3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, Basarnas resmi menghentikan operasi SAR khusus pencarian korban banjir bandang atau Galadu di Kabupaten Solok setelah seluruh warga yang dilaporkan hilang ditemukan. Korban terakhir ditemukan meninggal pada kemarin ya di belakang kantor Bupati Solok. Bagaimana informasi selengkapnya? Hans Primananda melaporkan. Hans?
5: Ya, pendengar, korban kedua yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat banjir bandang atau Galadu di Kabupaten Solok, Sumatera Barat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia kemarin. Penemuan tersebut membuat Basarnas resmi menghentikan operasi SAR khusus pencarian korban bencana. Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Nur Isrodin Muklis di Solo kemarin mengatakan, satu korban ditemukan pada hari pertama setelah bencana terjadi. Sementara korban kedua Agusra ditemukan tim SAR gabungan kemarin pada pukul 11:00 waktu Indonesia Barat di sektor 1 belakang kantor Bupati Solo. Berdasarkan laporan tim SAR gabungan, Agusra ditemukan dengan jarak sekitar 713,73 meter dari lokasi kejadian. Korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka untuk penanganan lebih lanjut. Nur menjelaskan meskipun operasi SAR khusus dihentikan, Basarnas bersama potensi SAR tetap bersiaga di wilayah terdampak bencana. Kesiapsiagaan dilakukan untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu terdapat kebutuhan mendesak dari masyarakat atau kondisi lain yang membutuhkan pertolongan.
6: Korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban 11 korban

0: Ya, Nur mengungkapkan hingga saat ini belum ada laporan tambahan mengenai warga yang hilang akibat banjir bandang di wilayah tersebut. Namun operasi SAR dapat kembali dibuka apabila terdapat laporan baru mengenai warga hilang atau kondisi lain yang membutuhkan pencarian dan pertolongan. Berdasarkan data sementara saat ini jumlah korban selamat tercatat sebanyak 36 orang, sementara 2 orang meninggal dunia. Kedua korban meninggal tersebut yakni Agusra, laki-laki berusia 59 tahun, warga Jorong Pasar Usang Lubuk Negari Koto Gadang gugur, serta Davi Rahman, laki-laki berusia 21 tahun, warga Kayuaru Ayebaliang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Belanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekitar 2.000 lebih data penerima bantuan Presiden Banpres UMKM 2026 sedang diproses Kementerian UMKM RI terkait dengan protes warga yang tidak terdata sebagai calon penerima Banpres tahun ini. Kementerian menyebut pendataan masih berlanjut hingga 2028. Muafdan Jega melaporkan selengkapnya. Muafdan.
2: Baik pendengar, pemerintah pusat masih terus melakukan upaya pemulihan pasca bencana di wilayah Kabupaten Tawang Tengah, Sumatera Utara. Salah satu upaya yang terlihat sampai saat ini yaitu pemulihan terhadap kondisi ekonomi bagi para pelaku UMKM yang terdampak bencana 25 November 2025 lalu. Untuk memastikan pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM berjalan optimal, pihak Kementerian UMKM RI mengalokasikan bantuan Presiden Banpres Pemulihan Usaha sebesar 3 juta rupiah per UMKM. Khusus daerah Kabupaten Tawang Tengah, pihak Kementerian UMKM memprioritaskan bantuan tersebut kepada pengusaha mikro yang terdampak bencana. Sesuai dengan data, untuk wilayah Kabupaten Tawang Tengah, beberapa waktu lalu, pemerintah daerah telah mengusulkan data penerima bantuan kepada pihak Kementerian UMKM sekitar 2.000 lebih penerima manfaat. Beberapa hari lalu juga, pihak Kementerian UMKM datang ke daerah Kabupaten Tawang Tengah bertujuan untuk melakukan sinkronisasi data penerima manfaat bantuan Presiden atau Banpres UMKM yang terdampak bencana. Pihak Kementerian UMKM memastikan data penerima Banpres UMKM telah masuk ke dalam aplikasi sistem. Menurut Andri, selaku Jabatan Fungsional Kewirausahaan Ahli Muda Kementerian UMKM, data yang sudah masuk ke sistem saat ini masih dalam proses verifikasi maupun validasi. Untuk proses verifikasi dan validasi data penerima Banpres UMKM ini, pihak Kementerian UMKM tentunya akan melibatkan pihak terkait lain, diantaranya pihak Kementerian Dalam Negeri dan juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kolaborasi proses verifikasi dan validasi ini dianggap penting untuk memastikan keakuratan data penerima Banpres UMKM telah memenuhi syarat, diantaranya tidak sedang dalam pinjaman KUR, kemudian berstatus TNI Polri atau ASN pemerintahan. Selain itu, pihak Kementerian UMKM juga menjawab aksi protes sekaligus keluhan masyarakat terdampak bencana yang mengklaim belum terdata atau belum menerima informasi sama sekali mengenai Banpres UMKM ini. Pihak Kementerian memastikan proses pendataan masih tetap berlanjut hingga tahun 2028 mendatang. Di sisi lain, Andri juga berharap pemerintah Kabupaten Tawang Tengah dapat mengakomodir seluruh data penerima Banpres UMKM di daerahnya, termasuk dalam penyampaian informasi secara berjenjang dan juga transparan.
3: Udah kemarin itu lebih kurang 2.000 udah campur sistemnya. Jadi dari itu nanti diklaimkan lagi apa kan semua 2.000 data itu jumlah semua, karena kan saya bilang tadi kan mungkin nggak tahu data itu dan kelemahannya bagaimana. Ternyata kalau seandainya dari 2.000 itu cuma 1.000 bisa jadi data 1.000 lagi itu dia dapat kur, ASN dan Polri, tapi datanya tolak pak. Tapi data yang 2.000 kan masing-masing kabupaten-kota sudah ada kuotanya pak. 2006 ini kuotanya itu sekitar 2.000 lebih. Sudah disampaikan oleh pemerintah kabupaten Tawang Tengah. Kalau mereka pindah di 2006 ini tidak dapat, nanti mungkin 2007. Karena program pecahan ini sesuai dengan tahun 2008. Makanya saya bilang, jangan bekerja nanti dulu para UMKM yang tidak dapat di tahun ini mungkin 2008. Dan harapan semua UMKM terdapat bisa tetap mendapatkan bantuan.
2: Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tambun Tengah Erman Sarin Lubis juga mengklaim informasi mengenai proses pendataan penerimaan bampers UMKM sudah tersampaikan hingga ke tingkat kelurahan. Namun demikian, Erman juga memastikan ke depannya penyampaian informasi sekaligus pendataan akan lebih dimaksimalkan. Demikian laporan Movlan 3 dari Sibolga, Sumatera Utara untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Benar Meriah memfinalisasi program hilirisasi perkebunan di daerah tersebut. Berikut laporan selengkapnya Bambang Syahputra. Bambang.
4: Ya, terima kasih. Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar rapat finalisasi program hilirisasi perkebunan di Aula Sekda Kab setempat. Rapat tersebut diikuti oleh para reje, para camat, reje dan penyuluh pertanian dari 9 kecamatan di Kabupaten Benar Meriah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Benar Meriah Uswatun Hasanah menjelaskan bahwa hilirisasi perkebunan merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani kopi di daerah tersebut. Menurutnya, program hilirisasi perkebunan telah berjalan sejak 2025 atau sebelum terjadinya bencana hidrometeorologi. Saat itu, kehadiran Bupati Benar Meriah Tagor Abu Bakar dalam forum nasional menghasilkan alokasi kegiatan perluasan dan permajaan kebun kopi di Kabupaten Benar Meriah seluas 10.200 hektar. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di 9 kecamatan dan 195 kampung, dengan melibatkan 821 kelompok tani yang beranggotakan sebanyak 16.240 petani. Ia menjelaskan proses verifikasi berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga pemerintah pusat sesuai petunjuk teknis program menyebabkan proses penyaluran bantuan membutuhkan waktu cukup panjang. Berdasarkan rencana awal, pembagian bibit kopi dijadwalkan pada September 2026. Namun hingga saat ini penyaluran masih tertunda karena proses verifikasi secara berjenjang belum selesai. Dari total 821 kelompok tani, sebanyak 495 kelompok saat ini telah memasuki proses verifikasi di tingkat provinsi. Sementara 326 kelompok lainnya masih dalam proses verifikasi di tingkat kabupaten. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Benar Meriah Rizwan Dika Putra berharap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program hilirisasi perkebunan dapat diselesaikan melalui rapat tersebut. Dengan demikian, penyaluran bibit kopi kepada para petani dapat segera dilakukan. Pemerintah daerah juga berharap dukungan seluruh stakeholder terkait agar program tersebut dapat berjalan sesuai harapan, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Benar Meriah dapat terwujud. Dari Benar Meriah, Provinsi Aceh, Bambang Syahputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Lampung meminta masyarakat mewaspadai dampak fenomena hujan di tengah musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya Indra Ahmad. Indra.
5: Baik pendengar, meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi secara umum wilayah Lampung masih berada dalam periode musim kemarau, namun dalam beberapa hari terakhir ini, hujan dengan intensitas sedang hingga deras melanda beberapa wilayah di Lampung. Penyuluh Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, Evan Hayati kepada RRI menjelaskan, fenomena hujan pada musim kemarau saat ini disebabkan kondisi atmosfer yang dapat memicu hujan lokal dengan intensitas yang bervariasi. Fenomena hujan di tengah kemarau tersebut menurutnya dapat menjadi pemicu terjadinya cuaca ekstrim. Sehingga untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim seperti angin kencang, petir, hingga bencana banjir, EPA mengatakan BMKG telah mengeluarkan peringatan dini kepada seluruh stakeholder terkait.
6: Karena kalau ini kemarin dan fenomena hujan, kalau kita musim kemarin bulan September, jadi dari sini dan ini terlihat di dalam ada kejadian kecamatan Supan, Insya Allah. Jadi lokasinya ini dapat proteksi untuk hujan batu. Kita menghimbau kepada stakeholder terkait itu, kita juga itu kami temukan di aplikasi di produk kami untuk hujan batu. Itu kami temukan juga dari peringatan dini cuaca yang dilakukan oleh stasiun meteorologi.
5: Dan pendengar, peringatan dampak fenomena hujan di tengah musim kemarau yang dikeluarkan BMKG mendapat tanggapan dari analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat. Namun menurutnya distribusi informasi peringatan dini potensi bencana kepada masyarakat secara masif hingga saat ini masih menjadi kendala yang belum ditemukan solusinya. Diketahui pendengar, sebelumnya BMKG Stasiun Klimatologi Lampung memprediksi musim kemarau di wilayah Provinsi Lampung masih akan berlangsung hingga awal bulan November. Bahkan berdasarkan prediksi BMKG, terdapat beberapa wilayah di Lampung yang berpotensi masih mengalami musim kemarau hingga bulan Desember mendatang. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad Pratiba, dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026, PLN UP3 Nabire tidak hanya memperkuat pelayanan tetapi juga mengenalkan pemanfaatan listrik untuk kebutuhan rumah tangga. Nur Febriana melaporkan.
7: Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum PT PLN Persero UP3 Nabire untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan sekaligus mengenalkan pemanfaatan listrik dalam aktivitas sehari-hari. Kegiatan yang berlangsung di Aula RRI Nabire Jumat 25 September 2026 dikemas melalui Gathering Stakeholder dan Electrifying Cooking Competition dengan peserta dari DWP PLN, DWP RRI Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire, dan Bayangkari. Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PLN Nabire, Paulinus Mahuse, mengatakan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN untuk meneguhkan komitmen pelayanan kepada pelanggan.
8: Hari Pelanggan Nasional bukan sekedar peringatan setiap tahun. Bagi kami, ini momentum untuk kembali meneguhkan bahwa PLN ada karena pelanggan. Karena sesungguhnya di balik setiap listrik yang kami salurkan, ada kehidupan yang terus bergerak. Ada anak-anak yang belajar di malam hari, keluarga yang beraktivitas, pelaku usaha yang menjalankan bisnis, serta berbagai aktivitas masyarakat.
7: Melalui lomba tersebut, peserta tidak hanya berkompetisi, tetapi juga mendapat pengalaman langsung menggunakan kompor listrik untuk memasak. Perwakilan Bayangkari Polda Papua Tengah Indri Cakra yang meraih juara pertama mengaku, pengalaman tersebut membuatnya mempertimbangkan penggunaan kompor listrik di rumah.
9: Pengalaman pertama saya sangat bagus ya Mbak, karena kompor listrik itu ternyata kurang asap dan sangat hemat listrik. Mungkin akan saya pertimbangkan kembali ya Mbak, karena saya lihat sangat efisien dan menghemat listrik. Mungkin bisa kami pertimbangkan.
7: Sementara itu, pengalaman menggunakan kompor listrik juga dirasakan perwakilan PIKK PLN UP3 Nabire, Niki Nur Hidayah. Ia menilai kompor listrik praktis digunakan karena dilengkapi pengaturan panas dan timer.
10: Untuk penggunaannya sendiri lebih efektif, efisien, mudah juga, tinggal pencet-pencet saja. Kemudian di situ ada timer, ada pengaturan besar kecilnya api kita bisa atur. Terus kalau kita kelupaan manasin masakan kayak gitu, setiap 20 menit sekali kompor listrik itu akan mati dengan sendirinya. Terus ada timernya juga, kalau kita cuma butuh 5 menit saja kita tinggal, kita timer, sudah selesai seperti itu. Jadi mudah sekali.
7: Sedangkan perwakilan DWP LPP RRI Nabire Rita Koro mengungkapkan pengalaman menggunakan kompor listrik sekaligus tantangan bagi pengguna yang belum terbiasa.
11: Pengalaman pertama mungkin perasaan takut, ya itu yang pertama karena baru pertama kali menggunakan kompor listrik. Kenapa dibilang rasa takut? Karena takutnya itu jangan sampai kompornya meledak karena ini menggunakan listrik. Itu.
7: Pengalaman para peserta menunjukkan respon yang beragam terhadap penggunaan kompor listrik, mulai dari kemudahan dan efisiensi hingga kebutuhan edukasi bagi masyarakat yang belum terbiasa. Melalui kegiatan Hari Pelanggan Nasional, PLN UP3 Nabire mendorong pelanggan untuk semakin mengenal pemanfaatan listrik dalam kebutuhan sehari-hari sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan pengalaman dan masukan terhadap penggunaan teknologi kelistrikan. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
12: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
13: Ah, berhenti!
14: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
15: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
14: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
13: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
15: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
13: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
16: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
14: Ya udah, kita cabut aja.
16: Cabut pohonnya, Bang.
14: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
12: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
17: Tahukah kamu, Tan Malaka ternyata pernah berjuang lewat pendidikan. Tahun 1921, Tan Malaka dipercaya mengajar di Sekolah Tarekat Islam di Semarang. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak rakyat biasa, bukan hanya untuk kalangan berada. Menariknya, pendidikan yang diberikan Tan Malaka nggak cuma soal membaca dan berhitung. Ia ingin murid-muridnya memahami keadaan di sekitar mereka, berpikir kritis, dan punya kesadaran tentang kehidupan masyarakat. Bagi Tan Malaka, pendidikan bukan sekedar membuat seseorang pintar, tapi juga mengajari kita buat berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Jadi, sebelum dikenal sebagai tokoh perjuangan, Tan Malaka ternyata sudah lebih dulu menggunakan pendidikan sebagai salah satu jalan untuk melawan penjajahan.
12: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, nanti kita hadirkan juga wawancara mengenai berdasarkan studi model kesehatan global terbaru, fenomena iklim El Nino ekstrim diprediksi berpotensi memicu hingga 451.000 kematian di seluruh dunia, dengan 19.000 kematian diantaranya diproyeksikan terjadi di Indonesia. Ancaman fatalitas ini tidak terjadi secara instan, melainkan dipicu oleh efek domino krisis lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Nah, ini kenapa sampai memang efek dari El Nino ekstrim ini bisa berpotensi memicu kematian, bahkan 19.000 diantaranya ada di Indonesia. Kita masih coba untuk hubungi narasumber ya. Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK Universitas Udayana, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra. Nanti kita coba kontak kembali ya beliau. Seperti apa sebenarnya ternyata El Nino ekstrim ini bisa berpotensi memicu kematian? Bahkan di seluruh dunia, proyeksinya bisa mencapai 451.000 kematian. Dan di Indonesia, 19.000 diantaranya dari jumlah yang ada di seluruh dunia tersebut. Baik, nanti kita hadirkan untuk wawancara mengenai masalah ini ya. Nanti jangan lewatkan juga, setelah warta berita pukul 10 juga ada wawancara mengenai wacana Kementerian Keuangan untuk menambah lapisan atau layer baru struktur tarif cukai hasil tembakau atau CHT, termasuk usulan pembentukan sigaret kretek mesin SKM golongan 3. Nah, ini memang targetnya sebenarnya untuk rokok-rokok ilegal agar bisa masuk ke dalam sistem dan membayar cukai. Namun kekhawatiran muncul dari berbagai kalangan, termasuk akan lebih banyaknya nanti pilihan rokok yang lebih murah yang ada di pasaran. Akhirnya terjadi fenomena yang disebut downtrending, yaitu situasi di mana konsumen tidak berhenti merokok, melainkan beralih dari rokok yang lebih mahal atau bermerek lebih mahal ke produk rokok yang lebih murah. Atau yang tadinya ilegal masuk ke legal, bayar cukai lebih murah harganya. Nah, ini mereka pindah ke rokok sejenis ini untuk menghemat pengeluaran, jadi tidak mengurangi jumlah rokoknya. Baik, nanti kita hadirkan ya bagaimana perkembangan terkini dari informasi tersebut.
18: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
19: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform. lebih konten. RRI punya kita.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Kilas Berita.
2: Pemerintah Republik Indonesia merancang penambahan gudang logistik khusus di berbagai wilayah rawan guna mempercepat distribusi bantuan darurat bagi korban bencana. Langkah taktis ini diambil untuk merespons kritik masyarakat terkait keterlambatan pasokan logistik di posko pengungsian mandiri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
3: Nanti reporter kami juga masih akan melaporkan ya bagaimana perkembangan dari rumah duka. Setelah tadi sudah kami sampaikan informasinya, telah berpulang ke Rahmatullah Guru Soekarno Putra atau Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra yang meninggal dunia pada usia 73 tahun di rumah sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi Jakarta pada hari ini ya, pukul 04.16 waktu Indonesia Barat. Jadi sempat dirawat di rumah sakit Medistra Jakarta kurang lebih 4 minggu sebelum dipindahkan dan mendapat perawatan intensif dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Rumah duka berada di Jalan Sriwijaya Raya, nomor 26, Jakarta. Jadi, Mas Guru adalah putra bungsu dari pasangan Presiden pertama RI Soekarno dan Fatmawati, serta adik dari Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Nah, baik, seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa berdasarkan studi model kesehatan global terbaru, fenomena El Nino ekstrim diprediksi berpotensi memicu hingga 451 ribu kematian di seluruh dunia dengan 19 ribu diantaranya ada di Indonesia. Nah, ini kenapa sampai bisa memicu kematian dengan jumlah angka yang fantastis seperti ini? Kita bahas lebih lanjut ya bersama dengan dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK Universitas Udayana, Iwayan Gede Artawan Eka Putra. Pak Artawan, selamat pagi dokter.
4: Ya, selamat pagi.
3: Selamat pagi, selamat dokter.
4: Jelas ya. Ya.
3: Okay. Dokter, ini kenapa sampai fenomena El Nino ekstrim bisa memicu kematian dengan jumlah besar seperti ini?
4: Ya, memang kalau kita lihat mekanismenya, bisa secara langsung, ya misalnya terjadi panas ekstrim,
3: yeah,
4: kemudian nanti bisa terjadi hujan ekstrim, ya panas ekstrim sendiri bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi. Ya. Dan dehidrasi yang terjadi pada populasi rentan, misalnya lansia, itu bisa menyebabkan terjadinya syok dan bisa berakibat fatal. Nah, seperti itu. Kemudian juga melalui terjadinya bencana alam.
3: Yeah. Nah,
4: misalnya hujan yang ekstrim bisa menyebabkan terjadinya banjir, gitu ya. Nah, kemudian mekanismenya juga melalui terjadinya berbagai penyakit. Nah, misalnya terjadinya demam berdarah tinggi.
3: Yeah.
4: Karena kita kan daerah yang endemis dan pada kondisi tertentu bisa terjadi lonjakan kasus yang kita sebut sebagai kejadian luar biasa. Di mana ya ketika kasusnya tinggi, kemampuan dari fasilitas kesehatan menangani sekaligus dalam jumlah banyak jadi menurun. Sehingga case fatality rate-nya yang awalnya kurang dari 1% itu bisa meningkat sehingga bisa terjadi jumlah kematian yang meningkat pula akibat berbagai penyakit terutama infeksi yang terkait dengan musim. Ya, seperti itu kurang lebih.
3: Jadi dokter, karena ini suhunya ekstrim, jadi bisa mempercepat siklus reproduksi nyamuk yang bisa menyebabkan DBD begitu ya, dokter ya?
4: Iya, secara tidak langsungnya begitu. Secara langsungnya suhu ekstrim ini bisa menyebabkan terjadinya ya risiko dehidrasi pada populasi rentan.
3: Ya.
4: Kalau kita orang yang dewasa yang sehat, ada dehidrasi sedikit kan ya tidak apa-apa gitu kan. Nah, pada posisi yang populasi rentan pada lansia, dehidrasi itu berbahaya buat mereka.
3: Ya. Nah, ini dokter, kalau kita dengar laporan dari berbagai daerah kan sudah banyak yang kekeringan dan kesulitan air bersih juga ya, dokter ya. Nah, ini apakah juga menjadi pendorong kemudian akhirnya sanitasinya tidak bagus, air bersih yang dikonsumsi juga jadi tidak higienis, menimbulkan banyak penyakit berisiko kematian juga begitu, dokter?
4: Ya, betul. Karena beberapa penyakit, nah, jadi saya lanjutkan, selain DBD juga ada penyakit lain yang berbahaya, yang berakhir fatal terkait dengan ya, musim. Misalnya banjir sendiri bisa menyebabkan terjadinya penurunan higien sanitasi lingkungan dan perorangan.
3: Yeah.
4: Eksposur terhadap apa? Misalnya air kencing dari tikus itu
3: bisa
4: virosis itu misalnya. Kemudian bisa terjadi kolera.
3: Yeah.
4: Itu diare muntaber itu. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi
3: kematian ujungnya begitu ya, dokter ya.
4: Ya, betul.
3: Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh masyarakat lah paling tidak, dokter ya, itu apa untuk mencegah risikonya lebih parah akibat kekeringan begitu?
4: Ya, baik. Nah, untuk memitigasi istilahnya, meminimalisir risiko ketika kita sudah bisa membaca potensi adanya bencana. Nah, kita sering hanya bergantung pada pemerintah, padahal kontribusi masyarakat perorangan itu jauh lebih besar. Ya, mulai mempersiapkan lingkungan sekitar rumah kita dulu, supaya tidak menampung air nanti, supaya tidak terjadi perindukan nyamuk. Gitu. Ya, mempersiapkan kondisi yang sehat dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Menjaga kondisi tubuh, sistem imun kita. Dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga, menghindari rokok, gitu, tidak merokok, ya, termasuk paparan asap rokok orang lain, gitu, ya. Jadi kita penting mempersiapkan diri dan keluarga di rumah, ya, persiapan untuk air bersih misalnya seperti itu.
3: Tapi dokter, paling tidak kan juga ada harus kesiapan dari faskes di daerah yang dekat dengan masyarakat ya, dokter ya, untuk mengantisipasi dampak yang lebih parah lah jika masyarakat yang terkena penyakit yang mungkin disebabkan oleh hal ini. Nah, itu apa yang harus disiapkan kalau begitu oleh faskes yang terdekat dengan masyarakat?
4: Sekarang baru ke pemerintah dalam hal ini fasilitas kesehatan dan terutama badan penanggulangan bencana baik di daerah dan di nasional. Nah, kemudian kita kan bisa mengestimasi dengan adanya El Nino ini apa kemungkinan kebutuhan masyarakat meningkat nantinya. Ya, ya misalnya estimasi terhadap peningkatan kasus DBD, maka kita perlu menyiapkan fasilitas untuk penanganannya, baik itu misalnya pengganti cairan, obat-obatan, kemudian juga penyakit yang lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi risiko.
3: Ya.
4: Karena masyarakat perlu di zaman media sosial sekarang mendapatkan informasi yang valid dari sumber-sumber informasi yang bisa dipercaya, sumber masih dari pemerintah, dari radio seperti ini, supaya pesannya itu sama nanti apa yang dilakukan. Nah, gitu, karena akan banyak ada hoax nanti.
3: Ya.
4: Gitu. Masyarakat jadi tidak panik, karena kepanikan itu akan menyebabkan tindakan pencegahan yang salah. Tujuannya ingin memitigasi, tapi malah jadinya amburadul gitu.
3: Ya. Nah, mungkin sekali lagi dokter bisa menyampaikan penegasan bagaimana bahayanya suasana cuaca ekstrim seperti ini dan apa yang mungkin harus bisa kita lakukan lah paling tidak untuk diri kita sendiri dan keluarga begitu, dokter, silakan.
4: Oke, nah untuk di keluarga dan diri sendiri kita penting menyiapkan kondisi kesehatan fisik kita menghadapi cuaca ekstrim, gitu ya, dengan tadi makan makanan yang bergizi, olahraga, menjaga kondisi tubuh, ada persediaan obat-obatan, ya obat-obat bebas misalnya penurun panas, kemudian vitamin, itu penting kita siapkan di rumah. termasuk juga kebutuhan pokok sehari-hari. Ya, kemudian kita penting menjaga lingkungan rumah kita.
3: Ya.
4: Oh, tentu lebih intens kita membersihkan, melihat, gitu ya. Kemudian kita udah punya suatu sifat masyarakat kita yang gotong royong.
3: Ya.
4: Kita saling memperhatikan jika ada misalnya nanti ketika terjadi hujan ekstrim atau panas ekstrim, ketika ada mungkin di keluarga yang lain kesusahan, kita bisa saling membantu dengan gotong royong tadi, membersihkan lingkungan yang lebih luas secara bersama, memperhatikan kondisi tetangga di sekitar jika butuh bantuan. Saya kira itu penting banget nanti.
3: Ya. Baik, kalau begitu dokter, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini dokter.
4: Iya, sama-sama.
3: Selamat pagi dokter.
4: Pagi. Ya.
3: Demikian tadi dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK Universitas Udayana, Dr. Iwayan Kedi Artawan Ega Putra. Jelang Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zeni. Selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fadjar Riza Ul Haq mengapresiasi model pembelajaran Sekolah Anak Indonesia atau SAI di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang menghubungkan pendidikan dengan lingkungan dan potensi murid yang mayoritas muridnya berasal dari Papua. Fadjar menilai model pembelajaran tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendorong murid memahami lingkungan dan mengembangkan potensi diri, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan kegiatan wirausaha. Kepala SMA SAI Yanto Sutrisno Saragih mengatakan, pembelajaran diarahkan agar para murid dapat mengenali jati diri serta potensi yang dimiliki dengan harapan dapat melanjutkan pendidikan dan berkontribusi bagi daerah asal. Kita ke informasi lainnya, Festival Murah Kadu atau Durian, salah satu upaya memperkenalkan aneka varietas durian di Kabupaten Lebak. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti. Jalia?
1: Iya. Kabupaten Lebak saat ini sedang mengalami panen raya durian atau lebih dikenal dalam bahasa Sunda itu kadu, di mana kesempatan panen raya ini dimanfaatkan oleh generasi muda pecinta durian di Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan murah kadu atau makan durian bersama. Dan pada pagi hari ini sedang berlangsung pembukaan murah kadu yang dibuka langsung oleh di era Kabupaten Lebak, Bapak Hasan Isulan. Tujuan dari kegiatan murah kadu ini sendiri juga adalah untuk memperkenalkan aneka jenis atau varietas kadu atau durian yang ada di Kabupaten Lebak yang diketahui ada 28 jenis. Sementara selama ini yang diketahui oleh masyarakat durian dari Lebak itu adalah hanya durian baduy. Sekda Kabupaten Lebak, Bapak Hasan Isulan mengatakan bahwa sebagai durian di Kabupaten Lebak, di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak memiliki potensi untuk dijadikan lahan perkebunan durian. Berikut kita dengarkan sambutan dari Sekda Kabupaten Lebak.
2: Tapi juga memiliki bagi perekonomian masyarakat. Karena itu, potensi besar ini harus kita kelola dengan baik agar memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani.
1: Festival Murah Kadu ini tidak hanya memperkenalkan varietas durian yang ada di Kabupaten Lebak, tetapi juga memperkenalkan objek wisata, terutama untuk wisata hortikultura. Dan di Lebak sendiri, selain durian yang terkenal adalah manggis. Melalui kegiatan ini diharapkan tentunya bahwa objek wisata alam yang ada di Kabupaten Lebak akan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dari Rangkas Bitung Lebak Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita internasional, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan, Iran telah mengajukan usul kepada Amerika Serikat untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari, jika syarat dalam nota kesepahaman atau MOU yang disepakati sebelumnya dapat dipenuhi. Araghchi menjelaskan, pembukaan kembali Selat Hormuz akan memungkinkan lalu lintas kapal kembali normal. Sementara syarat yang harus dilakukan Amerika Serikat sudah tercantum dalam MOU yang juga memuat komitmen Iran menjaga keamanan kapal komersial di Selat Hormuz. Selain itu, Araghchi juga menegaskan Iran tidak akan menerima tekanan atau ancaman di tengah upaya negosiasi melalui mediator yang membahas sejumlah hal, termasuk isu nuklir dan upaya mengakhiri konflik.

Berita olahraga, Cristiano Romero resmi ditunjuk sebagai kapten baru tim nasional Argentina setelah Lionel Messi pensiun dari sepak bola internasional. Pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai Romero layak memimpin tim karena sebelumnya ia menjadi kapten ketiga setelah Messi dan Nicolas Otamendi. Sebelumnya Romero juga telah beberapa kali mengenakan ban kapten Argentina termasuk saat menghadapi Chile dan Venezuela. Sehingga kini ia dipercaya untuk memimpin Argentina dalam sejumlah laga persahabatan mendatang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Equatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Hello, RRI listeners. I'm Jamie Ravitz, spokesperson for the U.S. Embassy in Jakarta. I'd like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary. May RRI continue to serve as a trusted media source for the nation, and may its presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Radio Republic Indonesia, Sekali Diodara, Tetap Diodara.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Selamat akhir pekan. Senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir di ruang dengan Anda dan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Pagi hingga Indonesia Menyapa Siang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Sabtu 26 September 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI dan juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan ataupun menanggapi topik yang akan kami hadirkan di 021-352-3172, 021-384-4545 atau bisa melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.
1: Catatan peristiwa.
2: Hari kontrasepsi sedunia diperingati secara global setiap tanggal 26 September. Di Indonesia, hari ini diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang ada. Setelah menikah, perencanaan keluarga adalah hal penting yang harus dipersiapkan secara matang. Perencanaan keluarga yang matang dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri serta memaksimalkan kasih sayang dan kebutuhan finansial untuk anak. Tiap tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional sejak tahun 1960. Undang-undang tersebut merupakan pengganti Statistik Ordonansi 1934 yang dibentuk pada masa kolonial Belanda. Lahir dari situs UCI Department of Statistics, statistik merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mengembangkan dan mempelajari metode untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data empiris.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Pendengar, pemerintah berencana untuk menambah satu lapisan atau layer baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau atau CHT ya. Dan kebijakan ini awalnya diwacanakan oleh Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa sebagai insentif fiskal dengan tarif lebih rendah demi merangkul produsen rokok ilegal masuk ke dalam sistem resmi perpajakan negara. Pagi ini kami akan menyoroti kebijakan ini bersama dengan Ketua Pengurus Harian YLKI, Ibu Niti Emiliana.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Bu Niti.
3: Selamat pagi.
0: Salam sehat, selamat akhir pekan ya. Di hari Sabtu kita berbincang di Pro 3 RRI. Terima kasih atas waktunya. Bu Niti, melihat wacana penambahan layer cukai rokok ini, apa sih sebenarnya yang dilihat dari YLKI terhadap dampak ya kebijakan ini terhadap konsumen?
3: Ya, coba kita lihat dulu ya. Cukai itu sebenarnya apa sih? Memang kan cukai pada produk tembakau itu kan sebenarnya bukan hanya instrumen fiskal ya, tapi kan juga memang seharusnya menjadi instrumen pengendalian konsumsi. Yeah. Karena memang rokok itu kan produk yang berdampak terhadap kesehatan. Nah, YLKI sendiri kan memang bergerak pada isu perlindungan konsumen. Jadi kita memang bukan hanya melindungi konsumen untuk tetap mengkonsumsi rokok, tapi kita itu tujuannya melindungi konsumen agar tidak terjerumus lebih dalam terhadap dampak kesehatan pada rokok tersebut. Nah, dengan adanya penambahan wacana ya, wacana penambahan layer. Nah, penambahan layer itu kan justru segeranya akan membuat rokok itu menjadi lebih murah dan terjangkau. Nah, ini harus disoroti, kalau seandainya lebih murah, maka bagaimana perlindungan untuk konsumen-konsumen anak-anak, remaja, atau konsumen berpendapatan rendah, atau bahkan perokok-perokok yang pemula gitu. Nah, kalau lebih murah kan mereka lebih mudah untuk menjangkau, lebih mudah untuk membeli gitu kan. Yang justru malah ini menjerumuskan masyarakat yang lebih luas, dan masyarakat itu lebih konsumsinya tidak terkendali dengan keterjangkauan produk tersebut, karena kan harganya juga akan menjadi lebih murah. Jadi seharusnya kan pemerintah itu ada tujuan untuk melindungi konsumen dan melindungi masyarakat agar pengendalian konsumsinya itu bisa terkendali lah. Tapi memang dengan adanya ini, kami melihat ini adalah suatu langkah mundur yang tidak konsisten terhadap perlindungan masyarakat. Jadi harusnya pemerintah itu bukan hanya memprioritaskan pemasukan negara aja nih, tapi kan harus masyarakat juga harus dilindungi. Ini gimana? Ini jadi kayak sesuatu hal yang tidak konsisten kebijakannya dan juga tidak memihak lah bagi masyarakat.
0: Oke, jadi artinya dengan semakin murah, semakin banyak kategori masyarakat termasuk anak-anak remaja bisa membeli ya Bu Niti dalam hal ini karena rokoknya semakin murah.
3: Betul.
0: Tapi harusnya seperti apa kebijakan?

0: atau produsen ilegal tersebut dengan penegakan hukum dan juga pengawasan rantai pasok dan pemberantasannya itu dari sisi hulu hingga hilir. Jadi saya kira ini menjadi langkah mundur karena pemerintah seakan-akan malas untuk melakukan penegakan hukum.
1: Okay.
0: Jadi dengan itu jadinya udahlah dimasukin aja untuk ada layer baru agar mereka jadi kena itu juga ya, kena bea. Nah, dengan adanya ini kan tidak menyelesaikan masalah juga karena kan rokok ilegal itu kan mereka sebenarnya juga menghindari tarif cukai. Nah, tujuan utamanya aja mereka seperti itu. Kalaupun mau dibuat semurah mungkin pun ada potensi juga mereka tetap mencari celah untuk menghindari tarif cukai sekecil apapun gitu. Jadi ini akan menjadi permasalahan baru juga gitu di masyarakat.
1: Jadi
0: coba kita lihat
1: harus ada solusi lainnya juga ya. Tidak ini tidak memberikan solusi yang baik juga ya menurut YLKI.
0: Iya betul dong. Justru malah ini menambah masalah baru. Coba kita lihat di negara lain yang best practice-nya justru menyederhanakan layer cukai itu. Jadi layer cukai itu disederhanakan, simplifikasi. Nah, itu malah justru akan mempermudah untuk pengendalian konsumsi dan juga mengurangi dampak-dampak untuk penyebaran pada target-target baru di masyarakat. Nah, tentu harus ini dibarengi dengan penegakan hukum itu, pemberantasan rokok ilegal. Nah, makanya ketika memang pemerintah itu tidak menerapkan penegakan hukum itu, jadi sama aja nanti akan loh di masyarakat gitu.
1: Oke, jadi tidak serta-merta dalam tanda kutip membiarkan akses rokok ini terbuka ya untuk masyarakat-masyarakat tertentu ya, sehingga konsumsinya juga tidak menyasar pada target yang diharapkan, Bu Niti.
0: Iya betul. Jadi memang kita kan sebenarnya ada juga ya target pertumbuhan ekonomi gitu ya 8%, tapi memang ini akan sulit ketika memang kalau tujuannya hanya penambahan pemasukan negara, karena kalau misalnya dilihat dari dampak kesehatan, tentu ada biaya-biaya kesehatan yang akan dikeluarkan lagi oleh negara, oleh misalnya BPJS.
1: Multiplier efeknya akan ada ya ke depannya.
0: Betul. Nah, dan itu kan sebenarnya sekarang pun sebenarnya sudah terbukti banyak penyakit degeneratif yang disebabkan oleh asap rokok, lalu juga
1: berawal dari situ ya. Bunita.
0: Iya, dan itu akan menghilangkan produktivitas masyarakat. Gimana masyarakatnya bisa sehat, bisa bekerja kalau misalnya sakit, udah menambah biaya beban kesehatan, ke produktivitasnya juga berkurang, pembiayaan lain-lainnya pun juga akan membengkak dalam sisi kesehatan itu.
1: Tapi YLKI sudah belum, Bu, menerima aduan ya, ataupun keluhan dari masyarakat terkait semakin mudahnya akses rokok murah ini di masyarakat?
0: Untuk konsumen sendiri tuh sebenarnya tidak terlalu banyak yang melakukan pengaduan ya, karena kan sebenarnya karakter konsumen itu tidak ada kerugian secara langsung, gitu ya. Tapi memang diskusi-diskusi yang dilakukan oleh masyarakat justru memang banyak yang mempertanyakan ini arah kebijakannya gimana sih? Apakah ini justru malah langkah mundur atau langkah maju gitu? Kami juga butuh dilindungi gitu. Ini justru harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah juga bahwa dampak pada konsumen, dampak pada masyarakat, kerugiannya pun juga harus dipertimbangkan gitu ya. Dan seharusnya kan pembahasan wacana ini juga harus mempertimbangkan dari stakeholder lain, misalnya dari anggota DPR gitu ya. Untuk segeranya juga, terutama DPR kan juga harus ada yang masuk dalam Komisi 9 ya, Komisi Kesehatan gitu. Jadi perspektifnya bukan hanya dalam sisi penerimaan negara fiskal, tapi sisi kesehatan juga harus dipertimbangkan gitu.
1: Termasuk dari pengawasan mungkin ya, Bu Niti ya, di lapangan.
0: Ya, betul. Pengawasan, penegakan hukum. Harus ada langkah maju dong, jangan langkah mundur.
1: Iya. Tentu semua mengharapkan ya agar masyarakat terlindungi dari segala macam apa ya, tidak berdampak pada kesehatan, tadi juga terhadap ekonomi juga semakin turun ya, Bu Niti. Jadi langkah konkret apa yang didorong oleh YLKI sehingga pemerintah bisa kembali apa ya, mematangkan jika kebijakan ini akan diterapkan ke depannya?
0: Ya, untuk dalam sisi ini memang

0: hak konsumen atas kesehatan harus menjadi pertimbangan utama, bukan hanya dalam sisi penerimaan negara saja. Lalu juga yang kedua, kami juga mendesak untuk pemerintah segera melakukan reformasi kebijakan ini untuk malah menyederhanakan, bukan untuk menambah, gitu ya, menciptakan sistem fiskal yang lebih efektif dan efisien dengan penyederhanaan layar kita ini. Dan juga tadi dari akar masalah peredaran produk rokok ilegal harus diperkuat juga dengan langkah-langkah penegakan hukum untuk lebih pengendalian konsumsi yang lebih terarah lah, dan juga cepat, mandiri, dan transparan dalam penegakan hukum tersebut, gitu ya. Jadi ini perlu arahnya masih dibalik nih kebijakannya, jangan arah mundur, tapi harus menjadi arah maju untuk perlindungan masyarakat.
1: Oke, jadi dipikirkan tidak hanya jangka pendek saja, tapi jangka panjangnya ya, Bu Niti, kedepannya akan seperti apa. Nah, kalau misalnya masyarakat ke depan ingin mengadukan ya terkait dengan hal ini, mekanismenya seperti apa, Bu Niti, untuk YLKI?
0: Ya, masyarakat bisa untuk, sebenarnya itu hak masyarakat juga dan kebijakan itu kan masyarakat juga punya hak untuk bersuara. Gitu.
1: Betul.
0: Nah, bisa melalui bersama dengan lembaga-lembaga terkait, misal ke YLKI untuk melakukan pengaduan, atau bahkan juga berdiskusi dengan lembaga NGO lain, misalnya CISBI, ataupun juga misalnya kayak EWCTC dan segala macam, atau bahkan ketika mau masyarakat mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan ataupun misalnya ke DPR memberikan masukan. Nah, itu sebenarnya juga hal yang bisa dilakukan. Itu kan karena suara masyarakat kan juga patut didengar, gitu ya.
1: Partisipasi publik.
0: Partisipasi
1: ya, Bu
0: publik
1: Niti.
0: Dalam pembuatan kebijakan itu sangat-sangat penting.
1: Oke, baik. Kita kawal bersama ya, Bu Niti, kebijakan ini agar kedepannya juga tidak menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak, Bu Niti, atas waktunya pagi ini. Sukses selalu. Selamat akhir pekan, Bu Niti. Selamat pagi.
0: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Baru saja kami berbincang dengan Ketua Pengurus Harian YLKI, Ibu Niti Emiliana, terkait dengan wacana layer baru cukai rokok yang dinilai beresiko memperluas peredaran rokok murah.
2: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
6: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
7: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
8: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Ya, rencana penambahan layer atau lapisan tarif cukai rokok menjadi salah satu agenda kebijakan fiskal utama yang diinisiasi oleh Menteri Keuangan sebelumnya, yaitu Purbayayudi Sadewa pada 2026. Kebijakan ini dirancang untuk menambah satu lapisan baru pada struktur cukai hasil tembakau atau CHT yang awalnya disederhanakan menjadi 8 layer, kini direncanakan kembali menjadi 9 layer, khususnya menyasar segmen sigaret kretek miskin atau SKM. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk merangkul dan menertibkan produsen rokok ilegal skala kecil sehingga mau masuk ke dalam jalur resmi atau legal dengan menyediakan skema tarif cukai yang lebih terjangkau sesuai kapasitas produksi mereka. Pemerintah bahkan memproyeksikan langkah ini mampu menyelamatkan potensi kebocoran penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah. Pagi ini kami juga perbarui informasi dari reporter kami terkait dengan informasi pasar dan ekonomi. DPKUKMP Kota Palangkaraya memberikan suntikan modal bagi para pelaku usaha sebagai upaya untuk pengembangan UMKM. Selengkapnya dilaporkan Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya. Ayu.
9: Ya, selamat pagi dan selamat pagi semuanya untuk para pendengar Pro 3 RRI Palangkaraya. Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPKUKMP terus menjalankan berbagai program untuk mendukung perkembangan UMKM. Salah satunya melalui program Kredit Keren yang memberikan suntikan modal bagi pelaku UMKM di Kota Palangkaraya. Dalam hal ini, Kepala Bidang UMKM dari DPKUKMP Kota Palangkaraya, Rahmanita, mengatakan Kredit Keren merupakan kolaborasi pemerintah Kota Palangkaraya dengan PT Bank Kalteng untuk mendukung produktivitas pelaku UMKM. Dalam program ini, pemerintah Kota Palangkaraya menanggung bunga pinjaman sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh pembiayaan dengan biaya angsuran yang lebih rendah.
10: Melalui program ini, bunga pinjaman sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kota Palangkaraya, yaitu sebesar 5%, dan debitur atau pelaku usaha mikro kecil menengah hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Sementara itu, pendengar kelompok informasi masyarakat atau KIM Bintang Jaya Itah, Raden Roro Indah Kusumasuti turut mendukung pengembangan UMKM di Kota Palangkaraya melalui pelatihan dan pendampingan. Menurutnya, pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara menyeluruh dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas promosi usaha. Dan dalam program Kredit Usaha Keren ini, pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memperoleh pinjaman mulai dari 10 juta hingga 20 juta rupiah. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu pengembalian selama 1 tahun hingga 2 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Kerinci berkomitmen untuk meningkatkan produksi kayu manis. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Desman dari RRI SP Sungai Penuh. Desman.
11: Ya, Bupati Kerinci Munadi terus mendorong masyarakat untuk mempertahankan dan juga mengembangkan budidaya kayu manis ataupun kulit manis ataupun Cassiopeia sebagai salah satu komoditas pertanian unggulan daerah Provinsi Jambi yaitu di Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci menegaskan bahwa kayu manis bukan hanya sekedar warisan tradisi bercocok tanam secara turun-temurun, melainkan aset ekonomi strategis yang memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Dalam keterangannya, Bupati Kerinci menyampaikan optimismenya terhadap prospek komoditas ini, mengingat sebagian besar kebutuhan kayu manis dunia disuplai dari wilayah Provinsi Jambi dengan yaitu Kabupaten Kerinci sebagai salah satu produsen utamanya. Potensi ekonomi yang dihasilkan dinilai sangat besar untuk menopang kesejahteraan warga setempat. Berikut pernyataan dari Bupati Kerinci.
12: Kita berusaha sampai ke 1.700 lama dikenal di Kabupaten Kerinci, yang sudah juga di ekspor. Intinya kita ingin bagaimana mencapai ini bahasanya di Kabupaten Kerinci, masih berkelanjutan untuk memproduksi air manis itu sendiri.
11: Bupati juga mengingatkan pentingnya menerapkan pola tanam yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan sehingga pembukaan lahan kayu manis tetap sejalan dengan upaya menjaga kelestarian ekosistem kawasan TNKS ataupun Taman Nasional Kerinci Sebelat. Dengan semangat gotong-royong dan juga pemanfaatan lahan secara optimal, berkelanjutan budidaya kayu manis diharapkan dapat terus menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi masyarakat Kerinci dan juga generasi ke generasi. Dari Sungai Penuh Provinsi Jambi, Muhammad Isman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Capstone Project Ekang Green Creative Village di Desa Ekang Anculai, Kabupaten Bintan mendorong pengembangan potensi lokal melalui ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan dari Tanjung Pinang. Garda.
13: Baik pendengar RRI Pro 3 di mana saja Anda berada, program Capstone Project melalui Ekang Green Village Desa Ekang Anculai, Kabupaten Bintan menjadi salah satu upaya pengembangan potensi lokal melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan berlangsung di Rumah Ketua Pintan, Jumat siang kemarin. Tim Leader Sekretariat Nasional SDG Arifin Budianto mengatakan, Ekang Green Creative Village menunjukkan bagaimana potensi budaya, pertanian, dan sumber daya lokal dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang menerapkan konsep ekonomi hijau. Dirinya menjelaskan, Bappenas berperan membantu menghubungkan para investor lokal dengan lembaga terkait untuk mendapatkan bantuan. SDG Academy tahun ini diikuti melalui proses seleksi dari 980 pendaftar dengan kapasitas 50 peserta termasuk Ekang Green Creative Village perwakilan Provinsi Kepri.
14: Seorang inovator, seorang penggerak dan pemimpin lokal seperti Pak Jatmiko yang menggerakkan ekonomi lokal dengan pengalaman budaya. Dan itu perlu suatu apresiasi. Ya, kami Bapak Negeri untuk memberikan apresiasi penghargaan dan sekaligus menyebarluaskan inovasi-inovasi yang dilakukan supaya masyarakat tempat lain bisa mengetahui dan mengaplikasikan.
13: Inisiator Ekang Green Creative Village sekaligus pemilik rumah Peti Pintan, Jatmiko mengatakan proyek tersebut menggabungkan sejumlah potensi desa Ekang Anculai mulai dari batik, budaya, pertanian, hingga kuliner. Pengembangan potensi tersebut diarahkan untuk membangun perputaran ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan kembali limbah yang dihasilkan. Salah satu penerapan ekonomi hijau yang dilakukan melalui pemanfaatan limbah ampas pewarna alami dari produksi batik untuk diolah kembali menjadi kompos bagi pertanian masyarakat.
15: Kita mengkonsep sebuah sirkular ekonomi di mana sirkular ekonomi adalah putaran ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi mulai dari pertaniannya, mulai dari batiknya, dari limbah-limbah yang kita olah, dari limbah batik menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan oleh petani.
13: Ke depan, Ekang Green Creative Village diharapkan dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis komunitas, sekaligus menjadi contoh penerapan ekonomi sirkular di tingkat desa. Jatmiko berharap proyek ini memberikan manfaat bagi masyarakat Ekang Anculai dan dapat diikuti oleh desa lain di Kabupaten Bintan maupun di Provinsi Kepulauan Riau. Dari Kabupaten Bintan, Kedah Ramadan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, antrean solar masih terjadi. Pemerintah Kota Makassar dan Pertamina menyiapkan klaster SPBU. Selengkapnya dilaporkan Edwin Masud dari Makassar.
16: Pemerintah Kota Makassar bersama Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menyiapkan skema baru untuk mengatasi antrian kendaraan, khususnya pengisian BBM jenis solar di sejumlah SPBU. Skema tersebut berupa pembagian SPBU ke dalam beberapa klaster serta pengaturan waktu pengisian bagi kendaraan besar seperti truk dan bus. Wali Kota Makassar Munafri Rifudin dalam pertemuan bersama Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Denny Sukendar menyebut kondisi antrian BBM di Makassar secara umum sudah jauh lebih baik. Namun masih terdapat sejumlah SPBU yang membutuhkan pengaturan lebih detail, terutama yang melayani kendaraan besar. Menurut Munafri, pengaturan dan pengisian diperlukan agar antrian kendaraan berat tidak mengganggu arus lalu lintas, khususnya pada jam sibuk. Kendaraan besar nantinya dapat diarahkan mengisi BBM pada waktu tertentu dan di lokasi yang telah ditentukan.
17: Hal yang kita bahas secara bersama yang pertama adalah bahwa kondisi hari ini di Makassar sudah alhamdulillah baik, tapi masih ada beberapa hal yang harus kita atur lebih detail menyangkut masalah antrian pengisian di bahan bakar solar. Sehingga di solar ini kita berharap ada klaster yang dibangun untuk proses pengisian yang semaksimal mungkin tidak mengganggu lagi pengguna jalan yang lain. Sehingga tadi dari teman-teman Pertamina mengusulkan ada klaster yang kita bangun atau dibuat untuk memastikan ada jam-jam operasional dalam pengisian bahan bakar solar.
16: Sementara itu, Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar menjelaskan, Pertamina telah menyiapkan pembagian SPBU dalam 4 klaster berdasarkan karakteristik wilayah dan kebutuhan konsumen. Klaster pertama adalah kawasan pelabuhan yang meliputi SPBU Soekarno-Hatta, Bandang, Pautere, dan Tentara Pelajar. Kawasan tersebut akan diprioritaskan untuk kendaraan logistik dan truk. Pertamina juga berencana melakukan rekonfigurasi nozzle untuk meningkatkan kapasitas pelayanan solar.
18: Untuk produk gasoil atau solar ini menjadi concern kita bersama. Kenapa? Karena memang ini perlu diatur. Kondisi sekarang dengan adanya aturan-aturan kemarin, ganjil genap juga pengaturan jam, ini alhamdulillah cukup efektif kami lihat di lapangan. Dan ini tentu perlu kita pertahankan dan kita diskusikan kembali. Jadi bersama Pak Wali tadi kami merumuskan kembali apakah itu terkait klaster, kemudian terkait jam penyaluran dengan harapan kondisi yang sekarang sudah cenderung normal dan juga landai ini bisa seterusnya berlaku gitu ya. Jadi sehingga bukan hanya teman-teman yang mengisi kendaraan untuk solar, tetapi juga pengguna jalan lain tadi disampaikan Pak Wali juga ini bisa menikmati dan juga bisa merasakan kenyamanan.
16: Pemerintah Kota Makassar dan Pertamina juga memastikan pengawasan penyaluran solar bersubsidi tetap dilakukan, termasuk melalui koordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari Makassar, Edwin Mas'ud Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
19: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah
20: Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

0: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk memperkuat perspektif gender dalam implementasi Women, Peace and Security atau WPS. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong perempuan berperan sebagai pemimpin, pengambil keputusan, serta aktor perdamaian dalam situasi konflik maupun krisis. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
2: Pendengar, harga ikan segar di pasar sentral Sanggau naik. Hal ini dipicu dari terbatasnya pasokan akibat gangguan distribusi BBM. Selengkapnya dilaporkan Rohma Wulandari dari RRI Sanggau.
3: Harga ikan segar di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan yang cukup signifikan akibat keterbatasan pasokan dan kendala distribusi bahan bakar minyak. Kenaikan terjadi pada sejumlah jenis ikan laut maupun air tawar. Pedagang ikan di pasar sentral Sanggau, Ngatiman, menyebut harga ikan nila naik dari Rp45.000 menjadi Rp48.000 per kilogram di tingkat agen. Sementara itu, harga ikan tongkol dari Rp45.000 sekarang sudah mencapai Rp52.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada ikan sarden dan ikan gembung di tingkat eceran. Ia menjelaskan untuk pasokan ikan air tawar berasal dari daerah lokal, sedangkan ikan laut dipasok dari Mempawa dan Pemangkat yang kini mulai langka akibat terbatasnya pasokan dan terganggunya distribusi BBM.
4: Kenaikannya sangat signifikan ya, dari harga kayak contohnya kayak nila dari 45 sekarang udah 48 untuk harga agen ya. Untuk tongkol dari 45 modal sekarang sudah 52. Jadi naiknya sangat signifikan. Intinya dari kenaikan ini satu barang langka ya yang pertama ya. Yang kedua mereka untuk masalah BBM kan memang agak susah ya. Nah itu terutama dua dampak itu lah. Dua poin itu yang bikin harga ini makin naik. Kalau pembeli ya ada penurunan ya dengan kenaikan harga ini ya. Paling tidak 20% itu ada penurunan lah.
3: Ngatiman menyampaikan, kenaikan harga ikan turut menurunkan daya beli masyarakat sekitar 20%. Ia berharap pasokan BBM dapat kembali stabil, sehingga distribusi ikan kembali lancar dan harga dapat kembali normal. Sementara itu, warga Sanggau, Sari, juga mengeluhkan kenaikan harga ikan segar di pasar sentral Sanggau. Ia mengaku lebih memilih mencari alternatif lauk-pauk lainnya yang lebih murah.
5: Untuk kenaikan harga ikan cukup terasa, Mbak ya. Kami berharap harga yang terjangkau supaya kebutuhan lauk pauk keluarga tetap terpenuhi. Nah, kalau harga ikan sarden kan biasanya dari Rp40.000, tapi sekarang tuh udah naik jadi Rp45.000 per kilonya.
3: Sari berharap harga ikan segar dapat lebih terjangkau. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah agar harga-harga kebutuhan pokok, termasuk harga ikan segar, tidak semakin melambung tinggi. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendekati akhir September 2026, sejumlah pedagang di Kabupaten Kediri memastikan stok beras aman. Kita simak selengkapnya bersama dengan Ayu Citra dari RRISP Kediri.
6: Menjelang akhir bulan September 2026, sejumlah pedagang beras di Kabupaten Kediri memastikan bahwa stok beras saat ini aman. Hal itu diungkapkan oleh Ulfa, seorang pedagang beras di Pasar Pemenang Kecamatan Pare Kabupaten Kediri pada hari ini. Kepastian itu terlihat dari ketersediaan beras jenis SPHP dan juga Bramu yang masing-masing mencapai 5 kuintal. Sedangkan untuk khusus beras jenis IR64, pasokannya mencapai 1 ton beras.
7: Nggak mesti, tapi ini sekarang 1 ton wonten, sing 64, Bramunya cuma 5 kuintal. Sama SPHP, SPHP 5 kuintal 1 minggu, droppingan cuma 5 kuintal per nama.
6: Sementara itu, demi menjaga ketahanan pangan di daerah, maka tim Satgas Pangan Kabupaten Kediri melalui analis perdagangan ahli muda dan perdagangan dan penindustrian Kabupaten Kediri, Khairun Nikmah, mengatakan yang membenarkan memang hingga sekarang ini pasokan beras di wilayahnya dalam kondisi yang aman.
8: Dalam rangka pemantauan ketersediaan dan harga beras yang ada di Kabupaten Kediri saat ini, karena saat ini kan isu beras sedang mencuat ya di tingkat nasional. Tapi dari hasil sidak ini tadi, baik dari hulu maupun hilir, sebenarnya nggak sampai petani sih, ini tadi dari pedagang di pasar maupun retail modern dan di penggilingan, ini tadi kita lihat secara gambaran secara umum kondisi beras secara harga masih sesuai dengan HET.
6: Lebih lanjut, hingga saat ini tim Satgas Pangan KPAN Diri terus melakukan pemantauan mulai dari di level pedagang pasar, retail modern, hingga di gudang penggilingan beras. Adapun sampai sekarang ini, di wilayah KPAN Diri harga beras IR64 dijual seharga Rp13.500 per kilogram, sedangkan untuk harga beras jenis Bramu dijual seharga Rp13.700 per kilogram. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Prodiga terus mengudara untuk Indonesia.
2: Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Belu, Nusa Tenggara Timur. Polres Belu pun meningkatkan pengawasan dengan melaksanakan patroli dan menempatkan personel untuk memastikan distribusi BBM berjalan aman dan tertib. Laporan Febi Lede dari RRI Atambua.
9: Kepolisian Resort Belu bersama jajaran Satuan Fungsi Operasional dan Babin Kamtikmas melaksanakan patroli serta sambang dialogis di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Kabupaten Belu. Patroli tersebut dipimpin langsung Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa dengan menggunakan sepeda motor bersama sejumlah anggota. Kegiatan dilakukan untuk memantau secara langsung ketersediaan stok, proses pendistribusian BBM, serta situasi antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Pantauan RRI di SPBU WK Timun Kapolres Belu bersama anggota melakukan pengecekan kondisi pelayanan dan antrean kendaraan. Selain memastikan situasi tetap aman dan tertib, Kapolres juga berdialog dengan masyarakat maupun pihak SPBU untuk memperoleh informasi terkait kondisi pengisian BBM. Kepada RRI, Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa mengatakan patroli dilakukan untuk memastikan proses distribusi BBM kepada masyarakat berjalan aman, tertib, dan terkendali. Dikatakan patroli juga menjadi sarana bagi kepolisian untuk melakukan sambang dialogis dengan masyarakat. Melalui komunikasi langsung tersebut, polisi dapat memperoleh informasi mengenai kondisi pengisian BBM termasuk adanya antrean kendaraan di SPBU. Kapolres menjelaskan kehadiran aparat di lokasi SPBU bertujuan mencegah terjadinya keributan selama antrean sekaligus mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Pihaknya juga memastikan proses pendistribusian BBM dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
10: Kami melakukan kegiatan patroli dan sambang dialogis di SPBU-SPBU wilayah hukum Kabupaten Belu. Dalam kegiatan ini, kami ingin memastikan pelaksanaan kegiatan distribusi BBM, terutama kepada konsumen yang melakukan antrian di SPBU, berjalan dengan aman dan terkendali tanpa adanya gangguan potensi gangguan kamtibmas.
9: Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengatakan pemerintah Kabupaten Belu memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar subsidi pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang berhak dan disalurkan sesuai ketentuan.
11: Jadi melihat perkembangannya ada dan kita melakukan pengawasan ke depannya.
9: Polres Belu memastikan pemantauan terhadap SPBU di wilayah Kabupaten Belu akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, sekaligus memastikan aktivitas pendistribusian BBM kepada masyarakat berlangsung aman dan terkendali.
2: Dari Atambua, Febi Leolede, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tahukah Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Dinamika olahraga.
12: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
13: Luar biasa penampilan pembungkam, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro
2: 3. Jelang Dinamika Olahraga siap pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
3: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai, itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan, dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Urjan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
4: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
5: Kylian harus pulang ke Prancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
4: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Damon Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Bearman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuqi. Tunggal putra nomor satu di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Heiji Ting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan Ole Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan menggebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Bea, nyaku ina jin watu randang. Sondol meterang ku Radio Republik Indonesia uya untana tonsea minaksa amian. Karya ule osinangku, samerot RRI ae, ketutup lako. Wetoro baterangan ule os tetawan, wayanito. Lale RRI Udit, Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir. Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
2: Indonesia menyapa siang.
3: Selamat siang pendengar, selamat akhir pekan. Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, seperti biasa siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik ataupun pembahasan yang sudah disiapkan. Ada rekan saya Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
4: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang terus setia bersama Pro 3 RRI. Dan untuk Anda juga yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat siang. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan menemani akhir pekan Anda. Hari ini Sabtu 26 September 2026. Kami hadirkan kembali Geliat UMKM Nusantara Siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kita akan mengenal produk kerajinan anyaman rotan bambu dari Kabupaten Sanggau dan juga ragam kuliner Nusantara siang nanti pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan kami hadirkan kuliner dari Riau. Dan untuk selanjutnya kami juga akan hadirkan di Indonesia Menyapa Siang, siang nanti pukul 13.35 waktu Indonesia Barat, feature radio, belajar di tengah bayang-bayang gempa, menjaga harapan anak-anak Flores. Nanti akan kami hadirkan bagaimana perjuangan anak-anak Flores untuk tetap belajar di tengah bayang-bayang gempa. Mereka ini tetap berusaha kembali ke sekolah dan melanjutkan pendidikan dengan segala keterbatasannya. Dan juga sore nanti kami hadirkan kembali dialog Cek Fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo ke ruang dengar Anda. Anda dapat interaktif untuk menanyakan langsung bersama narasumber kami. Dan selanjutnya kami juga akan mengulas topik mengenai mengenang Guru Soekarno Putra merawat warisan seni dan budaya Indonesia, di mana Indonesia kembali kehilangan salah satu tokoh penting di bidang seni dan kebudayaan, Guru Soekarno Putra, putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan Fatmawati, meninggal dunia pada hari ini Sabtu 26 September 2026. Guru mengembuskan napas terakhir pada pukul 4.16 waktu Indonesia Barat di MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta dalam usia 73 tahun. Dan kepergiannya bukan hanya meninggalkan duka bagi keluarga, tapi juga menutup perjalanan panjang seorang seniman yang selama puluhan tahun dikenal melalui musik, tari, koreografi, pertunjukan hingga pengembangan kebudayaan Indonesia. Nanti akan kami perbincangkan mengenai mengenang sosok Guru Soekarno Putra ini bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Dan pendengar kami hadirkan juga di ke ruang dengar Anda sore nanti dialog olahraga sore dengan topik bedah evaluasi menakar progres taktik timnas Indonesia usai bungkam Singapura. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Informasi ataupun tanggapan juga selalu kami nantikan, yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
3: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Kini kami hadirkan video potensi daerah. Jejak kopi era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, serta menjadi bagian dari potensi yang terus dikembangkan masyarakat setempat. Kita simak bersama dengan Yusron Al-Fatah dari RRI Madiun.
5: Baik, pemirsa dan juga pendengar, saat ini saya berada di rumah produksi kopi Gunung Tambal di Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Seperti apa liputannya? Mari ikuti saya.
6: Tanaman kopi dari era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sejumlah petani hingga kini mempertahankan bibit kopi yang diperbanyak dari pohon-pohon tua berusia lebih dari 100 tahun. Varietas Robusta, Arabica, dan Excelsa masih dibudidayakan di kawasan ini. Selain menjadi komoditas perkebunan, keberadaan tanaman tua ini turut menjaga karakter kopi yang selama ini dikenal dari wilayah Poncol. Salah satu petani yang mempertahankan tanaman kopi warisan leluhur tersebut ialah Santoso, warga desa Alas Tuwo, Kecamatan Poncol. Saat ini ia mengelola sekitar 3.000 pohon kopi yang tersebar di 3 lokasi dari 50 pohon di awal yang ia tanam pada tahun 1996.
7: Pertama saya tanam kopi sejak tahun 1996, Pak. Saya tanam sebesar 50 batang. Saya tanam di lahan Gunung Tambal. Setelah umur 5 tahun, tahun 2001 itu sudah mulai panen pertama. Ternyata kopi saya panenan satu tahun itu saya jual laku 2 juta. Sedangkan tanaman jagung saya satu lahan itu cuma laku 1 juta. Akhirnya saya tahun berikutnya ambil alih, saya tanami kopi semua.
6: Sebagian besar tanaman tersebut berasal dari bibit satu pohon kopi tua yang berada di belakang rumahnya. Santoso memperbanyak tanaman dengan teknik stek batang sejak bertahun-tahun lalu. Kopi dari kawasan Gunung Tambal, Desa Alas Tuo, memiliki karakter berbeda dibandingkan kopi daerah lain. Biji robusta cenderung lebih kecil tetapi memiliki rasa yang kuat. Ia mengatakan karakter itu masih dipertahankan karena tanaman kopi yang diwariskan keluarganya tidak mengalami persilangan dengan jenis lain. Dari sekitar 3.000 pohon yang dikelolanya, produksi kopi dapat mencapai 1 ton dalam satu musim panen yang kemudian dijual dalam bentuk green bean atau biji kopi.
7: Dulu di sini kata-kata yang bah di Gunung Tambal itu ada kopi-kopi dari daun belanda. Terus punah, tapi mbah saya masih punya di belakang rumah. Terus sampai sekarang ini masih saya pelihara, Pak. Terus saya kembangkan. Yang saya tanam di kopi Gunung Tambal itu asli kopi lokal zaman Belanda. Benihnya dari belakang rumah, kayak kembangan gitu.
5: Berarti benihnya masih asli sini?
7: Asli, kan? Asli.
6: Harga Robusta berada di kisaran Rp100.000 per kilogram, sedangkan Excelsa Rp110.000 per kilogram. Kopi Excelsa oleh masyarakat setempat lebih dikenal sebagai kopi nangka karena memiliki aroma yang menyerupai buah nangka. Jenis ini memiliki karakter tanaman yang berbeda. Namun, Excelsa belum menjadi jenis kopi yang banyak diminati di tingkat lokal. Salah satu penyebabnya adalah proses pemanenan yang lebih sulit karena ukuran pohonnya tinggi.
7: Kopi Excelsa itu pohonnya besar, kokoh, kuat, dan daunnya lebar seperti daun nangka. Kalau orang di sini diberi nama kopi nongko, gitu. Ternyata itu namanya kopi Excelsa. Dan buahnya sangat besar. Buahnya besar, tapi kalau sudah dipetik, dijemur, itu nanti susutnya banyak sekali kan, kulitnya tebal. Kalau kopi Robusta itu mudah metiknya, kalau sudah masak hitam, merah, tua itu gak mudah. Tapi kalau kopi Excelsa sulit sekali metiknya itu.
6: Di tingkat wilayah, budidaya kopi di Poncol terus mengalami perkembangan. Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Kementerian Pertanian, Kecamatan Poncol, Sayuko Pamungkas, menceritakan kopi menempati posisi penting dalam denyut ekonomi masyarakat Poncol. Saat ini tercatat ada sekitar 720 petani kopi tersebar di 8 desa. Pendampingan petani juga dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta dan Universitas Negeri Surabaya UNESA. Dukungan itu mencakup pengembangan budidaya hingga pengolahan kopi. Adapun luas perkebunan kopi yang telah dikembangkan berada di kisaran 25 hingga 30 hektar. Namun potensi pengembangannya masih cukup luas karena Kecamatan Poncol memiliki sekitar 2.200 hektar lahan kering.
8: Itu kita ada 3 varietas. Yang pertama itu Excelsa, kemudian Robusta dan Arabica. Untuk ketinggian yang di bawah 900, kita ada 2 varietas yaitu Excelsa dan Robusta. Kemudian yang di atas 900 itu ada Arabica. Terus kemudian untuk pendampingan dari kami, selain kami itu memfasilitasi, istilahnya memfasilitasi karena kita nggak punya anggaran ya, itu kita memfasilitasi jadi kebutuhan yang diperlukan untuk petani-petani kopi yang tergabung dalam kelompok tani maupun lembaga petani lainnya, itu memfasilitasi bantuan dari dinas. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama dengan pihak universitas.
6: Seiring meningkatnya permintaan terhadap kopi lokal, pemasaran produk dari Poncol kini mulai meluas. Kopi tidak hanya dijual di Magetan, tetapi juga dikirim ke sejumlah daerah di Jawa Timur hingga luar provinsi. Bagi para petani, keberadaan varietas kopi yang bertahan selama beberapa generasi menjadi salah satu modal untuk mengembangkan komoditas perkebunan di lereng Gunung Lawu. Tantangannya kini bukan hanya mempertahankan tanaman tua, tetapi juga memperluas budidaya dan meningkatkan nilai jual kopi Poncol.
5: Asli kopi Gunung Tambal. Dari Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Video potensi daerah lainnya, pendengar. RRI Semarang menggelar aksi bersih-bersih kawasan wisata Pantai Tirang. Kegiatan ini menjadi dukungan nyata terhadap upaya menjaga kebersihan sekaligus kelestarian kawasan pesisir kota Semarang. Selengkapnya dilaporkan Luki Setiawan.
9: Ada 100 orang lebih berpakaian putih secara kompak pagi tadi menjemputi sampah yang ada di Pantai Tirang. Mulai dari botol plastik, gelas plastik, sedotan, hingga bungkus makanan. Tidak hanya dari sampah para pengunjung, tetapi juga sampah yang terbawa air laut ke bibir pantai. Kegiatan itu merupakan acara cinta lingkungan bersih Pantai Tirang yang diinisiasi RRI Semarang. Ketua Kelompok Sadar Wisata, Pak Darwis Tambak Harjo Hebat, Pantai Tirang, Dio Hermansah Bakri, yang turut menyaksikan kegiatan itu, menyebut keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan bersih-bersih sangat penting untuk mendukung perubahan kawasan Pantai Tirang yang kini semakin tertata. Menurutnya, Pantai Tirang sebelumnya sempat berada dalam kondisi kurang terurus dan dipenuhi tumpukan sampah. Namun, melalui kerjasama berbagai pihak, kondisi tersebut kini berangsur mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dio juga mengapresiasi kegiatan bersih-bersih yang dilaksanakan RRI Semarang bersama para pemangku kepentingan. Menurutnya, persoalan kebersihan Pantai Tirang tidak dapat diselesaikan oleh pengelola kawasan secara mandiri, melainkan membutuhkan kepedulian dan kerjasama dari semua pihak. Sementara itu, Kepala LPP RRI Semarang, Bambang Dwiana, mengatakan kegiatan bersih-bersih pantai menjadi wujud kepedulian insan RRI terhadap lingkungan, sekaligus supaya mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, terutama kawasan pesisir. Menurutnya, persoalan sampah termasuk sampah plastik dan sampah yang bermuara atau menumpuk di kawasan pantai masih menjadi persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Pihaknya menegaskan RRI sebagai lembaga penyiaran publik tidak hanya menjalankan fungsi edukasi melalui siaran konvensional, tetapi juga melalui aksi nyata di tengah masyarakat.
10: Ini kita bersama-sama karena kita tidak bisa sendiri, bagian dari upaya kolaborasi, sinergi dengan berbagai pihak untuk ikut melestarikan dan menjaga lingkungan, khususnya bersih pantai di Pantai Tirang Semarang ini.
11: Kami meminta jangan hanya sekali atau dua kali ini, karena kita tidak bisa memikirkan Pantai Tirang ini berpikir sendiri. Ini adalah pemikiran untuk kebersamaan supaya masyarakat Kota Semarang bisa melakukan hiburan di Pantai Tirang. Saya kira seperti itu.
9: Dalam kegiatan tersebut, RRI Semarang turut menggandeng sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, NGO Human Initiative, serta Pok Darwis Tambak Harjo Hebat yang selama ini terlibat dalam pengelolaan kawasan Pantai Tirang. Bambang mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat bahwa penjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Lukis Tian melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Kilas Berita.
4: Sebanyak 20 jenazah korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 yang dievakuasi beberapa waktu lalu telah teridentifikasi. Dari 42 kantung jenazah yang dievakuasi, masih ada 22 kantong jenazah yang belum teridentifikasi. Karo Dokpol Pusdokes Polri, Brigjen Dr. Sumi Hastri Purwanti menyampaikan, sebanyak 22 kantung yang belum teridentifikasi akan dikirimkan ke tim DVI Mabes Polri untuk proses pemeriksaan DNA. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
3: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Puluhan gerobak memenuhi Gor Saparua Bandung. Tempat olahraga tersebut disulap menjadi pusat wisata kuliner dari sore hingga malam hari. Kita simak selengkapnya disampaikan Bilal Wibisono dari RRI Bandung.
12: Pendengar, saat ini saya sedang berada di depan Gor Saparua Bandung, di mana tempat ini merupakan salah satu sentra kuliner di Kota Bandung. Seperti apa keseruan di Saparua dan bagaimana ragam kulinernya, ikuti terus saya di dalam video berikutnya.
13: Di tengah Kota Bandung, tepatnya di sekitar Gor Saparua, sore menuju ke malam hari, arena olahraga tersebut berubah menjadi salah satu sentra kuliner di Kota Bandung yang selalu dipadati oleh warga yang telah selesai melaksanakan aktivitasnya masing-masing seharian. Di tempat ini, berbagai macam makanan dan minuman dijajakan. Variasinya sangat beragam, bahkan terbilang komplit. Lokasi yang strategis serta variasi makanan yang komplit menjadi nilai lebih dari Saparua bagi warga Bandung yang dikenal sebagai pecinta kuliner. Seperti Ginda dan April, dua warga Kota Bandung yang berburu kuliner di Saparua pada akhir pekan.
14: Aja sih, Teh?
15: Hari kemarin kita jajan apa?
14: Pisang, yang
15: sah. Oh iya, bisa crispy. Hari ini kita jajan ekonomi yang ini. Oh iya. Besok belum dijadwalin lagi, tergantung. Oh.
14: Jadi komplit ya makanannya, yeah. Yang lokal ada, yang impor kayak gini juga, yeah, ada ya.
15: Betul.
14: Tapi kalau makanan khas Bandung di Saparua apa sih yang menonjol nih? Biasanya aci-acian kah atau apa nih?
15: Itu wajib sih aci-acian. Itu cilok apa? Yang daging yang aku suka beli yang di situ. Cilok daging.
14: Yang depan. Oh, ada ya cilok daging ya. Pokoknya aci-acian mah Bandung
15: aja. Cilok-cilokan. Goreng-gorengan ada banyak.
13: Para pedagang juga mengaku nyaman berjualan di lokasi tersebut yang senantiasa ramai setiap harinya. Salah satunya Oki yang menjual pisang keju. Menurut dia, warga Bandung memang dikenal sebagai warga yang sangat gemar dengan kuliner. Sentra kuliner Saparua sendiri buka dari hari Selasa hingga hari Minggu, terkecuali hari Senin yang libur.
14: Namanya?
16: Dengan Oki.
14: Oki. Ya Pak, ini udah berapa lama dagang di Saparua ini, Pak? Udah tahun kedua di Saparua. Nah, kalau boleh tahu Pak, kenapa sih memilih dagang di Saparua ini, Pak?
16: Kalau Saparua ini kan termasuk pusat kuliner di Bandung ya. Jadi semua pedagang bermacam-macam ada di sini dan sebagian besar pengunjung pun akan banyak ke sini juga. Jadi insya Allah di sini nggak pernah sepi.
14: Nggak pernah sepi ya. Nah, Bapak kan jualan pisang ya, pisang keju ya, Pak ya?
16: Keju ya.
14: Kalau orang Bandung nih emang suka makanan manis dan aci-acian atau gimana, Pak? Setuju nggak Pak dengan statement itu?
16: Pedas ya mungkin ya.
14: Oh, pedas juga ya.
16: Banyak sih. Terus kan jual juga tahu bakso dan ikan yang pedas.
14: Oke, okay, jadi beda sama istri Pak jual
16: Pak.
14: Oh, sama istri. Oke, okay, siap.
13: Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandung, saya ajak Anda untuk ke Jakarta melihat pameran Flora dan Fauna 2026 yang kembali memberikan omset besar bagi para pedagang tanaman hias. Berikut Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
17: Pameran Flora dan Fauna tahun 2026 kembali hadir di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat hingga tanggal 28 September 2026. Ajang tahunan ini juga menjadi momentum bagi para pelaku UMKM hortikultura untuk mendapatkan atau meraih keuntungan dari ajang tahunan ini. Perhelatan tahunan pameran Flora dan Fauna atau Flona di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat menjadi angin segar bagi para pelaku usaha tanaman hias dan hewan peliharaan. Ajang yang berlangsung hingga Senin 28 September 2026 itu terbukti efektif mendongkrak penjualan para peserta pameran. Sunario, salah seorang pedagang tanaman bonsai, mengaku meraup omset hingga 100 juta rupiah selama berpartisipasi dalam pameran Flora dan Fauna. Tingginya antusiasme pengunjung menjadi pendorong utama melonjaknya angka penjualan tanaman hias koleksi Sunario. Demikian disampaikan Sunario kepada wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat kemarin.
18: Pak, biasanya kalau satu event, satu sekali ikut Flona itu omsetnya berapa, Pak?
19: Sampai buyar.
18: Iya, sampai selesai.
20: Sampai selesai.
19: Itu kalau saya ya minimal ya kurang lebih ya 100-an.
18: Oh.
17: Pameran yang dapat diakses masyarakat secara gratis itu tidak hanya menyajikan ragam flora, tetapi juga menghadirkan keanekaragaman fauna. Pengunjung dapat menjumpai berbagai jenis hewan peliharaan seperti ular, kelinci, burung, hingga ikan hias. Daya tarik flora dan fauna tersebut memikat puluhan ribu warga Jakarta dan sekitarnya untuk berkunjung hingga hari terakhir penyelenggaraan. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, ajang tahunan itu mengajak masyarakat mengenali keanekaragaman hayati Indonesia. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Mendengar informasi dari Jakarta tadi menutup rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Sabtu 26 September 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya di Pro 3 RRI pada Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
20: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: dari enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amali. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan generasi muda perlu memperkuat kompetensi dan kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang berlangsung cepat. Yasir Lee mengatakan perkembangan kecerdasan artifisial atau AI, digitalisasi, ekonomi hijau, serta perubahan demografi turut mengubah jenis pekerjaan dan cara pekerjaan dilakukan. Perubahan tersebut juga menuntut generasi muda untuk memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ia juga menyampaikan generasi muda perlu membekali diri melalui reskilling dan upskilling. Peningkatan kompetensi itu tidak hanya membantu menghadapi perubahan pekerjaan, tetapi juga membuka peluang untuk memasuki jenis pekerjaan baru yang muncul seiring perkembangan teknologi. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Teuku Rifki Harsya menegaskan pentingnya keterlibatan akademisi dalam penyusunan Jakarta Vision sebagai upaya memperkuat gagasan ekonomi kreatif Indonesia yang berbasis pengetahuan, riset, dan inovasi. Menurutnya, kontribusi perguruan tinggi diperlukan agar Jakarta Vision yang akan dibawa Indonesia ke tingkat global memiliki fondasi akademis yang kuat. Ia mengatakan Jakarta Vision memiliki posisi yang strategis karena akan menjadi salah satu landasan penyusunan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengenai ekonomi kreatif dalam sidang Majelis Umum PBB atau United Nations General Assembly. Oleh karena itu, substansi Jakarta Vision perlu dibangun melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi yang memiliki kapasitas dalam riset, pengembangan inovasi, serta penyediaan basis pengetahuan. Beralih ke berita mancanegara, para pemimpin militer Arab Saudi, Pakistan, dan Turki melangsungkan pertemuan di Riyadh untuk membahas situasi keamanan dan berbagai cara untuk memperkuat kerjasama pertahanan. Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan para pemimpin militer dari ketiga negara telah meninjau situasi keamanan serta ancaman yang dihadapi Arab Saudi dan mengecam keras serangan-serangan yang menargetkan kota Mekah serta infrastruktur sipil dan ekonomi kerajaan tersebut. Para partisipan membahas berbagai cara untuk semakin memperkuatkan kerjasama di antara angkatan bersenjata ketiga negara, termasuk meningkatkan kerjasama intelijen, koordinasi militer, dan integrasi kapabilitas dengan tujuan memperkuat daya tangkal serta pertahanan kolektif. Kabar dari dunia olahraga, pendengar, dua atlet Indonesia, Robby Syanturi dan Odek Tanaibaho, berhasil menembus posisi 9 besar pada cabur maraton di Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Nagoya, Jepang. Mengutip laman penyelenggara, Robby finish di urutan ke-6 kategori putra dengan catatan waktu 2 jam 13 menit 12 detik. Sementara pada nomor putri, Odekta berhasil menyelesaikan balapan di peringkat 9 dengan torehan waktu 2 jam 35 menit 24 detik.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat, Gabriel Goa, dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke 81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional, dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif, dan terus untuk memajukan bangsa dan negara, dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.

0: Apakah kamu tahu bahwa otak manusia lebih aktif saat kita tidur daripada saat kita bangun? Ternyata, selama tidur, otak kita melakukan berbagai proses penting seperti mengatur memori, membersihkan racun, dan memperkuat koneksi saraf. Pernyataan ini diungkap oleh para peneliti yang juga mengungkapkan saat kita tidur, otak mengeluarkan gelombang teta, salah satu jenis gelombang otak yang dihasilkan oleh manusia, berkaitan dengan kreativitas dan pemecahan masalah. Dan fakta terakhir, meskipun kita merasa tidur adalah saat kita paling tidak aktif, sebenarnya tubuh kita masih melakukan banyak pekerjaan di balik layar. Karena sistem kekebalan tubuh kita bekerja lebih keras untuk melawan infeksi, dan hormon pertumbuhan dikeluarkan untuk membantu perbaikan jaringan. Jadi gimana? Sudah paham kan?
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
4: Pemerintah Republik Indonesia merancang penambahan gudang logistik khusus di berbagai wilayah rawan guna mempercepat distribusi bantuan darurat bagi korban bencana. Langkah taktis ini diambil untuk merespon kritik masyarakat terkait keterlambatan pasokan logistik di posko pengungsian mandiri. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan, negara hadir mengawal penanganan dugaan kekerasan seksual terhadap anak di sekolah Tangerang Selatan. Arifah memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum serta psikologi sesuai kebutuhan selama proses penanganan kasus. DJP menegaskan PPh pasal 22 bagi pedagang online bukan merupakan jenis pajak baru. Kebijakan tersebut hanya mengubah mekanisme pemungutan pajak dari pedagang kepada marketplace atau loka pasar. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang ini kembali kami hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
4: Dinas Kesehatan Bondowoso mencatat tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di RSUD Dr. Kusna di Bondowoso mengalami peningkatan seiring melonjaknya kasus influenza. Bergabung bersama kami M. Samsudi dari RRI Jember. Samsudi.
5: Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate BOR di RSUD Kusnadi Bondowoso meningkat pada Agustus 2026. BOR tercatat naik dari 69,38% pada Juli menjadi 71,45% pada Agustus, dari meningkatnya jumlah pasien yang menjalani perawatan khususnya anak-anak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Muhammad Yasin membenarkan adanya peningkatan kasus rawat inap pada pasien anak di sejumlah rumah sakit di Bondowoso. Namun, ia memastikan kondisi itu masih terkendali dan peningkatan kasus influenza saat ini masih berada di bawah tren pada awal tahun. Menurutnya, peningkatan pasien anak yang menjalani perawatan tidak seluruhnya disebabkan penyakit influenza. Sejumlah pasien juga mengalami penyakit penyerta maupun infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sendiri juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis. Masyarakat juga diminta menerapkan langkah pencegahan seperti menggunakan masker, mengkonsumsi makanan bergizi, dan mencukupi waktu untuk beristirahat. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Kusnadi sendiri juga mengingatkan masyarakat untuk tidak panik serta segera memeriksakan diri atau ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, batuk, sesak napas agar mendapatkan penanganan medis secara tepat. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3 Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke Bengkulu, sebanyak 2.000 warga di Kecamatan Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara Tengah, saat ini tengah menantikan program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan M. Bisri. Bisri?
6: Ya, baik rekan Safira dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, di mana sebanyak 2.000 warga di Kecamatan Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, tengah menanti program makan bergizi gratis atau MBG. Hal ini dikarenakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, kantor SPPG yang berada di Desa Apoho, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga saat ini masih belum beroperasi, meski pembangunannya telah selesai dibangun sejak September 2025 lalu. Disampaikan Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Enggano, Redi Kaitora, mengatakan bahwa SPPG yang berada di Desa Apoho tersebut merupakan satu-satunya fasilitas yang dibangun untuk wilayah 3T di Kepulauan Enggano. Namun hampir satu tahun setelah pembangunannya dimulai pada September 2025, SPPG tersebut belum juga menjalankan operasionalnya. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh petugas Badan Gizi Nasional yang sudah melakukan survei ke situ, pendengar, jumlah calon penerima manfaat program di Kecamatan Enggano ini mencapai sekitar 2.000 orang potensi, di mana mereka berasal dari siswa di 5 sekolah dasar, kemudian di 2 sekolah menengah pertama, dan di 1 sekolah menengah atas, serta 6 PAUD dan 1 pondok pesantren, juga ibu hamil dan menyusui. Redi mengatakan bahwa MBG ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Enggano, terutama karena wilayah tersebut merupakan kepulauan terluar di Provinsi Bengkulu yang akses terhadap informasi dan masifnya kebutuhan gizi juga masih sangat minim dirasakan oleh masyarakat. Berikut kutipan dari Redi Kaitora.
7: Di Kepulauan Enggano itu berada di Desa Apoho, Kecamatan Enggano. Mulai start dibangun di bulan September 2025. Nah, sampai sekarang udah siap. Ya udah mau hampir setahun itu bangunannya udah selesai, tapi belum dioperasikan. Sementara masyarakat Enggano, masyarakat pemanfaatnya itu, kalau kita data mereka tembus sekitar 2.000 pemanfaat. Sayang sekali, ini kan program Presiden yang menyasar ke daerah 3T, satu-satunya daerah kepulauan terluar di Provinsi Bengkulu, yaitu Pulau Enggano.
6: Ya, pendengar Redi mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional telah melakukan evaluasi yang menyebabkan operasional dapur SPPG yang berada di Kecamatan Enggano ini belum dapat dilaksanakan atau dioperasionalkan. Dan ia berharap bahwa Badan Gizi Nasional dan pihak terkait segera memastikan bahwa SPPG yang melayani sekitar 6 desa, yakni Desa Kahyapu, Desa Kana, Desa Malakoni, Desa Apoho, Desa Meok, dan Desa Banjarsari dapat segera direalisasikan. Hal ini dengan beroperasinya fasilitas tersebut diharap ribuan masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat dapat segera memperoleh layanan pemenuhan gizi. Sementara itu, pendengar warga Enggano, Aisyah, membenarkan adanya kebutuhan masyarakat akan program MBG, karena hal ini bukan tanpa sebab mengingat daerah yang jauh dari akses internet dan informasi yang masif saat ini sangat membutuhkan referensi gizi, tentunya dengan pemenuhan gizi lewat program makan bergizi gratis ini. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston.
8: Warta Nusantara.
4: Perumbulok Cabang Sintang terus mempercepat penyaluran bantuan pangan beras. Bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 yang ditargetkan rampung pada 30 September mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Danin Rasita. Danindra.
9: Dan Safira dari Penanggung, hingga hari ini Perumbulok Cabang Sintang terus mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan beras untuk alokasi di Agustus dan September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang. Bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang tersebar di 14 kecamatan dengan target seluruh alokasi dapat diterima oleh penerima manfaat hingga akhir September 2026. Kepala Perumbulok Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang pada lokasi mencapai 46.479 penerima. Menjelaskan, setiap penerima memperoleh alokasi beras sebanyak 30 kg untuk 3 bulan. Dengan demikian, beras yang disalurkan mencapai 1.394.370 kg atau sekitar 1.394 ton. Amin juga menyampaikan, proses penyaluran terus diikut agar seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan sesuai target. Pulau Sintang menargetkan penyaluran secara paling lambat 30 September 2026 mendatang. Berikut pernyataan dari Kepala Perumbulok Cabang Sintang.
7: Untuk penyaluran

0: jalur sungai. Kondisi air sungai yang sedang surut saat ini membuat proses pengiriman barang ke sejumlah wilayah menjadi lebih berat untuk memastikan penyaluran berjalan lancar. Pulau Sintang bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan. Pihak kecamatan berperan sebagai koordinator penyaluran. Sementara petugas desa menjadi operator yang membantu membagikan bantuan secara langsung kepada penerima. Amin juga melaporkan hingga hari ini koordinasi dengan para koordinator kecamatan dan petugas pembagi terus dilakukan untuk memastikan penyaluran sesuai ketentuan dan teknis yang ditetapkan dalam ANAS. Demikian dari Sintang, Kalimantan Barat, Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Malang saat ini sedang menuntaskan dokumen kriteria kesiapan atau readiness kriteria kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI guna mempercepat realisasi proyek Sekolah Nasional Terintegrasi SNT. Selengkapnya dilaporkan William Nathan. William?
2: Baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Malang tengah menuntaskan dan berupaya menyetorkan dokumen kriteria kesiapan atau readiness kriteria kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen RI untuk mempercepat realisasi proyek nasional yaitu Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Dari beberapa alternatif lokasi yang diajukan kepada pemerintah pusat, kawasan Kecamatan Dampet di area selatan timur Kabupaten Malang menjadi prioritas utama penempatan satuan pendidikan berskala nasional tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar menegaskan bahwa penyerahan dokumen readiness kriteria mencakup legalitas aset, tata ruang, hingga kesiapan teknis kewilayahan. Pemkab Malang sengaja memprioritaskan Dampit lantaran ketersediaan lahan aset milik daerah di wilayah tersebut sangat memadai secara luasan fisik dan telah memenuhi syarat tata ruang. Dan berikut ini kutipan wawancara dengan Sekda Kabupaten Malang, Budiar.
3: Nah, ini masih pengumpulan RD. RD itu readiness criteria. Masih mengumpulkan itu, nanti kita akan dipanggil oleh Kemendikbud dari Jakarta untuk melakukan verifikasi. Ya. Masih juga ada beberapa calon, beberapa titik, salah satunya di Dampit.
2: Selain faktor daya tampung lahan luas untuk sarana pembelajaran modern, penempatan Dampit menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan kualitas pendidikan dan memicu pertumbuhan ekonomi baru di koridor Malang Timur dan Selatan, sehingga fasilitas unggulan tidak lagi terpusat di kawasan perkotaan. Pembangunan fisik SNT di Dampit kabarnya bakal didanai penuh oleh Anggaran Pendapatan Belanjaan Negara atau APBN dengan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar 300 miliar rupiah. SNT dirancang sebagai kawasan terpadu multijenjang pendidikan yang memfasilitasi kesinambungan belajar siswa dengan kurikulum berorientasi global. Berbeda dengan sistem sekolah afirmasi, penerimaan peserta didik di SNT bakal menggunakan jalur seleksi dan tes ketat berbasis talenta dan potensi akademik. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
1: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pengelola terminal tipe B Kayu Bulan Limboto dapat membuka ruang bagi pelaku UMKM di kawasan terminal. Selengkapnya dilaporkan Taufik Usman dari Gorontalo. Taufik.
5: Baik, Safira dan juga pendengar Pro 3. Pengelola terminal didorong untuk membuka ruang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk berusaha di kawasan terminal TPB Kayu Bulan Limboto, Gorontalo. Kehadiran UMKM dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru, sekaligus membuat terminal lebih ramai dan menarik bagi masyarakat. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, kepada RRI hari ini mengatakan, pengembangan UMKM dapat dilakukan secara bertahap melalui penyediaan ruang usaha yang layak, serta kemudahan bagi pelaku usaha yang baru untuk memulai aktivitas di kawasan terminal. Dukungan tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk memanfaatkan keberadaan terminal sebagai pusat kegiatan ekonomi. DPRD Gorontalo mendorong pengelola tidak hanya berfokus pada pelayanan transportasi, tetapi juga menyusun pola pengembangan UMKM yang dapat berjalan beriringan dengan aktivitas terminal. Berikut penyampaian Ketua Komisi 3.

0: DPRD Provinsi Gorontalo, S. Bintuli.
1: Sudah menciptakan sesuatu hal yang bisa menarik masyarakat datang ke kebenahin. Misalnya dari segi UMKM, harus di awal juga bisa gratis ya. Mereka 1-2 tahun baru kita mulai berlaku tarif. Agar supaya orang yang ingin berjualan, kemudian ingin melakukan sesuatu hal yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan di terminal ini bisa menjadi suatu dorongan untuk bisa diramaikan terminal.
0: Terminal tipe BKI Wulan ini mampu membentuk ekosistem yang menghubungkan transportasi dengan kegiatan UMKM. Keberadaan usaha kuliner, perdagangan, maupun jasa masyarakat di kawasan terminal diharapkan memberikan nilai tambah sekaligus membuka peluang pendapatan baru. Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo berharap kawasan terminal ke depan dapat menjadi salah satu ruang pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Gorontalo. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret UNS mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap virus influenza A, terutama bagi kelompok rentan. Informasinya disampaikan Dania Rahma. Dania?
3: Dilaporkan mengalami peningkatan signifikan secara beruntun di masyarakat dalam 3 pekan terakhir. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret atau UNS Jakarta, Profesor Tonangi Adianto, mengonfirmasi adanya tren kenaikan kasus positif influenza beruntun hingga 19 September lalu. Menurutnya, tingkat positif infeksi saluran pernafasan tersebut merangkak naik dari 27% menjadi 46% dengan mayoritas kasus disumbang oleh varian H1N1. Profesor Tonang mengimbau masyarakat agar tidak panik karena varian tersebut bukanlah virus baru, melainkan penyakit musiman yang gejalanya menyerupai flu biasa. Namun dirinya juga menyoroti temuan sekitar 30% kasus positif menimpa usia balita sehingga menuntut perhatian ekstra akibat imunitas mereka yang lebih rentan terhadap cuaca panas dan debu.
4: 30% itu dikasihnya pada balita. Jadi makanya ada balita, tentu kan situasinya menjadi flu biasa lebih dibanding kalau yang usia dewasa.
3: Baik, dan lebih lanjut, Profesor Tonang juga mengatakan penerapan pola hidup bersih dan sehat seperti kebiasaan rutin mencuci tangan dinilai menjadi langkah pencegahan penyebaran yang paling efektif. Adapun pemberian vaksinasi influenza saat ini lebih dipertimbangkan bagi masyarakat yang hendak berpergian jauh atau memiliki indikasi kebutuhan medis khusus. Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Surakarta, untuk Indonesia.
2: Pendengar, pameran flora dan fauna di Jakarta kembali memberikan omset besar bagi para pedagang tanaman hias. Informasinya disampaikan oleh Rizky Basuki. Rizky?
5: Perhelatan tahunan pameran flora dan fauna atau Flona 2026 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat menjadi angin segar bagi para pelaku usaha tanaman hias dan hewan peliharaan. Ajang yang berlangsung hingga Senin 28 September 2026 itu terbukti efektif mendongkrak penjualan para peserta pameran. Sunario, salah seorang pedagang tanaman bonsai, mengaku meraup omset hingga 100 juta rupiah selama berpartisipasi dalam pameran Flona. Tingginya antusiasme pengunjung menjadi pendorong utama melonjaknya angka penjualan tanaman hias koleksi Sunario. Demikian disampaikan Sunario kepada wartawan di lapangan Banteng, Jakarta Pusat kemarin.
6: Ya, kalau satu event, satu sekali ikut Flona itu omsetnya berapa, Pak?
7: Sampai buyar.
8: Iya, sampai selesai.
7: Kalau saya, yes, minimal, yes, kurang lebih, ya, 100-an apa.
5: Oh, mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, ajang tahunan ini mengajak masyarakat mengenali keanekaragaman hayati Indonesia. Pameran yang dapat diakses masyarakat secara gratis itu tidak hanya menyajikan ragam flora, tetapi juga menghadirkan keanekaragaman fauna. Pengunjung dapat menjumpai beragam jenis hewan peliharaan seperti ular, kelinci, burung, ikan hias, hingga kura-kura. Daya tarik flora dan fauna itu terus memikat puluhan ribu warga Jakarta dan sekitarnya untuk berkunjung hingga hari terakhir penyelenggaraan. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
10: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
11: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
12: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
13: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
11: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 8 mendorong peningkatan jumlah dosen berpendidikan doktor atau S3 untuk memperkuat mutu perguruan tinggi. Laporan disampaikan Rizka Desiandra. Rizka.
2: Angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi di Bali masih berada di kisaran 34%, sementara target yang hendak didorong mencapai 39%. Untuk mengejar peningkatan tersebut, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 8 tidak hanya menyoroti untuk akses masyarakat ke perguruan tinggi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang berada di dalamnya, termasuk kualitas pendidikan dosen. Kepala LLDikti Wilayah 8, Dr. Insinyur I. Gusti Lanang Bagus Eratodi mengatakan, peningkatan APK harus berjalan beriringan dengan penguatan mutu perguruan tinggi. Salah satu langkah yang didorong adalah meningkatkan jumlah dosen berpendidikan doktor atau S3, mengingat hingga saat ini proporsi dosen S3 di lingkungan LLDikti Wilayah 8 masih sekitar 17%. Menurut Eratodi, angka 17% tersebut menunjukkan masih adanya ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kapasitas akademik dosen. Pendidikan doktoral tidak hanya berkaitan dengan peningkatan gelar akademik, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan perguruan tinggi memperkuat riset publikasi ilmiah, inovasi, serta kualitas pembelajaran bagi mahasiswa. Sementara itu disampaikan juga oleh Eratodi, berbagai tantangan juga dialami dalam meningkatkan kualitas dosen dan juga sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi, yaitu tantangannya adalah rasa nyaman dari dosen tersebut untuk tidak melanjutkan pendidikan S3-nya. Mengapa? Karena berbagai aturan dan juga kebijakan-kebijakan yang ada mencukupkan jika dosen hanya memiliki pendidikan terakhir yaitu S2 dan sudah dapat masuk dalam menjadi lektor kepala dan masuk dalam asosiat profesor atau guru besar. Sementara itu, ia pun tetap mendorong agar peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia semakin tinggi, terutama untuk di perguruan tinggi, untuk terus mendorong dari para pendidik di universitas, yaitu dosen, untuk bisa menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S3. Sementara itu, ia juga menjelaskan bahwa jika APK masih tetap rendah, maka untuk mewujudkan angka 39% di Indonesia itu masih dalam tahap yang cukup mengkhawatirkan. Dari Sinar Raja Bali, Rizka Desiandra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perpustakaan Aceh Singkil menyelenggarakan pelatihan bagi para guru dan pustakawan untuk meningkatkan pengelolaan informasi. Laporan Salihin Barus dari RRI SP Singkil. Salihin.
3: Ya, baik. Terima kasih rekan kami Safira di Pro 3 Jakarta. Benar sekali bahwasanya pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip atau Dispusip melatih dan mengajak sejumlah guru, pustakawan serta tenaga perpustakaan dan pegiat literasi untuk mengelola informasi dengan baik dan benar melalui bimbingan teknis atau BIMTEK Literasi Informasi. Ya, kegiatan tersebut yang digelar sejak 23 sampai dengan 25 September kemarin berlangsung di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang peserta, terdiri dari pegiat literasi, kemudian para guru, dan juga pustakawan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil Suyatno mengatakan bahwa pelatihan yang diberikan tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para peserta dalam mencari, mengolah, dan menilai, serta menyampaikan informasi secara benar dan akurat dan beretika. Juga melalui kegiatan ini mereka berharap bahwa dapat memperkuat kapasitas para pustakawan, tenaga guru, dan juga pegiat literasi agar mampu mengelola informasi dengan baik dan benar. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian dalam kegiatan tersebut, Suyatno juga mengatakan bahwa khusus pada hari pertama kemarin, sedikitnya ada 50 peserta yang dilatih dari kalangan pustakawan, tenaga, dan juga pegiat literasi. Kemudian Suyatno juga mengatakan, dengan peningkatan kapasitas ini, ia berharap peserta dapat berlanjut di lingkungan masing-masing untuk melakukan tentunya dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang informasi yang baik dan juga benar, serta diharapkan dapat membentuk agen-agen literasi yang inovatif, kreatif, dan inspiratif di setiap lingkungan dimanapun berada, kata Suyatno saat menyampaikan harapan kepada sejumlah peserta kegiatan literasi informasi. Di samping itu, menurut Suyatno, penguatan literasi ini juga perlu diikuti dengan jejaring antar sekolah dan lembaga serta perpustakaan. Bahkan ke depan, Suyatno juga menegaskan Dinas Perpustakaan Kabupaten Sikil akan terus mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan serta kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan informasi yang benar dan adaptif kepada masyarakat. Informasi yang berhasil pun dalam kegiatan tersebut, pemateri yang dihadirkan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil merupakan narasumber yang berkompeten di bidang perpustakaan, yakni dosen prodi ilmu perpustakaan UIN Araneri Banda Aceh, sekaligus Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Aceh, Najarudin, MPD, MPHD, kemudian dosen prodi ilmu perpustakaan T. Mulkan Safri, masing-masing dari dosen UIN Araneri Banda Aceh, serta praktisi sekaligus Direktur Aceh Library Konsultan ALC, Arkip SIP, untuk memberikan bimbingan dan memberikan informasi terkait dengan trik dan cara penyampaian sumber-sumber informasi dan juga pengolahan informasi, serta penyampaian informasi yang diberikan kepada tenaga pustakawan, para guru, dan juga pegiat literasi dari Aceh Singkil. Demikian dari Singkil Aceh, Salim Barus melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe menilai program Tol Laut memberikan manfaat nyata dalam memperkuat konektivitas antar pulau. Laporan Dipo Dwi Perkasa.
0: Program Tol Laut dinilai memberikan manfaat nyata dalam memperkuat konektivitas antar pulau, mendukung distribusi kebutuhan masyarakat, dan mengendalikan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kepulauan Sangihe. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau UPP Kelas 2 Tahuna, Mayfried Palenewen, mengatakan kepada RRI, program Tol Laut telah berlangsung cukup lama di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurutnya, keberadaan Tol Laut tidak hanya mendukung transportasi antar pulau, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah kepulauan melalui peningkatan kunjungan kapal dari berbagai daerah.
4: Nah, khusus untuk Tol Laut itu sendiri di Kabupaten Kepulauan Sangihe, itu sudah berlangsung beberapa tahun yang ada. Kegunaannya itu bisa kita lihat khususnya pengadaan konektivitas antar pulau, transportasi antar pulau. Dengan bertambahnya kunjungan Tol Laut tersebut, maka semakin banyak juga kunjungan kapal yang melintas di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya, baik dari trayek Surabaya maupun trayek Bitung sebagai feeder.
0: Mayfried menjelaskan Pelabuhan Tahuna menjadi salah satu titik simpul dalam sistem logistik nasional untuk mendukung penyediaan dan distribusi barang bagi masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ferawanti M. Masora, mengatakan keberadaan Tol Laut turut mendukung stabilitas pasokan bahan pokok, penyaluran produk unggulan daerah, serta pengendalian inflasi.
5: Manfaat nyata Tol Laut di Sangihe itu, yang pertama, stok barang pokok, barang penting, barang lain nya selalu tersedia. Jadi distribusi mapoting juga ini kan lancar dengan adanya Tol Laut. Kemudian harga terkendali walaupun belum sesuai harapan masyarakat. Kemudian produk unggulan Sangihe tadi yang saya sudah sampaikan itu gampang dipasarkan ke Pulau Jawa. Kemudian menghidupkan pelabuhan rakyat. Kemudian yang seterusnya menekan inflasi. Jadi kalau harga stabil di Sangihe, yang pastinya inflasi sulut stabil juga.
0: Meski memberikan manfaat terhadap distribusi dan stabilitas harga, pelaksanaan Tol Laut masih menghadapi sejumlah tantangan. Tol Laut diharapkan terus diperkuat untuk konektivitas antar pulau, mendukung distribusi kebutuhan masyarakat, dan dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dipo Dwi Perkasa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Festival Babat Banyumas digelar selama 3 hari dengan menampilkan 2 warisan budaya tak benda asal Banyumas. Laporan Damara Sakti.
6: Festival Babat Banyumas 2026 menjadi salah satu upaya mengenalkan kembali sejarah dan budaya leluhur Banyumas kepada generasi muda. Melalui beragam kegiatan seni dan budaya, kisah dalam naskah Babat Banyumas dikemas lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat. Festival yang berlangsung di Desa Mandirancan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas pada 25 hingga 27 September 2026 ini menghadirkan kegiatan menggambar wayang, mendongeng, diskusi sejarah hingga pementasan kesenian. Penerjemah Babat Banyumas Mas Nasirun mengatakan, festival yang digelar sejak 2023 ini menjadi cara untuk menghidupkan kembali ingatan masyarakat terhadap sejarah leluhur yang selama ini kurang dikenal karena naskahnya sulit dibaca. Dari sekitar 160 naskah yang dikumpulkan, Nasirun telah menerjemahkan 30 naskah dan menulis 101 serial Babat Banyumas.
7: Karena selama ini Babat Banyumas hilang dari ingatan karena naskahnya tidak terbaca, naskahnya itu seolah-olah dilupakan, akhirnya saya berusaha mengenalkan lagi. Dari 160 naskah yang saya kumpulkan, saya terjemahkan 30 naskah, saya menulis 101 serial Babat Banyumas, tapi sepertinya mengajak orang membaca Babat Banyumas itu masih sulit karena gairah atau semangat membaca masyarakat Banyumas juga masih rendah. Akhirnya saya menggelar Babat Banyumas itu menjadi sebuah acara festival setiap tahun sejak 2023. Itu mengenalkan Babat Banyumas tidak dengan membaca, tapi dengan salah satu caranya adalah misalkan tadi anak-anak SD, anak-anak SMP itu dengan menggambar.
6: Nasirun menjelaskan kegiatan festival disesuaikan dengan kelompok usia peserta. Anak-anak TK diajak mendongeng dan mewarnai wayang, siswa SD dan SMP menggambar wayang babat, sedangkan mahasiswa mengikuti diskusi sejarah Banyumas. Puncak festival diisi pagelaran kesenian yang mengangkat tema Begalan Babat Banyumas sebagai bentuk pengolahan sejarah menjadi pertunjukan yang dekat dengan masyarakat. Salah satu peserta, Hana, mahasiswa sosiologi Universitas Jenderal Sudirman, mengaku mendapatkan pengetahuan baru mengenai kekhasan budaya Banyumas. Sebagai pendatang dari luar Jawa, ia baru mengetahui Banyumas memiliki tradisi wayang tersendiri yang berbeda dengan wayang yang selama ini ia kenal.
8: Kebetulan karena saya bukan orang Jawa ya, jadi saya ngerasa amazed banget sama kebudayaan dari Jawa, especially dari Banyumas, karena menurut saya Jawa Banyumas itu kan beda ya sama Jawa-Jawa lainnya, kayak Jawa Tengah, Semarang atau Surabaya itu kan beda.
6: Melalui Festival Babat Banyumas, sejarah dan nilai-nilai leluhur diharapkan tidak hanya tersimpan dalam naskah, tetapi juga terus dikenal dan diwariskan kepada generasi muda melalui seni budaya. Dari Banyumas, Damara Sakti melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita. Kilas Berita.
10: Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI mengingatkan masyarakat akan ancaman serius infodemik atau sebaran hoax yang bergerak lebih cepat daripada bencana alam itu sendiri. Tenaga ahli Bakom RI Dr. Muhammad Hidayat menyebut infodemik menjadi tantangan terbesar yang harus diredam guna mencegah kepanikan berlebihan di lokasi terdampak. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
12: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
11: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
12: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
11: Kuliner Nusantara,
12: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
9: Warta Nusantara.
1: Kasus influenza tipe A di wilayah layanan kesehatan Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri mengalami peningkatan dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Laporan Anne Kusuma.
13: Kasus influenza tipe A di wilayah layanan kesehatan Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, mengalami peningkatan dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Peningkatan ditandai dengan bertambahnya pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan. Sementara dalam sepekan terakhir, sekitar 70 hingga 80% pasien influenza tipe A yang ditangani oleh Puskesmas Pari merupakan pasien anak-anak. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pari, Rahma Wahyu Ainsyah, mengatakan bahwa penanganan pasien dilakukan berdasarkan gejala dan juga hasil pemeriksaan laboratorium setelah pasien mengalami demam yang berlangsung lebih dari 3 hari.
14: Kalau dari kami untuk influenza tipe A ini, kami tidak punya ini apa antivirus ya. Jadi obatnya itu sebenarnya oseltamivir itu, tapi tidak masuk dalam formularium nasional. Jadi kami tidak memiliki obat itu. Jadi kalau misalkan ya kita lihat dulu gejalanya, misalnya dari gejalanya itu kalau sudah demam lebih dari 3 hari itu diperkirakan ada infeksi sekunder, itu biasanya diberi antibiotik. Itu kemudian kalau sudah lebih dari 4 hari biasanya akan diperiksa lab. Karena panas ini kan sebenarnya gejala dari penyakit ya, enggak hanya influenza saja, ada penyakit yang gejalanya itu panas, jadi di lab dulu, nanti hasil labnya apa gitu ya, nanti ditangani sesuai dengan hasil labnya.
13: Sementara itu, dokter umum Puskesmas Pari, Dr. Raras Olivia Sindi, turut menjelaskan bahwa influenza tipe A memiliki sejumlah gejala yang menyerupai virus COVID-19. Kendati yang membedakan adalah influenza tipe A juga menyebabkan gejala nyeri otot, pegal di seluruh tubuh, nyeri sendi, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, hingga kondisi tubuh yang lemas. Selain anak-anak, menurut Dr. Raras, kelompok lanjut usia dengan penyakit penyerta juga perlu mendapatkan perhatian karena infeksi yang dialami dapat memperberat kondisi kesehatan pasien.
15: Pada manula atau pada orang tua itu kan punya, kebanyakan punya penyakit penyerta nih, ada kencing manis, terus tensinya tinggi, ada penyakit jantung dan yang lain-lain, apalagi kalau punya penyakit di paru-parunya diperberat lagi sama si virus ini, jadinya nafas juga nggak nyaman, susah.
13: Untuk menekan resiko penularan, masyarakat saat ini dihimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, serta memenuhi kebutuhan vitamin juga dapat dilakukan untuk menjaga kondisi imunitas tubuh. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Kesehatan Kemenkes terus memantau perkembangan kasus influenza di seluruh Indonesia, terutama terhadap daerah yang mengalami peningkatan kasus secara signifikan. Atep Burhanuddin dari RRI Bandung melaporkan.
16: Kementerian Kesehatan Kemenkes RI terus memantau perkembangan kasus influenza di seluruh Indonesia untuk mendeteksi potensi peningkatan kasus maupun kemunculan varian virus baru. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan pemantauan dilakukan setiap hari, terutama terhadap daerah yang mengalami peningkatan kasus secara signifikan. Menurut Kunta, apabila terjadi lonjakan kasus yang cukup tajam di suatu daerah, Kemenkes akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya, termasuk memastikan kemungkinan adanya virus yang berbeda. Ia menjelaskan, pemeriksaan penyakit dapat mencakup berbagai penyebab, mulai dari virus, bakteri, hingga jamur. Khusus untuk influenza, pengujian terhadap virus juga telah dapat dilakukan melalui laboratorium kesehatan. Kunta mengutarakan, tingkat keterisian rumah sakit atau akupansi hingga saat ini masih dalam kondisi aman. Meskipun terjadi peningkatan jumlah pasien di sejumlah daerah, sebagian besar masih dapat ditangani dengan baik dan tidak seluruhnya membutuhkan perawatan inap.
17: Setiap hari melihat, memonitor kondisi penyakit influenza di seluruh tanah air. Mana yang meningkat sangat tajam, mana yang enggak. Karena biasanya kita sudah tiap tahun kan juga tahu ya, kondisi konflik itu dia meningkat tajam, itu yang kita cek ada apa di sana. Gitu kan. Kalau itu influenza, selama ini kita menempatkannya tidak terlalu parah ya untuk influenzanya, dan kita sudah siapkan rumah sakit agar mereka langsung ke rumah sakit untuk ditangani dengan lebih baik.
16: Sementara itu, pemerintah Kota Bandung memperketat pemantauan penyakit mirip influenza menyusul peningkatnya kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan dengan keluhan seperti demam, batuk, dan pilek. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan pemantauan dilakukan melalui Puskesmas pada Suka yang ditetapkan sebagai salah satu pos pantau penyakit mirip influenza. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan kasus influenza A dan influenza B. Sementara itu, hingga saat ini tidak ditemukan kasus COVID-19 dalam pemantauan bantuan tersebut.
7: Influenza A itu di Kota Bandung dipantau melalui Puskesmas Padasuka. Itu adalah Sentinel, Influenza Like Illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa di swab seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah.
16: Sony menjelaskan influenza A bukan merupakan virus baru di Kota Bandung. Virus tersebut telah ditemukan dan beredar selama bertahun-tahun. Menurutnya, pada umumnya infeksi influenza dapat sembuh dengan sendirinya dan tidak berbahaya. Karena itu, masyarakat diimbau tidak berlebihan dalam menyikapi informasi mengalami influenza yang beredar di media sosial. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Batam terus melakukan upaya deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan inspeksi visual dengan asam asetat. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
18: Upaya deteksi dini kanker leher rahim terus dilakukan di Kota Batam. Salah satunya melalui kegiatan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat atau IVA yang diinisiasi Puskesmas Tanjung Buntung bersama Dinas Kesehatan Kota Batam dan TPPKK Kota Batam. Pemeriksaan IVA dalam kegiatan tersebut turut diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Peserta tidak hanya mendapatkan screening kanker leher rahim, tetapi juga pemeriksaan kesehatan secara terpadu serta sosialisasi mengenai kanker serviks. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Mel Dasari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya kelompok usia produktif 15 hingga 59 tahun.
19: Yang pertama itu untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Yang kedua, melakukan deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan IVA. Yang ketiga, melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara terpadu melalui cek kesehatan gratis. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.
18: Mel Dasari menyebut, sasaran pemeriksaan IVA dan CKG di Kota Batam mencapai 51.022 orang. Pentingnya pemeriksaan dini juga disampaikan oleh Ketua Bidang 3 TPPKK Kota Batam Nurul Iswahyuni, yang dalam hal ini mewakili Ketua TPPKK Kota Batam. Menurutnya, pemeriksaan IVA merupakan langkah promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran perempuan terhadap kesehatan reproduksi.
20: Deteksi ini tentu sangat penting karena semakin cepat suatu kondisi kesehatan kita temukan, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, kami mengajak seluruh perempuan yang telah memenuhi sasaran pemeriksaan untuk tidak ragu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang telah disediakan.
18: Nurul menambahkan, integrasi pemeriksaan IVA dengan program cek kesehatan gratis diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya secara lebih menyeluruh, sekaligus memperoleh edukasi dan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular, khususnya kanker leher rahim, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakir Ban Musyaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: untuk persiapan pentas ini, mulai dari keris, selendang, mahkota, dan pernak-pernik yang lainnya.
1: Penyidik menetapkan korporasi PT CNI dan 4 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi terkait tata kelola komoditas nikel.
2: Subsatgas Kesenian KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 siap mengenalkan kebudayaan Indonesia di kancah internasional. Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel. Pemerintah Indonesia dan Kepulauan Solomon membahas penguatan kerjasama di sela-sela sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Subsatgas Kesenian KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 siap mengenalkan kebudayaan Indonesia di kancah internasional, khususnya 4 negara di Pasifik Selatan. Berikut laporan Bobby O. Sapulete.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi menuju negara Vanuatu. Salah satu agenda terbesar adalah memperkenalkan budaya Indonesia. Untuk memperkenalkan budaya Indonesia, personil Subsatgas Kesenian KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 akan menguatkan kemampuan terbaiknya dalam pentas yang akan digelar di 4 negara di Pasifik Selatan nanti. Menurut seorang personil Subsatgas Kesenian yang juga dosen ilmu administrasi negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Rizkia Dwijayanti pada RRI dini hari tadi mengatakan, konsep dari pentas seni nanti adalah Kerajaan Mojopahit. Lebih lanjut, Rizkia Dwijayanti mengatakan semua kostum dan pernak-pernik untuk pentas dipersiapkan jauh hari di Surabaya sebelum keberangkatan tanggal 14 September 2026 lalu.
0: Kita beli, kita nyiapin dari Surabaya, kita belanja ini 3 hari lah untuk persiapan pentas ini, mulai dari keris, selendang, mahkota, dan pernak-pernik yang lainnya, kita beli di Pasar Belauran. 2 hari kita belanja untuk pentas ini. Gitu. Jadi emang udah nyiapin dari Surabaya.
4: Kalau pentasnya sendiri temanya apa?
0: Kalau pentasnya sendiri temanya adalah
4: konsepnya
0: adalah Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang pada saat itu punya anak yang sudah remaja dan dipersiapkan untuk menjadi putra mahkota atau crown prince. Dan di mana di bawah kepemimpinan Tribhuwana Tunggadewi itulah Majapahit mulai punya yang namanya Patih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa yang menyatukan seluruh Nusantara.
3: Sementara itu, personil Subsatgas Kebudayaan lainnya yang juga dosen ilmu komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dowan Widiandono mengatakan kostum yang tengah dicoba adalah kostum Ratu Tribhuwana.
5: Jadi ini kita sedang merancang pakaian Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang katanya ratu terbesar di Majapahit.
3: Pentas seni yang akan digelar terus dilatih termasuk di Long Room Dek 5 KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk memantapkan penampilan di 4 negara Pasifik Selatan yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 sekali di udara, tetap di udara.
2: Penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penetapan 5 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2017-2020 yang sebelumnya dilakukan penggeledahan dan penyitaan uang tunai lebih dari 401 miliar rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
1: Tim penyidik Kejaksaan Agung telah menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai dengan
6: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2017 sampai 2020. Menurut Anang, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup dengan memeriksa 116 saksi dan 3 ahli serta melakukan penyitaan terhadap 143 dokumen dan barang bukti lainnya.
1: Penyidik menetapkan korporasi PT CNI dan 4 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi terkait tata kelola komoditas nikel 2017 sampai dengan tahun 2020. Pertama, BS selaku Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral pada Dirjen Minerba Kementerian SDM periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. 2. NRH selaku Kepala Unit Sukopindo Kendari periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. 3. MHI selaku Kepala Bidang Bidara dan Batubara Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Dan 1 orang tersangka lainnya belum hadir, belum memenuhi panggilan penyidik.
6: Sementara itu, Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyidik telah melakukan penyitaan uang sebesar lebih dari 401 miliar rupiah dari PT CNI sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara.
7: Bahwa pada tahun 2017, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara 401.653.737.469.69 rupiah sebagai bahwa sebagaimana tujuan dari penegakan hukum tindak pidana korupsi bukan semata berorientasi penindakan tidak hanya kepada pemidanaan tetapi juga pada pemulihan keuangan negara dan perbaikan tata kelola pasca penindakan.
6: Menurutnya, para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, sejak 25 September 2026 kemarin sampai 14 Oktober 2026. Tersangka BS dan MHI ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan tersangka NRH ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Surya Paloh mengenang mendiang putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno, Muhammad Guruh Arianto Soekarno Putra, sebagai sosok kreatif yang memberikan kontribusi besar bagi kebudayaan dan ekonomi kreatif. Namira Kaguma melaporkan selengkapnya.
8: Muhammad Guruh Arianto Soekarno Putra atau Guruh Soekarno Putra dikenang sebagai sosok yang memiliki perhatian besar terhadap seni dan kebudayaan Indonesia. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Dharma Paloh menyebut Guruh sebagai budayawan yang memiliki kekuatan serta talenta besar dalam melahirkan berbagai kreativitas seni. Hal tersebut sampaikan Surya usai melayat ke rumah duka Guruh Soekarno Putra di Jakarta Selatan pagi tadi. Surya mengatakan kiprah guru dalam seni dan budaya telah terlihat melalui Suwarna Mahardika. Menurutnya guru juga merupakan sosok yang mudah bergaul.
9: Bagaimana sosok guru kita kenal sebagai yang lebih syarat dengan budaya ya, sebagai seorang budayawan menurut saya. Kita semuanya barangkali ketika kalian kembali mungkin masa remaja kalian kecil dengan suara Mahardikanya. Dia merupakan sosok yang melahirkan banyak kreativitas dari seni, tari, dan budaya kita.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020 hingga 2024 Sandiaga Salahuddin Uno menyebut guru turut memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sandiaga mengatakan guru pernah menjadi mitra kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat dirinya menjabat menteri. Ia juga mengenang guru sebagai sosok yang memberikan kontribusi melalui suara Mahardika dan kiprahnya di dunia kepartaian.
10: Jadi kami kehilangan tokoh ekonomi kreatif yang telah memberikan kontribusi luar biasa melalui perannya di suara Mahardika maupun juga di kepartaian. Kita doakan beliau husnul khotimah dan diberikan tempat di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala.
8: Guru Soekarno Putra meninggal dunia hari ini pukul 4:16 dini hari di Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta. Putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno tersebut meninggal dalam usia 73 tahun. Jenazah guru disemayamkan di rumah duka kawasan Jalan Sriwijaya Raya Jakarta Selatan. Sebelum dimakamkan siang ini di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kaligedinding, Kota Surabaya, memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kaligedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kaligedinding, menjelaskan siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
12: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
13: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
12: Seperti chicken katsu, terus seperti
14: apa? Hari ini somai.
12: Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
11: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
15: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan, karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus, ya.
11: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kaligedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD, bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.
2: Kementerian Kesehatan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG, dan KRIS untuk mendorong transformasi JKN di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung. Berikut Ayu Citra dari RRI SP Kediri melaporkan.
16: Untuk mewujudkan transformasi jaminan kesehatan nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur, Emil Dardak, menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulungagung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulungagung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
17: Jadi sederhana, rujukan tuh jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
16: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi.
18: Tulungagung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung. ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulungagung.
16: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan pada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg dari jaringan Kalimantan Barat. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
19: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami.
20: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan melalui kolaborasi BNNP Kalimantan Tengah bersama BNN Kabupaten Kota Waringin Barat dan Polres Lamandau. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Madarustanto mengatakan bahwa barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus pada Agustus 2026. Dalam pengungkapan, pihaknya bersama tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SR. Dari hasil penindakan, petugas menemukan 10 paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.002,10 gram serta 6 paket lainnya dengan berat kotor 7,94 gram.
21: Kurang lebih sekitar 2,3 1,1 M kalau dia dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau dicecerkan ya, dipisah-pisah, dipecah bisa sampai 2, lebih.
22: Narkotika ini kita dapatkan dari tempatnya di wilayah Kalimantan Barat. Di Kampung Beting. Ya, nah ini kemudian perjalanannya ya dia akan dibawa ke sini, akan diedarkan di sini.
20: Sementara itu Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Binti meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para bandar narkoba ini. Menurutnya peredaran narkoba memberikan dampak serius bagi masyarakat terutama generasi muda. Oleh karena itu penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dinilai perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
19: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami atas nama masyarakat Dayak meminta untuk menjatuhkan tuntutan maksimal dan vonis yang maksimal. Ini akan terus kami kawal. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan main, kami akan bertindak sebagaimana aturan yang berlaku. Kami akan ke Mahkamah Agung dan seterusnya.
20: Pria yang akrab disapa Ririn Binti ini juga menilai pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah lanjutnya akan terus mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Indonesia dan Kepulauan Solomon membahas penguatan kerjasama pembangunan, perdagangan, dan peningkatan kapasitas termasuk di bidang perikanan dan pertanian di sela-sela sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga bertemu Sekjen Forum Kepulauan Pasifik untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan kawasan Pasifik, khususnya dalam pembangunan, ketahanan kawasan, serta dukungan terhadap Pacific Resilience Facility. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat pembinaan atlet muda untuk meningkatkan prestasi sekaligus mengejar target runner-up pada Porprov Jawa Timur 2027. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
23: Pemkab Sidoarjo memperkuat pembinaan atlet muda untuk meningkatkan prestasi sekaligus mengejar target runner-up pada Porprov Jawa Timur 2027 nanti. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan pembinaan harus dilakukan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pendidikan atlet. Subandi menyampaikan hal itu saat melepas 57 atlet pencaksilat Pagar Nusa Sidoarjo menuju ke Jurwil 10 Pagar Nusa Jawa Timur di Banyuwangi pada 24 hingga 27 September. Atlet muda dinilai menjadi fondasi bagi peningkatan prestasi olahraga di Sidoarjo.
24: Kita siapkan untuk nasional ya,
0: dan Porpro. Berarti kita punya agenda dua nanti bulan Januari ya untuk tingkat nasionalnya, dan nanti agenda lagi ada Porpro pada tahun 2027 ya. Alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan sama atlet ya.

0: saya harus bisa menjaga atlet-atlet saya dari aspek ya, pembinaannya, dari aspek kesejahteraannya, biarkan atlet-atlet ini tidak keluar ke kota yang lain.
1: Sidoarjo menargetkan perbaikan posisi pada Porprov Jawa Timur 2027 dengan sasaran minimal sebagai runner-up. Target itu akan didukung melalui pembinaan atlet secara berkelanjutan dan terukur. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Polri Kombespol Maendra Eka Wardana mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya dan inovatif dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi

0: Pernahkah kalian dengar tentang Danau Kelimutu? Ini salah satu fenomena alam paling unik di Indonesia. Kenapa ya? Danau Kelimutu terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur. Danau Kelimutu punya tiga warna berbeda-beda, merah, biru, dan putih. Ajaibnya, warna-warna ini bisa berubah sewaktu-waktu. Ilmuwan mengungkapkan bahwa perubahan warna ini disebabkan oleh kandungan mineral dan gas vulkanik di dalam danau. Tetapi bagi penduduk lokal, setiap warna mempunyai makna tersendiri. Mereka percaya bahwa danau ini adalah tempat peristirahatan jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Danau Kelimutu bukan cuma destinasi wisata, tetapi juga jadi simbol keragaman dan misteri alam Indonesia. Menarik sekali, bukan?
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Ini baru enak.
6: Mas Kenten,
7: luar biasa.
8: Aku baru aja di interview di
9: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
10: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI Mugianto mendorong penguatan kerjasama antara mekanisme HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi regional. Kerjasama tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pemajuan dan pelindungan HAM di berbagai negara. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong kementerian dan lembaga memperkuat perspektif gender dalam implementasi Women, Peace, and Security. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong perempuan berperan sebagai pemimpin pengambil keputusan dan aktor perdamaian dalam situasi konflik maupun krisis. Akademisi Iwayan Gede Artawaneka Putra mengimbau masyarakat mempersiapkan kondisi kesehatan diri dan keluarga menghadapi cuaca ekstrim. Menurutnya, kontribusi masyarakat dalam memitigasi resiko bencana penting dilakukan. Dan tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang ini kami akan hadirkan feature radio Belajar di Tengah Bayang-Bayang Gempa Menjaga Harapan Anak-anak Flores. Gempa bumi yang mengguncang Flores bukan hanya meninggalkan kerusakan, tetapi juga menyisakan ketakutan bagi anak-anak yang harus kembali menjalani aktivitas belajar. Di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih, ruang kelas kembali menjadi tempat mereka belajar, bermain, sekaligus perlahan membangun rasa aman. Bagi anak-anak Flores, pendidikan tetap harus berjalan, namun di balik buku dan pelajaran yang mereka ikuti, ada kekhawatiran akan gempa susulan dan perubahan kondisi lingkungan yang mereka alami. Di tengah situasi tersebut, semangat untuk terus belajar menjadi bagian dari upaya anak-anak Flores menjaga harapan dan menatap kembali masa depan. Berikut kami hadirkan feature radio Belajar di Tengah Bayang-Bayang Gempa Menjaga Harapan Anak-anak Flores, produksi RRI ND.
2: Pelajaran di kelas darurat ini, yang kami rasakan ini yang pertama itu adalah apa suasananya sangat tidak nyaman, karena baru jam 8 lewat ini kan sudah sepanas sekali karena mungkin ditutup pakai terpal, jadi tambah lagi dengan yang apa panas ini, jadi kami anak-anak dengan bapak ibu guru juga kami merasa sangat terganggu.
3: Gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 tidak hanya meninggalkan kerusakan pada bangunan dan fasilitas umum, bencana ini juga mengubah keseharian anak-anak sekolah yang kini harus belajar di tengah keterbatasan dan bayang-bayang gempa susulan. Di Kabupaten Nagekeo, ruang kelas yang sebelumnya menjadi tempat anak-anak untuk menimba ilmu, kini tidak lagi aman untuk digunakan. Sementara di Kabupaten Ende, sejumlah sekolah masih harus menyesuaikan kegiatan pembelajaran, sekaligus membantu para siswa untuk mengatasi ketakutan yang masih mereka rasakan. Di tengah kondisi tersebut, para guru, orang tua, dan berbagai pihak terus berupaya untuk memastikan pendidikan anak-anak tidak berhenti. Di SDI Madambake Kabupaten Nagekeo, kegiatan belajar mengajar kini berlangsung di ruang kelas darurat. Bangunan sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa belum dapat digunakan kembali karena dinilai tidak aman bagi para siswa dan guru. Sejumlah plafon ruangan runtuh, sementara retakan besar terlihat pada bagian dinding dan sudut bangunan. Guru SDI Madambake Francisca Kasih menceritakan bagaimana kondisi tersebut memaksa pihak sekolah memindahkan seluruh kegiatan pembelajaran ke luar ruangan.
4: Gedung sekolah kami, ruangan kelas kami sudah tidak layak pakai, semuanya retak, plafon-plafonnya rubuh, semua ruangan dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada ruangan guru, kantor dan semuanya itu plafonnya semuanya rubuh.
3: Di tengah keterbatasan, kepedulian berbagai pihak menjadi harapan bagi sekolah tersebut. Para alumni, Palang Merah Indonesia, organisasi masyarakat, dan warga komite sekolah bergotong royong membangun ruang kelas darurat semata-mata agar anak-anak dapat kembali mengikuti pelajaran. Namun ruang belajar sementara itu belum sepenuhnya memadai. Sejumlah sisi tenda masih terbuka, sehingga aktivitas di luar ruangan kerap mengganggu konsentrasi anak-anak ketika mengikuti pembelajaran. Francisca berharap bantuan terpal dapat membantu menutup bagian tenda yang masih terbuka, sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung lebih nyaman.
4: Kami masih membutuhkan bantuan, terlebih terpal untuk anak-anak melakukan aktivitas di dalam itu, supaya biar kami di dalam ruangan yang teratur, karena saat ini kami masih ada dalam tenda tapi belum tertutup semuanya, masih ada sisi-sisi yang bolong, sehingga anak-anak, namanya anak-anak sekolah, apalagi kami anak SD ini, kalau ada yang bolong sudah pasti ada yang lalu-lalang, bunyi-bunyi sesuatu, pasti mereka akan hilangnya konsentrasi untuk mendengarkan kegiatan belajar-mengajar dari Bapak Ibu Guru.
3: Bagi warga sekolah, membangun kelas darurat merupakan langkah awal untuk mempertahankan kegiatan pendidikan. Lalu persoalan berikutnya adalah memastikan anak-anak tetap merasa aman meskipun gempa susulan masih sering terjadi. Ketua Komite SDI Madambake Peter Pukat mengatakan pihak sekolah belum mengetahui sampai kapan kegiatan pembelajaran harus berlangsung di kelas darurat. Karena itu, selain perbaikan bangunan, pendampingan psikologis, dan simulasi kebencanaan juga dibutuhkan bagi para siswa.
5: Saya mengharapkan pemerintah atau pihak ketiga lainnya untuk boleh membantu anak-anak secara psikis, baik melalui sosialisasi juga simulasi untuk pasca gempa, karena gempa susulan ini masih sering terjadi, sehingga bagaimana psikis anak, mental anak itu jangan terpengaruh dalam situasi gempa itu.
3: Kondisi serupa juga dirasakan sejumlah sekolah di Kabupaten Ende. Meski tidak seluruh bangunan mengalami kerusakan berat, kekhawatiran terhadap gempa susulan membuat pihak sekolah harus mengatur kembali kegiatan pembelajaran. Di SMP Negeri 1 Ende, kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung sejak 29 Agustus 2026. Namun, untuk mengurangi resiko dan menyesuaikan penggunaan ruang kelas, sekolah menerapkan pembelajaran dalam dua sesi. Sesi pertama berlangsung pukul 7.15 hingga pukul 10 pagi. Sementara sesi kedua dimulai pukul 10 hingga pukul 12.40 menit bagi siswa kelas 7, 8, dan 9. PLT Kepala SMP Negeri 1 Ende, Godefrida Rosa, mengatakan, sekolah juga mendirikan tenda di halaman depan dan lapangan Triguna. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi penggunaan ruang kelas di lantai 2 yang dinilai masih beresiko ketika gempa susulan terjadi.
6: Memang untuk gedung-gedung sekolah kami kondisinya baik, ada yang rusak sedang, tapi untuk rusak berat tidak ada. Tetapi ada 3 kelas yang berada di lantai 2, itu terpaksa kami bangun tenda untuk mencegah bila ada terjadi gempa, mengurangi resiko.
3: Selain menyediakan ruang belajar alternatif, pihak sekolah juga telah menyiapkan jalur evakuasi dan juga titik kumpul bagi seluruh warga sekolah. Kesiapsiagaan menjadi bagian penting dari kegiatan pendidikan selama kondisi pasca gempa belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, di SD Katolik Santo Antonius ND2, siswa kelas 2 masih menggunakan ruang kosong di lantai bawah. Keputusan tersebut diambil setelah guru dan juga orang tua berdiskusi, menyusul gempa yang kembali dirasakan ketika sekolah mencoba menggunakan ruang kelas di lantai atas. Kepala sekolah Valentina menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi siswa yang masih berusia 7 hingga 8 tahun.
7: Kami untuk kelas rendah kelas 2 AB masih di, tapi kami pakai ruangan di lantai bawah. Kalau lantai atas kemarin kita coba di hari Senin dan Selasa, gempa juga hari jam yang sama Senin dan Selasa. Tapi akhirnya orang tua dengan guru kami berunding bersama, anak-anak yang masih umurnya 7-8 tahun kami masih pakai ruang kosong di bawah lantai bawah. Jadi untuk di halaman hanya mungkin ada hal-hal yang mungkin pada saat gempa kita titik kumpul panggil di halaman. Sementara mereka semua di kelas.
3: Di balik upaya memperbaiki ruang belajar, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting. Rasa takut dan kecemasan akibat gempa masih membayangi sebagian anak-anak, bahkan ketika mereka telah kembali ke sekolah. Di SD Katolik Santo Antonius ND 2, sebagian siswa sempat takut untuk naik ke lantai atas, sementara beberapa lainnya belum berani kembali mengikuti pembelajaran. Untuk membantu pemulihan mereka, tim JPIC SSPS Flores Bagian Timur memberikan pendampingan psikososial melalui kegiatan trauma healing. Anak-anak diajak bermain, menari, melatih konsentrasi, dan melakukan berbagai aktivitas relaksasi. Koordinator JPIC SSPS Flores Bagian Timur, Wihelmina Kato, menjelaskan bahwa anak-anak membutuhkan pendampingan untuk membantu mereka mengelola kecemasan setelah mengalami bencana.
8: Trauma healing tujuan yang pertama untuk memberi rasa nyaman, rasa aman kepada setiap orang yang mengalami.
9: Laki perempuan.
8: Lalu mengapa kita mulai dengan anak kecil? Anak kecil itu sangat potensial ya, mereka mampu mengelola trauma.
3: Melalui permainan dan latihan sederhana, anak-anak dibantu mengurangi kegelisahan, meningkatkan konsentrasi, serta membangun kembali rasa nyaman. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mereka untuk menjalani rutinitas sekolah secara bertahap. Bagi Valentina, pendampingan tersebut juga menjadi bagian penting dari proses pemulihan siswa. Ia menilai sebagian anak mulai menunjukkan kembali semangat untuk belajar setelah sebelumnya mengalami ketakutan dan kecemasan.
7: Tapi dengan adanya kegiatan ini, mereka kembali berusaha mengkontrol mereka punya emosional dalam segi pertama fisik, kedua pikiran-pikiran yang kurang atau pikiran-pikiran negatif diperkurangkan, tekanan-tekanan rasa takut mereka diperkurangkan. Dengan situasi yang masa pemulihan ini kami sangat bersyukur, sampai anak-anak sepertinya ada rasa bangkit kembali, semangat mereka, pikiran mereka, kegiatan rutinitas mereka sebagai seorang pelajar sepertinya pelan-pelan dipulihkan kembali.
3: Di ruang kelas darurat di Nagekeo, hingga kegiatan pemulihan psikososial di ND, perjuangan untuk mengembalikan kehidupan sekolah terus berlangsung. Bangunan yang rusak membutuhkan perbaikan, sementara anak-anak membutuhkan waktu dan pendampingan untuk kembali merasa aman. Di tengah ancaman gempa susulan, para guru tetap mengajar, orang tua terus mendampingi, dan berbagai pihak hadir memberikan bantuan. Upaya bersama ini menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak Flores tetap memperoleh pendidikan, meskipun harus belajar dalam kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Sebab pemulihan pendidikan pasca bencana bukan hanya tentang pembangunan kembali ruang kelas yang rusak, tetapi mengembalikan rasa aman, keberanian, dan semangat anak-anak untuk kembali belajar serta meraih cita-cita mereka.

0: Direktur Utama Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan penyaluran minyak goreng rakyat atau minyak kita menjangkau pasar-pasar, terutama pasar yang masuk dalam sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP sebagai prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya penyaluran minyak kita ke depannya juga berpotensi diarahkan secara khusus untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKM yang saat ini terus dikembangkan pemerintah. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah kamu, ternyata catur yang banyak digemari orang-orang berasal dari India. Yaps, benar sekali, catur berasal dari India sekitar abad ke-6. Dan permainan ini awalnya dikenal dengan nama caturanga dalam bahasa Sanskerta yang berarti 4 divisi militer. Infanteri, kavaleri, gajah, dan kereta. Caturanga menggambarkan strategi perang dengan pasukan yang mewakili masing-masing divisi ini. Dan permainan ini adalah cikal bakal catur modern. Catur ini terus berkembang mulai dari aturan yang berubah menjadikannya lebih cepat dan dinamis sampai ke tahap yang kita kenal sekarang. Selama berabad-abad, catur berkembang menjadi permainan strategi dan intelektual yang populer di seluruh dunia. Di era modern, catur menjadi cabang olahraga resmi dengan turnamen internasional dan gelar seperti Grandmaster.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Mendengar kabar duka datang dari keluarga besar Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno setelah Guru Soekarno Putra dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu hari ini 26 September 2026. Seniman sekaligus budayawan bernama lengkap Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra tersebut mengembuskan napas terakhir pada usia 73 tahun. Sebelum meninggal dunia, Guru diketahui menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Kondisinya sempat dikabarkan kritis sehingga keluarga, rekan, hingga sejumlah politikus PDI Perjuangan meminta masyarakat untuk mendoakan kesembuhannya. Kabar meninggalnya Guru dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Guru merupakan putra bungsu Soekarno dan Fatmawati sekaligus adik dari Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Kepergian Guru juga menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi kesehatan yang dialaminya sebelum meninggal dunia. Namun hingga kabar meninggal Guru Soekarno Putra diumumkan pada hari ini, belum ada keterangan resmi mengenai penyakit yang dideritanya. Dan sejumlah tokoh ataupun pejabat juga melayat ke kediaman Guru Soekarno Putra untuk menyampaikan bela sungkawa dan menyampaikan duka cita kepada keluarga yang juga ditinggalkan. Informasi terkini, jenazah Guru Soekarno Putra akan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Untuk Anda pendengar mungkin yang ingin menyampaikan rasa duka cita ataupun punya pengalaman tersendiri, kesan tersendiri terhadap sosok Guru Soekarno Putra, bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888 atau juga bisa menelpon kami di 021-352-3172 021-384-4545. Sambil menunggu telepon dari Anda, saya akan ke ruang gatekeeper untuk menjumpai rekan saya Siva Fauzia yang akan menyampaikan sejumlah informasi untuk Anda. Siva, silakan.
1: Iya, Safira dan juga para pendengar Pro 3 RRI, tentunya ucapan duka dan doa juga terus mengalir dari para pendengar setia Pro 3 RRI yang mengirimkannya ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Di antaranya ada Bu Mira Agustina yang menyampaikan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya seniman Indonesia almarhum Mas Guru Soekarno Putra. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan." Ada juga Pak Andi di Jakarta yang menyampaikan, "Saya turut berduka cita atas berpulangnya almarhum Guru Soekarno Putra. Semoga amal dan kebaikan almarhum diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karya-karyanya akan selalu menjadi bagian dari perjalanan budaya Indonesia." Dan ada juga Bu Rina di Bandung yang menyampaikan, "Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Selamat jalan Mas Guru. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga diberikan keikhlasan serta ketabahan." Itu tadi Safira sejumlah pesan yang disampaikan pendengar Pro 3 RRI ke WhatsApp Pro 3. Kembali ke Anda.
0: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan sejumlah ucapan ya yang sudah disampaikan oleh pendengar melalui WhatsApp Pro 3 RRI. Dan kami juga sudah mengupayakan pendengar untuk terhubung dengan beberapa narasumber untuk mengupdate bagaimana proses ataupun kondisi terkini di rumah duka ataupun jalannya pemakaman dari Guru Soekarno Putra. Kami masih coba upayakan, nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita akan coba sapa pendengar yang sudah bergabung, ada Ibu Mira. Ibu Mira di wilayah mana nih kalau boleh tahu? Selamat siang.
2: Ya, Assalamualaikum Mbak Safira. Salam kenal dulu ya.
0: Iya, salam kenal Ibu Mira.
2: Saya pecinta pendengar Pro 3 RRI loh, iya. Dari zamannya Piala Dunia.
0: Terima kasih Ibu
2: Mira. Aduh, terima kasih banyak loh. Saya yang jadi dihubungi ya pertama kali ya. Sampai kaget saya jadi grogi nih. Saya tinggalnya di Cimanggis, Depok, Mbak.
0: Di Depok, Bu Mira di Depok ya.
2: Iya.
0: Baik. Silakan Ibu, ada yang ingin disampaikan?
2: Iya, pertama saya turut berduka cita atas meninggalnya Mas Guru Soekarno Putra. Untuk keluarga yang ditinggalkan, sabar dan ikhlas, Dan semoga amal ibadahnya Mas Guru diterima Allah
0: Baik.
2: Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terindah di sisinya.
0: Baik,
2: Amin ya Rabbal
0: amin.
2: Alamin.
0: Baik, terima
2: Iya
0: kasih
2: gitu, Mbak.
0: Bu Mira. Selamat siang, bergantian dengan yang lain ya. Ibu Dinda di Bogor, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Fira dengan tim Indonesia menyapa
0: siang.
3: Siang,
0: Ibu Dinda.
3: Ya, inna lillahi wa inna lillahi raji'un, turut berduka cita atas berpulangnya Mas Guru Irianto, Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra, gitu ya, Mbak, lengkapnya ya Mbak Fira ya. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosa, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah
0: Amin.
3: Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar juga semoga tabah
0: ya.
3: Dan wakal begitu ya Mbak Fira ya. Al-Fatihah untuk Mas Guru Soekarno Putra.
0: Terima kasih.
3: Mbak Fira dilanjut, terima kasih. Selamat siang.
0: Siang Bu Dinda. Pak Matauli di Sibolga, selamat siang.
4: Ya, Assalamualaikum Prof.
0: Waalaikumsalam.
4: Salam
0: petang
4: Bu, Mbak Fira.
0: Pak Matauli.
4: Ya, turut berduka cita ya.
0: Ya.
4: Dari lewat Ibadah Rujun untuk Pak apa, Guru Soekarno Putra. Semoga Husnul Khotimah ya, mendapat tempat yang berbahagia di sana. Dan semua karya-karyanya mungkin ini momentum
0: Betul.
4: Mbak Sapira ya.
0: Betul.
4: Karena beliau banyak menginkulturasikan alat-alat musik kesenian kontemporer di Indonesia ya, dari karya-karya pementasannya. Saya udah baca artikelnya Mbak Sapira, kita itu banyak menang di konser-konser apanya, lagu-lagu apa di Jerman, di Swiss, di mana-mana itu ya. Terkadang ada prestasi yang terselubung, terkadang lebih menghebatkan daripada bola juga gitu loh. Industri permusikan kita ini gitu ya kan. Karena memang kita dari Indonesia Timur, Tengah, dan Barat itu orang bingung. Ini cirinya orang Indonesia apa sih gitu. Kok bisa ada kayak lagu pentatonik seperti di Papua, ritmenya kok ada buyu, ada genre ini. Orang jadi bingung, nggak ada habis-habisnya gitu loh. Karena kita banyak bahasa, kita sampai 200.
0: Kekayaannya luar biasa ya, kebudayaannya ya.
4: Masakan kuliner kita. Tapi waktu kemarin diculik sama Malaysia kita, apa namanya, kejang-kejang. Mungkin Pak Padli John, jangan lupa juga Pak Padli John, untuk pekerja-pekerja seni kita ini, tolong menjaga prioritas lah. Kalau boleh dirikan SMK-SMK musik, supaya di daerah itu orang tetap ingat musik-musik tradisional dan mendunia. Salam sehat, Assalamualaikum.
0: Terima kasih Pak Matauli. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Proti RI. Kita akan jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mendorong penguatan konektivitas pembayaran lintas negara melalui KRIS untuk membuka akses yang lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif Indonesia dalam menerima pembayaran dari pasar global. Iren mengatakan Kementerian Ekonomi Kreatif akan terus memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia untuk mempermudah konektivitas pembayaran bagi pelaku ekraf di luar negeri untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif berorientasi global. Iren menilai konektivitas ekonomi kreatif tidak cukup hanya melalui internet untuk mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen di berbagai negara. Kemudahan dalam penyaluran pembayaran juga diperlukan agar transaksi yang terjadi dapat diikuti dengan arus dana yang lebih lancar. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH menyatakan penguatan ekosistem halal dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian daerah dan mendorong pertumbuhan usaha masyarakat. Sekretaris Umum BPJPH Muhammad Akil Irham mengatakan pengembangan ekosistem halal perlu ditempatkan dalam perspektif ekonomi yang lebih luas, termasuk melalui penguatan kapasitas pelaku usaha dan perluasan pasar. Lebih lanjut ia menjelaskan pengembangan ekosistem halal perlu diintegrasikan melalui perencanaan pembangunan daerah antara lain melalui RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD, disertai indikator kinerja dan pengukuran dampak program secara terstandar dan lintas sektor. Beralih ke berita mancanegara, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan menekankan perlunya menyelesaikan perang di Timur Tengah melalui dialog dan perundingan. Pertemuan tersebut berlangsung saat Iran mengatakan telah mengajukan proposal selama 7 hari untuk mengakhiri permusuhan dan membuka kembali selat dengan nilai strategis tersebut. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa proposal tersebut telah disampaikan Iran kepada Amerika Serikat melalui Qatar. Ia juga menyampaikan jika kondisi yang diperlukan sudah terpenuhi, maka Selat Hormuz akan dibuka dalam waktu 7 hari. Berita olahraga, World Boxing Council WBC mengumumkan Aaron De La Cruz, Escobedo, dan Pedro Alarcón akan bertanding untuk merebut sabuk juara kelas terbang ringan 49 kg WBC Silver di Pachuca, Hidalgo, Meksiko, 27 September besok. Aaron akan datang ke pertarungan dengan rekor tidak terkalahkan dengan total 14 kemenangan, termasuk 9 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju asal Meksiko itu akan berusaha mempertahankan catatan sempurnanya, sekaligus merebut sabuk WBC Silver di hadapan pendukung sendiri. Sementara Pedro memiliki catatan 13 kemenangan, 11 KO, 1 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Petinju Kolombia tersebut membawa pengalaman dan kekuatan pukulan untuk menghadapi Aaron dalam perebutan gelar yang lowong tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Semboyan kami angkasa RRI.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
7: Indonesia menyapa siang.
8: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong sinkronisasi kebijakan dan regulasi lintas sektor berbasis data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional SPHPN 2024. Langkah tersebut diarahkan agar regulasi lebih tepat sasaran serta mampu memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. PT Pelindo Solusi Maritim PSM mempercepat transisi energi di lingkungan pelabuhan, salah satunya melalui elektrifikasi alat bongkar muat serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Rutan Kelas 1 Cipinang mengembangkan pembinaan kemandirian warga binaan melalui produksi tempe sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana bagi warga binaan untuk meningkatkan keterampilan pengolahan pangan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, siang ini kami hadirkan kembali program Geliat UMKM Nusantara untuk mengangkat bagaimana cerita, karya, dan semangat para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai penjuru tanah air.
7: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
9: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
10: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
11: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
12: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
10: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, hari ini kita akan menyapa UMKM yang tidak hanya menghadirkan produk tapi juga menjaga tradisi. Dari Dusun Mengkiang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, ada UMKM Muncang Lestari, usaha kerajinan anyaman yang memanfaatkan bahan alami seperti rotan dan juga bambu dan bahan-bahan alami lainnya. Menariknya, produk-produk ini dibuat langsung oleh tangan-tangan terampil para perempuan setempat yang sekaligus menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kami sapa sudah tersambung via Zoom siang ini dengan owner Muncang Lestari, Ibu Mami. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Mami?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ini menarik sekali ya, UMKM berbahan alami, produk kerajinan anyaman rotan dan juga bambu. Boleh cerita dulu sebelumnya ya, Muncang Lestari ini sudah berdiri sejak kapan, kemudian ada dari wilayah mana, dan produk-produknya apa saja nih, Bu Mami, silakan.
1: Iya, pertama-tama perkenalkan nama saya Mami. Ini berawal dari tahun 2019. Itu sempat off di waktu masa pandemi. Jadi untuk penjualannya ada agak terkendala, jadi diberhentikan untuk sementara. Jadi dilanjutkan lagi pada tahun 2021 sampai alhamdulillah sampai sekarang.
0: Oke. Jadi dari awalnya pandemi, kemudian berpikir ya usaha apa yang akan dijalankan hingga akhirnya memutuskan untuk berkutat di produk kerajinan anyaman rotan ini ya, Bu Mami ya.
1: Iya.
0: Oke, menarik sekali untuk mengulik cerita dari Bu Mami, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Bu Mami, ada informasi yang akan kami hadirkan, perbincangan akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari kontrasepsi sedunia diperingati secara global setiap tanggal 26 September. Di Indonesia, hari ini diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang ada. Setelah menikah, perencanaan keluarga adalah hal penting yang harus dipersiapkan secara matang. Perencanaan keluarga yang matang dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri serta memaksimalkan kasih sayang dan kebutuhan finansial untuk anak. Tiap tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional sejak tahun 1960. Undang-undang tersebut merupakan pengganti Statistik Ordonansi 1934 yang dibentuk pada masa kolonial Belanda. Lahir dari situs UCI Department of Statistics, statistik merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mengembangkan dan mempelajari metode untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data empiris.
0: Ya, kami lanjutkan kembali geliat UMKM Nusantara siang ini bersama dengan owner Muncang Lestari di Kabupaten Sanggau, Ibu Mami. Bu Mami, tadi kalau cerita dari 2019, awal mulanya produknya apa dulu tuh, Bu, yang dibuat?
1: Ya, pertama-tama saya memanfaatkan potensi alam seperti rotan, bambu. Saya juga ada di pandan. Untuk itu pertama-tamanya saya di pandan saya buatkan produk sejenis topi atau yang biasa kami sebut di sini tanung.
0: Oke. Jadi ada tiga bahan ya, rotan, bambu, dan juga pandan. Ini juga terlihat ya, mungkin kalau pendengar bisa melihat di layar RRImed, produk-produknya ada nih di belakangnya Bu Mami ataupun di tampilan visual kami. Ada beberapa produk seperti caping, kemudian tas-tas ya Bu ya, ini dari rotan dan juga bambu. Nah, untuk ide awalnya Bu, kenapa akhirnya memilih untuk mengembangkan kerajinan anyaman rotan, selain karena tadi ada potensi ya di wilayah sana di Sanggau, apakah ini juga otodidak Bu untuk belajarnya?
1: Iya, karena saya di sini saya juga ingin menciptakan sebuah produk ini menjadi suatu kearifan lokal dan juga untuk mengangkat potensi-potensi yang ada di sekitar kita.
0: Kalau kerumitannya seperti apa Ibu untuk produk ini? Kan tentu ada tantangan tersendiri ya untuk merakit menjadi sebuah produk nih Bu Mami.
1: Ya, untuk tantangannya ketika kita mengambil bahannya yang itu kita ambil sendiri dari alam, kita kerjakan sendiri, itu terkadang ada kendala-kendala di musim atau cuaca. Misalnya seperti hujan, kalau misalnya kita berbicara mengenai hujan ini, kalau untuk produk ini kan bahan-bahannya dijemur
0: Ya.
1: dulu, jadi untuk pengeringannya untuk bagus, untuk lebih bagusnya
0: Oke. Okay.
1: keringnya secara optimal. Jadi
0: Ya.
1: kadang musim cuaca hujan itu jadi di pengeringannya agak terkendala.
0: Baik. Jadi prosesnya ketika bahan baku ini diambil, kemudian dikeringkan dulu ya, Bu Mami. Berapa lama untuk pengeringannya kira-kira?
1: Itu tergantung dari cuaca panasnya. Untuk pandan biasanya satu, kalau untuk pandannya itu biasa 1 sampai 3 hari. Kalau untuk rotan itu agak lama, kalau untuk rotan itu sampai 1 minggu biasanya.
0: Karena lebih ini ya, lebih tebal, terus serat-seratnya lebih banyak mungkin ya, jadi akhirnya butuh waktu lama untuk pengeringan. Nah, untuk proses pembuatannya ini kan menggunakan tangan pasti ya, handmade ya. Ini siapa saja yang terlibat di sana? Adakah perempuan-perempuan juga, ibu-ibu rumah tangga yang dilibatkan dalam produksi ini, Bu?
1: Ya, kalau untuk keranjang-keranjang seperti keranjang tas yang untuk rotan-rotannya belum ada sementara ini untuk saya sendiri. Jadi kalau untuk
0: Wow.
1: capping, kalau untuk capping itu masih saya bawakan teman-teman, kawan, biasa saudara-saudara yang biasa untuk meluang, untuk waktu yang luang saya ajak untuk berkolaborasi.
0: Oke, jadi sejauh ini sudah ada karyawan atau belum, Bu Mami?
1: Untuk sementara ini masih 1 orang.
0: Wah, luar biasa sendiri ya dari tahun 2019 untuk mengembangkan usaha produk kerajinan anyaman. Untuk pembuatan produknya, ini kan macam-macam, ada caping, kemudian tas-tas tadi ya, Ibu sempat sampaikan, yang paling sulit apa nih, Bu, untuk proses?

0: juga yang
1: Iya,
0: biasa.
1: kalau yang itu bumban sama yang hijau ini bumban, kalau yang ini rotan putih sama rotan merah.
0: Oke. Itu ada pewarnaan alami juga, Ibu Ibu Mami?
1: Sementara untuk ini masih alami
0: Masih
1: semua.
0: alami semua. Baik. Nah, ini usaha dibangun dari 2019. Sekarang sudah 2026. Perjalanannya pasti cukup panjang ya. Naik turun pasti ada. Pernah tidak mengalami masa sulit mungkin ya di tahun-tahun kapan? Tapi akhirnya saya harus tetap bertahan. Usaha ini harus terus berjalan gitu, Bu Mami. Pernah tidak seperti itu?
1: Ya, waktu ada kesulitannya waktu di pandemi, jadi kita untuk penjualannya agak berkurang di waktu pandemi. Tapi alhamdulillah sekarang udah aman-aman.
0: Semoga terus sukses ya Bu untuk penjualannya laris terus. Kalau bahan baku sehari-hari biasanya menghabiskan berapa banyak, Bu Mami? Untuk satu tas mungkin ya, kita bicara satu tas. Kira-kira berapa banyak tuh rotan ataupun bambu yang dipakai untuk produk
1: Ya,
0: jadi?
1: kalau kalau untuk tas tergantung motif dan ukuran tasnya. Kalau untuk itu ukuran biasa sampai setengah setengah kiloan
0: Oke.
1: rotannya untuk satu tas.
0: Ya, dalam satu hari bisa produksi berapa banyak, Bu Mami?
1: Kalau untuk tas, Pak, kalau untuk tas itu agak rumit. Kalau untuk tas itu biasa 2 hari baru selesai satu. Kalau untuk keranjang kayak gini, parcel apa, 1 hari itu bisa 2 sampai 5 pieces per harinya.
0: Okay. Mengerjakan sendiri, tentu ini luar biasa sekali ya, Bu Mami. Biasanya penjualannya paling banyak ketika momen apa nih, Bu Mami? Apakah ini juga kerjasama dengan sentra oleh-oleh seperti halnya di Dekranas ya? Kalau di daerah ada, itu ada kerjasama juga.
1: Ya, ini kebetulan kerjasama dengan Dekranasda Kabupaten Sanggau, juga Dinas Perindustrian Kabupaten Sanggau.
0: Okay. Berarti produknya sudah apa dilirik ya oleh pemerintah daerah? Bagaimana melihat
1: Alhamdulillah.
0: potensi dari UMKM di Kabupaten Sanggau? Tapi kalau harganya berapa nih Bu untuk range harganya dari yang termurah sampai termahal? Kemudian produknya apa?
1: Ya, kalau untuk
0: Halo Bu Mami.
1: paling mahalnya kita biasa bikin keranjang laundry yang biasa untuk digunakan di hotel-hotel itu kita jual kisaran sampai 400-an.
0: Oke, berarti produknya sudah masuk ke hotel ya, Bu Mami ya, sudah dikembangkan ke sentra-sentra
1: Iya.
0: hospitality. Wow, luar biasa. Itu biasanya ada pesanan sampai berapa banyak, Bu, untuk hotel?
1: Ya, untuk hotel biasa ini kan melalui Dekranasda pemesanannya
0: Ya.
1: untuk panjangnya, untuk hotel-hotelnya biasa sampai puluhan. Ini juga tanggal ini nanti ada acara Festival Lestari bulan November nanti. Ini untuk bikin tas itu udah ada masuk pesanan 100 pieces,
0: Wow.
1: sama capung itu 5 pieces, toppingnya 50 pieces itu udah dikirim kemarin. Sementara
0: Luar
1: ini
0: biasa.
1: masih mengerjakan yang tas-tasnya.
0: Ya,
1: Itu
0: pesanannya
1: 100 pieces.
0: 100, mengerjakannya tetap sendiri tidak Ibu Mami atau butuh juga bantuan nih dari pekerja-pekerja yang ditarik di sana?
1: Ya, kalau untuk sementara masih sendiri, soalnya untuk
0: Waduh.
1: tas-tas yang kayak gini belum ada yang bisa nganyamnya. Jadi
0: Oke.
1: pemesanannya paling tidak 1 bulan sebelum acara dimulai udah mulai pengerjaannya.
0: Itu ya, karena mengerjakan sendiri, jadi butuh proses dan juga waktu yang cukup panjang, Bu Mami. Tidak
1: Iya.
0: kewalahankah, Bu Mami, untuk mengerjakan sekian banyak orderan?
1: Ya, dibilang kalau kewalahan, kewalahan. Cuman ini karena waktunya masih bisa
0: Ya.
1: dihitung lah, masih karena
0: Oke. Ada pelatihan tidak ataupun pemberdayaan ya ke ibu-ibu rumah tangga di sekitar untuk membantu juga nih Bu Mami ketika memang orderannya cukup banyak di pengerjaan yang tidak begitu sulit sehingga akhirnya ini waktunya juga menjadi singkat ya untuk orderannya.
1: iya, untuk pelatihan kemarin kemarin saya ajarkan waktu senggang untuk anak-anak, karena anak-anak itu lebih lebih mudah memahaminya daripada yang udah dewasa. Biasa yang kalau udah dewasa itu kayaknya agak agak sulit mereka memahaminya. Kalau kita ajarkan anak-anak, yang kemarin tuh saya ajarkan anak-anak SD kelas 4, kelas 5 SD sama SMP, itu agak mereka tuh agak bisa.
0: Oh.

0: Justru dari usia sekolah ya sudah mulai memahami bagaimana menganyam produk kerajinan rotan ya. Oke, Bu Mami, kalau misalnya ada pendengar kita ya siang ini mau pesan nih produknya Bu Mami, sudah bisa belum melalui online?
1: Iya, kalau untuk online saya ini di Instagram sama WA bisnis.
0: Oh, Instagramnya apa Bu Mami?
1: Muncang Lestari.
0: Muncang Lestari, bisa dilihat di sana ya, ada produk-produk apa saja yang dihasilkan oleh Ibu Mami. Nah, kalau misalnya outlet secara offline store-nya ada Ibu, berarti bisa datang langsung ke sana untuk beli.
1: Kalau untuk di Kabupaten Sanggau bisa didatangin di Dekranasda Kabupaten Sanggau juga di Sprindak.
0: Oh, produknya ada di sana ya, di
1: Ada.
0: bekerja sama dengan Dekranasda ya, ditampilkan di apa lapak-lapak Dekranasda. Oke, baik. Bu Mami, mungkin terakhir ya, ajakan untuk masyarakat ataupun generasi muda khususnya untuk tidak malu memulai usaha, menjalani UMKM seperti Bu Mami menginspirasi sekali untuk bisa menaikkan taraf kehidupan ya dari sisi ekonomi dan juga memberdayakan masyarakat. Silakan, Ibu Mami.
1: Ya, untuk pemirsa, ya kalau ada ini untuk pemberdayaan perempuan, kita sebagai perempuan harus bisa bisa meningkatkan nilai ekonomi kita melalui kerajinan. Kita kita harus berusaha menjadi yang terbaik untuk kedepannya. Jangan malu untuk pekerjaan seperti apapun pekerjaan kita, jalanin aja.
0: Dan tidak mudah menyerah ya Bu Mami dari segala
1: Iya.
0: tantangan yang sudah Bu Mami jalani ya. Sehingga akhirnya bertahan sampai sekarang. Baik, terima kasih banyak Bu Mami atas waktunya, menginspirasi sekali. Semoga ini juga menjadi inspirasi juga bagi pendengar yang mendengarkan untuk memulai usaha dalam UMKM Nusantara. Selamat siang Bu Mami, sukses selalu.
1: Selamat siang, amin.
0: Terima kasih. Ya
1: Terima
0: pendengar,
1: kasih.
0: baru saja kami dengar ya cerita salah satu UMKM siang ini dari wilayah Kabupaten Sanggau, owner Muncang Lestari yang menghasilkan produk kerajinan anyaman rotan, bambu, dan juga ada pandan tadi ya, bersama dengan Ibu Mami yang sudah berbincang melalui via Zoom siang ini. Dan setelah ini kami juga akan masih menghadirkan informasi lainnya, kita akan hadirkan Geliat Kuliner Nusantara.
2: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD, yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
2: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
5: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Di akhir pekan, selain menghadirkan geliat UMKM Nusantara, kembali kami hadirkan kali ini ragam kuliner Nusantara.
5: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
6: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
5: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
6: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
5: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: kalau kita bicara soal kuliner Nusantara, pasti selalu ada kekayaan rasa yang lahir dari alam sekitar dan juga tradisi masyarakat setempat. Karena setiap daerah di Indonesia punya cara unik untuk mengolah hasil bumi dan juga perairannya menjadi hidangan yang bukan hanya lezat, tapi juga penuh cerita. Salah satunya kali ini kami akan angkat tentang ikan salai, ya, olahan ikan air tawar yang diolah sedemikian rupa. Ini berasal dari Sungai Hilir Riau. Kita akan coba kulik, ya, bagaimana kuliner ikan salai khas air tawar siang ini bersama dengan Ibu Siti Nurjana yang sudah tersambung via Zoom bersama kami. Selamat siang, Bu Siti. Halo, selamat siang, Bu Siti.
1: Sebentar, Mbak, dicek ini dulu suara. Volumenya kurang besarin.
0: Baik, sambil menunggu dari narasumber kami siang ini, Ibu Siti Nurjana yang akan bercerita, ya, tentang bagaimana kuliner ikan salai khas air tawar Sungai Hilir Riau. Ya, mungkin Anda punya cerita juga atau pernah mencicipi kuliner ikan salai. Silakan Anda juga bisa bercerita, ya, bersama kami siang ini di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau 021-386-6712. Apakah sudah siap, Bu Siti? Ya, kita coba sapa kembali, ya, Ibu Siti Nurjana yang sudah tersambung via Zoom. Selamat siang, Bu Siti.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Siang, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Turun hujan.
0: Alhamdulillah, itu juga menjadi kabar baik, ya, untuk kita semua, ya. Sudah turun hujan di Riau di tengah cuaca yang tidak menentu juga. Kita cerita soal kuliner, ya, siang ini, Bu Siti, ya. Oke. Okay. Usaha ikan salai khas air tawar. Boleh cerita dulu, ini ikannya jenis apa dan dimulai sejak kapan, Bu Siti?
2: Ya, terima kasih kepada RRI Pro 3 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bercerita tentang kekhasan kuliner yang ada di Riau, ya.
0: Yeah.
2: Jadi kita itu memiliki ikan salai. Itu di Riau itu banyak sekali ikan salai, Mbak. Dari mulai ikan salai patin, ikan salai setan, dan ikan salai air tawar seperti itu, ya, Mbak. Bahkan kita itu ada sentra ikan patin di sini, khusus untuk penyalaian. Nah, kita sendiri itu mengambil dari ikan kakapan alam yang memang dia di hilir sungai yang ada di, jadi ada di lubuk-lubuk kalau namanya di sini. Jenis ikannya itu kecil, Mbak, seperti ikan teri tapi lebih gede lagi. Dan itu rasanya unik sekali gitu, Mbak, karena memang mungkin dibandingkan dengan yang diternak, ya, Mbak, ya, karena diternak itu mungkin karena makannya pelet atau apa. Nah, kita ini kan memang kakapan alam, jadi untuk ukurannya itu memang tidak selalu sama, namun selagi sungai yang ada di Riau itu mengalir, selama itu pula ikan itu akan terus ada, gitu, Mbak.
0: Okay. Memanfaatkan potensi yang ada di wilayah Riau, ya. Tapi benar, tadi enggak? Cerita ikan salai itu ada berbagai jenisnya, kenapa akhirnya memilih yang ikan air tawar, Bu Siti?
2: Iya, jadi awalnya itu kan banyak sekali itu ikan yang nilai ekonomisnya itu sangat rendah awalnya, Mbak. Para pengrajin salai itu tidak menganggap itu memiliki nilai jual yang bagus, sehingga itu menumpuk di pasar, dan kita itu memiliki potensi yang luas, gitu lah. Ini bisa dijadikan untuk bisa dijual dengan tambahan untuk para pengrajin seperti itu. Akhirnya kita olah, Mbak, kita olah terus. Nah, kita itu awalnya beli harga sekilonya itu 30.000, Mbak.
0: Okay.
2: Bahkan 20.000. Sekarang itu harganya itu di 160.000,
0: wow,
2: Mbak, sekilo.
0: Luar biasa, itu berkali-kali lipat. Kok bisa, ya, Bu Siti, ya?
2: Karena kita itu tadi, nah, kita juga sudah mengikuti kompetisi untuk alhamdulillah, okay. Itu tuh benar-benar memiliki apa, ya? Dan kekhasan daerah seperti ini, ya, Mbak.
0: Mengangkat potensi lokal, wah, luar biasa ditunjukkan oleh Bu Siti, ya. Anda mungkin bisa melihat juga dari layar RRI Net, pendengar, silakan bisa diakses di RRI Digital ataupun di streaming RRI.co.id. Ini produknya Bu Siti, ya, ikan salai khas air tawar. Menarik sekali. Bu Siti, kita sapa pendengar juga, ya, siang ini sudah bergabung dari wilayah Pekanbaru Riau juga, nih, ada Pak Atong. Selamat siang, Pak Atong.
3: Selamat siang, Mbak Safira Amalia. Selamat siang, Ibu Siti.
2: Selamat siang, Bapak. Terima kasih sudah bergabung.
3: Sungai hilirnya tepatnya di kabupaten mana?
0: Jangan-jangan tetangga nih.
2: Nah benar Mbak. Bapak, Siti. Untuk kita sendiri kita berdomisili berada di Kabupaten Kampar Pak. Namun ikannya itu lebih cenderungnya ada di Sungai Pelalawan Pak. Sungai Pelalawan, daerah Langgam. Kita juga sudah sampai ke sana untuk memastikan para pengrajinnya gitu Pak. Dan juga di daerah Korek serta yang banyak lagi itu daerah Pujut Pak, Rokan Hilir.
0: Rokan Hilir. Iya gimana Pak Ato?
3: Tunggu, kami menggunakan bahasa daerah kami dulu sepersekian bahasa ya Mbak Safira ya.
0: Iya, iya, silakan boleh.
3: Jadi kalau tompe di mana tompe dengan bisa memboli dalam bentuk produk olah produk jadi atau apa cago di mana tompe memboli itu.
0: Iya. Nah, kalau membeli kemana gitu ya Pak Atong ya.
2: Terima kasih Pak. Iya, jadi untuk ini Pak, kita sudah siap saji Pak. Jadi ini sudah kita masak, sudah kita bumbu dengan bumbu kering yang tentunya memiliki kekhasan dan bumbu-bumbu daerah kita gitu Pak. Jadi kita itu ada di Insira Oleh-Oleh, ada di Nadira, juga ada di Pasar Buah, Budiman Swalayan. Kita juga sudah masuk di Alfamart Riau.
3: Okay. Kalau yang Budiman Swalayan, Budiman Swalayan yang Jalan Arifin Ahmad ya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Iya, benar sekali Bapak. Benar sekali.
3: Nanti Pak Atong cari di sana ya.
0: Siap. Terima kasih
3: Pak Atong. Mbak Safira, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rupanya tetangga ya dari wilayah Riau juga nih Bu Siti. Tadi cerita soal varian-varian rasanya diolah dengan kekayaan rasa di daerah juga. Ini boleh cerita ada rasa apa saja Bu Siti?
2: Jadi kita bukan bentuk varian rasanya Mbak, tapi varian dari ikannya.
0: Oh
2: ya.
0: Ikannya.
2: Di sini juga ada ikan selais yang mungkin itu tidak asing bagi masyarakat di luar dari Riau ya Mbak. Mm-hmm. Itu tidak asing sekali. Nah, kalau kita ini jenis ikannya namanya, kalau di daerah kita namanya ikan sembilang. Nah, kalau di daerah Pelalawan, Kabupaten tetangga kita itu disebutnya ikan juaro atau ikan cingin.
0: Tapi
2: ikan
0: ukurannya gitu. Kecil-kecil ya Bu Siti ya?
2: Kecil Mbak, kecil-kecil. Okay. Tapi memang nanti kan dia itu ada yang kita bersihkan ya Mbak. Namun bukan isi perutnya karena memang tidak jenis ikannya itu makan plankton gitu ya Mbak.
0: Mengolahnya tidak, seperti tidak apa taip. Bu Siti?
2: Nah ini kan ikan ini diasap oleh pengrajin Ibu Mbak.
0: Ya.
2: Nah kita itu sudah bekerja sama dengan para pengrajinnya sehingga yang kita dapatkan itu sudah dalam keadaan disalai. Nah setelahnya kita goreng. Nah kita goreng terus, jadi kita ini Mbak, kita bumbuin, bumbunya itu memang bumbu pure, bumbu ada bumbu-bumbu rempah seperti rimpang-rimpangan, seperti itu Mbak.
0: Okay.
2: Nah, kita juga menggunakan cabe, namun setelahnya kita banyak lagi proses yang kita lalui. Jadi itu garing, crunchy seperti itu Mbak, tidak berminyak
0: jadi,
2: sama sekali.
0: Teksturnya tuh garing, tidak berminyak ya? Sehingga akhirnya bisa dimakan menjadi lauk jadi baik. Menarik sekali Bu Siti, kita akan lanjutkan ya perbincangan soal kuliner ikan salainya Bu Siti. Tapi ada informasi sekilas yang akan kami hadirkan ya Bu Siti ya. Mohon tidak ditutup, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda kilas berita berikut ini.
4: Kilas berita.
5: Di tengah banyaknya minuman dingin kekinian, es podeng tetap memiliki daya tarik tersendiri. Sajian yang identik dengan es putar, buah, roti, kacang, dan aneka pelengkap ini menawarkan perpaduan rasa serta tekstur yang sulit ditemukan dalam satu jenis es lainnya. Es podeng juga termasuk salah satu kuliner yang tercatat dalam data pengetahuan tradisional kuliner Provinsi DKI Jakarta. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Masih dalam perbincangan ragam kuliner Nusantara siang ini bersama dengan owner ikan salai khas air tawar Sungai Hilir Riau, Ibu Siti Nurjana yang masih bersama kami ya, Bu Siti. Halo. Oke, kita lanjutkan lagi ya perbincangan soal ikan salai khas Riau. Tadi prosesnya cukup panjang, kira-kira berapa lama untuk membutuhkan akhirnya ikan salai dari diambil kemudian sampai menjadi produk jadi?
2: Kalau untuk diambil dari nelayan itu memang kan kalau untuk pengasapannya itu sekitar 9 jam, Mbak.
0: Wow,
2: itu ada di nelayannya dan pengrajinnya ya, Mbak. Kalian itu banyak karena memang untuk penyalainya sendiri itu masih sangat manual, menggunakan kayu bakar.
0: Jadi masih tradisional ya?
2: Itu sampai, ya masih sangat tradisional sekali Mbak Mauka. Sehingga memang kita mengangkat jadi makanan tradisional yang memang diolah sedemikian bagus sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi Mbak, setelah sampai di kita itu prosesnya digoreng, terus itu membutuhkan waktu kurang lebih itu sekitar 3 jam sampai bisa dihidangkan Mbak. Kalau untuk sampai dengan packagingnya itu membutuhkan waktu sekitar 5 jam Mbak.
0: Wah, luar biasa, prosesnya panjang tapi kayaknya makannya cepet nih karena bisa dicemil ya Bu Siti ya, karena tekstur yang kering, garing. Tapi biasanya disajikannya apa? Bisa pakai nasi atau pakai apa nih enaknya?
2: Benar sekali. Jadi selain bisa itu digunakan oleh nasi hangat itu enak sekali,
0: wow,
2: Mbak. Jadi kita juga sudah sempat dikurasi oleh Master Chef Kendegan. Itu
0: wow,
2: juga sudah.
0: Luar biasa.
2: Ya, itu juga kita sudah diskusi dengan Chef Herman, Chef Bara seperti itu dan Chef Adi di dalam kegiatan ISEP di JCC. Dan saat ini kita juga akan hadir di JCC dalam rangka ISEP yang diadakan oleh Bank Indonesia, Mbak. Dan produk kita akan hadir di JCC, Mbak.
0: Wah, bisa hadir di Jakarta ya, jauh-jauh dari Riau produknya hadir di pameran di Jakarta yang cukup besar. Dan sudah chef approve tadi ya, beberapa chef sudah mengakui ya dari rasanya.
2: Mungkin ini juga yang kita juga belum menemukan kompetitor dari produk yang ini Mbak. Artinya mungkin ini masih satu-satunya yang diolah dengan sambal garing gitu Mbak, sambal kering.
0: Oh oke, okay. Jadi cabai kering dan juga bumbu-bumbu rempah kemudian diolah ya, dicampur dengan ikan salainya, jadi punya cita rasa tersendiri ya Bu Siti ya.
2: Benar sekali Mbak, jadi sejauh ini ikan salai itu juga memang ada sebagian dari pelaku usaha itu membuat sambal, namun sambalnya itu sambal basah Mbak, artinya seperti sambal terasi, sambal bawang seperti itu Mbak.
0: Okay.
2: Nah kalau kami sendiri menghadirkan itu dengan sambalnya garing. Jadi crunchy seperti itu Mbak.
0: Oke, jadi ketahanannya bisa berapa lama Bu Siti kalau kering seperti itu kemudian di packaging sedemikian rupa?
2: Kita bisa sampai 6 bulan Mbak.
0: Oh, insya Allah. Oke, ini pengirimannya apakah hanya dari lokal saja atau justru di mancanegara juga sudah banyak yang memesan nih ikan salai khas Riau?
2: Jadi Mbak, untuk dari owner Jepara Indonesia itu juga sempat tertarik gitu Mbak, namun mungkin masih ada tahapan-tahapan legalitas atau apa yang mungkin kita masih harus penuhi seperti itu. Mungkin dari kalau untuk ke Eropa itu sendiri dia kan harus ini ya Mbak, peraturan itu tidak boleh menggunakan kayu bakar karena dia harus sudah pengasapan yang secara
0: setiap negara pasti punya regulasi tertentu ya untuk bagaimana menerima produk dari luar negeri termasuk Indonesia juga. Kemudian kalau untuk produknya sejauh ini minatnya bagaimana Bu untuk di masyarakat? Penjualannya ya seperti apa?
2: Wah, alhamdulillah Mbak, justru kita saat ini itu sangat kekurangan bahan baku, maksudnya bukan kekurangan namun kita
0: saking tingginya permintaan, jangan-jangan ya. Permintaannya tinggi tapi bahan bakunya berkurang ya.
2: Insya Allah ada terus ya Mbak. Namun rekrut untuk karyawan itu kan tidak sembarangan dalam artian
0: betul.
2: Nah benar sekali, jadi kami lebih kepada menjaga kualitas agar tetap ini, daripada semua harus permintaan harus kita ambil seperti itu Mbak. Jadi tetap kita hadirkan, namun nggak harus kita merekrut karyawan yang tidak memiliki potensi yang minat kerja yang bagus gitu kan Mbak.
0: Apalagi,
2: sembarangan lah gitu.
0: Apalagi
2: selain itu juga kita
0: mau ikut
2: mengolah singkong Mbak.
0: Juga olahan lainnya.
2: Ya singkong panggang nih Mbak. Ini juga kita ngambilnya, kenapa kita mengolah singkong juga Mbak? Salah satunya singkong adalah makanan yang sejak nenek moyang kita ada itu sudah enggak gitu Mbak. Jadi kita mengolahnya menggunakan namanya singkong panggang Mbak. Mungkin
0: oke. Dipanggang ya Bu Siti?
2: Benar sekali Mbak. Banyak proses Mbak. Jadi sampai dipanggang, ini kita juga ada varian balado. Nah, kita juga ada varian dari rasa orek Mbak. Ini akan launching di Indomaret Seriau insya Allah Mbak.
0: Oh, jadi sudah kerjasama juga dengan retail untuk memasarkan produknya?
2: Sudah Mbak.
0: Oh, oke.
2: Sudah di Alfamart Seriau. Oktober ini insya Allah kita juga launching di Indomaret Seriau Mbak.
0: Oke, range harganya Bu Siti mungkin dari produk-produk yang ada di ikan salai punya Bu Siti apa saja, berapa saja Bu?
2: Kalau ikan salai kita baru seperti ini ya Mbak, kemasannya itu di harga 35 sampai 45 Mbak.
0: Itu berapa gram untuk 30.000?
2: Untuk gram asinya 100 gram.
0: 100 gram. Kemudian tadi singkong ya, singkong panggangnya. Ya,
2: singkong panggang itu kita kalau untuk harga retail dengan kemasan dengan gram asi 170 gram di harga 13.000. Namun kalau untuk harga 22.000 sampai 24.000 gram asinya itu 230 gram.
0: Oke, baik. Nah, kalau pendengar ataupun masyarakat yang ingin coba nih produknya Bu Siti, bisa beli online di mana? Atau mungkin offline-nya dalam waktu terdekat bisa di JCC tadi ya? Silakan disampaikan.
2: Ya, ada kita ada di link Sophie ya Mbak. Ada di Sophie. Nanti linknya kita
0: namanya apa kita. Boleh disebutkan?
2: Salekan, Mbak.
0: Bagaimana Ibu?
2: Salekan Bloody Snack, Mbak.
0: Oke, bisa di eja mungkin?
2: SALAKBLADOSNACK Bloody Snack.
0: Oke, nanti kita coba update lagi ya produknya Bu Siti bisa dibeli di mana. Oke, dalam waktu dekat di JICC tanggal berapa Ibu? Mungkin orang-orang ataupun pendengar yang mau yang di Jakarta ya dalam waktu dekat pengen tahu nih produknya Ibu Siti.
2: Ya, kebetulan kita sudah beberapa kali mengikuti event ISEP dari Bank Indonesia itu dan alhamdulillah itu selalu terus Mbak.
0: Wah, luar biasa. Semakin penasaran ini Bu Siti sama produk ikan salainya.
2: Baik KKI ataupun ISEP di Jakarta itu akan dimulai di tanggal 14 sampai tanggal 18 Oktober 2020.
0: Wah, luar biasa. Silakan datang ya untuk melihat langsung, mencicipi langsung bagaimana produknya dari Bu Siti. Bawa berapa banyak nih stoknya Bu Siti untuk bazar?
2: Jadi ya, kita ke depannya, kita juga mempersiapkan kalau ini hanya baru satu atau dua jenis ikan salai yang kami produksi, yang kami coba untuk pasarkan. Ke depannya juga kita berupaya untuk ikan salai yang ada di Riau, baik ikan ikan ternak seperti itu Mbak, itu kita akan coba untuk lakukan ya. Kita akan coba lakukan trial untuk bisa dijual seperti layaknya ikan ini yang memang sudah sangat ini ya, kebutuhan pasar sudah tidak mampu
0: tingginya minat masyarakat ya untuk mencicipi makanan yang serba cepat ya, sat-set lah kalau bilang sekarang ya, pakai nasi tinggal menjadi lauk ikan salai itu udah
2: enak. Kita juga ada di gerai-gerai yang ada di Pekanbaru itu Mbak, kita sendiri itu belum terpenuhi juga repeat order dari untuk kesediaan dari produk kita, jadi terkadang kita bagi-bagi aja sedikit-sedikit gitu Mbak. Memang ya dikarenakan itu tadi SDM yang kami rekrut juga yang benar-benar memiliki kemauan untuk bersama-sama untuk maju seperti itu Mbak. Jadi bukan hanya yang datang tidak memiliki minat atau bakat untuk bekerja yang baik seperti itu, sehingga kita kan akan apa ya, akan lelah gitu mengontrol mereka gitu Mbak. Namun ketika mereka ada minat itu, kita kan tidak, kita menginginkan sekali agar karyawan kita gitu Mbak, kedepannya juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan, bukan hanya kepada kita sendiri.
0: Luar
2: gitu,
0: biasa
2: Mbak.
0: Sekali Bu Siti, terima kasih banyak atas ceritanya sore ini, sukses selalu ya untuk usaha ikan salainya. Selamat sore.
2: Terima kasih. Sore Mbak.
0: Baru saja kami berbincang dalam Ragam Kuliner Nusantara bersama dengan owner ikan salai khas air tawar Sungai Hilir Riau, Ibu Siti Nurjana. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia, kita akan jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana. Di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Selamat sore pendengar dan salam olahraga. Saya Luna Elia kembali menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Inggris bertemu Spanyol di laga perdana grup Nations League 2026-2027. Chief the Mission Todua Pasaribu yakin tim Indonesia bisa menambah pundi-pundi medali di Asian Games 2026. Kendal Tornado FC siap hadang Barito Putra di Liga 2 Championship. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Sabtu 26 September 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga sore ini dari olahraga sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris siap melawan Spanyol dini hari nanti dalam laga fase grup 2026-2027 UEFA Nations League. Berikut kami akan hadirkan laporannya bersama Nur Diansyah.
1: Conference with Thomas Tuchel to preview tomorrow's UEFA Nations.
2: Juara dunia Spanyol akan berupaya mengulangi kesuksesan di Amerika Serikat pada bulan Juli lalu saat La Roja Spanyol bertandang hadapi tim nasional Inggris dalam laga pembuka UEFA Nations League. Spanyol di bawah asuhan Luis de la Fuente terus membuktikan diri sebagai kekuatan yang tak tertahankan dengan merebut gelar Piala Dunia musim panas lalu melengkapi gelar Euro 2024 mereka. Nations League adalah satu-satunya gelar yang hingga kini belum mereka raih, sesuatu yang masih membekas di benak mereka setelah dikalahkan di final edisi terakhir oleh tetangga mereka Portugal melalui adu penalti. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, pelatih kepala tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa laga menghadapi Inggris akan sangat penting. Menurutnya, Inggris merupakan tim yang tangguh yang memaksa lawannya untuk terus berkembang di setiap perjumpaan baru. Meski demikian, pelatih Luis de la Fuente mengaku senang bahwa timnya mendapat ruang untuk terus berkembang.
3: Nosotros lo que pretendemos es, insisto, estar.
2: Besok kami akan menghadapi rival penting, lawan yang tangguh, jadi tidak ada ruang untuk berpuas diri, tapi kami senang dengan posisi kami saat ini, masih ada ruang untuk berkembang, ada target-target baru yang ingin kami raih, dan besok kami akan turun ke lapangan, berupaya mencapai level tertinggi yang mungkin bisa dicapai, dan ini adalah kabar baik bahwa masih ada ruang untuk berkembang. Sementara pertandingan ini memberi Inggris kesempatan pertama untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada bulan Juli lalu, ketika mereka secara mengecewakan tersingkir dari Piala Dunia di babak semifinal, meskipun sempat memimpin di menit-menit akhir pertandingan menghadapi Argentina. Posisi ketiga yang mereka raih di edisi 2026 tetap menjadi pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia sejak 1966 dan tampaknya merupakan prestasi positif dalam turnamen kompetitif pertama yang dipimpin oleh Thomas Tuchel. Namun persiapan untuk pertandingan ini terhambat oleh sejumlah pemain bintang yang mundur dari skuad. Hal ini tentu saja tidak tepat waktunya bagi Tuchel. Dari 24 pemain The Three Lions Inggris, hanya tersisa 15 pemain saja yang dapat diturunkan di Nations League. Berbagai pengunduran diri, pemanggilan pemain susulan, dan cedera tengah melanda Inggris. Meski begitu, Tuchel menginginkan para pemainnya untuk tetap fokus pada 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027.
1: Some players have been with us.
2: Sebagian pemain, tepatnya 15 orang, telah bersama kami sejak Piala Dunia, dan kini mereka kembali menjalani pemusatan latihan jangka panjang. Mereka mungkin merasa seolah-olah langsung menghadapi turnamen lain. Sementara itu, 9 pemain lainnya mungkin mengalami pergolakan emosi. Di satu sisi ada rasa kecewa karena tidak terpilih sebelumnya, namun di sisi lain ada antusiasme karena mereka mendapat kesempatan untuk unjuk kemampuan. Kami memahami beragam perasaan ini, namun pada akhirnya target dan tujuan utamanya adalah untuk segera bangkit dan fokus menghadapi tantangan di depan mata, yakni 4 pertandingan di Nations League. Laga antara Inggris dengan Spanyol ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris, dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita menuju ke tanah Afrika, pendengar. Afrika Selatan akan menghadapi Guinea di laga pembuka grup D kualifikasi AFCON 2027 malam hari ini di Stadion Orlando Soweto. Ini menjadi debut periode kedua Pitso Mosimane sebagai pelatih Bafana Bafana. Namun, Afsal kehilangan beberapa pilar akibat cedera. Sementara Guinea, asuhan Paulo Duarte, menghadapi masalah visa termasuk absennya Naby Keita. Pada rekor pertemuan terakhir, Afrika Selatan menang 2-1 dan imbang 0-0. Setelah laga ini, Afrika Selatan akan bertandang ke Eritrea pada tanggal 30 September. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Mosimane di periode keduanya.

Dari basket NBA, pendengar, Stephen Curry menandatangani perpanjangan kontrak 2 tahun senilai 116 juta dolar Amerika Serikat setelah, atau maksud kami, dengan Golden State Warriors, mencakup opsi pemain 2028-2029. Curry akan menghasilkan 62,5 juta dolar Amerika musim depan sebelum menjadi agen bebas. Kesepakatan ini 20 juta dolar lebih sedikit dari yang memenuhi syarat, memberikan Warriors ruang untuk off-season berikutnya. Curry juara 4 kali dan pemimpin sepanjang masa Warriors dalam poin 26.528 dan assist 6.743, berusaha memimpin setidaknya satu kejuaraan lagi. Warriors melewatkan playoff di 2 dari 4 tahun terakhir dan finish 37-45 musim lalu. Curry hanya butuh 141 poin untuk menembus 20 besar sepanjang masa dan 353 assist untuk hal serupa. Musim 2026-2027 dimulai 21 Oktober melawan Los Angeles Lakers.

Kabar dari lintasan sirkuit. George Russell meraih pole position di F1 GP Azerbaijan 2026 dengan waktu 1 jam 42 menit 526 detik, unggul 0,837 detik dari Charles Lahrah dan Oscar Piastri. Isaac Hajar mengejutkan di posisi keempat setelah comeback dari cedera. Lando Norris dan Lewis Hamilton start dari posisi 5 dan 6. Sementara Kimi Antonelli, yang merupakan pemimpin klasemen, mengalami kecelakaan di Q1 dan start dari posisi 16. Max Verstappen kesulitan dan start dari posisi 8. Sirkuit Baku menuntut manajemen energi baterai karena lintasan lurus 2,2 km dan tikungan yang sempit. Balapan utama dimajukan ke hari Sabtu ini, 26 September pukul 18 WIB untuk menghormati Hari Perang Patriotik Azerbaijan. Russell menjadi favorit, namun Verstappen dan Hajar bisa menjadi kejutan. Antonelli harus berjuang dari belakang untuk mempertahankan posisi klasemen.

Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar dari Asian Games 2026, Chief the Mission atau CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu menegaskan peluang Indonesia menambah medali di Asian Games 2026 masih terbuka lebar karena baru 50% nomor dipertandingkan. Masih ada sekitar ratusan nomor yang akan berlangsung hingga 4 Oktober mendatang, termasuk cabang andalan seperti panjat tebing, angkat besi, dan bulu tangkis perorangan. Sebelumnya, Indonesia telah meraih emas perdana dari bergu putra bulu tangkis yang menang dramatis atas tim Tiongkok.
1: Ya, memang karena sekali lagi memang masih ada kurang lebih sekitar 50%-an nomor, ada 100-an nomor ya yang belum dipertandingkan. Target memang yang dipasang oleh Kemenpora itu jumlah emas itu ada sekitar 4. Ya, dan memang ada cabang olahraga yang diunggulkan untuk mendapatkan emas. Yang tadi malam badminton itu sendiri, kemudian juga ada angkat besi, ya, kemudian panjat tebing, ya, dan juga beberapa cabang olahraga yang lainnya. Kami sih sebenarnya kalau dari sisi dari Chief the Mission, ranah kita adalah memang benar-benar memastikan target yang sudah disusun. Ya, baik ke Kemenpora maupun cabang olahraga sendiri itu sebelum masuk dalam pertandingan Asian Games ini, kita itu memang benar-benar harus berfungsi memastikan segala sesuatunya, persiapan, target-target yang sudah ditetapkan itu bisa landing secara baik. Karena kita pahamin memang faktor X non-teknis itu dalam setiap pertandingan, apalagi pertandingan multi event internasional seperti ini, adalah salah satu faktor yang paling menentukan di saat pertandingan.
0: Todo Tua juga mengajak masyarakat terus mendoakan dan mendukung atlet. Tim CDM berkomitmen mengawal kebutuhan non teknis agar atlet fokus dan memberikan kejutan terbaik. Peluang menambah pundi-pundi medali masih besar seiring bergulirnya nomor-nomor selanjutnya.

0: Sementara itu mendengar, meski keterbatasan kuota, Timnas Voli Putra siap tempur di Asian Games 2026. Seperti apa persiapannya? Berikut laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kan ya jadi motivasi juga buat kita punya bekal kemarin di ambisi.
2: Tim Nasional Voli Putra Indonesia menghadapi tantangan tersendiri di Asian Games 2026. Dengan hanya 12 atlet dan 3 ofisier, PBVSI harus memaksimalkan personil yang ada setelah usulan ofisier tambahan dengan biaya mandiri ditolak. PBVSI memaksimalkan 3 ofisier yang mencakup tugas statistik dan pendukung. Mereka berbagi tugas untuk tim putra dan putri. Layanan medis akan dikoordinasikan dengan NOC Indonesia. Meski efisiensi ketat, persiapan berjalan lancar melalui pemusatan latihan, kompetisi dan tryout ke Kamboja. Ketua PBVSI Imam Sujarwo optimis dengan status juara AFC Cup 2026. Target hasil maksimal di Jepang bisa tercapai.
3: Persiapannya kita lancar lah, kita kan mulai TC persiapan kita di EBCK, kemudian lanjut lagi di Sipile, kemudian kita juga ada tryout di Kamboja, kemudian juga ada event-event lain yang kita ikuti, sehingga saya optimis lah, dan optimis untuk kita bisa juara.
2: Sementara itu Kapten Tim Farhan Halim menyatakan kesiapan dan optimisme tinggi dalam menghadapi target 3 besar atau medali perunggu.
1: Persiapannya kurang lebih sama kayak apa yang dibilang Pairan, kita juga memaksimalkan apa yang dia kasih. Pasti ya, kondisi juga anak-anak dilihat bagus-bagus semua, ya bisa lah, optimis lah. Kalau beban sih enggak sih ya, cuman ya jadi motivasi juga buat kita punya bekal kemarin di ambisi di India. Kurang lebihnya kita akan bawa secara mental dan fisik juga di Asian Games.
2: Sejatinya tim sudah punya modal positif saat klaim juara AFC Men's Cup 2026 di India dan pemusatan latihan panjang termasuk uji tanding di Kamboja. Tim voli putra akan berlaga pada 27 September 2026 melawan Thailand di Okazaki Central Park General Gymnasium pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, hingga sore ini berdasarkan info dari website resmi Asian Games 2026, Indonesia saat ini berada di posisi ke-19 dengan raihan total 22 medali, terdiri dari 1 emas, 4 perak, dan 17 perunggu. Dan untuk 5 posisi terbaik ya, atau 5 peringkat atas klasemen sementara Asian Games, di posisi pertama masih diduduki oleh Republik Rakyat Cina ya, dengan total medali 169, terdiri dari 105 medali emas, 39 perak, dan 25 perunggu. Jepang di posisi kedua dengan 122 medali, terdiri dari 30 emas, 45 perak, dan 47 perunggu. Sementara Republik Korea berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 13 emas, 20 medali perak, dan 36 medali perunggu. Uzbekistan naik ke posisi 4 ya, saat ini berada atau mendapatkan total 34 medali dengan rincian 8 medali emas, 17 perak, dan 9 perunggu, serta Kazakhstan di peringkat kelima dengan raihan 34 medali, 8 emas, 8 perak, dan 18 perunggu.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar, kita beralih ke kabar dari dalam negeri ya, dari Liga 2 Indonesia. Tim Kabau Sirah Semen Padang FC terus mematangkan persiapan jelang menghadapi PSGC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship atau Liga 2 musim 2026-2027. Laga kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Galuh Ciamis sore nanti. Kami hadirkan laporannya berikut bersama Iwan Setiawan.
1: Kalau menurut saya, siapapun yang di depan gawang besok, dia ada di blok penalti. Terutama ada Spaso di situ, ada si Vano di situ, dan ada yang lain-lain. Kalau ada kesempatan untuk cetak gol, usahakan untuk mencetak gol. Karena peluang di depan kotak penalti itu jarang yang dapat dengan begitu banyak.
2: Dalam jumpa pers jelang pertandingan kemarin, pelatih Semen Padang FC Neil Mazhar mengatakan timnya telah melakukan evaluasi usai bermain imbang 1-1 pada laga sebelumnya menghadapi PSIS Semarang. Salah satu perhatian utama adalah menjaga konsentrasi pemain hingga menit-menit akhir pertandingan agar kesalahan dalam penjagaan tidak kembali terulang. Neil menegaskan Semen Padang FC tidak memandang sebelah mata kekuatan PSGC Ciamis. Menurutnya tim tuan rumah memiliki kualitas dan sejumlah pemain berbahaya yang perlu diwaspadai. Karena itu persiapan tetap dilakukan secara serius meski waktu recovery cukup singkat setelah menempuh perjalanan panjang dari Jakarta menuju Ciamis.
1: Di hari Selasa kita sudah mulai latihan, hari Rabu sudah mulai latihan. Memang kita punya sisa waktu hanya 2 hari. Ya, kita mengharapkan karena ini perjalanan jauh dari Jakarta ke sini lebih kurang 7 jam. Persiapan kita yang tidak terlalu lama, ada 3 hari. Mudah-mudahan semua kelemahan kita, semua kekurangan kita yang kita perbaiki kemarin tidak akan terjadi lagi di pertandingan melawan Ciamis.
2: Hal senada juga ditegaskan pemain belakang Semen Padang FC Muhammad Rezaldi Ihanusa. Menurutnya bersama skuad lainnya di bawah arahan pelatih Neil Mazhar akan berjuang maksimal dalam laga tersebut. Meski tuan rumah Ciamis diperkuat sejumlah pemain akademi Persib, namun bersama tim bertekad membawa pulang 3 poin.
3: Saya tidak menganggap enteng lawan. PSGC Ciamis adalah tim yang bagus, kita respect terhadap dia juga, dan kita sudah mempersiapkan buat melawan PSGC Ciamis. Insya Allah bisa berjalan dengan seru dan kita bisa meraih kemenangan.
2: Hingga pekan ketiga kesebelasan Semen Padang FC berada di peringkat 5 klasemen sementara dengan koleksi 3 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan PSGC Ciamis menempati posisi ketiga juga dengan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Edwi Puryono.
1: Selamat siang dengan kami ya, selamat datang di sesi primer
2: respon. Saudara, tim Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di kota Solo, ingin mempertahankan catatan positif di awal kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu tim Barito Putra. Sesuai jadwal, kedua tim bakal bertarung di Stadion Sriwedari Solo sore nanti mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dalam dua laga sebelumnya, skuad berjuluk Laskar Badai Pantura itu meraih hasil positif di kandang The Red FC Surabaya dan menahan imbang tuan rumah Persipura Jayapura. Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Kelces, dalam sesi jumpa persnya mengatakan tim memiliki kerinduan untuk kembali bermain di kota Solo. Selain faktor kandang, pengalaman positif pada musim sebelumnya menjadi modal penting guna menghadapi pertandingan yang akan datang. Seluruh pemain menurutnya sudah familiar dengan kondisi Stadion Sriwedari sehingga tidak ada alasan dan Kendal Tornado FC harus bisa memanfaatkan laga kandang untuk meraih hasil positif. Kendati demikian, pelatih asal Surabaya itu menyadari pertandingan tidak akan berjalan mudah. Persaingan di musim ini dinilai semakin kompetitif, terlebih dengan adanya sejumlah pemain baru dan meningkatnya kualitas tim lawan. Oleh karena itu, aspek mental dan motivasi pemain menjadi perhatian utama sebelum laga digelar.
1: Kami tentu senang dan kembali lagi main di home, main di Solo, karena kami sangat rindu bisa menyaksikan pelaku, karena rumah kita akan punya dua pertandingan away, dan harapannya besok, karena besok main di home, main di lapangan untuk biasa kita main di musim lalu, mereka bersama dengan Teddy
2: lebih lanjut, Stefan Kelce juga menegaskan jika kondisi anak asuhnya cukup siap untuk menghadapi laga home pertama. Sementara itu, perwakilan pemain Kendal Tornado FC, Agung Prasetyo, menegaskan bahwa bermain di kandang sendiri justru menjadi tambahan motivasi bagi tim. Atmosfer pertandingan di kota Solo diharapkan mampu mendorong pemain tampil maksimal sehingga kemenangan wajib diperoleh. Hingga pekan kedua, Kendal Tornado FC masih berada di papan atas berkat sekali menang dan sekali seri atau meraih 4 poin dalam klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Selain laga tersebut, malam nanti di Stadion Gelora Delta Sidoarjo juga saling berhadapan tim Persis Solo menghadapi Persipura Jayapura. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Ya, mendengar informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore Pro 3 RRI. Tapi pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan juga ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peningga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Betungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia ti berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Betungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Sekali datau angin, selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: sebuah hutan rimba terdengar salah satu pohon sedang bersedih.
1: Aduh, kenapa teman-temanku ditebang ya? Dan tubuhku dipaku-paku seperti ini. Aduh, itu sangat menyakitkan. Padahal dengan menebang kami secara liar bisa berdampak buruk bagi lingkungan manusia. Bisa menimbulkan bencana longsor. Kenapa terus-terusan kayak gini ya? Bukannya sudah banyak ya contoh daerah hutan yang gundul dan sering terjadi kebanjiran ataupun longsor. Kalau terus-terusan begini, apa mau desa kalian juga seperti itu?
0: Jangan biarkan pohon kita terus menangis seperti ini. Jaga mereka seperti mereka menjaga kita.

Sekretaris Jenderal atau Sekjen FIFA Matthias Grastrom mengungkap alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Grastrom menyebut semangat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu pertimbangan FIFA. Erling Haaland tampil produktif sepanjang September 2026 dengan mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan Manchester City. Catatan tersebut mengantarkan Haaland meraih penghargaan Etihad Player of the Month untuk bulan September. Kai Havertz menjadi pemain pertama yang absen dari sisa laga Nations League akibat cedera otot. Pemain Arsenal itu harus meninggalkan timnas Jerman selama jeda internasional. Ketiga informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id. Selamat sore pendengar, apa kabar sore hari ini? Saya Luna Elias, senang sekali bisa kembali menyapa Anda di Indonesia Menyapa Sore untuk edisi hari ini, akhir pekan, hari Sabtu 26 September 2026. Kami harap Anda tetap menyimak informasi dan juga topik-topik yang akan kami hadirkan di sepanjang sore ini. Saya akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, pastikan Anda terus menyimak Pro 3 RRI karena sore hari ini kami akan membedah tentang kemenangan Indonesia atas Singapura di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 tadi malam ya. Saya pengen tahu siapa dari Anda yang tadi malam menyaksikan pertandingannya begitu ya. Pasti gemes juga begitu ya, karena dari menit-menit awal para pemain timnas Indonesia ini terus melakukan gempuran-gempuran ya di pertahanan Singapura. Meskipun pada pertandingan tadi malam kita juga menyaksikan cukup banyak drama begitu ya, diantaranya kartu kuning yang keluar, kartu merah bahkan diberikan wasit kepada salah satu pemain dari Singapura sehingga harus keluar dari barisan timnas Singapura ya, sehingga tim Singapura ini hanya memainkan 10 pemain di sisa pertandingan tadi malam ya. Anda melihatnya seperti apa ini? Timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Singapura di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 tadi malam dengan skor 2-0. Ada juga Ole Romeni yang berhasil mencetak gol kedua melalui adu penalti ya, karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Singapura begitu. Kami nanti akan coba berbincang bersama dengan legenda Timnas Indonesia yang saat ini juga aktif melatih begitu pesepak bola tanah air begitu, dan juga pemerhati sepak bola Bung Buyung Ismu yang masih dihubungi oleh tim kami di ruang gatekeeper. Sambil menunggu, barangkali Anda ingin berkomentar juga sore ini, saya persilakan Anda menghubungi kami di 021-352-3172 atau di 021-384-4545, 021-386-6712. Timnas Indonesia sudah membuka kiprahnya di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan atas Singapura 2-0 ya. Dan hasil ini tentu menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia. Tetapi kemenangan ini juga menyisakan sejumlah catatan yang menarik tentunya untuk kita bedah bersama ya, terutama dari sisi taktik, kemudian juga dari efektivitas permainan, sampai mungkin nanti kita akan membahas tentang kemampuan tim dalam menerjemahkan strategi pelatih di lapangan, apakah sudah bisa terbaca. Karena ingat, kita masih menyisakan dua pertandingan di grup ini ya. Akan ada pertandingan Indonesia yang akan melawan Malaysia, dan selanjutnya Indonesia yang akan melawan Bangladesh ya. Pertandingan berikutnya melawan Malaysia ini juga tidak bisa dipandang remeh, tentu akan lebih maksimal lagi persiapan yang harus dilakukan. Melihat dari pertandingan tadi malam, apa ini catatan-catatan Anda? Sambil menunggu, kita masih menghubungi Bung Buyung Ismu ya, yang masih ditelepon oleh tim kami. Kita sapa dulu, ada dua penelpon yang sudah bergabung. Saya sapa Pak Roni di Jakarta. Selamat sore, Pak Roni.
1: Selamat sore, Mbak Luna Elia. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Silakan Pak Roni, apa catatannya permainan Indonesia-Singapura tadi malam?
1: Kalau catatan saya sih, kalau melawan Malaysia nanti harus ada yang di rolling kali ya Mbak ya. Line up yang tadi malam itu harus ada yang dirubah, jangan sampai sama persis, karena mungkin bisa Malaysia tahu semua gitu loh Mbak.
0: Ya, bisa dipelajari ya tadi malam ya.
1: Dan yang kedua, jangan sampai jumawa, karena ini kan Indonesia kan di nomor 2 ya Mbak ya.
0: Betul.
1: Polisinya 5-1. Ya. Sedangkan kalau tadi malam itu di pertandingan berikutnya itu kalau bisa barisan belakangnya itu harus lebih rapi lagi, rajin. Dan yang kedua, ketiga, jangan sampai melakukan kesalahan sendiri seperti itu. Jangan sampai kartu kuning itu keluar dan seterusnya itu.
0: Oke.
1: Dan untuk pertandingan selanjutnya melawan Malaysia, ini sebenarnya nanti pertandingan nggak berat Mbak Luna. Emang sengaja di eksklusifin seperti eksklasiku Asia Tenggara gitu Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tetangga iya, sering ketemu iya, dan lain sebagainya itu Mbak. Maka yang harus diantisipasi yaitu ini Mbak, di rolling itu tadi Mbak.
0: Oke, di rolling ya. Baik, makasih Pak Roni ya. Baik, makasih. Sorry, kita akan bincang dulu dengan Bung Buyung yang sudah tersambung via telepon. Nanti yang lain boleh bergabung di segmen selanjutnya ya. Saya sapa dulu Bung Buyung Ismu ya. Ini legenda Timnas Indonesia dan juga pemerhati sepak bola, pelatih sepak bola juga. Selamat sore Bung Buyung.
2: Selamat sore. Selamat sore semua.
0: Sehat selalu ya.
2: Amin, terima kasih. Sama-sama.
0: Ya, Bung Buyung, kita menyoroti pertandingan tadi malam ya, laga perdana Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup yang digadang-gadang ini sebelumnya kan ekspektasi publik besar dan terbukti bisa berhasil mengalahkan Singapura 2-0. Apa catatan Anda, Bung Buyung, di laga perdana tadi malam secara keseluruhan?
2: Secara keseluruhan saya anggap ya, Indonesia kan semalam tuh bermain lebih dominan dibandingkan Singapura ya, dengan materi-materi pemain yang terbaiknya ya. Tapi saya melihat di situ Indonesia terlalu lambat bermainnya. Dalam keadaan seperti itu akhirnya di babak kedua Singapura bisa berkembang. Indonesia pun masih tetap stabil seperti itu. Dia main mungkin strategi pelatih dia main dengan begitu, sistemnya grup seperti ini, dia mungkin akan meningkatkan lagi di pertandingan berikutnya. Dia melihat seperti itu, mereka setelah gagal bola itu selalu retreat, tak? Padahal kalau dia misalnya mau pressing dan bolanya lebih cepat, Indonesia akan lebih banyak lagi unggulnya dibandingkan yang kemarin dengan 2 gol ya.
0: Oke, berarti kalau dibandingkan babak pertama dengan babak kedua gimana, Bung? Babak pertama kan sepertinya ngotot sekali begitu Indonesia ya, Bung Buyung ya.
2: Iya betul, tapi masih kurang lah saya lihat kan ya. Di babak kedua apalagi di babak kedua tuh si inisiap yang nomor 8 Indonesia yang siapa, Liveria. Saya melihat pemain baru nih ya, Liveria yang saya lihat di situ. Dia kayaknya kehabisan tuh, udah kan agak kurang produktivitas dia di babak kedua. Dan juga kita lihat strikernya juga penempatan posisi dalam bergerak ininya, si terutama saya melihat si Mitch Baker ya. Itu kurang efektif dia bergeraknya.
0: Kurang efektif.
2: Kurang efektif sehingga kan dia jarang sekali dapat bola dan juga dapat peluang tuh jarang jadinya.
0: Sebenarnya eksekusinya dia masih belum tepat banyak ya. Peluang. Iya, eksekusinya masih belum tepat sasaran ya, Bung Buyung ya, masih. Baker ya.
2: Iya. Bergeraknya, cara larinya, terus penempatan dirinya kan padahal kan track-tracknya di babak pertama itu banyak mengarah ke dia ya, seharusnya
0: betul.
2: Kan.
0: Betul.
2: Tapi telat terus kan akhirnya kita lihat ya peluang itu gagal-gagal begitu saja. Mudah-mudahan ini kan mungkin strategi aja, mungkin karena kan Indonesia kan masih harus berhadapan dengan Malaysia dan Bangladesh ya.
0: Betul.
2: Nah, mungkin di situ biasanya kalau pelatih-pelatih luar itu ya seperti itu, mereka makin lama makin meningkat permainannya. Biasanya seperti itu.
0: Baik. Jadi catatan Anda secara keseluruhan itu ya harus lebih kompak lagi ya, paling tidak ya, untuk pertandingan ke depannya. Karena kan Luke Vickery sebagai pemain baru yang berdebut di laga tadi malam, itu operan bolanya kan banyak yang apa ya, dikomentari oleh komentator yang tadi malam di TV. Betul. Itu kan sudah cukup bagus, hanya tinggal eksekusi dari ini ya, pemain depan kita ya, entah itu oleh Romeni ataupun juga Michelle Baker ya, yang masih belum tepat begitu. Apa yang Anda baca, Bung Buyung? Apakah kekompakan, kurangnya mereka bersama-sama, harus ditambah lagi jam ininya, latihan bersama atau bagaimana, Bung Buyung?
2: Ya memang harusnya seperti itu. Yang lebih baiknya kan mereka lebih sering bersama kan, cuman kalau di dalam sepak bola yang bergerak itu dalam pergerakan sebenarnya semuanya hampir sama, siapa yang bergerak, siapa yang muncul, tergantung daripada skema. Tetapi kan maksud-maksud itu saya rasa kan misalnya ada juga beberapa salah passing, salah komunikasi. Ya itu sebenarnya di dalam sepak bola juga normal sebenarnya. Tetapi kan kalau terlalu sering kan kita menganggap kan itu tidak normal jadinya. Terlalu sering berarti ya memang kurangnya bersamanya, kurang bersama mereka kan dalam latihan atau apa kan, dalam menerapkan strategi pelatih ataupun dikatakan skema pelatih. Itu perlu diperbaiki lagi. Terutama kalau yang diperbaiki terutama yang di depannya, ya di depannya harus ada ya penyelesaian akhirnya, misalnya dalam bergeraknya seperti apa, simulasi gerak di depannya seperti apa, umpannya seperti apa. Nah, itu yang ideal. Akan lebih banyak lagi peluang-peluang yang tercipta apabila strikernya memang bergerak dengan baik dan benar gitu.
0: Oke, permasalahan di lini depan ya, apakah ini penyelesaian akhirnya, kreativitasnya, atau suplai bola di lini kedua, atau bahkan dari barisan sayap seperti Luke Fekri yang bermain dari sayap kanan begitu. Tapi ditahan dulu Bung Buyung, nanti kita lanjutkan setelah kita jeda sebentar ya Bung Buyung ya. Kita jeda dulu dengan informasi sekilas berikut ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Pelatih kepala Timnas Indonesia John Herdman menanggapi sorotan mengenai komposisi 11 pertama Timnas Indonesia saat menghadapi Singapura yang seluruhnya merupakan pemain kelahiran luar negeri. John menegaskan tidak ada perbedaan antara pemain lokal dan diaspora karena menurutnya semuanya adalah orang Indonesia yang bermain dengan semangat dan gairah untuk para pendukung. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Kita lanjut lagi ya, berbincang bersama dengan Bung Buyung Ismu. Ini adalah legenda Timnas Indonesia, pemerhati sepak bola juga ya. Bung Buyung, dari lini depan yang Anda evaluasi apa? Lebih ke penyelesaian akhirnya, kreativitas, atau suplai bola dari rekan-rekan sesama tim ini Bung?
2: Kalau kita lihat kan, kalau saya yang melihat sih kreativitas dan penyelesaian akhir, sebenarnya kan ada peluang, apa peluang yang tidak terselesaikan, terutama misalnya yang di babak-babak pertama ya, track dari Luberi itu kan banyak sekali, ada berapa, dua kali, tiga kali yang terjadi, gol kan cuma satu. Nah itu pergerakan dari si Mitch-nya yang untuk gerakan di gawang satu atau tengah gawang kan di depan kiper atau di ininya masih inian masih lambat saya melihat itu. Tapi kalau dia lebih cepat, saya rasa umpan-umpan dari Luke Berry akan lebih akurat, dapat dimaksimalkan oleh backer ya.
0: Oke.
2: Kalau Romani kan dia selalu ambil bola sampai ke tengah gitu,
0: wah. Digiring sendiri ya. Gitu.
2: Untuk oleh Romani ya kita lihat ya. Tapi dia agresivitasnya lebih baik dibandingkan si Becker ya kalau saya lihat itu.
0: Baik, selain lini depan nanti apalagi sektor lainnya yang menjadi catatan Anda, menjadi pekerjaan rumah yang harus diperbaiki oleh Timnas Indonesia. Tapi kita sapa setelah Pak Ahtong di Pekanbaru dulu Bung Buyung ya. Ini ada pendengar kita di Pekanbaru, Pak Ahtong. Selamat sore, silakan Pak.
5: Selamat sore Mbak Luna Elia.
0: Silakan.
5: Selamat sore Bung Buyung. Bung Buyung Ismu ini identik dengan klub Pelita Jaya ya, Mbak Luna.
0: Boleh langsung
5: selamat sore
0: ya.
5: Jadi kalau saya menyoroti di lini tengah Mbak Luna. Okay. Di lini tengahnya yang ditaruh lagi Tom Haye. Jadi suplai bolanya akan lebih klinis lagi. Kalau lini belakang itu paling nanti pergantian cuma di penjaga gawang karena di selang-seling, karena skill penjaga gawangnya sama Emil sama Martin Faiz, ya paling di selang-seling permainannya. Kalau yang saya soroti cuma minus Tom Haye. Kalau lini depan itu di mana-mana logikanya ya, kalau enggak 2-0, 1-0, 3-0 ya itu saja. Kita cuma pandai mengomentari saja. Jadi skornya akan tidak jauh dari seperti itu, Mbak Luna. Itu saja ya.
0: Terima kasih Yo, Pak Ahtong. Selamat sore. Pak Budi di Lampung. Selamat sore juga Pak Budi. Silakan.
6: Halo Mbak Luna, apa kabar Mbak Luna?
0: Kabar baik. Silakan Pak Budi.
6: Iya, juga ini Bang Bungi semua ini paternya lo Jermila, mau Bang Kesak ya.
2: Iya.
6: Kalau kalau nungguin gawang kan mudah goyang-goyang di pojokan gitu. Kalau aku saya menyoroti tadi malam itu loh, Mbak Luna, apa namanya? Sekuat timnas yang mewah tapi cuma menang 2-0 tanpa penalti satu. Itu mesti kurang puas saya Mbak Luna.
0: Kurang puas.
6: Harusnya kalau sekuat mewah kayak gitu cadangannya mewah, yang main de- yang main juga mewah intinya. Aturan tuh 3-4-0 aturan itu. Juga buat Bung Ismu ini tadi bukan look Mary, look Fikri tadi namanya
0: look
6: itu.
0: Look Fikri, iya.
6: Iya, bukan look Mary itu. Okay. Itu juga bagus, itu juga debut pertama itu juga bagus. Mudah-mudahan nanti di rotasi lawan Malaysia kita bisa menang 3-0 lah Mbak Luna.
0: Amin.
6: Ya, gitu
0: saya
6: aja.
0: Amin. Teriak amin dulu nih. Ya. Makasih Pak Budi. Ya.
6: Amin. Buang kesak sama Roger Mila.
0: Oh, oke, okay. Makasih. Iya, Pak Ahtong tadi menyoroti tentang lini tengah ya. Tom Hai kemarin atau tadi malam itu baru dipasang di babak kedua. Bung Buyung untuk persiapan ke Malaysia, melawan Malaysia nanti seperti apa? Perlukah dari awal ini Tom Hai? Memang strategi John Hartman ya barangkali ya menyimpan Hai dulu.
2: Iya. Iya benar itu. Biasa kan yang saya tadi udah saya sampaikan bahwa biasanya pelatih-pelatih di luar negeri itu kita lihat ininya mereka pasti kan akan meningkat ya. Dia tahu membaca situasi pemainnya, situasi permainan dan juga situasi dalam turnamen itu sendiri, pertandingan itu sendiri. Mereka sistemnya seperti ini kan, yang harus mereka jaga adalah bagaimana tampil merata, tampil baik dalam setiap pertandingan. Intinya berapapun menang ya, yang penting kan menang semuanya kayak gitu. Yeah. Itu biasanya pelatih-pelatih luar tuh menyikapi begitu. Tentang misalnya gelandang atau apa, kita kan bisa lihat Malaysia juga banyak juga pemain inian yang mereka naturalisasi ya, ada juga. Tetapi kita tahu Malaysia bermain sepertinya lumayan rapi ya di ini kan dibandingkan Singapura. Mereka akan rapi bermain, hati-hati dengan biasanya Indonesia ini kan ada nilai-nilai lainnya dengan Malaysia ini, termasuk waktu saya masih main juga boleh kalah sama yang lain, sama Malaysia jangan nih.
0: Rival ini ya. Ini
2: masalah prestis ini, prestisnya lain kita sama Malaysia ini.
0: Rival nah, sejati
2: saya
0: ya.
2: Pasti ya. Iya. Saya yakin John Hartman juga udah tahu membaca situasi permainan daripada Malaysia. Gimana komposisi permainannya, biasanya Malaysia akan retreat dulu, biasanya mereka bertahan dulu. Gak taunya dia ngandalkan serangan balik ketika dia melawan Indonesia, biasanya dari tim junior sampai seniornya seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, mereka akan mencari celah-celah salahnya pemain Indonesia, dia akan membuat counter. Nah, tapi saya tahu pasti John Hartman lebih tahu lah daripada saya ya, lebih banyak kita. Dia yang tahu di dalam timnya, cuman kita berharap kan pemain-pemain gelandang kita yang kemarin yang dianggap kurang maksimal, mungkin ditambah dengan komposisi yang lain atau siapapun yang main, saya rasa kan pengaliran bolanya akan lebih cepat, lebih bagus, jadi lebih efisien lagi dalam waktu menyerang dan bertahan dalam pengaliran bola di gelandang.
0: Oke, okay. Baik. Satu catatan tadi Pak Budi ya dari Lampung yang menyatakan ini skuad mewah begitu, banyak yang menyebutkan bahkan ini apa namanya paling mahal begitu ya nilai transfer dari masing-masing pemain kita. Tapi belum puas tampaknya kalau hanya bisa mencetak 2 gol. Gimana kalau Bu Buyung melihatnya?
2: Kalau menurut saya sih, ya memang kan termasuk saya sendiri memang nggak puas dengan 2 gol. Kemarin kan banyak yang memprediksikan kan 3 gol. Tapi saya udah nyatakan bahwa kalau 3 kebanyakan saya katakan itu. Karena saya tahu bagaimana Indonesia dalam menghadapi Singapura, Malaysia. Dan juga mungkin dikatakan di bawah itu. Kita kan adalah sebenarnya Indonesia apabila bisa mengalahkan Vietnam yang lebih banyak atau Thailand yang lebih banyak itu akan lebih baik di Indonesia. Cuman ini kan adalah turnamen yang mungkin dipersiapkan dia tidak melihat berapa keunggulan kita, tetapi yang penting kita unggul dulu. Memang gol itu kan adalah sesuatu yang bukannya gampang kita buat, tetapi itulah dalam sepak bola kita yang penting satu bola pun kita menang. Itu ibaratnya gitu.
0: Ya.
2: Menang itu kan udah termasuk baik. Kita jangan melihat berapa banyak, ini tim kita nih berapa banyaknya berapa, karena tim lawan juga kan mereka punya strategi juga.
0: Tapi nanti pengaruh ke klasemen adalah juga loh Bung Buyung kan. Kita berada di klasemennya tuh posisi kedua ya di bawah Malaysia karena berhasil menang 3-0
2: atas Bangladesh. Karena 2. Malaysia 3 lawan Bangladesh. Tapi kalau kita bisa dengan yang saya katakan tadi, Indonesia kalau yang penting kan adalah kalau misalnya lawan Singapura menang, lawan Malaysia menang tanggal 29 ya. Terus lawan Bangladesh menang kan saya rasa kan itu gak akan masalah. Saya yakin karena pernah misalnya kita lihat tahun sebelumnya Argentina itu terpuruk juga di awal-awal. Malahan dia bisa jadi juara dunia kan. Saya rasa John Edman udah mengerti, paham lah soal itu. Dia pelatih baik dan pelatih hebat lah. Kan bisa bawa Kanada ke Piala Dunia kan. Kita termasuk bagus lah.
0: Baik.
2: Nah, mudah-mudahan ya kita, ini harapan kita kan mungkin sama dengan ini bapak kita yang di Pekanbaru, dengan Pak Budi, sama kita. Kita juga berharap Indonesia lebih banyak unggul. Semalam juga kita ngelihat kan sebenarnya bisa banyak unggul karena kita mengendalikan permainan, terus sekuat mewah kita, wahnya kita, terus main di negara kita, main di ini kan GBK. Nah, saya rasa semua berharap ya menang banyak, termasuk saya sendiri kan. Tetapi itulah kenyataan di dalam sepak bola. Yang saya katakan tadi, biasanya tim-tim Eropa itu makin ini pertandingan berikutnya itu mereka makin menanjak lagi kan, naik. Saya anggap Indonesia seperti itu juga timnas kita.
0: Amin. Mudah-mudahan di laga kedua melawan Malaysia nanti performa para pemain timnas Indonesia bisa lebih baik, lebih kompak lagi ya Bung Buyung ya. Kalau tadi malam masih ada chemistry yang mungkin belum klik satu sama lain. Ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki ya di pertandingan kedua nanti. Terima kasih Bung Buyung sudah bergabung bersama RRI Pro 3.
2: Ya,
0: selamat sore Bung.
2: Terima kasih.
0: Selamat sore. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya selalu.
0: Baik, itu tadi kita baru saja menyoroti tentang progres taktik dari para pemain timnas Indonesia setelah tadi malam berhasil mengalahkan Singapura 2-0 ya. Evaluasi dan juga apa-apa saja yang masih harus diperbaiki dari pertandingan tadi malam untuk persiapan menuju ke laga kedua FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Malaysia, dan juga laga ketiga nanti berhadapan dengan Bangladesh. Masih menyisakan dua pertandingan yang harus kita lalui sebelum akhirnya pembuktian dan juga pembuktian atas ekspektasi masyarakat ya terhadap timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, di mana banyak masyarakat yang berkeinginan melihat timnas Indonesia ini menjadi juara untuk FIFA ASEAN Cup tahun 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan stok beras nasional yang dikuasai Bulog saat ini mencapai sekitar 4,8 juta ton sehingga dinilai cukup untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat hingga akhir tahun. Ia mengatakan stok tersebut tersimpan di berbagai gudang Bulog maupun gudang milik pihak swasta yang disewa untuk menampung beras pemerintah. Menurutnya, kapasitas gudang milik Bulog saat ini sudah tidak mencukupi untuk menampung seluruh stok beras yang dikuasai, sehingga perusahaan harus memanfaatkan gudang-gudang swasta. Stok tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mendukung penyaluran sejumlah program pemerintah, termasuk tambahan bantuan pangan yang akan disalurkan kepada sekitar 33,2 juta penerima manfaat pada periode Oktober hingga Desember 2026. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan BPPMHKP bergerak cepat mengatasi permasalahan tumpang tindih perizinan di sektor perikanan dengan membentuk tim terpadu guna menyelaraskan sistem perizinan dan sertifikasi ekspor. Selengkapnya kita akan simak informasinya bersama Setia Widadi.
1: Ditegaskan dalam forum konsultasi publik bertajuk Jaga Mutu Jaga Trust yang berlangsung di Tarakan Kamis siang, Sekretaris BPPMHKP KKP Dr. Insinyur Woro Nur Endang Sariati menjelaskan bahwa tim terpadu ini akan mengintegrasikan sistem layanan sertifikasi agar para pelaku usaha tak lagi dibebani duplikasi data.
2: Menetapkan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan membentuk tim terpadu, kita akan melakukan integrasi sistem layanan sertifikasi sehingga nanti pelaku usaha cukup menginput satu kali saja di SSN LNSW. Harapannya nanti tidak ada lagi duplikasi baik terkait dengan data maupun pengungsian.
1: Integrasi ini diharapkan makin mendongkrak ekspor perikanan Kaltara yang saat ini mencapai rata-rata 200 ton per bulan senilai 300 miliar rupiah ke 12 negara tujuan. Sementara itu, Kepala Balai Mutu Tarakan Pian Gustaviana menyatakan kesiapannya mengawal perizinan dasar hingga sertifikasi teknis lewat ruang diskusi virtual Simanta serta pendampingan mutu pada program Kampung Nelayan Merah Putih di daerah Munyuk.
3: Dengan kondisi efisiensi saat ini ya, kemudian karakteristik Kaltara dari sisi demografi itu kepulauan. Tapi dengan adanya aplikasi itu nanti ke depan kita akan kembangkan ruang diskusi virtual. Jadi kita mau help desk, mau cek dokumen, mau profiling, listing pelaku usaha. Memang ada keinginan untuk naik kelas, itu yang kita dorong. Ya kalau Kampung Nelayan Merah Putih, ya memang itu program strategis yang kami di Badan Mutu tentunya akan masuk di sana untuk juga menerapkan bagaimana KNMP juga menerapkan sistem jaminan mutu.
1: Sinergi intensif juga terus dibangun bersama DPMPTSP agar para pelaku usaha perikanan di Kaltara mendapat kemudahan dari perizinan dasar hingga sertifikasi teknis ekspor.
4: Dari Tarakan, Setia Widadi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita mancanegara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyatakan Iran tetap terbuka untuk menyelesaikan konflik dengan Amerika Serikat. Tetapi ia menekankan bahwa kepercayaan harus terlebih dahulu dibangun kembali. Pezeshkian menyampaikan pernyataan itu saat tiba di New York untuk menghadiri sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Pezeshkian menyebut kedua pihak perlu mematuhi apa yang telah disepakati secara tertulis dan Amerika Serikat perlu menunjukkan bahwa mereka tidak bermaksud menggulingkan pemerintahan atau administrasi Iran. Pezeshkian juga menyebutkan sanksi, ancaman, dan serangan masih terjadi setiap hari di Iran. Menurutnya, AS tidak menepati apa yang telah mereka tuliskan dalam kesepakatan. Beralih ke berita olahraga, dua pemanah Indonesia, Nurisa Dian Ashrifah dan Yurika Nina Bonita Pereira, melaju ke babak eliminasi nomor compound individu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah menyelesaikan kualifikasi di Okazaki Chuosogo Park Multipurpose Square, Jepang. Nurisa menjadi pemanah Indonesia dengan hasil terbaik setelah menempati peringkat ke-8 dengan total 701 poin. Sementara Yurika berada di posisi ke-12 dengan 699 poin. Berdasarkan bagan eliminasi resmi, Nurisa yang berstatus unggulan ke-8 dan Yurika sebagai unggulan ke-12 sama-sama mendapat bye pada babak 1/24. Keduanya langsung tampil pada babak 32 besar yang dijadwalkan berlangsung Senin mendatang pukul 13.15 waktu setempat.

Pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir, terus terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga. Serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yeah. Yes!

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Presiden Republik Indonesia periode 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengenang Guru Soekarno Putra sebagai seniman yang mencintai Indonesia. Menurut SBY, kecintaan guru terhadap Indonesia tercermin melalui berbagai karya seni yang dihasilkan sepanjang kiprahnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meminta pelaksanaan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita diperkuat dengan pengawasan mutu yang ketat. Langkah ini diperlukan untuk memastikan makanan aman, bermutu, dan sesuai kebutuhan gizi kelompok penerima manfaat. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman menyerukan masyarakat internasional mengambil tindakan tegas dan efektif untuk menyelesaikan krisis Rohingya. Seruan tersebut disampaikan dalam pidatonya pada sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Tiga informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Dipancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya Luna Elia masih menemani Anda di segmen Indonesia Menyapa Sore. Akhir pekan hari ini Sabtu 26 September 2026. Sesaat lagi kami akan menghadirkan dialog Cek Fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mafindo.
1: Dari mana Anda mendapatkan berita? Berita yang Anda baca, hoax atau fakta? Sebelum menyebarkan berita, mari cek fakta. Cek Fakta diselenggarakan oleh RRI dan Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Inilah Cek Fakta.
0: Dialog Cek Fakta sore hari ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari Sabtu sore bersama dengan Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Saya Luna Elia akan menemani Anda di segmen sore hari ini, Dialog Cek Fakta, sambil mengundang Anda yang ingin bergabung di segmen Cek Fakta sore ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami untuk mengecek informasi yang Anda ragukan kebenarannya. Di nomor line telepon kami ya 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712. Sepekan terakhir ini apa saja ini informasi yang Anda dapatkan dan Anda ragu sehingga Anda ingin mendapatkan jawaban ya atas keraguan-raguan yang Anda rasakan begitu ya, silakan bisa disampaikan karena kita akan mengecek bersama kebenarannya bersama dengan Mafindo. Dan saat ini saya kembali bersama dengan Bung Jack ya dari Mafindo, co-founder dari Mafindo Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Septiaji Eko Nugroho atau Bung Jack. Selamat sore Bung Jack, salam sehat selalu.
2: Halo, selamat sore Mbak Luna, salam sehat.
0: Ya, Bung Jack, sepekan terakhir ini masih banyak sekali kita temui berita-berita hoax begitu ya, yang harus kita luruskan bersama-sama. Dan sekilas tadi saya sempat membaca banyak nampaknya yang berkaitan dengan figur-figur publik ya Bung Jack ya, termasuk menteri-menteri kita begitu ya. Ada menteri, ada bahkan Pak Jokowi juga ada berita hoaxnya begitu ya, mantan presiden. Tapi kita coba satu-satu ya Bung Jack ya, ini kaitannya dengan Menteri Keuangan ya, mantan Menteri Keuangan Pak Purbaya ya, karena beberapa waktu lalu sudah digantikan dengan Pak Suhaisil ya untuk Menteri Keuangan yang baru. Tetapi setelah diberhentikan oleh Pak Presiden, kabarnya ini muncul berita juga Pak Purbaya dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia. Ada juga informasi yang mengatakan Pak Purbaya dilantik menjadi atau diangkat menjadi Kepala Bea Cukai. Itu informasi yang harus kita cek kebenarannya ya. Kemana Pak Purbaya setelah tidak menjabat sebagai Menteri Keuangan? Barangkali itu, Bung Jack. Silakan.
2: Ya, baik, Mbak Luna. Ya, ya. Memang kemarin kami mendapati ya ada dua isu ya terkait dengan Pak Purbaya ya. Karena mungkin juga Pak Purbaya salah satu figur yang sangat populer gitu ya di media sosial, sehingga konten-konten ini juga cukup ramai gitu ya ditanggapi oleh netizen kita. Jadi yang pertama itu ada akun Threads gitu ya, namanya adalah Novia Sarita Bruni, mengunggah sebuah video dengan narasi Purbaya sedang berjalan keluar mobil dan disertai Pak Purbaya dilantik jadi gubernur BI gitu ya. Dan video ini sudah ditonton 118 ribu kali ya, dan sudah di like 1.700 kali.
0: Ya.
2: Dan informasi ini adalah informasi yang kami cek, adalah informasi yang tidak benar gitu ya, karena yang ada adalah ketika kami cek video tersebut, intinya ini adalah unggahan yang sempat dibagikan oleh akun TikTok Perwira Tanpa Jabatan. Jadi di situ adalah video tersebut direkam saat dirinya mendampingi Purbaya menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru gitu. Jadi itu konteksnya adalah terkait dengan pelantikan Ibu Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia gitu ya. Jadi Pak Purbaya waktu itu hadir di situ. Jadi keliru kalau kemudian disebut Pak Purbaya dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Nah, kalau yang kedua, ini yang akun TikTok yang lain namanya Sani Sanons itu, dan akun Facebook Nur Hasanah, itu membagikan sebuah video yang menampilkan Pak Purbaya menggunakan seragam lengkap Bea Cukai dan disertai klaim bahwa ia diangkat menjadi kepala Bea Cukai. Jadi narasinya, sudah siap belum? Semakin ketar-ketir Pak Purbaya diangkat sebagai kepala Bea Cukai. Nah, konten ini sudah di like 14.300 kali ya, jadi cukup banyak. Dan kami melakukan pengecekan, itu adalah informasi yang juga tidak benar, karena sampai saat ini Direktorat Bea Cukai, jadi website resminya adalah beacukai.go.id, ini saat ini dipimpin oleh seorang direktur jenderal gitu ya, jadi bukan kepala. Dirjennya adalah Legend Pun Jaka Budi Utama, jadi bukan Pak Purbaya. Jadi itu yang kami lakukan pengecekan, dan kemudian video konteksnya itu adalah ketika waktu itu Pak Purbaya masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, menghadiri peringatan ke-79 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Oktober 2025 gitu ya. Jadi itu adalah konten lama ketika beliau memang masih menjadi Menkyu dan menggunakan atribut Bea Cukai. Jadi itu klarifikasi yang bisa kami sampaikan, demikian Mbak Luna.
0: Oke, itu dia yang klarifikasi dari Bung Jack ya, dari Mavindo, setelah dicek kebenaran dari informasi yang beredar tadi menyangkut Pak Purbaya. Tapi yang tidak kalah juga, ini ada informasi hoax juga tentang Menteri Keuangan penggantinya Pak Purbaya, Pak Suhasil, yang juga ada beritanya yang nanti perlu diklarifikasi juga Bung Jack. Tapi nanti ya, kita break dulu dengan informasi berikut ini sebentar saja Bung Jack ya. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.
1: Kata tokoh dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.
3: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
0: Menteri Keuangan kita Pak Suhasil disebut terlibat kasus korupsi bahkan hingga ratusan triliun rupiah. Itu narasi yang beredar di media sosial. Pengecekan dari tim Mavindo seperti apa terkait informasi ini, Bung Jack?
2: Ya, jadi kemarin kami mendapati sebuah foto ya dari akun TikTok IDN Gelap. Di situ ada narasi Menkyu Suhasil terlibat korupsi 500 triliun. Dan ini sudah di like 58 ribu kali ya, jadi sudah dibagikan juga 7.900 kali, jadi cukup viral. Dan informasi ini sudah kami lakukan pengecekan dengan menggunakan Google Lens. Hasilnya ditemukan konten tersebut itu adalah terkait dengan judul berita dari detik.com atau artikel dari detik.com dengan judul Menkyu Suhasil defisit APBN akan tetap di bawah 3% gitu ya. Jadi itu adalah konten aslinya yang kemudian diedit gitu ya, disunting oleh akun TikTok tersebut gitu ya, dan tidak ada kaitannya sama sekali ya dengan yang disampaikan katanya kalau korupsi 500 triliun gitu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan ya klarifikasinya, jadi tidak benar kalau ada berita terkait dengan bahwa Menteri Keuangan yang baru Pak Suhasil itu terlibat korupsi ratusan triliun rupiah gitu. Jadi itu adalah konten yang dimanipulasi, demikian Mbak Luna.
0: konten manipulasi dan fitnah ini jatuhnya ya Bung Jek ya, kalau sudah begitu. Kita sapa pendengar yang bergabung, ada Bu Dinda ya di Bogor ya. Tiap pekan pasti menemukan informasi yang ragu nampaknya Bu Dinda ini. Iya, gimana Bu Dinda sore ini? Sehat ya?
4: Ya sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Silakan langsung dengan Bung Jek ini.
4: Iya, selamat sore Bung Jek. Assalamualaikum.

0: Ya, ada juga yang percaya.
1: Oh, itu dia.
2: Iya, ya namanya namanya manusia kan, ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa itu ya, Bung
1: Ya.
2: Jack ya.
1: Silakan Bu
2: Tapi
1: Dinda.
2: dari hati kecil nih, Mak, kalau bicara tentang sosok Purbaya, Yudhisthira ini, hati ini masih sedih. Karena putra terbaik dari Bogor harus menyelesaikan tugasnya dengan cara seperti itu, diperlakukan seperti itu masih agak-agak kurang terima gitu. Hati ini ya, secara pribadi ya, Bung Jack dan Mbak Luna. Nah ini ada video yang ada kaitannya dengan Bapak Jokowi dan Wapres ya. Karena ini yang jadi pertanyaan, ini suara beliau-beliau kah atau suara AI begitu ya. Karena dalam bentuk sanggahan kalau yang Pak Jokowi bahwa putranya Gibran, Mas Gibran itu menyelesaikan sekolahnya, menyelesaikan sekolahnya langsung ke luar negeri. Apakah harus di Indonesia harus belajar lagi melalui paket C gitu kan? Itu yang jadi iya itu. Apakah harus begitu? Dan dia beliau juga nggak bukan menenteng-nenteng atau menyodor-nyodorkan bahwa putranya harus jadi wapres begitu. Itu sanggahan mungkin ya, bahasanya sanggahan mungkin ya. Nah itu pertanyaan. Nah dari Mas Gibran sendiri juga, karena ijazahnya dibilang dianggap palsu juga, menyandang
1: kan?
2: Juga begitu. Jadi pertanyaan, sepertinya menarik tuh, yang mana tuh yang faktanya begitu. Nah terkait dengan putra terbaik dari Bogor, dengan casualnya, dengan t-shirtnya, dengan celana pendeknya mancing, ada videonya, faktanya Bung Lo. Sepertinya itu.
1: Okay. Makasih Bu Dinda.
2: Okay, terima kasih Mbak Luna.
1: Selamat
2: Sore,
1: sore.
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jack, silakan ya, Pak
0: Ya, baik.
1: Jokowi yang menanggapi tentang ijazahnya Pak Gibran yang dipertanyakan dan tentang Pak Purbaya tadi ya, silakan.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Dinda ya. Mungkin ini kaitannya terkait dengan peristiwa yang sedang terjadi ya di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada beberapa proses terkait dengan beberapa pihak yang mempertanyakan gitu ya tentang pendidikan dari Pak Wapres ya, Pak Gibran gitu. Jadi itu yang kemudian ditanggapi beberapa pihak gitu ya. Salah satunya dari Pak Jokowi. Jadi kalau ditanyakan apakah video itu benar, jadi memang sehari yang lalu itu Pak Jokowi atau 2 hari yang lalu ya, itu memang menyampaikan kepada publik gitu ya terkait dengan cerita dari sesi versi beliau gitu ya terkait dengan pendidikan Pak Gibran. Jadi beliau menyampaikan bahwa dia sekolah di SMP di Solo, kemudian melanjutkan di Orchid ya, di secondary school di Singapura gitu ya, dan mendapatkan Pak Jokowi menyampaikan mendapatkan sampai selesai di level O level gitu ya, dan kemudian melanjutkan pendidikan atau apa sih namanya ya, pathway gitu ya, di UTS Insurg di Sydney Australia, dan kemudian kembali lagi ke Australia di Singapura ya, untuk mengambil bachelor di MDIS ya, yang bekerja sama dengan salah satu universitas dari Inggris gitu. Jadi itu memang perkataan dari beliau gitu ya. Nah mungkin jadi itu bukan hoax gitu ya, videonya memang asli ada gitu ya. Nah kalau terkait dengan yang kedua, yang Pak Purbaya mancing, ini ada beberapa konten yang saya dapatkan ya. Ada yang asli, ada juga yang AI ya. Jadi kebetulan memang kayaknya beliau punya hobi sama dengan saya ini, punya hobi memelihara ikan gitu ya. Tapi saya masih belum segede Pak Purbaya ini. Pak Purbaya udah punya kolam terpal yang cukup luas ini ya di rumahnya. Tapi kalau kita lihat memang itu ada beberapa konten-konten beliau selagi mancing gitu. Itu yang asli memang ada gitu ya. Bahkan ada juga yang tadi ya dengan baju santai gitu ya. Tapi ini ada kayaknya itu yang Pak Purbaya mancing tapi masih pakai-pakai setelan jas lengkap ya. Itu kalau saya cek itu sepertinya konten AI. Jadi mungkin itu ya, Bu Dinda. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bung Jack untuk klarifikasinya. Di belakangnya Bu Dinda, silahkan yang ingin bergabung lagi. Nomor teleponnya saya baca kembali ya, 021-352-3172, 021-384-4545, atau 021-386-6712. Kita lanjut lagi, Bung Jack ya. Ada informasi mengenai aturan dari Kementerian

0: pendidikan kali ini ya, terhadap para guru yang kabarnya dilarang untuk memiliki barang-barang mewah. Silakan, kebenaran informasinya seperti apa?
1: Nah, jadi ini ada satu konten di akun thread dengan judul Kemendikbud bakal melarang guru punya barang mewah gitu ya. Jadi narasinya Kemendikbud akan larang guru membeli barang-barang branded mewah karena dinilai tidak pantas gitu ya. Jadi di situ disebut guru teladan kesederhanaan dan integritas. Nah, kami lakukan pengecekan di mesin pencari Google dengan kata kunci Kemendikbud melarang guru punya barang mewah gitu ya. Kami tidak mendapatkan informasi yang kredibel gitu ya. Jadi tidak ada pun pemberitaan yang membenarkan informasi tersebut. Jadi yang ada adalah sebuah konten yang diunggah di hukumonline.com. Di situ ada informasi dari KPK ya. Jadi KPK dia menyampaikan, organisasi lembaga tersebut menyampaikan praktek gratifikasi dan konflik kepentingan masih hantui dunia pendidikan gitu ya. Ini adalah konten di tanggal 28 April 2025. Jadi dari KPK menyampaikan supaya tenaga pendidik tidak menerima barang gratifikasi. Jadi tapi tidak ada keterangan ya, tidak ada keterangan kalau dari kementerian itu membuat aturan untuk melarang guru memiliki barang-barang tertentu ya, termasuk barang-barang yang berharga mahal gitu. Itu tidak ada. Jadi mungkin itu klarifikasinya, Mbak Luna.
0: Oke. Okay. Terima kasih klarifikasinya. Kita sapa Pak Wibi di Makassar ya, yang sudah bergabung sore ini. Pak Wibi, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Luna, Bung ya. Jack.
0: Silakan, Pak Wibi.
2: Ini saya lihat di tayangan media sosial YouTube ya.
0: YouTube, ya.
2: Ada seorang anggota TNI yang memukul pegawai SPBU karena ditegur waktu merokok, padahal sedang pengisian BBM. Itu betul apa bohong bang atau hoax? Dan kalau itu betul, apa yang telah dilakukan atau hukuman apa yang telah dilakukan untuk anggota TNI ini? Terima kasih.
0: Baik, makasih Pak Wibi di Makassar ya. Silakan Bung Jack.
1: Ya baik. Jadi ini ada satu konten ya yang saya juga sambil lihat gitu ya. Ini ada sebuah viral sebuah video di area SPBU seorang TNI yang marah dan mengamuk saat ditegur pegawai SPBU ya, ketika buang puntung rokok ya di daerah SPBU gitu. Jadi itu kalau saya cek itu adalah informasi yang memang ada gitu ya. Jadi ini adalah kejadian di bulan lalu ya, di bulan Agustus 2026 gitu. Jadi itu memang ada peristiwa seperti itu ya. Tapi saya memang masih harus cek lagi ya, ini SPBU-nya di daerah mana gitu. Tapi ini memang perlu menjadi perhatian ya bagi semua pihak bahwa keselamatan atau keamanan di SPB itu memang tidak boleh main-main gitu ya. Jadi ini yang perlu nanti kita sikapi bersama adalah bahwa siapapun yang merokok ataupun yang membuang puntung rokok gitu ya, sembarangan apalagi di sekitar SPB harus ditegur gitu ya. Dan ini yang saya rasa dilakukan. Dan saya belum tahu lagi apakah ada tindak lanjut seperti apa karena belum ada informasi lagi yang kami dapatkan. Mungkin itu ya. Pak Wibi, terima kasih.
0: Ya, ini di media sosial ya, Bung Jack ya. Instagram juga ada, Facebook, saya juga sambil cari nih tentang TNI yang tidak terima ditegur oleh petugas SPBU karena kedapatan merokok ya. Baik, nanti yang lain boleh bergabung lagi. Kita akan lanjutkan kembali dialog Cek Fakta sore ini bersama Bung Jack dari Mavindo setelah kita simak informasi berikut ini.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
0: Nanti sore akan ada informasi lalu lintas kembali ya di kawasan Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Kalau di Jakarta itu hari Sabtu ini macet Bung Jack karena kondisi lalu lintas. Biasanya orang-orang pada jalan-jalan ke mall atau ke keluarga, ke rekan begitu Bung Jack. Kalau di Jogja, Bung Jack di Jogja atau di mana nih sore ini?
1: Saya lagi di Wonosobo ini.
0: Oh justru di luar kota.
1: Di luar kota ya, dan ini cukup rame ya.
0: Rame juga banyak ya.
1: Iya, yang liburan kalau Sabtu Minggu di Wonosobo, dan ya, banyak juga yang
0: kulineran ya.
1: Kuliner gitu ya. Kemudian kalau saya kebetulan di Wonosobo tinggalnya dua rumah di samping Mie Ongkok ya, yang biasanya favorit para wisatawan di sini.
0: Oh, Mie Ongkok ya, kuliner khasnya Wonosobo yang sangat dirindukan, saat ngangenin deh kalau Mie Ongklok ya. Jadi di mana-mana macet ya Bung Jack ya, kalau Sabtu weekend gitu, Sabtu biasanya sih lebih padetan Sabtu kalau di Jakarta daripada hari Minggu, karena hari Minggu besok harus mikir Senin begitu ya, sudah mulai kerja ya, sekolah juga. Lagi betul ya Bung Jack ya. Nah, berkaitan dengan volume kendaraan lalu lintas di Jakarta ini Bung Jack ya, untuk tidak berkaitan dengan mengurai kepadatan, tapi lebih kepada mobilitas para pengemudi mobil, terutama mereka-mereka yang akan memarkirkan kendaraannya di Jakarta. Karena beredar informasi akan diberlakukan tarif parkir mobil di Jakarta menjadi Rp60.000. Naiknya luar biasa ini. Gimana Bung Jack, betul tidak? Saya jadi ngeri juga nih kalau mau parkir nih kalau Rp60.000.
1: Ya, tentu saja ini adalah satu informasi yang menarik perhatian netizen ya. Kemarin ada dapat news itu mengunggah sebuah narasi. Di sini ada foto ya, dengan fotonya Pak Gubernur, Pak Pramono Anung. Dan di situ ada narasinya, tarif parkir mobil Jakarta naik jadi Rp60.000 per jam gitu ya. Dan ini disebut alasan Pemprov DKI gitu. Jadi di situ ada komentar cukup banyak ya, dari ribuan komentar, dan sudah di-share sampai 2.300 kali gitu. Nah, kami melakukan mendapatkan informasi dari Jala Hoax ya, jadi tim anti hoax yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Jawa Jakarta ya. Jadi DKI Jakarta itu punya Jala Hoax, dan kemudian dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin, menegaskan bahwa belum ada kenaikan tarif parkir di Jakarta. Jadi menurut Budi, angka tarif yang beredar merupakan hasil kajian pada 2019 dan 2022 yang hingga kini belum diterapkan. Jadi memang sempat ada kajian bahwa Jakarta perlu menaikkan tarif parkir gitu ya. Tapi sampai saat ini itu belum diberlakukan. Jadi Budi menjelaskan bahwa penetapan tarif merupakan kewenangan gubernur melalui pembahasan bersama DPRD sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kalau ada rencana perubahan tarif, proses tersebut pasti melalui kajian dan pembahasan dengan pemangku kepentingan, termasuk masukan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta sebelum ditetapkan oleh gubernur. Jadi sampai saat ini masih tarifnya masih mengacu kepada Nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan Pergub ya Nomor 31 tahun 2017. Jadi saat ini masih berlaku Rp2.000 per jam untuk sepeda motor, Rp5.000 per jam untuk mobil, dan Rp7.000 per jam untuk bus atau truk gitu ya. Jadi itu klarifikasinya. Jadi sampai saat ini masih belum ya, moga-moga juga mungkin tidak sampai Rp60.000 ya, karena masih itu juga lumayan mahal bagi kita nih kalau mau parkir di Jakarta.
0: Iya, nonton film aja 2 jam ya paling enggak ya. Plus nunggunya bisa 3 jam ya. Kalau 60.000 kali 3 coba. Kita ke Sorong Bung Jack, ini jauh Pak Daniel yang bergabung ya. Selamat sore Pak Daniel.
5: Selamat sore Mbak Luna, selamat sore Bung Jack.
0: Silakan, ada informasi apa ya, Pak Daniel?
1: Iya. Malam mungkin ya, Pak Daniel udah malam.
0: Iya, udah malam setengah 7 betul.
5: Betul. Jadi ini yang saya tanya ke Bung Jack. Ini ada berita kan. Teman saya kan biasa melihat-melihat, saya kurang melihat, tapi mereka melihat di medsos dulu. Katanya kalau bukan John Herman yang pelatih, Giovanni Van Bronckhorst yang pelatih timnas, betul nggak?
0: Timnas mana Pak? Siapa namanya Pak?
5: Giovanni Van Bronckhorst, mantan pemain Belanda dan mantan pelatih Manchester United, betul apa tidak gitu?
0: Oh oke, okay. Menggantikan John Herman gitu narasinya?
5: Iya, Giovanni Van Bronckhorst itu.
0: Oke, okay. Baik.
5: Mantan pemain Belanda tuh. Oke, terima kasih Bung Syek dan Mbak Luna. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Sedang FIFA ASEAN Cup, ada juga ini nampaknya ya, hoax-hoax yang beredar tentang timnas kita, Bung Jack. Silahkan, Bung Jack.
1: Ya, jadi ini sebenarnya berita di tahun lalu ya, di bulan November 2025, itu memang sempat ada beberapa informasi atau selentingan kabar, katanya ada ketertarikan Von Bronckhorst ya, untuk melatih timnas Indonesia gitu ya. Jadi waktu itu memang Van Bronckhorst itu sempat masuk di dalam radar PSSI gitu.
0: Yeah.
1: Ya, jadi itu memang sempat terjadi, tetapi yang terjadi PSSI sudah memutuskan waktu itu untuk memilih itu ya John Hetman ya sebagai pelatih PSSI gitu ya. Jadi itu sih kalau beritanya sih memang ada ya banyak, tapi itu berita-berita di tahun 2025 ya, rata-rata di bulan November 2025 ketika selentingan informasi itu sempat ramai beredar ya di media ya, sosial ataupun juga di media-media. Demikian Mbak Luna dan Dadia.
0: Pak Daniel ya, berarti ini ya, informasinya itu sempat muncul ketika PSSI sedang mencari penggantinya ini ya, bukan STY, siapa? Patrick Kluivert ya, setelah diberhentikan ya, sebagai pelatih timnas ya kala itu. Itu Pak Daniel di Sorong ya. Tapi kalau berkaitan dengan pemain-pemain atau pelatih timnas Indonesia di saat turnamen FIFA ASEAN Cup ini, ada tidak ya Bung Jack? Hoax-hoax yang beredar.
1: Belum sih, belum, kami belum menemukan ya. Semoga sih tidak ada, tapi sampai saat ini kami belum menemukan ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada pun nanti kami juga akan muat ya di website kami ya.
0: Iya. Yeah. Atau barangkali dari pendengar ya yang menemukan informasi yang mau dicek kebenarannya, boleh nih sore ini ya, silakan langsung ditanyakan ke Bung Jack dari Mavindo ya. Nomornya 021-352-3172 atau 021-384-4545. Lanjut lagi Bung Jack, ini ada informasi yang berkaitan lagi dengan salah satu program prioritas pemerintah yaitu MBG ya, makan bergizi gratis, yang nampaknya masih juga banyak ini informasi yang perlu diluruskan ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Wapres Pak Gibran sempat mendatangi korban keracunan MBG dan memang menyatakan permintaan maaf ya di hadapan keluarga kala itu, dan ada informasi lanjutan. Jadi setelah kunjungan Pak Gibran kemarin itu, Pak Wapres meminta MBG dihentikan setelah menjenguk korban keracunan tadi. Betul tidak informasinya?
1: Nah, kita lakukan cek ya, karena kemarin tentu saja banyak masyarakat yang menaruh perhatian terhadap para korban keracunan MBG ya di beberapa tempat. Salah satunya yang sangat ramai itu yang di Karo ya, karena itu sampai ada anak yang sampai kehilangan ingatan gitu ya, sebagian ingatannya itu. Itu yang kemudian menjadi perhatian dari Pak Wapres ya, Pak Gibran. Dan kemudian muncul nih di media sosial, di akun Facebook Gimana Aksi, mengunggah sebuah gambar dengan klaim, katanya Gibran meminta agar MBG dihentikan usai menjenguk korban keracunan di Karo gitu ya. Jadi klaimnya dengan narasi breaking news, Gibran minta seluruh penyaluran MBG dihentikan usai menjenguk korban. Nah, kami melakukan pengecekan dengan mesin pencari Google, apa betul Gibran minta MBG dihentikan ya dengan kata kunci tersebut. Tapi kami tidak mendapati ya ada informasi yang terkait dengan hal tersebut. Jadi tidak ada pemberitaan ataupun informasi yang valid ya terkait dengan hal ini. Jadi yang ada, kami mendapati sebuah video dari Pak Wapres ketika menjenguk korban keracunan MBG di Karo, yaitu di kanal YouTube Tribun Singkawang. Jadi ada video tersebut dengan unggahan berjudul Respon Gibran Usai Orang Tua Korban Keracunan MBG di Karo. Jadi Pak Gibran menyampaikan permohonan maaf serta memberi bantuan untuk menanggung biaya berobat korban dan berpesan kepada orang tua korban supaya anaknya membawa bekal dari rumah saja. Selebihnya tidak ada pernyataan kalau Gibran itu meminta untuk menghentikan penyaluran MBG. Jadi itu hanya satu statement yang ditambah-tambahin ya sama si pembuat konten ini. Jadi kami menyebutnya adalah konten palsu ya, fabricated content, karena tidak ada klaim sama sekali dari Pak Wapres untuk menghentikan MBG seusai jenguk korban keracunan. Demikian.
0: Oke, berarti statementnya hanya sampai permohonan maaf Pak Gibran mewakili pemerintah dan juga menyarankan orang tua membekali anaknya ya dengan membawa bekal dari rumah ya.
1: Oh, iya.
0: Sampai
1: betul.
0: Di situ saja, tidak ada lanjutan tentang pemberhentian MBG. Begitu ya, pendengar yang faktanya. Lanjut lagi, Bung Jack. Ini saya juga pengen tanya sama masyarakat atau pendengar kita ya. Hari ini ada yang sudah beli Pertalite belum? Karena pernah ada informasi juga beberapa hari terakhir ini yang kabarnya Menteri SDM Pak Bahlil akan menaikkan harga Pertalite mulai hari ini, Bung Jack, 26 September 2026.
1: Ya, kayaknya Pertalite itu sering kali ya jadi topik di beberapa konten yang kebetulan beberapa konten yang menyesatkan ya. Salah satunya memang kami juga mendapati ada satu konten beredar katanya per 26 September ini Pertalite itu akan dinaikkan gitu ya. Yeah. Nah, ini sempat membuat masyarakat sempat banyak yang bertanya-tanya gitu ya. Dan ini sudah diklarifikasi langsung. Jadi yang pertama ini adalah dari Kementerian SDM, jadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, itu langsung meluruskan informasi tersebut. Jadi Sekretaris Jenderal Kementerian SDM, Ahmad Eran Yustika, menegaskan bahwa harga Pertalite tidak mengalami kenaikan. Ya, jadi beliau menyampaikan, sudah disampaikan Pak Menteri, tidak ada kenaikan. Gitu ya. Jadi tidak ada perubahan terhadap kebijakan BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan pemerintah. Dan ini juga sama gitu ya, ada keterangan juga dari juru bicara Menteri SDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa informasi kenaikan Pertalite pada 26 September merupakan informasi palsu gitu ya. Jadi itu tidak bisa dipastikan adalah informasi yang tidak benar. Demikian, Mbak Luna.
0: Oke, buktinya hari ini masih 10.000 tuh. Tadi saya sempat lewat SPBU dan pemberitahuan tentang list harganya itu masih normal kok 10.000 ya. Jadi itu ya, hoax saja ya. Selain informasi mengenai Pertalite, ini ramai juga beberapa hari yang lalu tentang kabar pemadaman internet secara nasional selama 3 hari, Bung Jack. Bahkan mulai 25 September kemarin ya. Kalau mulai kemarin berarti hari ini harusnya masih padam ini internet ya, tapi buktinya kita masih bisa nih browsing segala macam, Bung Jack.
1: Ya, ini kemarin saya kebetulan juga pas banget ya, karena ada kawan saya seorang guru gitu ya di Jogja itu mengirim sebuah foto ya, fotonya adalah foto surat gitu di sini. Ada sebuah foto dengan judul surat peringatan, jadi dikeluarkan di situ popnya Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi Digital gitu ya, di bawahnya ada fotonya Ibu Menteri, Bu Meti Afid, ada tanda tangannya juga di situ, disebut bahwa pemadaman internet akan dilakukan selama 3 hari, terhitung mulai dari tanggal 25 September gitu ya, jadi dari kemarin, dan di situ disebutkan masyarakat diminta untuk mengunduh semua konten-konten penting, menggunakan uang tunai, dan seterusnya. Dan ini kayaknya memang sempat membuat banyak orang yang panik gitu ya. Dan kalau saya kebetulan sudah ngerti ya, ini memang beberapa kali ada hoax yang dengan seperti ini. Meskipun demikian, kami tetap langsung cek juga ke Komdigi langsung, karena kami punya kolaborasi dengan Komdigi. Jadi kami tanya konten ini bagaimana. Dan ini kemarin sudah dirilis ya informasi bantahan di websitenya Komdigi gitu ya. Jadi Komdigi sudah memuat sebuah artikel dengan judul hoax pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026 gitu ya. Jadi penjelasannya adalah beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Komdigi pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026. Faktanya itu adalah hoax. Jadi Komdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait dengan pemadaman internet total secara nasional. Ya. Jadi informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Jadi memang hal ini biasanya seringkali nanti ditunggangi sama penipu-penipu gitu ya. Jadi masyarakat diharapkan untuk mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi. Jadi jangan termakan dengan informasi yang muncul di media sosial ataupun juga di grup WhatsApp begitu saja. Demikian, Mbak Luna.
0: Baik. Bung Jack, nanti kita lanjutkan lagi setelah kita simak dengan informasi sekilas dulu ya dari rekan-rekan kami di Ruang Gatekeeper. Pendengar, pastikan Anda terus menyimak dialog Cek Fakta. Kami akan segera kembali.
6: Kilas Berita.
7: Korlantas Polri mengintegrasikan pembayaran tilang elektronik dalam aplikasi digital Korlantas. Sistem ini memungkinkan masyarakat menerima notifikasi, melihat informasi pelanggaran hingga membayar tilang secara digital. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Wibowo menyebut Digitalisasi penegakan hukum lalu lintas dilakukan untuk memudahkan masyarakat sekaligus memperjelas setiap tahapan penyelesaian tilang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
9: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
8: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
9: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
8: Kuliner Nusantara,
9: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
6: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
0: Ada informasi yang berkaitan dengan program pemerintah lagi ya. Kalau tadi MBG, sekarang tentang koperasi desa kelurahan atau Kopdes Merah Putih. Ada informasi mengenai rekrutmen sebagai pegawai koperasi Merah Putih. Nah, betul tidak informasi seperti itu, Bung Jack? Kalau membedakannya seperti apa?
1: Ya, jadi ini ada satu akun TikTok ya, judulnya Lowongan Kerja 7743. Jadi dari nama akunnya aja ini sudah patut diragukan sebenarnya. Jadi sempat mengunggah sebuah konten ya, sebuah foto dengan gambar di situ ada dua orang dengan baju seragam Kopdes gitu ya, baju putih merah, dan kemudian di situ judulnya adalah Rekrutmen Pegawai Koperasi Desa Merah Putih 2026. Di situ disebut pemerintah membuka rekrutmen pegawai desa Kopdes ya Merah Putih tahun 2026 dengan persyaratan ada laki-laki dan seterusnya dan seterusnya. Dan di situ disebut pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Dan konten ini sudah kami lakukan pengecekan ya. Jadi link yang ada di dalam konten ini mengarah ke sebuah laman formulir digital. Jadi form digital yang meminta kita untuk mengisi data pribadi, nama lengkap dan nomor telegram. Ini sudah indikasi kuat sekali ya bahwa ini adalah penipuan digital. Dan kami juga melakukan pengecekan terkait dengan rekrutmen pegawai Kopdes ke mesin cari Google. Jadi informasinya adalah rekrutmen pegawai Kopdes itu sudah ditutup di April 2026 gitu ya. Jadi pemerintah belum menggelar rekrutmen kedua. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen dilaksanakan melalui website resmi phtc.panselnas.go.id. Jadi kalau ada konten-konten yang mengklaim saat ini ada rekrutmen gitu ya pegawai, itu patut diwaspadai ya, karena indikasi kuatnya adalah penipuan digital. Demikian Mbak Luna.
0: Indikasinya penipuan digital. Baik, masih terkait dengan Kopdes Merah Putih ini Bung Jack, yang sempat ramai juga ini tentang status manajer Kopdes ya, antara apakah sebagai pegawai BUMN atau tidak, Bung Jack?
1: Ya, jadi ini adalah informasi yang menarik ya, karena kemarin sempat ada dua informasi yang berbeda ya.
0: Dua pernyataan ya?
1: Ada dua pernyataan, jadi ada pernyataan yang berbeda. Yang pertama adalah pernyataan dari Danantara ya. Jadi dari Danantara, sebelumnya itu sempat menyatakan bahwa manajer Kopdes itu bukan pegawai BUMN gitu ya. Jadi sempat ramai gitu ya. Jadi di situ pernyataannya dikeluarkan oleh CEO Danantara dan kepala BUMN yaitu Pak Doni Oskara yang menegaskan bahwa manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Merah Putih yang ditugaskan selama 2 tahun nantinya tidak berstatus pegawai BUMN. Namun ini ada informasi lanjutan nih dari Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara yaitu Pak Joao Angelo De Sousa Mota, itu justru menyebut bahwa manajer
0: Kopdes
1: itu menyebutnya adalah mereka adalah pegawai BUMN di bawah Agrinas dengan kontrak PKWT ya selama 2 tahun. Okay. Itu sih informasinya ya. Mana yang benar? Nah, ini kita memang mungkin harus menunggu nih.
0: Menunggu ya. Karena memang dua pernyataan dari Danantara dan juga Agrinas memang ada ya, Bung Cek ya.
1: Ya, dua-duanya bukan hoax ya. Dua-duanya memang ada.
0: Memang ada. Baik, kita tunggu informasi berikutnya berarti ya tentang status dari manajer Kopdes ini. Kembali ke lowongan kerja tadi, karena masih banyak nih nampaknya beredar informasi mengenai rekrutmen di berbagai perusahaan, bahkan di BUMN juga begitu ya. Salah satunya di perusahaan Cimory nih Bung Jack, ramai juga ini tentang pendaftaran lowongan di Cimory. Betul tidak ada rekrutmen di Cimory, dan bagaimana kalau masyarakat sudah sampai mendaftar ini? Kalau indikasinya tadi seperti penipuan begitu Bung?
1: Iya, wah, sebagai fansnya Cimory ini kayaknya menarik nih kalau bisa kerja di Cimory ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kemarin ada akun Instagram Bedul Rani mengunggah sebuah narasi, foto ya di sini, ada klaimnya adalah lowongan kerja PT Cimory Foods Indonesia memanggil putra-putri terbaik untuk berkarir dan berinovasi di industri pangan terdepan. Jadi kualifikasi umumnya pria wanita, pendidikan minimal SMA, SMK, D3, S1, kemudian dan seterusnya. Nah, ini kebetulan kami lakukan pengecekan, ini modusnya persis sama dengan yang Kopdes tadi ya. Jadi konten ini ada link yang mengarah kepada form atau laman yang meminta data pribadi. Jadi nama lengkap dan nomor telegram aktif gitu ya, itu yang diminta. Jadi kami selalu mengecek gitu ya, linknya itu isinya apa, dan ketika kami cek itu adalah permintaan nama lengkap dan nomor telegram. Jadi itu sudah indikasi kuat gitu ya, bahwa ini dalam phishing atau pencurian data. Jadi sudah pasti adalah penipuan digital. Jadi mohon masyarakat harus hati-hati nih dengan modus-modus yang masih rame. Dan kita melihat konten-konten seperti ini masih ada, karena biasanya masih ada jadi korban gitu. Jadi mohon masyarakat terkait dengan pendaftaran kerja dari suatu perusahaan, cek dulu ke website resminya gitu ya. Website resminya, kalau Cimory kebetulan punya website resmi cimory.com, dan ada website untuk karirnya cimory.com/karir bahasa Inggris ya .php. Nah, itu di situ adalah informasi terkait lowongan kerja yang resmi dari PT Cimory. Jadi jangan percaya begitu saja di media sosial, karena seringkali yang percaya kemudian nanti akan ya jadi korban penipuan digital, kehilangan mungkin uang dompet digital, rekening dan seterusnya. Jadi jangan sampai itu terjadi pada kita semua. Okay. Demikian, Mbak.
0: Setidaknya data-data pribadi begitu ya, ini juga bisa hilang atau tercuri begitu dengan mengisikan informasi di link yang tadi disampaikan oleh para penipu. Jadi tidak bosan-bosan ya Bung Jack ya, kita berikan edukasi ke masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap informasi lowongan pekerjaan. Selalu pastikan informasi tersebut benar, karena memang perusahaan juga sekarang ini banyak juga yang menyatakan rekrutmen melalui ini ya, media digital ya Bung Jack ya.
1: Betul
0: di website mereka begitu ya. Pastikan itu website resmi dari perusahaan tersebut. Bung Jack, terima kasih untuk sore ini sudah bergabung di RRI Pro 3 untuk menyampaikan fakta dari informasi-informasi yang beredar di masyarakat dalam sepekan terakhir. Sampai ketemu lagi Bung Jack di kesempatan berikutnya.
1: Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar, co-founder Mavindo Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Septiaji Eko Nugroho atau akrab disapa Bung Jack. Saya Luna Elia. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di Dialog Cek Fakta berikutnya.
10: Anda baru saja mendengarkan program Cek Fakta. Cek dulu kebenaran berita sebelum Anda menyebarkan. Cek Fakta hadir setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan RRI Net.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Kita awali informasi dari dalam negeri. Kepala Badan Karantina Indonesia Kabarantin Abdul Kadir Karding meminta pelayanan karantina dipercepat tanpa mengurangi ketelitian pemeriksaan terhadap komoditas yang dilalu lintaskan guna melindungi sumber daya hayati untuk mendorong perekonomian daerah. Ia mengatakan kecepatan menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Namun percepatan tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan fungsi karantina dalam melindungi sumber daya hayati. Selain itu pihaknya juga mendorong digitalisasi untuk membangun pelayanan karantina yang semakin terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa. Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pengembangan Kristar sebagai katalog sekaligus sistem klasifikasi produk dan layanan ekonomi kreatif Indonesia agar lebih mudah dikenali dan dipilih konsumen termasuk wisatawan mancanegara. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi di Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan gagasan tersebut dapat dikembangkan sebagai katalog pariwisata termasuk destinasi kuliner untuk membantu pelaku usaha ekonomi kreatif meningkatkan kualitas sekaligus memperkuat daya saing produknya. Neil menyampaikan, Kristar dapat menjadi klasifikasi dengan sistem peringkat seperti Michelin Star terhadap produk maupun pelaku usaha, sehingga konsumen memiliki gambaran mengenai kualitas produk yang ditawarkan.

Berita mancanegara, Dewan Kerjasama Teluk GCC mengecam serangan rudal balistik dan drone yang diluncurkan kelompok Houthi ke kota Riyadh dan Khamis Musaid di Arab Saudi. Sekretaris Jenderal GCC Jassem Mohammed Al-Budaiwi menegaskan kembali dukungan GCC terhadap Arab Saudi dan hak negara tersebut untuk mengambil seluruh langkah yang diperlukan guna melindungi keamanan, kedaulatan, dan integritas teritorialnya. Al-Budaiwi juga mendesak masyarakat internasional untuk mengambil sikap tegas dan meminta pertanggungjawaban Houthi atas tindakan mereka. Kita beralih ke informasi olahraga. Kontingen Indonesia menambah medali emas kedua dari cabang olahraga angkat besi nomor 74 kg putra Asian Games 2026 yang diraih oleh Rahmat Erwin Abdullah. Saat ini perolehan medali Indonesia terdiri dari 2 emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali dan berada di posisi keempat klasemen sementara Asian Games 2026. Sementara itu pendengar, tim selancar ombak Indonesia mampu memaksimalkan kondisi gelombang yang minim saat tampil pada babak pertama nomor papan pendek putra Asian Games 2026 Aichi Nagoya 2026. Pelatih kepala timnas selancar ombak Indonesia Arya Subiakto mengatakan para atlet mampu beradaptasi dengan kondisi alam yang tidak ideal dan memanfaatkan setiap gelombang yang tersedia dalam pertandingan. Dua peselancar Indonesia, Branson Meidi dan Imade Pajar Ariana, bahkan langsung memastikan tempat pada babak ketiga setelah masing-masing menjadi juara heat pada babak pertama.

Saudara, demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi santi, om amu budaya.

0: saya, Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar lifter Rahmat Erwin Abdullah berhasil mempersembahkan medali emas kedua untuk Indonesia di Asian Games 2026 dari cabang angkat besi di kelas 75 kg putra. Total angkatan Rahmat Erwin ini tercatat seberat 366 kg. Di angkatan clean and jerk, Rahmat memulai dengan angkatan 201 kg. Sementara Ri Ching Song sukses mengangkat beban 195 kg dan Wei Chuma dengan angkatan awal mencoba di 200 kg. Ri kemudian mencoba beban yang lebih berat ya, 202 kg pada percobaan angkatan kedua namun gagal ya. Sementara Wei mengangkat 205 pada percobaan kedua dan berhasil. Dan Rahmat sendiri sukses mengangkat 206 kg pada percobaan keduanya. Menarik kalau kita ikuti bersama ya di angkatan snatch ya, angkatan terbaik Rahmat ini berada di angka 160 kg dan masuk tiga besar di bawah lifter asal Korea Utara, Ri Ching Song dengan angkatan snatch 162 kg dan lifter Thailand Wei Chuma Wirapon yang angkatannya sama berat dengan Rahmat. Dengan hasil yang didapat oleh lifter kita Rahmat Erwin Abdullah yang mendapatkan emas kedua ya bagi Indonesia. Ini mempengaruhi juga klasemen sementara Asian Games di mana Indonesia naik saat ini ke posisi 14 dengan 2 emas, 4 perak dan 17 perunggu. Nanti akan terus kami update informasi terkini ya dari perjuangan kontingen Indonesia di Aichi dan Nagoya di Jepang ya untuk mengikuti gelaran Asian Games 2026 yang masih memungkinkan sekali untuk terus menambah pundi-pundi medali di berbagai nomor ataupun cabang olahraga yang masih dipertandingkan hingga hari penutupan nanti. Saya Luna Elia masih menemani Anda di segmen Indonesia Menyapa Sore. Segera kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: RSUD Sudarso Pontianak melaporkan adanya lonjakan kasus diare selama musim kemarau panjang ini. Kami akan hadirkan informasi dari Pontianak bersama Muhammad Rokib berikut ini. Rokib, silakan.
2: Baik pendengar Pro 3 RRI, kasus diare di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya terjadi lonjakan selama musim kemarau yang terjadi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, di mana dalam setiap harinya di minggu ke-32 ini, RSUD Sudarso Pontianak yang merupakan rumah sakit rujukan di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menangani lebih dari 127 kasus. Jumlah tersebut berfluktuasi antara 17 hingga 12 kasus per minggu. Direktur Rumah Sakit Sudarso Heri Agung Cahyadi menyampaikan bahwa tidak seluruh kasus tersebut disebabkan oleh air asin, namun ada sebagian dari kasus tersebut dimunculkan oleh penyebab air asin yang terjadi selama musim kemarau, di mana air asin PDAM di wilayah Kota Pontianak terjadi asin karena detektif di air sungai Kapuas itu mengalami asin dari masuk air dari laut, sehingga terjadi lonjakan pada kasus diare yang dialami oleh warga Kota Pontianak Kalimantan Barat, yang di mana 50% itu merupakan kelompok rentan, di antaranya seperti bayi, balita, ibu hamil, lansia, serta masyarakat yang memiliki penyakit penyerta dan sensitif terhadap kualitas air yang ada di wilayah Kalimantan Barat.
3: Motif ya, penyakitnya penyerta ya. Itu juga harus perlu diwaspadai, artinya mereka sangat sensitif terhadap polutan udara yang tidak baik ya. Contoh misalkan pasien-pasien dengan...
2: Heri Agung menjelaskan bahwa hingga saat ini Rumah Sakit Sudarso Pontianak terus mengantisipasi terjadinya lonjakan penyakit diare dengan menyiapkan air bersih yang disiapkan dalam satu harinya mencapai 26.000 liter air bersih yang dibutuhkan. Air ini didatangkan dari air pegunungan dari Kabupaten Mempawah atau Pegunungan Anjungan untuk memasok air, kebutuhan air bersih di Rumah Sakit Sudarso yang merupakan rujukan Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Barat. Demikian laporan saya dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan lainnya. Kirab budaya di Desa Demak Ijo, Klaten berlangsung meriah. Selain gunungan hasil bumi, juga diperebutkan gunungan semangka. Seperti apa kemeriahannya? Kita akan simak laporannya bersama Adam Sutanto. Adam?
1: Ya, baru saja selesai kegiatan kirab budaya di Desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Ribuan orang datang sejak siang hingga sore ini untuk mengikuti dan menyaksikan gelaran budaya yang berlangsung setiap tahun tersebut dalam rangka hari jadi desa tersebut. Ada empat gunungan yang tadi diperebutkan, masing-masing gunungan hasil bumi dan juga satu gunungan semangka seberat 1,5 ton yang merupakan hasil pertanian di desa tersebut. Ini juga disampaikan Kepala Desa Demak Ijo, Eri Karyatno, kepada wartawan bahwa kegiatan ini sebagai wujud syukur bagi masyarakat Desa Demak Ijo, terutama hasil panen di wilayah tersebut yang menggembirakan.
4: Hari ini adalah kegiatan kirab budaya puntanya, yaitu kegiatan mengiring Dewi Sri dan juga merebutkan gunungan. Di sini ada empat gunungan besar, gunungan Semangka Utuh, kemudian gunungan Sayur Mayur, kemudian ada tiga ya gunungan Sayur Mayurnya. Satu itu. Kemudian ini sebagai bukti ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua panen yang diberikan kepada kami warga desa Demak Ijo. Termasuk gunungan Semangka ini adalah hasil panen sendiri. Itu.
1: Dan tadi dari kegiatan kirab budaya memang diawali dengan iring-iringan kirab para peserta yang berasal dari 7 RW dengan menyajikan berbagai kesenian dan kreativitas masing-masing dan juga mendapatkan support ataupun dukungan dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan gelaran tersebut. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, Tersmudara untuk Indonesia.
5: Catatan peristiwa.
6: Hari kontrasepsi sedunia diperingati secara global setiap tanggal 26 September. Di Indonesia, hari ini diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang ada. Setelah menikah, perencanaan keluarga adalah hal penting yang harus dipersiapkan secara matang. Perencanaan keluarga yang matang dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri serta memaksimalkan kasih sayang dan kebutuhan finansial untuk anak. Tiap tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional sejak tahun 1960. Undang-undang tersebut merupakan pengganti Statistik Ordonanti 1934 yang dibentuk pada masa kolonial Belanda. Lahir dari situs UCI Department of Statistics, statistik merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mengembangkan dan mempelajari metode untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data empiris.
5: Warta Nusantara.

0: Kami lanjutkan kembali Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI. Women Crisis Center mengingatkan tawaran menikah dengan WNA dapat berujung terhadap eksploitasi PMI. Berikut kami hadirkan laporannya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
1: Baik, masyarakat Kabupaten Cirebon diminta mewaspadai tawaran menikah dengan warga negara asing yang berujung pada eksploitasi setelah berada di luar negeri. Manajer program Women Crisis Center, Mawar Balkis, Migrant Resources Center Cirebon, Saadah, mengatakan terdapat kasus perempuan yang awalnya dijanjikan menikah dengan warga asing, tetapi setelah tiba di negara tujuan justru dijadikan pekerja sehingga berada dalam kondisi yang rentan terhadap eksploitasi. Berikut pernyataannya.
2: Jadi biasanya modusnya adalah dijanjikan untuk dinikahi oleh si entah itu dari pekerja yang ada di sana atau warga negara yang di luar negeri. Kan orang kan bayangannya nanti di sana jadi punya suami orang luar negeri lah. Ya, hanya begitulah ya. Ternyata kan setelah sampai di sana, dia tuh sebenarnya dijadikan sebagai pekerja gitu loh. Jadi kan gambaran kasarnya dia dapat ART yang gak usah dibayar. Karena istri kan berarti suka-suka dia dong. Asumsi orang kan, oh itu sudah jadi istri saya, suka-suka saya dong mau saya suruh dia kerja.
1: Dan Saadah pun menjelaskan modus tersebut dapat membuat korban percaya karena membayangkan kehidupan bersama pasangan di luar negeri. Sementara setelah berada di negara tujuan, status sebagai istri dapat membuat korban kesulitan melapor jika ada kekerasan atau perlakuan yang dialaminya. Saadah pun meminta masyarakat untuk memastikan informasi mengenai calon pasangan, tujuan keberangkatan, status pekerja, serta dokumen yang diperlukan sebelum memutuskan untuk menikah dan tinggal di luar negeri agar tidak terjebak dalam kondisi yang merugikan. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari total 3.258 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang terbentuk, ini ada sebanyak 1.200 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Sumatera Selatan yang sudah siap 100% untuk menjalani validasi operasional. Kami akan hadirkan laporan bersama Nova Ariana. Nova.
3: Ya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong percepatan pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat berbasis desa dan kelurahan. PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Mega Nugraha mengatakan, dari total 3.258 KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk di Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, saat ini sebanyak 958 KDKMP sudah terbangun 100%. Dikatakan Mega, saat ini proses validasi terus dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

0: Saat ini selain target 3.258, juga sebanyak 1.363 siap dalam proses pembangunan. Mega menyebut sebagian besar koperasi tersebut telah rampung dibangun dan dipersiapkan untuk diluncurkan operasional layanan secara bertahap dengan momentum peluncuran serentak yang terintegrasi bersama agenda nasional Prabowo-Subianto.
1: Oh, baik, jadi Mbak, dan di Sumatera Selatan ini target pembangunan yang ada di koperasi Merah Putih ini adalah 3.258 KDMP. 3.258 yang untuk sekarang kita lagi proses registrasi validasi rental yang sudah mendapatkan persetujuan dari agenda untuk di level adalah sebanyak 424 KDMP. Untuk SKKD, untuk SKK level sendiri 17 kabupaten kota.
0: Untuk diketahui, sebelumnya pengesahan badan hukum 3.258 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Sumatera Selatan telah mendapatkan pengesahan badan hukum melalui sinergi dengan Kementerian Hukum Kemenkumham Sumatera Selatan. Dari RRI Palembang, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia, Nova Arena melaporkan.
2: Dari Palembang kita bergeser ke Lampung. Informasinya mengenai Satgas MBG Lampung melakukan evaluasi terhadap menu makanan, terutama buah, yang akan diberikan kepada siswa SD. Evaluasi dilakukan menyusul kasus siswa SD di Lampung Tengah yang meninggal akibat tersedak biji buah kelengkeng. Kami hadirkan laporan Bayu Satria selengkapnya. Silakan Bayu.
3: Baik. Satgas Program Makan Bergizi Gratis MBG Lampung akan mengevaluasi jenis buah yang disajikan kepada siswa sekolah dasar. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan keamanan makanan bagi anak, khususnya siswa SD di tingkat rendah. Kepala Satgas MBG Lampung, Saiful, mengatakan evaluasi dilakukan menyusul kasus siswa SD 3 Poncowarno, Lampung Tengah, yang meninggal setelah tersedak biji buah kelengkeng dalam menu MBG Selasa lalu. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pembelajaran dalam penyusunan menu makanan bagi anak. Saiful mengatakan, buah untuk siswa SD kelas 1 hingga kelas 3 sebaiknya disajikan dalam kondisi siap dimakan. Buah yang memiliki biji atau bagian keras perlu menjadi perhatian karena kemampuan anak dalam mengonsumsi makanan masih berbeda dengan siswa tingkat lebih tinggi.
4: Itu kan pasti tidak sebegitu detail sampai harus jangan ada lengkeng, jangan harus ada buah yang ada biji, nggak seperti itu ya. Tetapi ini kan perlu dipikirkan juga untuk anak yang SD gitu ya. Kalau bisa ya disajikan makanan yang tidak ada bijinya ya. Ya tidak mesti harus membuang-buang kulitnya lagi gitu ya. Memang betul-betul izin tapi ada cara penyajiannya dan cara makannya yang lebih mudah dan tidak berisiko. Kalau dia makan buah lengkeng, tapi karena dia ini nggak paham bagaimana cara membuang bijinya, kan mungkin bisa saja dia makan kan di kulit mama dia sebiji-bijinya itu. Nah, karena anak-anak ini kan makan itu sambil main itu makan, dan itu harus dinaikkan kepada SPPI ya agar betul-betul memikirkan itu. Terutama yang anak-anak SD ya, jangan sampai celengkeng, gak sama, kemudian agak berbahaya loh ya anak-anak. Yang mungkin di rumah dia biasanya disajikan buah-buahan yang memang sudah begitu siap saji benar gitu, kita tinggal makan gitu.
3: Dan selain mengevaluasi jenis buah, Satgas MBG Lampung akan kembali melakukan sosialisasi kepada pihak terkait mengenai keamanan penyajian makanan bagi anak. Satgas MBG juga akan memberikan imbauan terkait pengawasan siswa saat menyantap makanan MBG di sekolah. Dan evaluasi dan penguatan sosialisasi yang dilakukan Satgas MBG Lampung diharapkan dapat mencegah kejadian serupa terulang. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke laporan lainnya, pendengar. Permasalahan anjing liar menjadi perhatian serius pemerintah Kota Sabang guna mencegah terjadinya penyebaran penyakit rabies. Dari Sabang, laporan disampaikan Razi Arda. Razi.
1: Ya, baik, terima kasih pendengar. Dapat kami informasikan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menyiapkan langkah pengendalian terhadap keberadaan anjing liar yang dinilai berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat. Upaya tersebut merupakan bagian dari program pengendalian dan juga eliminasi hewan yang berpotensi menjadi pembawa penyakit zoonosis, yakni penyakit yang dapat ditularkan dari hewan kepada manusia. Kepala Dinas Pertanian Kota Sabang melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Sabang, Dr. Hewan Muhammad Suheri, kepada RRI mengatakan pihaknya setiap tahun memiliki alokasi kegiatan untuk pengendalian hewan yang berpotensi menularkan penyakit. Namun dalam beberapa tahun terakhir, penanganan tersebut, maksud kami penganggaran tersebut untuk eliminasi khususnya terhadap hewan liar seperti anjing dilakukan lebih selektif daripada tahun-tahun sebelumnya.
2: Terkait dengan penanganan anjing liar, dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang mempunyai program untuk mengeliminasi hewan-hewan yang sifatnya berpotensi untuk menyebabkan penyakit zoonosis. Setiap tahunnya sebenarnya itu ada mengalokasikan kegiatan ataupun dana untuk pengadaan kegiatan eliminasi tersebut. Memang sudah ada beberapa tahun, kita memang sangat selektif sekali di dalam penganggaran yang sifatnya eliminasi, khususnya eliminasi hewan liar, terutama anjing.
1: Ia juga menjelaskan pada tahun ini pihaknya kembali mengusulkan kegiatan eliminasi anjing liar melalui program pada perubahan anggaran. Usulan tersebut disiapkan menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait keberadaan anjing liar di sejumlah wilayah dan sangat mengganggu. Dalam pelaksanaannya, Distan Pangan Kota Sabang juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan daerah lainnya terkait pengendalian hewan pembawa penyakit menular, khususnya anjing. Pengendalian juga akan melibatkan masyarakat setempat melalui para kecik sehingga, maksud kami para kecik ataupun kepala desa, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan memperhatikan kondisi di masing-masing wilayah. Muhammad Sukeri juga menambahkan, sosialisasi kepada masyarakat akan dilakukan sebelum kegiatan pengendalian anjing liar dilaksanakan. Langkah tersebut dianggap penting untuk memastikan anjing yang merupakan hewan peliharaan warga tidak terkena sasaran, mengingat sebagian hewan peliharaan terkadang dilepas oleh pemiliknya. Dalam kegiatan ini, pihak Dinas Pertanian dan Pangan juga akan bekerja sama dengan Persatuan Olahraga Menembak dan Berburu Indonesia Kota Sabang untuk melakukan pemusnahan ataupun eliminasi anjing liar tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Woi, maju, maju, serasi, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas? Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, sore ini kami akan hadirkan pantauan terkini arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta dan sekitarnya dan beberapa kota lain di Indonesia dalam Polantas Karib Pro 3 RRI bersama Korlantas Mabes Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Kita bergabung bersama Brigadir Yasinta ya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Silakan, Brigadir Yasinta.
5: Ya baik, terima kasih Luna di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Namun demikian, saat ini tidak terjadi perlambatan kecepatan di jalur tersebut. Begitupun di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju airport Jalan Prosediatmo maupun arah sebaliknya juga masih terpantau kondisi lancar. Kemudian arus lalu lintas dari Jakarta yang akan menuju ke arah tol Tangerang saat ini juga masih dalam situasi ramai lancar. Kami tetap menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Cawang maupun arah sebaliknya. Dan saat ini perlambatan kecepatan juga terjadi di jalur arteri, khususnya arus kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun arah sebaliknya masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintas di jalur arteri agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi jalur tol, kami himbau agar tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dalam keadaan darurat saja. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Tangerang. Begitupun di jalur tol dalam kota dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Pancoran saat ini juga mengalami perlambatan kecepatan, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas di jalur sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Pancoran terpantau kondusif lancar di jalur arteri. Begitupun di ruas tol dalam kota dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintas di jalur flyover harap tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada sore ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan menuju ke gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2, seperti berhenti melewati garis stop, menerobos traffic light, dan juga memutar arah tidak pada tempatnya, yang selain melanggar aturan lalu lintas juga membahayakan keselamatan bersama. Bersama saat ini di belakang saya, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, memang lebih lengang jika dibandingkan dengan hari biasanya. Hal ini terlihat dari pantauan kami sejak sore tadi hingga saat ini. Arus lalu lintas dari Pancoran atau Tebet yang akan menuju Pasar Minggu maupun arah sebaliknya tampak kondusif lancar. Begitupun arus kendaraan dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan juga tetap mematuhi marka jalan serta tetap berkonsentrasi dalam berkendara mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Kemudian apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Sementara itu, bertepatan dengan libur akhir pekan, bagi Anda yang berencana akan melakukan perjalanan jauh, kami himbau agar selalu memastikan kembali kondisi Anda dan kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan BBM serta saldo e-tol cukup, tetap menjaga jarak aman, perhatikan batas kecepatan saat berkendara, selalu waspada terhadap kondisi jalan dan utamakan keselamatan. Dan pemirsa, dalam memberikan respon cepat kepada masyarakat, Polri menyediakan call center 110 yang dapat Anda hubungi selama 24 jam secara gratis atau bebas pulsa. Layanan 110 dapat Anda gunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Begitu jangan ragu menghubungi 110 ketika Anda membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan Luna.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta. Ya, itu tadi informasi terkini pantauan arus lalu lintas di kawasan Jakarta dan sekitarnya dan beberapa kota lain di Indonesia bersama Korlantas Mabes Polri dalam Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Pendengar, bagi Anda yang ingin melihat secara langsung tayangan mengenai kondisi saat ini ya dari CCTV Korlantas Polri, Anda bisa bergabung di YouTube Pro 3 RRI ya, @RRI Pro 3 ya, karena siaran bersama Polantas Karib Pro 3 ini juga disiarkan melalui live YouTube di RRI Pro 3. Jadi Anda bisa melihat secara visual dari tayangan CCTV dari Korlantas Mabes Polri. Kami lanjutkan kembali Warta Nusantara sore Pro 3 RRI.
4: Warta Nusantara.
0: Menyambut HUT ke-81 TNI Kodim 0912 Kutai Barat menggelar kegiatan sosial berupa bazar murah, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Selengkapnya kita akan simak laporan bersama Mikael Carlos Jang.
6: Kodim 0912 Kutai Barat menggelar bazar murah, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Ketiga kegiatan sosial tersebut dilaksanakan secara bersamaan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di halaman Makodim Kubar baru-baru ini. Dan Dim 0912 Kutai Barat Letkol Infantri Doni Francisco mengatakan bazar murah digelar bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, sedangkan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis bekerjasama dengan PMI Kubar serta Puskesmas Mas Barong Tongkok.
7: Pada intinya kegiatan ini kita informasikan kepada seluruh khalayak ramai khususnya masyarakat Kutai Barat. Ini dalam rangka menutup atau menyambut HUT TNI yang ke-81. Saat ini kita mengambil tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ini serentak di seluruh wilayah, di seluruh kabupaten dilaksanakan. Memang perintah dari pimpinan, kita menggelar beberapa kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat, pasar murah, aksi donor darah, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis.
6: Doni menyebutkan, dalam kegiatan bazar murah tersedia sejumlah kebutuhan pokok seperti beras PSHP kemasan 5 kg, telur, bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng. Sekitar 250 warga tercatat hadir dalam bazar murah tersebut. Sementara pemeriksaan kesehatan gratis dimanfaatkan sekitar 150 warga. Kegiatan donor darah juga mendapat antusiasme masyarakat. Sekitar 150 orang mendaftarkan diri dengan target terkumpul 100 kantong darah. Dalam kesempatan itu, warga Barong Tongkok, Tresia Bonggadika, menilai kegiatan bazar murah sangat membantu masyarakat mendapat kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, terutama di tengah kondisi musim kemarau seperti sekarang ini.
8: Sangat positif menjawab kebutuhan masyarakat ya di musim kemarau ini ya, di mana umbi-umbian ya bahkan pangan itu agak berkurang. Tapi dengan adanya pasar murah ini sangat membantu untuk konsumsi masyarakat.
6: Sementara itu, warga Melak, Lis John Sirait, memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis untuk mengecek tekanan darah dan gula darah. Ia menilai layanan tersebut sangat membantu masyarakat dan berharap kegiatan serupa terus ditingkatkan.
9: So, kalau saya pribadi sih bagus saja, sangat mendukung lah untuk kegiatan ini, membantu masyarakat. Terima kasih kepada membantu masyarakat dengan kegiatan ini. Ya mungkin kalau dari saya sih ya mohon ditingkatkan lagi lah untuk kedepannya.
6: Untuk diketahui, selain kegiatan sosial, Kodim 0912 Kubar masih menyiapkan sejumlah agenda lanjutan dalam rangkaian HUT ke-81 TNI, diantaranya Lomba Domino dan Lomba Menyumpit yang akan digelar pada 27 September 2026. Dari Kutai Barat, Mikael Carlos Jiang, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wai Kanan menyatakan dukungannya terhadap program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB GO untuk membangun budaya kesiapsiagaan di lingkungan sekolah. Informasi selengkapnya dilaporkan Rio Tanjung berikut ini.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wai Kanan mendukung penuh program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB GO Wai Kanan. Program tersebut diarahkan untuk membangun budidaya kesiapsiagaan bencana di lingkungan Satuan Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wai Kanan, Kiki Kristianto, kepada RRI mengatakan bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, sekolah harus menjadi tempat yang aman, tangguh, serta siap menghadapi berbagai risiko bencana. Menurutnya, SPAB GO Wai Kanan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas guru dan peserta didik. Program tersebut juga diarahkan untuk memastikan keselamatan seluruh warga satuan pendidikan saat menghadapi bencana.
11: Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wai Kanan memberikan dukungan penuh terhadap program SPAB GO Wai Kanan. Melalui program ini, kita bersama-sama membangun budaya kesiapsiagaan di sekolah, meningkatkan kapasitas guru dan peserta didik, serta memastikan keselamatan warga satuan pendidikan. Kita perkuat kolaborasi antara BPBD, Dinas Pendidikan, sekolah, pemerintah kampung, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Karena keselamatan anak-anak kita adalah tanggung jawab kita bersama. SPAB GO Wai Kanan, sekolah aman, tangguh, Wai Kanan siap menghadapi bencana.
10: Sementara itu, Kepala BPBD Wai Kanan, Sufrianto, mengatakan SPAB GO Wai Kanan merupakan inovasi untuk mempercepat penguatan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Ia menjelaskan SPAB GO Wai Kanan ditujukan untuk mempercepat pembentukan kelembagaan SPAB di seluruh satuan pendidikan.
12: Untuk kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana yang saya gagas lewat percepatannya dengan inovasi Satuan Pendidikan Aman Bencana GO Wai Kanan, ini mendapat dukungan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wai Kanan dan Kepala Bapeda Kabupaten Wai Kanan, juga didukung oleh Bupati dan Sekda. Inovasi SPAB GO Wai Kanan ini sendiri adalah upaya percepatan pembentukan kelembagaan dan penguatan SPAB untuk seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Wai Kanan. Sehingga dengan terbentuknya kelembagaan Satuan Pendidikan Aman Bencana ini, kita harapkan setiap sekolah, warga sekolah, lingkungan sekolah ini memiliki ketangguhan dalam menghadapi ancaman bencana yang ada di Kabupaten Wai Kanan.
10: Lebih lanjut, dengan terbentuknya kelembagaan tersebut, setiap sekolah diharapkan memiliki kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana. Pihaknya berharap warga dan lingkungan sekolah memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Wai Kanan.
13: Dari Kabupaten Wai Kanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kilas Berita. Putri Kusuma Wardani harus tersingkir di babak 16 besar Asian Games 2026. Tampil di nomor perorangan, Putri kalah dari Unati Ho'oda. Putri menyerah 2 game langsung dengan skor 10-21, 13-21 dari wakil India tersebut. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
15: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
16: Warta Nusantara.
17: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
18: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
16: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
17: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
16: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
15: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
16: Terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
16: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Kementerian Pekerjaan Umum menutup sementara jalan Provinsi Ruas Padang Solok, Sumatera Barat melalui kawasan Pintu Angin guna mengoptimalkan penanganan di hilir alur sungai kawasan tersebut yang terdampak banjir bandang pada Senin malam lalu. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang, Kementerian Pekerjaan Umum Reski Wahyudi, mengatakan sejak Jumat malam kemarin pihaknya telah menutup akses jalan agar dapat fokus menangani sedimen di bagian hilir sungai yang saat ini mengalami bottleneck atau penyumbatan di gorong-gorong. Reski menambahkan percepatan penanganan ini diambil demi mengutamakan keselamatan masyarakat dan pengguna jalan jika terjadi banjir bandang susulan yang berpotensi memutus jalan provinsi jalur Padang Solok itu kembali terjadi. Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Minangkabau mengingatkan potensi curah hujan tinggi masih terjadi hingga awal Oktober 2026, sehingga risiko banjir susulan perlu diantisipasi sedini mungkin. PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku menghadirkan SPBU khusus bagi para petani di Kabupaten Merauke, Papua Selatan untuk mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional di daerah tersebut. Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, mengatakan SPBU khusus tersebut dirancang untuk mempermudah akses para petani lokal dalam mendapatkan BBM secara tepat sasaran, efisien, dan transparan guna mendukung operasional alat dan mesin pertanian atau alsintan. Awan menjelaskan pihaknya terus berkomitmen mengawal ketahanan energi hingga ke pelosok daerah, termasuk pada sektor-sektor produktif serta program-program strategis yang menopang hajat hidup masyarakat banyak. Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan siap menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC yang akan digelar di Shenzhen, Tiongkok Selatan, November mendatang. Saat berada di Gedung Putih pada hari terakhir kunjungan kenegaraan selama 3 hari ke Amerika Serikat, Xi mengatakan masih memiliki 2 kesempatan untuk bertemu dengan Trump tahun ini, yakni KTT APEC dan KTT G20 di Miami pada Desember 2026. Sebelumnya, perwakilan dagang Amerika Serikat, Jamieson Greer, mengatakan kedua negara telah mencapai kesepakatan terkait barang-barang non-sensitif yang dapat diperdagangkan dengan persyaratan yang lebih menguntungkan, termasuk produk pertanian dan peralatan medis Amerika Serikat, serta barang-barang konsumen Tiongkok. Dari dunia olahraga dilaporkan, atlet Indonesia Gilang Febriansyah menempati peringkat ke-9 babak kualifikasi nomor BMX Freestyle Men's Park Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Aichi Sky Expo Hall C, Jepang hari ini. Gilang membukukan nilai rata-rata 32,50 poin dari 2 run. Ia mencatat 40,20 poin pada run pertama dan 24,80 poin pada run kedua. Hasil tersebut membuat Gilang gagal melaju ke final karena hanya 8 pebalap teratas yang berhak lolos dari babak kualifikasi.

Dan saudara, demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

saya Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia. Tidak bisa dinafikan peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendidikan gratis merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk memperluas kesempatan bagi seluruh anak Indonesia. Dari pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, Universitas Negeri harus gratis. Ia juga menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas langkah perwujudan kebijakan tersebut. Dengan demikian, kesempatan memperoleh pendidikan diharapkan semakin terbuka bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
1: Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, Universitas Negeri harus gratis.
0: Bersamaan dengan itu, Presiden juga menekankan percepatan perbaikan infrastruktur sekolah dari jembatan desa hingga atap sekolah yang runtuh. Dengan kebijakan ini menjadi harapan baru bahwa pendidikan gratis bukan lagi mimpi, tapi arah yang sedang diperjuangkan menuju Indonesia Emas tahun 2045.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

tokoh dunia. Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
2: Selamat malam pendengar setia Pro 3 RRI. Selamat berjumpa dan mendengarkan kembali program Kentongan malam hari ini. Saya Luna Elia masih menemani Anda. Kali ini topik menarik yang akan kami hadirkan yaitu bagaimana strategi pengelolaan sampah makanan ya. Kita ketahui bahwa sampah makanan ini masih mendominasi ya sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Di Jakarta sendiri problem mengenai sampah ini tentu problem yang serius perlu penanganan begitu karena ini tidak kecil begitu ya problemnya karena setiap hari ibu kota ini menghasilkan lebih dari 9.000 ton sampah dan hampir separuhnya ini merupakan sampah organik yang didominasi sampah-sampah sisa makanan. Nah, besarnya volume sampah makanan ini tentu bukan hanya persoalan di tempat pembuangan akhir ya. Kalau tidak dikelola sejak dari sumbernya, sisa makanan ini bisa menambah beban pengangkutan dan juga pengolahan sampah sekaligus bisa menimbulkan persoalan terhadap lingkungan. Karena itu, pengelolaan terhadap sampah makanan atau food waste ini mulai didorong ya sebagai bagian dari sistem pangan yang lebih menyeluruh. Kami coba akan hadirkan perbincangan malam hari ini bagaimana strategi dari pemerintah Provinsi Jakarta ya untuk mengelola sampah makanan warga Jakarta. Bersama kami saat ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Dudi Gardesi Asikin.
0: Wawancara Pro 3.
2: Selamat malam Pak Dudi.
3: Malam Bu Luna.
2: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudi, kita mulai dari persoalan besarnya dulu ya. Jakarta kan menghasilkan lebih dari 9.000 ton sampah ini setiap harinya dengan hampir separuhnya adalah sampah organik ya dari sisa-sisa makanan. Bagaimana sebetulnya beban dari food waste bagi sistem persampahan di Jakarta saat ini Pak Dudi?
3: Sangat beban ya, terutama aspek masalah efek daripada sampah organik yang tidak dikelola dengan benar ini menjadikan permasalahan berupa bau, terus adanya penyakit bawaan, terus menyebabkan juga menyebabkan gas metan di Bantar Gebang kita gitu, karena kan terjadi pembusukan fermentasi. Ya, intinya bila mana tidak dikelola dengan benar segala sesuatunya, sampah organik ini akan menjadi permasalahan bagi kota.
2: Ya, permasalahan gitu. Serius ya. Tapi kalau dari data yang dimiliki oleh DLH Jakarta, Pak Dudi, dari mana saja ini sumber terbesar sampah makanan di Jakarta? Dari rumah tangga, dari pasar, restoran atau apa ini, Pak?
3: Oh, semua kegiatan perkotaan yang ada aktivitas manusia, aktivitas masyarakat perkotaan itu pasti menimbulkan adanya buangan ya, terutama di rumah tangga, dari hotel, dari komersial, dari industri, semuanya menghasilkan. Ya, salah satunya adalah yang organik ini juga.
2: Oke, semua sektor ya menghasilkan sampah organik ini termasuk juga rumah tangga. Apa kebijakan dari pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengelola banyaknya food waste ini Pak Dudi?
3: Ya, memang seperti tadi disebutkan oleh Bu Luna bahwa komposisi sampah organik ini adalah 50% dari total sampah yang ditimbulkan. Nah, selama ini memang kemarin-kemarin ya, sebelum adanya Ingup Gubernur nomor 5 2026 itu, penguatan terkait dengan pilah sampah itu lebih ditekankan. Sehingga sejak Ingup diluncurkan, kita sangat masif bersosialisasikan dan kita coba menyiapkan infrastruktur juga agar supaya salah satu upaya yang dilakukan melakukan pilah sampah dari sumbernya yeah. yang kita bisa olah nanti di tengah sehingga sewaktu di pengolahan hilirnya itu sudah bisa lebih sederhana. Tapi memang ini kan baru ya saya tidak bisa ngomong ini baru karena banyak juga masyarakat yang sudah melakukan kerja pemilahan tadi cuman sifatnya masih komunal dan lokal setempat-tempat. Ini yang coba kita sebagai pemerintah provinsi mengakselerasi agar menjadi gerakan kota.
2: Gerakan kota ya. Sudah ada raperdanya ya berarti ya tentang pemilahan sampah dari rumah ini, dari sumbernya.
3: Kalau raperda atau peraturannya sudah ada ya, cuman sekarang memang penguatannya terkait dengan itu. Ditambah lagi dengan adanya kemarin kejadian-kejadian yang sangat tidak diinginkan sehingga percepatan terkait dengan pilah sampah ini memang menjadi suatu keharusan. Dimana kan kemarin 1 Agustus itu tempat TPA atau tempat pembuangan akhir kita sudah tidak boleh lagi melakukan open dumping secara menerima seluruh sampah yang ada. Nah, disitulah kita coba berusaha untuk 1 pilah sampah, tapi yang lebih ditekankan daripada food waste ini adalah bagaimana kita jangan sampai mengeluarkan banyak, kalau sampah organik tidak terhindarkan ya, tapi volumenya mungkin yang bisa dikurangi adalah transfer dari masing-masing individu. Dan ini yang kita ada beberapa kerjasama dengan beberapa NGO gitu kan, yang dan mereka juga coba memperkuat terkait dengan bagaimana mengurangi sampah dari hulunya itu. Contohnya contohnya adalah belanja makanan yang berlebihan, porsi yang tidak sesuai kebutuhan. Kadang kita sering numpuk gitu makanan. Tahu-tahu udah kadaluarsa gitu kan. Nah, itu juga akan menjadi itu
2: kebiasaan masyarakat ya.
3: Baik ya gitu. Iya betul. Ya artinya gitu. Jadi memang banyak memang hal-hal yang menjadi tidak disadari dan itu menjadi beban kita bersama.
2: Oke, okay. Berarti dari sisi hulunya ya, strateginya untuk mendorong masyarakat termasuk juga tadi para pelaku usaha untuk mengurangi sampah makanan sebelum jadi sampah ya Pak Dudi ya. Di hulunya begitu ditekan begitu.
3: Kalau kita sampah tidak bisa terhindari, tapi ya kita mengelola sebijaksana mungkin sehingga memang secukupnya lah gitu. Yeah. Kadang kita untuk masalah faktor keamanan juga itu agak susah diukur gitu ya sehingga numpuk kelupaan kadaluarsa gitu.
2: Kita cek di kulkas masing-masing tuh masih ada nggak ya sayur yang belanja seminggu yang lalu nggak sempat dimasak akhirnya dibuang juga gitu ya itu jadi sampah organik ya. Tapi kalau mekanisme pemilahan sisa makanan dari sumbernya tadi seperti apa yang sudah diterapkan, ada nggak sistem yang memungkinkan sampah organik dipisahkan secara konsisten begitu dari sampah lainnya kalau di Jakarta Pak Dudi?
3: Udah kita lakukan memang, tapi skalanya baru di beberapa tempat yang memang ada masyarakat yang sudah aktif gitu ya sebagai pemuka di lingkungannya gitu kan. Nah itu yang coba kita akselerasi, itu yang coba kita tularkan ke wilayah-wilayah lain gitu. Nah di pemerintah sendiri kita mencoba gitu kan untuk mengkoleksi terkait dengan sampah-sampah organik ini dari masing-masing rumah atau kita taruh kayak semacam kayak drop point gitu kan untuk dibuang di tempat itu dan akan kita ambil secara periodik setiap harinya. Itu udah ada beberapa lokasi gitu. Cuman memang ya mohon maaf buat masyarakat gitu, apa yang kita lakukan ini memang akan mungkin insya Allah kita akan kelihatan masif mungkin di awal 2027.
2: Iya, lebih masif lagi ya. Jadi sistemnya itu apa? Kader-kader di

0: signifikan gitu ya, kalau berdasar angka. Tapi kalau secara kota memang belum mencapai setengahnya, gitu kan. Tapi angka yang tadinya semuanya dicampur, itu sekarang udah mulai kita atur sehingga hanya di apa tempat-tempat tertentu yang kita dedikasikan nanti untuk pengolahan sampah organiknya. Contohnya kalau di Jakarta Timur sendiri sekarang udah sekitar 20-25 ton sampah organik yang sudah bisa kita manage gitu ya. Ini contoh di timur aja, belum di utara, belum di belum di Pulau Seribu juga gitu. Malah di Pulau Seribu sudah 90% angkanya enggak dalam melakukan pemilihan tersebut. Nah, contohnya itu dari apa yang sudah kita kumpulkan, ada yang langsung masuk kita ke sistem pengolahan organiknya seperti BSF Magot ya, ada yang menjadi kompos juga gitu. Dan ada yang kita jadikan mesin bubur juga. Larinya kemana itu gitu? Ada ke peternak, ada ke perikanan, ada cukup banyak lah gitu. Tapi memang belum bisa secara masif karena PR-nya yang tadi saya cerita 25 gitu kan. Nah, padahal PR kita masih 4.500 kurang lebih seperti itu gitu. Magnitude-nya.
1: Baik. Kalau gitu, untuk kapasitas fasilitas pengolahan sampah organik di Jakarta dibanding dengan volume sampah makanan yang dihasilkan setiap hari ini, gimana Pak Dudi?
0: Masih coba kita kembangkan ya kita ini. Karena kan gini, organik ini kan nggak seperti kita bikin mesin gitu ya. Jadi sampah organik ini akan kita coba prosesnya itu dengan secara biologis. Kalau kita pakai sistem yang pakai teknologi juga ada, tapi kan itu membutuhkan waktu dan itu membutuhkan sumber daya pendanaan lah gitu. Sedangkan mungkin yang secara instan saat ini yang kita bisa lakukan adalah secara biologis, itu yang saya tadi cerita sebagai itu dengan Magot, apa itu kan dengan composting. Untuk biodigester sendiri ada beberapa tapi belum masif ya, tapi coba akan kita kembangkan ke depannya juga.
1: Oke. Baik. Ini kan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh KLH ya Pak ya, bahwa pengelolaan atau pengolahan sampah dari sisa makanan yang perlu menjadi prioritas bagi pemerintah kabupaten kota begitu. Nah, apakah ini artinya Jakarta juga sudah menempatkan food waste ini sebagai salah satu prioritas utama strategi persampahan di ibu kota, Pak?
0: Tidak hanya food waste ya, banyak ya. Jadi kan contoh kalau food waste itu kita coba menyelamatkan gitu kan sampah yang masih bisa dimanfaatkan supaya tidak masuk ke TPA atau ke proses pembuangan akhir. Jadi kan kalau misalnya besoknya kadaluarsa gitu kan masih bisa dimanfaatkan. Itu ada beberapa NGO atau organisasi yang menampung dan mereka akan membagikannya ke kelompok-kelompok yang memang membutuhkan itu gitu. Ya ada juga model kayak sisa-sisa makanan yang kalau besoknya itu besoknya itu menjadi sampah gitu kan. Nah dimaksimalkan semaksimal mungkin saat ininya untuk supaya bisa peraturan sendiri di dinas KPKP yang memproses untuk hal-hal seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau dari kita bicara tentang warga Jakarta, ini kan padat begitu ya dengan total sampah yang dihasilkan tadi 9.000 ton per harinya. Bagaimana kolaborasi mungkin pemerintah provinsi dengan KLH untuk penanganan pengolahan sampah, terutama sampah makanan ini? Dari sisi teknologinya, mungkin pembiayaan atau pembangunan fasilitas, Pak Dudi?
0: Terakhir sendiri kita udah ada koordinasi, rencananya ada sistem pengolahan yang akan bekerja sama dengan Kementerian LH gitu ya, di mana mereka akan sebagai apa saya kata investor ataukah sebagai

0: penyandang dananya atau marketnya, sedangkan kami apa contohnya kami harus menyediakan lahannya, seperti itu gitu.
1: Ya. Baik, dengan target tadi pengurangan sampah, terutama sampah makanan yang kita bahas malam hari ini, Pak Dudi, bagaimana upaya untuk menyampaikan ya aturan-aturan tadi supaya masyarakat ini bisa berperan aktif begitu ya, untuk sama-sama melakukan sadar diri terhadap pengelolaan sampah dari sumbernya tadi. Jadi aturan-aturan yang ada ini tidak berhenti sebagai regulasi saja, tapi betul-betul diterapkan begitu, dan bahkan diawasi di lapangan.
0: Indikatornya ya, jadi sampah makanan yang dihasilkan semakin berkurang, itu udah itu harapan kami gitu ya. Kemudian makanan layak konsumsi yang berhasil diselamatkan semakin banyak. Terus sampah organik yang berhasil dipilah dan diolah itu semakin meningkat. Kemudian sampah organik yang masuk ke Bantar Gebang itu kalau bisa tidak ada yang masuk lagi ke Bantar Gebang. Karena kami akan coba membuat beberapa proses olah sampah organik ini, baik itu secara tadi komposting, maggot, atau biodigester. Kalau biodigester sendiri bisa menghasilkan gas yang bisa dipakai untuk gas rumah tangga, contohnya ada beberapa pelaku seperti pengrajin-pengrajin tahu tempe yang melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian ya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pemilahan sampah ini semakin meningkat. Itu sih, tapi ultimate-nya memang kemarin yang sebagaimana dicantangkan oleh Pak Gubernur ya, bahwa kami kan memiliki satu lahan cukup besar gitu ya di daerah Tangerang di Banten. Kabupaten Tangerang di Banten, dan itu rencananya kita memang akan membuat sesuatu budidaya budidaya perikanan, budidaya peternakan, budidaya tanaman yang sebagai output dari apa yang kita lakukan bila mana sampah organik ini kita proses dengan benar, lebih seperti itu.
1: Berarti seperti hilirnya ya Pak ya nanti ya, pemanfaatan ya, dari kita, itu.
0: Ya, hilirnya kita siapkan gitu kan, terus di hulunya juga kita siapkan, kemudian di tengahnya pun akan kita coba benahin juga. Gitu Bu.
1: Baik. Kalau indikator tadi sudah diterapkan, target juga kita bicara target sekarang. Ada tidak DLH punya tidak target waktu untuk melihat indikasi keberhasilan dari pengurangan sampah ini?
0: Ya. Kan sebagai mana tadi saya cerita di awal bahwa per 1 Agustus gitu kan harusnya seluruh TPA yang ada di Indonesia ini sudah tutup, tidak boleh lagi melakukan menerima sampah gitu. Tapi kan itu sesuatu hal yang tidak mungkin kalau misalnya kita tidak ada alternatif menuju ke arah situ gitu. Nah, sebelum jatuh tempo di 1 Agustus kemarin, kami bekerja sama dengan arahan oleh Kementerian LH sudah membuat semacam roadmap gitu kan. Dimana roadmap itu adalah menangani sampah 100%. Itu kita rencananya akan selesai di akhir 2028. Yeah. Itu baik yang organik, anorganik, residu atau apapun juga itu akan kita coba selesaikan. Nah, menuju ke sana ini kita berjalan bertahap gitu kan, di mana ada target-target 2026 ini harus sampai di mana, 2028 ini sampai di mana. Dan ultimate-nya ada di 2027 sampai di mana, 2028 itu kita insyaallah bisa 100% selesai.
1: Oke, target sudah ditetapkan. Sekarang bagaimana mendorong perubahan perilaku masyarakat ya dari hulunya tadi ya. Apa yang ingin disampaikan ya, mungkin untuk masyarakat Jakarta, Pak Dudi?
0: Ya, ya semua ini memang upaya, bukan hanya upaya semata-mata di pemerintah saja gitu. Ini adalah kolaborasi bersama kita semua gitu. untuk mewujudkan gitu kan Jakarta yang indah, bersih gitu. Sehingga apa permasalahan sampah itu tidak menjadi momok lagi yang menakutkan ke depannya. Seperti itu.
1: Himbauannya apa ini untuk warga Jakarta dalam mengurangi sampah makanan ini?
0: Oh, himbauannya tetap pilah sampah dulu yang udah pasti gitu kan. Kalau masalah ke mengurangi sampahnya ya benar-benar bijak dalam hal
1: konsumsi
0: makanan,
1: ya, membeli,
0: mengkonsumsinya gitu ya dengan sesuai. Tapi yang ini membutuhkan waktu lah. Karena teorinya istilahnya makin kaya itu istilahnya ekspenditurnya akan semakin lebih gitu.
1: Yeah.
0: Nah, justru kita minta itu kan upaya kita bersama-sama untuk menahan dalam artian secukupnya lah gitu. Sehingga apa yang ditimbulkan yang menjadinya nanti menjadi sampah itu akan sangat-sangat berkurang drastis. Itu Ibu.
1: Baik, Pak Dudi, terima kasih untuk perbincangannya malam ini bersama RRI Pro 3. Selamat malam, Pak Dudi, sehat selalu.
0: Malam, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan kami bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Dudi Gardesi Asikin.
2: Wawancara Pro 3.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
3: Ya, di Jakarta dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 10 juta jiwa begitu ya, tentu tidak heran kalau volume sampah yang dihasilkan ini cukup besar. Dan bahkan dari sampah organik atau makanan tadi, ada 9.000 ton lebih perharinya yang dihasilkan oleh warga Jakarta ya, setiap harinya. Anda bisa bayangkan ya, mungkin dari kebiasaan sederhana yang sudah seringkali kita lakukan bersama-sama ya, barangkali ini bisa menjadi self introspection ya, atau introspeksi diri ya, bagaimana peran dari kita masing-masing untuk mengurangi sampah makanan. Tadi disampaikan Pak Dudi ya, Kepala DLH DKI Jakarta, bijaklah dalam membeli makanan, mengkonsumsi, belanja sesuai kebutuhan. Kalau perlu Anda buat ini, daftar belanja sebelum sampai ke pasar atau tempat jualan sayur begitu ya biasanya. Buat dulu daftar belanja. Kalau Anda biasa belanja mingguan, buat daftarnya dulu. Mungkin dari hari Senin Anda pengen masak apa, Selasa sampai hari Minggu begitu ya. Dan nanti ketika dibelanjakan itu pas untuk satu minggu. Hindari membeli makanan hanya karena sedang promo ya. Biasanya ya ibu-ibu sering mumpung promo dibeli padahal nanti belum tentu dimakan begitu ya. Anda juga perlu mengecek stok yang ada di rumah sebelum Anda belanja. Prioritaskan dulu bahan makanan yang sudah ada di kulkas atau di dapur ya, itu di coret begitu dari daftar yang ingin Anda beli lagi ya, kalau memang masih ada. Kemudian tips lainnya, simpan makanan dengan benar. Anda bisa pisahkan bahan yang mudah rusak, bisa ditempatkan di wadah yang tertutup begitu ya. Dan Anda juga perlu mengatur suhu kulkas dengan tepat ya, sebagai tempat untuk menyimpan bahan makanan sebelum diolah ya. Kemudian terapkan juga prinsip yang lebih dulu dibeli itu dia yang akan digunakan lebih dulu ya, supaya bahan makanan tidak kadaluarsa. Misal Anda beli kecap ya, kecap mungkin karena konsumsinya ya tiap hari, maka banyak juga nih kayaknya ibu-ibu yang belanja kecap 2 atau 3 botol begitu ya. Kemudian kecap yang mana yang lebih dulu dibeli itu dia yang harus digunakan terlebih dahulu ya. Jangan sampai Anda beli banyak kemudian gunakan yang baru saja dibeli, yang kemarin-kemarin ditumpuk begitu aja, pas mau dipakai Anda lihat tanggal kadaluarsanya sudah lewat ya. Bedakan, tapi berkaitan dengan ini, kadaluarsa, bedakan best before dan juga use by ya. Jangan langsung buang makanan begitu aja, karena memang Anda harus membedakan itu. Best before, keterangan dalam kemasan biasanya ya, lebih baik digunakan sebelum tanggal tersebut, atau use by ini juga ya, karena kualitasnya mungkin sedikit menurun biasanya kalau ada kata-kata best before atau use by, tapi tetap perhatikan keamanan pangan yang akan Anda konsumsi ya. Selain bijak dalam berbelanja, bijak juga dalam memasak ya. Masak secukupnya, tidak usah berlebihan. nasi misalnya ya. Anda cukup masak secukupnya. Nanti kalau kurang boleh masak lagi gitu, daripada masaknya kebanyakan nanti terus tersisa dan akhirnya dibuang begitu ya. Untuk nasi, lauk ataupun makanan yang cepat saji lainnya ya. Itu beberapa tips bagaimana mengurangi sampah makanan dari rumah kita masing-masing ya. Semoga ini bisa mulai diterapkan dan kita menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan ya. Baik, saatnya Pro 3 RRI menghadirkan kembali laporan dari beberapa reporter kami ya. Ini kita akan menuju ke wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang. Laporan disampaikan Mutiara Khairunisa Lubis.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 dengan tema Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies. Kegiatan ini berlangsung 25 hingga 27 September 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang dengan menghadirkan berbagai agenda yang memfokuskan pada kesehatan hewan peliharaan seperti vaksinasi rabies massal, pengobatan gratis hewan, hingga kastrasi gratis kucing jantan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan vaksinasi rabies penting dilakukan masyarakat, khususnya pemilik hewan, sebagai upaya mencegah rabies. Timur juga menyebut, Pemprov Sumut menargetkan Sumatera Utara bebas rabies pada tahun 2030. Ia mengatakan, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, dokter hewan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
5: Kami sampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan kegiatan Bulan Bakti Peternakan. Karena ini kita harapkan kepada masyarakat, khusus yang punya hewan, supaya melakukan vaksinasi merangka minimal untuk mengatasi rabies. Ini merupakan tujuan kita bersama, harapan kita bersama, supaya Sumut bebas rabies di 2030.
4: Sementara itu, salah seorang warga, Gilang, turut membawa 3 kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies massal. Ia menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
6: Kalau dilihat suasananya cukup rame sama cepat juga pelayanannya, 3 kucing. Ya 7 tahun lah, biasanya di klinik sih. Karena kebetulan ada buka untuk umum makanya ya udah bawa sekalian aja sih.
4: Puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia yaitu pada Minggu 27 September 2026 yang akan diisi jalan santai bersama Gubernur Sumatera Utara dan jajaran OPD. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan rekor muri vaksinasi rabies massal, pembagian ribuan butir telur gratis, penyerahan hadiah lomba kontes hewan, serta penutupan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Para pemimpin negara Kepulauan Pasifik menyoroti ancaman perubahan iklim dalam sidang Majelis Umum PBB. Mereka menekankan dampak kenaikan permukaan laut, bencana alam, serta kerentanan ekonomi yang dihadapi negara-negara kepulauan kecil. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kembali kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Hasil studi ini mengungkap kerentanan kesehatan petani dan nelayan Indonesia dalam menghadapi cuaca panas dan krisis iklim. Laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung berikut ini.
2: Studi Lapor Iklim bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP pada Maret lalu di Indramayu dan Kupang mengungkap paparan panas mulai membebani kesehatan dan pola kerja petani serta nelayan. Dari 300 petani dan nelayan yang disurvei, sebagian besar melaporkan keluhan fisik, perlambatan kerja, hingga gangguan istirahat akibat cuaca panas. Tim peneliti sekaligus koordinator KRKP, Said Abdullah, dalam diskusi publik dan peluncuran hasil studi mengatakan, sekitar 78% responden pernah mengalami kram otot berat, pusing hebat atau hampir pingsan saat bekerja. Dampak juga berlanjut setelah petani dan nelayan pulang dari tempat kerja karena sekitar 80% responden mengalami kesulitan tidur akibat cuaca panas.
3: Apa dampak bagi kesehatan bagi mereka dan produktivitas? Setidaknya ada, kalau kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar terkait dengan fungsi fisiologis mereka, dengan tubuh mereka, 78,3% itu mereka pernah mengalami kram otot ketika bekerja. Kemudian ada yang pingsan, bahkan hampir pingsan, bahkan ada yang pingsan juga mengalami itu semua gitu ya.
2: Koordinator Bidang Informasi Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Siswanto, yang menanggapi hasil studi mengatakan, suhu malam di Indramayu dan Kupang terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Puncak panas harian terjadi sekitar pukul 11 siang hingga pukul 3 sore waktu setempat.
4: Di Indramayu itu peningkatan suhu siang harinya jauh lebih kuat dibanding di Kupang, peningkatan suhu maksimum. Kemudian kalau kita lihat catatan sebaran garis tertingginya, rekor suhu di Indramayu itu pernah terjadi 39,3, sementara di Kupang itu 37,9. Nah, malam hari suhu minimum di Indramayu itu meningkat jauh lebih kuat, 0,41 derajat Celcius per dekade, per 10 tahun. Sementara di Kupang itu 0,33 derajat Celcius.
2: Dua lembaga non-profit tersebut kemudian mengajukan 6 arah kebijakan, yaitu penguatan sistem kesehatan yang adaptif, perluasan perlindungan sosial, dan penyusunan panduan keselamatan atau health safety guideline bagi petani dan nelayan. 3 rekomendasi lainnya adalah memperkuat adaptasi berbasis komunitas, memasukkan resiko cuaca panas ke dalam perencanaan pembangunan daerah, dan memberi perhatian khusus pada kesehatan mental dan keluarga rentan. Adaptasi berbasis komunitas dapat mencakup tempat berteduh, akses air di tempat kerja, dan sistem saling menjaga antar petani dan nelayan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Manggala Agni, Kementerian Kehutanan terus memperkuat patroli pencegahan munculnya titik api baru di 2 kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Laporan disampaikan Tati Wijaya.
5: Manggala Agni, Kementerian Kehutanan terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, melalui patroli terpadu dan sosialisasi kepada masyarakat. Kepala Manggala Agni Daops Bukit Tempurung, Sandi Prabowo, mengatakan patroli pencegahan telah dilakukan sejak 16 September dan akan berlangsung selama 30 hari. Ditambahkannya, patroli terpadu antara lain dilakukan di Kelurahan Simpang Ratu, Nipah Panjang, Tanjung Jabung Timur, serta Kelurahan Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Tanjung Jabung Barat. Patroli juga dilakukan bersama pihak perusahaan di sekitar HLG Bram Hitam. Selain koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat, petugas juga melakukan pengecekan area rawan dan sumber air terdekat. Patroli dan respon cepat diperlukan mengingat masih adanya potensi kemunculan titik api baru selama periode kemarau.
6: Ya, untuk kegiatan patroli memang kawan-kawan melaksanakan itu, melaksanakan sosialisasi. Jadi selain koordinasi, sosialisasi kepada masyarakat juga, setiap masyarakat yang dijumpai dilaksanakan penyuluhan atau sosialisasi oleh petugas. Dan pengecekan areal rawan, pengecekan sumber air terdekat.
5: Patroli yang dilakukan Manggala Agni disambut baik masyarakat. Aprianto, salah satu warga, mengatakan patroli darat sangat penting untuk mengantisipasi munculnya titik-titik kebakaran baru.
7: Itu adalah suatu pencegahan untuk karhutla, karena khususnya di Jambi lah ya, ini udah banyak sekali kasus-kasus karhutla yang terjadi. Maka dari itu sangat diperlukannya adanya patroli tersebut untuk mencegah sebelum terjadinya kebakaran hutan itu.
5: Sementara itu, Manggala Agni dan unsur terkait masih berupaya melakukan pemadaman karhutla di kawasan hutan lindung gambut atau HLG Londrang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sandi Prabowo mengatakan, total tim dari Manggala Agni yang dikerahkan untuk memadamkan karhutla di HLG Londrang Sebanyak 4 tim terdiri dari 2 tim Manggala Agni Daops Bukit Tempurung dan 2 tim bantuan dari Manggala Agni Daops Kota Jambi. Sebelumnya, untuk mempercepat penanganan, sekitar 11 alat berat milik PT WKS digunakan untuk membantu penyekatan area terbakar. Manggala Agni juga mendapat dukungan mesin dari Petrochina. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965, yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, ada fakta menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah, sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya, berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat Hari Lahir Kesaktian Pancasila.
1: Dan pendengar, sampai di sini saya Luna Elia menemani Anda di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI. Selepas ini ada rekan saya Lukman Tara di Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam, sampai jumpa kembali.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNA itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutlah di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya hampir dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun, Bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PNA itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? mungkin apa lagi tahapannya gitu?
2: Ya, mungkin persiapan alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
5: Nah. Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi. Ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua. Ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga. Ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas. Ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja.
11: Gimana itu?
10: Kalau kenapa? Pungli yang 150.000 per pekan itu gimana,
11: Pak? Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan, insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
10: Berinteraksi dengan Bapak namun tidak ada tanggapan. Iya, Pak. Kooperatif.
11: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk Kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
6: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farbok.
12: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
6: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farbok.
12: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
13: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
12: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidaklah mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
15: Oh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini? Lawannya sudah selesai.
14: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
16: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentu menjadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
14: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
18: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil, persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
17: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
19: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
17: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
20: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
21: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafström menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
22: Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
21: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
21: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali, dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965, yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, ada patah menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah, sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya, berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat hari lahir kesaktian Pancasila.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan

0: pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda dan Anda bisa ikut berpartisipasi. Memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, delegasi Indonesia bersama puluhan negara melakukan aksi walkout atau EU saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato dalam sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York Kamis 24 September waktu setempat. Langkah ini menjadi simbol protes atas pelanggaran hukum internasional dan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fahd Nabil Mulasela menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

0: Indonesia walkout saat Perdana Menteri Israel naik podium di sidang Majelis Umum PBB. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar hukum internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya, Pak Satria Unggul Wicaksana.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Satria, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Lukman.
0: Ya. Pak, kalau bicara tindakan walkout delegasi Indonesia saat PM Israel berpidato di sidang umum PBB, ini memiliki konsekuensi atau makna hukum dalam hukum internasional atau semata-mata merupakan ekspresi politik dan diplomatik?
2: Ya, yang pertama dalam konteks political stance ya, apa yang dilakukan Indonesia adalah bagian dari simbol kritik keras yang kemudian sejalan dengan konstitusi ya, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan sikap Indonesia dalam konteks ini sangat dihormati ya, karena prinsip kedaulatan negara atau sovereign equality itu betul-betul dijunjung tinggi, karena itu sejalan dengan pasal 2 ayat 1 dari piagam PBB. Sehingga protes dengan cara walkout ya yang dilakukan oleh delegasi negara di dalam sidang di Majelis Umum PBB itu adalah tanda secara diplomatik bahwa kita tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh Israel. Apalagi itu juga dilakukan oleh banyak negara yang tidak sepakat dengan apa yang Israel lakukan di Gaza seperti itu.
0: Ya, tapi di mana Pak, batas antara hak untuk memprotes dan kewajiban untuk menghormati forum internasional?
2: Ya, memang di dalam apa namanya rule of procedure ya yang ada di PBB itu dilarang ya kemudian meninggalkan ruangan. Namun di dalam prinsip kebiasaan hukum internasional atau customary of international law, cara untuk walk out itu adalah bagian dari protes keras ya yang dilakukan oleh delegasi suatu negara akibat kebijakan luar negeri dari negara lain yang tidak sepakat ya. Dan ini terbukti dari apa yang dilakukan kepada Indonesia terhadap apa yang kemudian terjadi di Netanyahu gitu ya, dan Israel gitu ya. Dan hal serupa saya rasa terjadi ya ketika Pezeksian dari Iran kemudian statement delegasi dari Amerika keluar. Begitu pula sebaliknya. Nah ini adalah cara-cara bagian dari simbol protes yang perlu dilihat ya di dalam konteks diplomatik sebagai apa ya, suatu bold message ya, suatu pesan yang sangat tegas bahwa political stand dari setiap masing-masing negara itu memiliki karakter yang kuat seperti itu, dan itu dihormati.
0: Ya, Pak Satria, kalau bicara perspektif hukum internasional, apakah walkout ini dapat memberikan tekanan hukum atau politik yang nyata terhadap Israel, atau efektivitasnya lebih bersifat simbolik?
2: Ya, kalau merujuk kepada rule of procedure dari General Assembly ya, di nomor 8687 ya, 86/87, itu dijelaskan bahwa apabila sidang berisi pidato umum atau presentasi, kehadiran setiap delegasi tidak mempengaruhi keabsahan jalannya acara. Namun jika walkout dilakukan dalam saat voting ya, misalkan di dalam voting suatu resolusi Majelis Umum yang memutuskan hal-hal krusial, hal tersebut akan berdampak mengingat quorum ya, atau suara yang hadir itu harus 50 plus 1. Yeah. Nah, ini depends ya, tergantung dari forum yang berlangsung. Seperti itu.
0: Iya. Yeah. Pak Satria, kalau hampir 70 negara melakukan walkout, apakah tindakan kolektif seperti ini dapat berkembang menjadi bentuk state practice yang memiliki relevansi dalam pembentukan atau penafsiran hukum internasional, Pak? Atau terlalu jauh untuk disebut demikian?
2: Ya, state practices itu kan bagian dari customary of international law.
0: Ya.
2: Dan tentu kita harus lihat ya, bagaimana Netanyahu itu sebenarnya kan telah diterbitkan arrest warrant ya, atau surat penangkapan ya, untuk dia diadili di dalam Mahkamah Pidana Internasional. Namun karena Amerika kemudian melindungi hak-hak politik yang itu sangat bertolak belakang ya, ketika Mahmud Abbas akhirnya tidak bisa hadir ke Amerika karena visanya tidak dapat diterbitkan. Nah, situasi anomali ini di dalam politik atau situasi kejahatan genosida dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Israel itu seolah terjadi anomali dan penormalan. Itu suatu hal yang sebenarnya sangat berbahaya ya di dalam landscape hukum internasional. Ketika kemudian kejahatan yang luar biasa biadab ini kemudian tidak diabaikan, maka bagaimana cara kita mengingatkannya? Hmm. Hal ini akan berimplikasi kepada semakin tidak relevannya hukum internasional, khususnya di dalam hal enforcement ya, atau penegakannya, seperti itu.
0: Ya, ini kan ada beberapa data ya, ada yang mengatakan hampir 70 negara, bahkan ada yang mengatakan 77 negara ini melakukan walkout. Dan jadi pertanyaan publik kan sejauh mana sikap atau PBB atau kehadiran PBB dalam masalah Palestina ini sejauh ini, Pak Satria?
2: Ya, posisi PBB seharusnya political stance-nya, walaupun ada istilah respectful of the sovereign atau menghormati kedaulatan dan jurisdiksi dari masing-masing negara, namun seharusnya tidak menutup mata ya bahwa kejahatan yang terjadi di Palestina ya pasca ya. Oktober 2023 itu sampai saat ini menimbulkan nestapa yang luar biasa dengan kekuatan yang luar biasa besar ya bagi PBB melalui Security Council maupun badan-badannya, seharusnya dia mampu memberikan sanksi yang berat, setidaknya memberikan red line ya atau garis merah kepada orang-orang seperti Netanyahu sehingga tidak dengan congkaknya kemudian orang-orang seperti Netanyahu itu kemudian bisa pergi kemana-mana. Bahkan pada saat arrest warrant ya, surat pernyataan penangkapan dia diterbitkan, dia masih berlenggang seperti itu. Ini satu situasi yang klise di dalam hukum internasional yang implikasinya serius, Mas Lukman. Implikasinya adalah terhadap kredibilitas ya dan integritas dari pelaksanaan hukum internasional itu sendiri.
0: Iya, tapi kan selama ini publik melihat berkali-kali atau berulang kali Israel tadi melanggar hukum internasional, namun tindakan dari PBB tidak memiliki arti yang sesungguhnya. Nah, bagaimana dengan temuan lembaga PBB, putusan ICJ, atau laporan organisasi internasional lainnya, apakah memiliki bobot yang sama ini, Pak Satria?
2: Ya, seharusnya di sini saya melihatnya ya dalam landscape bahwa ini ada suatu peristiwa yang jus cogens ya. Jus cogens itu doktrin di hukum internasional bahwa dia peremptory norms ya. Peremptory norms itu artinya tidak ada norma bahkan dia norma yang bisa diutamakan bahkan melampaui norma-norma lain.

0: Maksud saya di sini adalah ketika kita tahu bahwa genosida yang dilakukan oleh Netanyahu itu sudah sedemikian besarnya, maka dalam konteks Jus Cogens, dalam konteks doktrin Jus Cogens, seharusnya PBB dapat bertindak ekstra, tidak hanya sekedar apa namanya formalitas saja. Apa yang dilakukan oleh Antonio Guterres ya, sebagai sekjen PBB untuk mengecam dalam konteks lisan ini tidak berimplikasi apapun. Seharusnya dalam instrumen kerangka badan PBB melalui Majelis Umum atau melalui ICJ, karena Israel ini kan beberapa kali sudah digugat ya dalam konteks apa namanya pelanggaran genosida convention 1948 soal itu. Tapi sekali lagi kebebalan itu karena mereka dilindungi ya dengan dalih hak veto ya. Ini kan juga si malakama ya, karena hak veto itu diberikan pasca Perang Dunia Kedua ya,
1: yeah.
0: Untuk atau agar tidak terjadi Perang Dunia Ketiga. Nah, menggugat kembali ya pelaksanaan hak veto itu memang harus menjadi titik urgen, sehingga tidak ada impunitas atau kekebalan yang kemudian menjadi dalih negara-negara yang agresor seperti Israel itu kemudian tetap berlenggang sampai hari ini.
1: Iya. Pak Satria, kalau bicara Indonesia ini apakah bisa dianggap konsisten secara hukum apabila mengecam pelanggaran hukum internasional oleh suatu negara, tetapi pada saat yang sama tetap mempertahankan hubungan ekonomi dengan negara tersebut? Apakah hukum internasional ini memang mensyaratkan konsistensi semacam itu atau seperti apa, Pak Satria?
0: Ya, ini kan masalah pengakuan ya.
1: Iya.
0: Ini kan masalah pengakuan. Apa yang dilakukan oleh Indonesia itu di dalam doktrin hukum internasional kita bisa sebut sebagai implied recognizance ya.
1: Iya.
0: Atau pengakuan sembunyi-sembunyi. Secara formal kita nggak punya hubungan diplomatik.
1: Betul.
0: Kita secara konstitusi menyatakan sangat menolak apa yang dilakukan oleh Israel. Namun secara perdagangan, banyak alutsista kita yang
1: masih berjalan dibeli, ya Pak ya.
0: Betul. Alutsista kita itu dibeli dari apa namanya dari Israel.
1: Ya.
0: Senjata-senjata yang dimiliki oleh kementerian yang menangani bidang pertahanan itu juga kebanyakan dari sana. Nah, sekali lagi situasi pengakuan sembunyi-sembunyi sebenarnya berimplikasi kepada dukungan secara tidak langsung gitu ya terhadap eksistensi negara Israel. Nah, apalagi kita sampai hari ini tercatat loh secara formal, Mas Lukman dan pendengar, kita adalah anggota Board of Peace, yang mana kita juga di dalamnya adalah
1: ada Israel,
0: bersama dengan Israel di lembaga tersebut, di organisasi internasional tersebut. Walaupun dalam waktu terakhir semakin tidak relevan ya, ketika Trump semakin delegitimasi kekuatannya di internal ya. Ini menjadi catatan penting ya, untuk tidak hanya political stance, tapi juga international law stance dari Indonesia, termasuk economic stance, untuk memboikot dan tidak berhubungan. Dan itu sudah dilakukan oleh negara tetangga kita, Malaysia dan fine-fine saja hal itu dilakukan sebagai bagian dari simbol dan sikap tegas ya, dari negara kita yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan tidak boleh terjadi penjajahan di atas dunia.
1: Iya. Pak Satria, kita kembali ke terkait dengan walkout ini. Seandainya Indonesia ingin meningkatkan posisi walkout dari sekadar simbol diplomatik menjadi langkah yang memiliki atau mempunyai konsekuensi hukum, instrumen apa Pak yang tersedia?
0: Satu, kita keluar dari Port of Peace. Itu yang immediate action yang seharusnya harus dilakukan. Kedua, tentu kita bisa menggunakan instrumen hukum internasional ya, melalui gugatan ICJ di Mahkamah Internasional, maupun keterlibatan aktif kita untuk mendorong arrest warrant ya. Walaupun kita bukan negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998, kita mendorong untuk arrest warrant, penangkapan dan bahkan enforce ya apabila dia berada di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia, untuk membantu ICC untuk segera menangkap orang-orang yang terlibat di dalam genosida yang terjadi di Palestina. Tanpa itu semua, walkout itu hanya sekedar simbol gitu ya. Itu sudah baik, tapi itu saja tidak cukup untuk mendorong kemerdekaan Palestina agar dapat diwujudkan seutuhnya.
1: Baik, ya ini menarik ya. Tadi dibutuhkan ketegasan dan memang tadi untuk ya jangan setengah-setengah begitu ya Pak Satria ya, kalau mau ini ya.
0: Betul.
1: Baik. Pak Satria, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Satria.
0: Malam, Mas Lukman.
1: Pendengar pakar hukum internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana. Kami berbincang bagaimana Indonesia walk out ya saat Perdana Menteri Israel naik podium di sidang Majelis Umum PBB. Memang ada beberapa data yang disampaikan. Ada yang mengatakan hampir 70 negara, namun juga ada yang mengatakan ada 77 negara walk out ya. Dan absen saat Netanyahu pidato dan sebanyak delegasi dari 77 negara walk out dan absen dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat 25 September dini hari waktu setempat dan saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai berpidato.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Hujan deras yang mengguyur Bangkok, Thailand sejak Kamis 24 September 2026 menyebabkan banjir di seluruh 50 distrik ibu kota. Otoritas setempat menetapkan status bencana banjir di seluruh 50 distrik tersebut. Penetapan status bencana memberikan kewenangan kepada organisasi-organisasi setempat untuk mengambil langkah penanganan terhadap banjir yang meluas. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dinamika Olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar di kesempatan malam hari ini kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda tiga besar suara kencana 2026 kategori News Reporter dengan tema Berpacu dengan Angin Kencang, Saya Punya Cerita. Produksi RRI Pontianak.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar, saat ini sekitar pukul 3 dini hari, saya berada di salah satu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Banjarmasin, tepatnya di SPPG Pemurus Luar 2. Sekarang bersama saya juga ada Pak Zikri Maulana, Kepala SPPG Pemurus Luar 2. Pak Zikri, ini saat ini memang tengah proses produksi ya, Pak Zikri ya? Ya
7: siap, betul. Ini sedang tahap produksi makanan.
6: Ini untuk didistribusikan ke berapa titik, Pak Zikri?
7: Didistribusikan ke ada sekitar 16 titik sekolah dari SD sampai SMK.
6: Saya juga dapat kabar, Pak Zikri, bahwa salah satu titik yang dituju SPPG Pemurus Luar 2 ini ada yang aksesnya cukup sulit ya, di SDN Sungai Lurut 4. Seperti apa itu kondisinya, Pak?
7: Untuk menuju ke sekolah itu ya lumayan sulit karena akses untuk mobil MBG ke sana itu nggak ada. Kita harus mendropkan lagi paket makanannya itu ke kelotok atau kapal yang punya warga sekitar.
6: Setelah menunggu beberapa jam, pendengar, saat ini sekitar pukul 8 pagi hari, kita akan mengikuti seperti apa proses pengantaran paket MBG ke SDN Sungai Lulut 4 Banjarmasin. Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit, pendengar, akhirnya saya tiba di dermaga Sungai Lulut. Dan bersama saya, saat ini juga sudah ada Pak Wildan sebagai motoris kelotok. Pak Wildan, mungkin bisa diceritakan sedikit seperti apa nih proses distribusi menggunakan kelotok menyusuri Sungai Martapura ini ya?
8: Ya, anu bang nih kisahnya bubuannya nih minta tolongnya kisahnya kan kayak ada kelotok aja supaya kalau mantar kena si bungkus.
6: Biasanya berapa pak kalau menargetkan biayanya?
8: Terserah yang bubuannya nih maksudnya menyahandak.
6: Berarti sukarela pak ya?
8: Ya sukarela toh.
6: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di atas kelotok yang terbuat dari kayu ulin ya. Cukup kecil dan kendaraan inilah yang digunakan untuk mendistribusikan pakaian makanan bergizi gratis. Dan kita akan menyeberang sekitar 10 hingga 15 menit. Baik pendengar, saat ini saya sudah tiba di dermaga Sungai Tandipah. Tadi saya juga harus menggunakan tenaga ekstra ya untuk bisa naik ke dermaga ini karena memang sungai yang sedang surut, jarak antara kelotok kami menuju ke atas dermaga ini cukup tinggi, sekitar 1,5 meter. Dan di lokasi ini juga terlihat beberapa anak-anak dari SDN Sungai Lulut 4 ini tampaknya sudah mulai menanti kedatangan paket makanan mereka untuk mereka santap hari ini. Dan saat ini saya juga sudah bersama Bapak Haryadi, Kepala SDN Sungai Lulut 4 Banjarmasin. Pak, ini perjalanannya dengan yang ya tidak mudah lah ya, seperti sekolah-sekolah lain. Kenapa sih Pak sekolah tetap mengupayakan agar anak-anak dapat MBG?
9: Makan bergizi gratis sangat kita harapkan dan selalu anak-anak tunggu karena antusiasme tinggi dari mereka, yang itu yang membuat kami selalu semangat mengupayakan supaya MBG ini tetap tersampaikan kepada mereka-mereka.
6: Dan di sekitar sekolah ini tampak beberapa orang tua, khususnya mayoritas ibu-ibu ya, yang menemani anak-anaknya belajar. Permisi ibu, dengan ibu siapa ya?
10: Khadijah, ibu Khadijah.
6: Bu Khadijah, Bu Khadijah, melihatnya anak-anak sangat antusias bu ya. Kalau anak ibu sendiri seperti apa bu?
10: Iya, sangat terbantu tuh bang. Ya loh, mbah mengurangi jajannya. Kalau ada sarapan kan tahu sarapan di sekolahan, mendapatkan gaji ya kalau.
6: Nah sekarang saat ini saya sudah berada di tengah anak-anak yang ini sangat asik ya menikmati makanan mereka hari ini. Kita coba tanya adik-adik, gimana nih rasanya MBG hari ini? Nah pendengar, itu tadi kisah perjuangan panjang di balik pendistribusian MBG ke SDN Sungai Lulut 4 Banjarmasin. Tidak hanya melewati jalanan yang sulit dan juga sempit, namun juga harus menyeberangi sungai yang cukup jauh. Karena memang ini merupakan upaya untuk memastikan setiap anak di titik terjauh sekalipun mendapatkan hak mereka untuk menikmati asupan yang bernutrisi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Hukmanul Hakim melaporkan.
11: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: Terus mengudara untuk Indonesia.
13: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
14: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Perindustrian yang melakukan optimalisasi penggunaan produk domestik untuk mendorong peningkatan nilai tambah industri nasional, sekaligus memperkuat kapasitas produksi, rantai pasok, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan besarnya pasar domestik Indonesia menjadi modal bagi industri manufaktur untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing. Agus mengatakan pemanfaatan produk dalam negeri merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem industri yang semakin kuat. Menurutnya, ketika produk industri nasional memiliki pasar yang semakin luas, maka kapasitas produksi dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Kita beralih ke informasi lainnya, perusahaan umum Bulog Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat menyalurkan sekitar 431 ribu liter minyak kita ke pasar sebagai bagian dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, sekaligus menjaga harga minyak goreng tetap sesuai ketentuan. Pimpinan Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat, Ahmad Mustari, mengatakan stok minyak kita tersebut tersebar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan 105 ribu liter diantaranya tersedia di Gudang Jayapura. Menurutnya penyaluran minyak kita saat ini diprioritaskan melalui pasar dengan melibatkan retail dan mitra yang telah ditunjuk Bulog. Mustari mengatakan penyaluran tersebut diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh minyak kita sekaligus membantu Bulog dalam memantau ketersediaan dan harga minyak goreng di pasar. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kedua majelis parlemen Jerman, Bundestag dan Bundesrat kemarin menyetujui undang-undang untuk memangkas sementara pajak bahan bakar sebagai upaya membuka jalan menurunkan harga bensin dan solar yang akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2026 dan berlangsung hingga akhir tahun. Berdasarkan kebijakan tersebut, pajak atas bensin dan solar akan dipangkas guna memberikan keringanan sebesar 17 sen euro atau sekitar Rp3.500 per liter, serupa dengan pengurangan sementara yang diberlakukan pada Mei dan Juni lalu. Pemerintah Jerman menyampaikan total biaya pengurangan pajak tersebut diperkirakan mencapai sekitar 2,5 miliar euro atau sekitar Rp51 triliun, dengan negara-negara bagian federal menanggung separuh dari jumlah tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. MotoGP merilis jadwal resmi Grand Prix Indonesia musim 2027 yang akan berlangsung pada 29 hingga 31 Oktober 2027 mendatang. Ajang balap motor yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit tersebut akan kembali masuk dalam kalender resmi MotoGP 5 kali berturut-turut setelah menjalani debut pada musim 2022 silam. Nantinya pada musim 2027, total akan terdapat 22 seri setelah masuk sirkuit Buenos Aires dan Adelaide ke dalam kalender balapan. Jalannya MotoGP musim 2027 akan dibuka di seri Thailand yang berlangsung pada 5 hingga 7 Maret dan ditutup di GP Valencia yang berlangsung pada 26 hingga 28 November 2027.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara.

0: ang karapi rinay anate, ako ni Mowarange, ang kamang asyendo kinamualian ni Radio Republik Indonesia. Ang kawalu ngapulu wo esa. Ini wo RRI sama maindung karetuk itu ni mawem pakatu paketau wo neman. Kerapi muni ni maasan a Indonesia. Sama ni ma pakentas wo mawe indeken kerapi mala aler a Indonesia. RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa. RRI kali di udara tetap di udara.
1: Pernah enggak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah. Kalau kamu tahu ada yang enggak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Enggak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang,
2: masuk ke dunia.
1: Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
1: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari kontrasepsi sedunia diperingati secara global setiap tanggal 26 September. Di Indonesia, hari ini diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang ada. Setelah menikah, perencanaan keluarga adalah hal penting yang harus dipersiapkan secara matang. Perencanaan keluarga yang matang dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri serta memaksimalkan kasih sayang dan kebutuhan finansial untuk anak. Setiap tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional sejak tahun 1960. Undang-undang tersebut merupakan pengganti Statistik Ordonansi 1934 yang dibentuk pada masa kolonial Belanda. Lansir dari situs UCI Department of Statistics, statistik merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mengembangkan dan mempelajari metode untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data empiris.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: To the point.

Desain pemilihan Indonesia kembali diwacanakan untuk diubah, di mana anggota Komisi 2 DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar pemilihan legislatif atau pileg, pemilihan presiden atau pilpres, dan pemilihan kepala daerah atau pilkada tidak lagi digelar secara bersamaan. Doli bahkan mendorong agar pileg dilaksanakan lebih dahulu, kemudian hasil pemilihan tersebut dapat menjadi dasar atau tiket pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden pada

tahun yang sama. Usulan itu muncul seiring pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah disiapkan DPR. Tutup poin kita pada malam hari ini, wacana Pileg dan Pilpres digelar terpisah dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami nanti di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Ya, Partai Golkar kembali mendorong agar pelaksanaan pemilihan legislatif, pemilihan presiden atau pilpres, dan pemilihan kepala daerah tidak lagi digelar secara serentak, ya. Di mana Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan pemisahan ketiga jenis pemilu tersebut telah menjadi gagasan yang sejak awal diusulkan partainya. Menurut Doli, pemilu yang digelar secara terpisah akan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk mencermati setiap kontestasi secara lebih fokus.

0: Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat politik dari Universitas Nasional, Pak Irfan Fauzi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Irfan, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Lukman, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Apa kabar? Apa kabar Om?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Pak Irfan, tapi kalau sistem pemilu kita masih sehat tidak ini Pak? Karena kan berubah-ubah terus. Kita ketahui juga sudah ada putusan MK kalau tidak salah ya, putusan nomor 135 PUU garis miring 22/2024 telah menetapkan desain baru yang berlaku mulai 2029. Di mana wacana pemisahan pelaksanaan pileg, pilpres, dan pilkada sudah ditentukan. Ini muncul lagi desain baru atau usulan sih, masih sudah tahap usulan. Bagaimana Pak Irfan menyikapinya ini?
2: Oke, selamat malam Mas Lukman dan para pendengar RRI Pro 3 Nasional. Jadi sebelumnya saya luruskan ya, bahwa istilah pileg, pilpres, dan pilkada digelar terpisah itu bisa menimbulkan kesan bahwa kita akan memiliki tiga agenda pemilihan yang berdiri sendiri.
0: Ya.
2: Padahal arah hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi itu ada dua kelompok pemilu, yaitu disebut dengan pemilu nasional dan pemilu daerah. Karena itu ya perdebatan kita mungkin perlu naik kelas, kita perlu membicarakan apakah desain tersebut membuat rakyat lebih mudah menilai calon, apakah pemerintah akan lebih bertanggung jawab, dan apakah penyelenggara mampu bekerja dengan baik. Nah, saya melihat pemisahan ini memang mempunyai potensi memperbaiki kualitas demokrasi. Namun manfaatnya memang tidak datang secara otomatis. Jika rekrutmen calon tetap tertutup, kemudian jika pembiayaan politik tetap tidak transparan, dan jika aturan transisi dibuat hanya untuk kepentingan pemegang kekuasaan, maka pemisahan ini hanya akan memindahkan persoalan ke tanggal yang berbeda. Karenanya menurut saya ada dua hal yang patut kita kritisi bersama. Yang pertama adalah wacana mengenai perubahan pemilu nasional dan pemilu daerah ini harus dimulai dari kepentingan warga negara. Jadi kita perlu menilai apakah perubahan tersebut memperluas pilihan rakyat, memperbaiki kualitas calon, menjaga kepentingan persaingan, dan memperkuat pertanggungjawaban setelah seseorang terpilih. Itu apakah itu bisa terjadi atau tidak?

0: Kedua adalah wacana mengenai pemisahan pemilu itu harus dimulai dengan dua pertanyaan.
1: Yeah.
0: Yang pertama adalah apa yang sudah menjadi ketentuan hukum dan apa yang masih merupakan usulan politik. Nah, dalam putusan MK nomor 135 tahun 2024 yang dibacakan tanggal 26 Juni 2025.
1: Yeah.
0: Itu putusan MK itu memaknai kembali pasal 167 ayat 3 dan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Pemilu serta pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015.
1: Yeah.
0: Di mana pemilu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pemilu nasional yang kontestannya adalah memilih DPR RI, DPD RI, presiden dan wakil presiden.
1: Yeah.
0: Nah, desain ini ditetapkan mulai pemilu di 2029. Yang kedua, putusan MK ini di mana sebagai yang kedua adalah selain pemilu nasional ada namanya pemilu daerah atau pemilu lokal.
1: Iya.
0: Yaitu yang di mana masyarakat akan memilih DPRD tingkat provinsi, DPRD tingkat kabupaten kota, gubernur, bupati dan wali kota beserta wakilnya.
1: Iya.
0: Nah, pemungutan suara berlangsung 2 sampai 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan DPR dan DPD RI atau sejak pelantikan presiden dan wakil presiden. Jadi, jeda tersebut itu dihitung sejak pelantikan. Bukan sejak hari pencoblotan nasional.
1: Iya. Yeah.
0: Karenanya penataan transisi masa jabatan DPRD dan kepala daerah ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Dan karena itu putusan ini tidak boleh dibaca sebagai sebuah perpanjangan otomatis. Nah, kita tahu bahwa MK kemarin tanggal 12 Agustus 2026 itu menegaskan bahwa secara hukum pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2009 adalah sudah mengikat meskipun undang-undang pemilu belum selesai direvisi.
1: Okay.
0: Nah, saat ini DPR sedang menyiapkan aturan teknis dan desain hukumnya, tapi bukan menentukan dari nol arah putusan MK, karena itu putusannya sudah final dan binding sudah mengikat seperti itu.
1: Ya, nah kalau kita bicara tadi dipisah jika pileg dan pilpres dipisahkan ini, Pak Irfan, ini bagaimana tujuan utamanya apa? Memang benar-benar untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan mengurangi beban pemilih? Atau justru berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan antar partai. Ini kan kalau kita lihat kemarin cukup banyak kita mendapatkan surat suara gitu ya. Sehingga publik juga mungkin bingung asal coblos saja. Ini bagaimana Pak Irfan?
0: Saya melihatnya setidaknya ada lima hal Jadi yang pertama adalah pemisahan ini tentu dapat memperjelas penilaian pemilih Dalam pemilu nasional itu masyarakat dapat memusatkan perhatian pada arah pemerintahan nasional dan representasi di DPR RI dan DPD RI. Sementara dalam pemilu daerah, ruang pembicaraannya bisa lebih besar dan lebih teknis. Misalnya terkait dengan isu pendidikan di daerah, puskesmas, jalan, transportasi, air bersih, dan pelayanan publik lainnya yang sifatnya adalah lokal. Nah, manfaat terbesarnya adalah memperjelas siapa bertanggung jawab atas persoalan apa. Tetapi manfaat ini hanya tercapai jika partai, kandidat, dan media benar-benar mengangkat persoalan daerah.
1: Okay.
0: Jika kampanye daerah tetap menjadi perpanjangan pertengkaran politik nasional, maka kesempatan itu akan terbuang. Itu yang pertama. Yang kedua, beban pada satu hari pemungutan suara memang dapat berkurang dengan adanya pemisahan ini.
1: Yeah.
0: Jadi pemisahan itu memberi kesempatan untuk membagi konsentrasi penyelenggara. Namun pemilu daerah tetap kompleks karena

0: Ketika presiden, wakil presiden, DPR RI dan DPD sudah terpilih. Sudah terpilih karena jarak antar pemilu memungkinkan masyarakat itu untuk menilai kinerja partai setelah pemerintahan nasional berjalan. Karena ada jeda waktu, presiden sudah terpilih, anggota DPR RI sudah terpilih selama 2 tahun baru kemudian pilkada. Jadi masyarakat juga bisa menilai ini kinerja partai politik seperti apa setelah 2 tahun, sehingga masyarakat kemudian bisa menentukan, oh kalau begitu ternyata yang partai pemenang ini hanya omon-omon, saya lebih kepada partai yang memang fokus terhadap misalnya isu-isu keadilan, isu-isu kesejahteraan, isu-isu ekonomi, misalnya seperti itu.
1: Oke.
0: Nah, jadi yang paling sensitif adalah masa transisi ini merupakan paling sensitif. Pertanyaan yang paling sulit adalah menyangkut dalam masa jabatan. Bagaimana menjembatani berakhirnya mandat hasil pemilu sebelum adanya jadwal baru?
1: Oke.
0: Bagaimana jabatan gubernur, wakil gubernur itu pada masa transisi ini siapa yang akan menduduki jabatan itu? Kita tahu kenapa ini sensitif, karena jangan sampai bahwa pemisahan politik nasional dan politik daerah ini adalah salah satu cara dari pemerintah yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya dengan cara dia akan menempatkan atau mengisi pejabat-pejabat di daerah pada masa transisi ini. Ini tentu ya kita harus melihat ini dalam konteks yang kritis dan analitis.
1: Baik. Ke Pak Irfan, kita undang pendengar boleh ya untuk bergabung
0: mangga,
1: bersama
0: mangga,
1: kita.
0: Silakan.
1: Pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Ada Pak Hatong di Pekanbaru. Malam Pak Hatong.
2: Selamat malam Bung Mentara, selamat malam Bapak Narasumber.
1: Ya.
0: Selamat malam Pak Tong.
2: Kalau saya itu yang paling teringat sama saya 2004 itu saya baru mulai melek politik, itu pemilihan anggota DPR RI, DPD RI dan pemilihan presidennya itu berbeda waktu. Waktu 2004 itu pemilihan legislatifnya untuk DPR RI, DPD RI, DPR tingkat 1, tingkat 2-nya itu tanggal 5 April 2004. Kalau pemilihan presidennya, karena waktu itu terjadi dua kali pemilihan, pemilihan pertamanya tanggal 7 Juli 2004 waktu itu. Jadi itu jauh lebih bagus daripada pemilihan serentak yang kita mulai 2014 ke atas karena kericuhannya sangat berkurang. Kemudian waktu itu sayangnya waktu itu pemilihan legislatif masih menggunakan nomor urut, itu sayangnya. Jadi ada lebih ada kurangnya. Kalau yang pemilihan serentak ini kan sudah mulai suaranya sudah mulai suara terbanyak bukan nomor urut, tapi saya kalau memilih lebih bagus dipisah pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif karena kita bisa menilai calon presidennya dan calon legislatifnya. Saya belum puas sampai sekarang belum ada presiden yang sesuai dengan keinginan diri pribadi saya sendiri. Itu saja belum mantap.
1: Baik.
2: Malam.
1: Ya malam. Ditahan dulu Pak Irfan ya dari Pekanbaru kita ke Jakarta. Ada Pak Roni. Malam Pak Roni.
3: Selamat malam Pak Lukmantara, Pak Irfan Husi.
1: Ya.
0: Selamat malam.
3: Saya ada 3 komentar Pak Lukman.
1: Ya.
3: Komentar yang pertama, saya sepakat untuk legislatif dan eksekutif itu dipisah. Contoh misalkan legislatif dari DPR RI, DPR RD 1, DPR RD 2 itu harusnya bareng.
1: Okay.
3: Sedangkan eksekutif, pilihan presiden, gubernur, bupati itu bareng juga gitu, sehingga dua itu dipisah itu loh Pak Lukman. Atau yang kedua, kalau bisa kalau memang demokrasi ini kita itu mau pengen naik kelas, kalau bisa itu ijazah minimum calon presiden itu harus S1 untuk Pilpres 2029 kalau bisa, dan usia minimum laki-laki maupun perempuan warga negara Indonesia usia 50 tahun kalau bisa. Dua itu aja sih, ya. Pak.
1: Baik.
3: Mantara.
1: Terima kasih.

0: Pak Roni Jakarta. Pak Irfan mungkin bisa ditanggapi, ada Pak Atong di Pekanbaru dan Pak Roni di Jakarta. Silakan.
1: Oke, pertanyaan dan komentar yang menarik ya dari Pak Atong di Pekanbaru dan Pak
0: Roni di Jakarta.
1: Pak Roni di Jakarta. Jadi memang pada tahun 2024 itu kita pernah mengalami pemilu yang terpisah antara pemilu legislatif dan pemilu pilpres.
0: Ya.
1: Jadi pada tanggal 5 April 2004 itu kita memilih DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota.
0: Ya,
1: waktu itu diikuti 24 partai ya. Kemudian pada tanggal 5 Julinya baru kita memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi, nah memang kita pernah mengalami pemilu yang berbeda.
0: Ya.
1: Jadi, namun bedanya pada berdasarkan putusan MK 135 dengan pemilu 2024 itu bedanya adalah kalau 2004 adalah pileg dan pilpres yang terpisah. Nah, kalau 2029 nanti sesuai dengan putusan MK 135 yang berbeda adalah pemilu tingkat nasional dan pemilu tingkat daerah. Jadi itu yang jadi
0: itu udah mengikat ya, berarti ya Pak Irfan ya. Putusan itu ya.
1: Itu mengikat final dan binding. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan
0: untuk apa DPR masih membahas RU pemilu gitu ya?
1: DPR kok masih membahas membahas hal ini.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, ini nanti akan kita akan saya jawab kemudian. Nah, jadi saya jawab yang Pak Rahmat dulu.
0: Iya.
1: Kalau isu tentang terkait ijazah ya, itu sudah ada di pasal 169 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 bahwa syaratnya adalah paling rendah usia 40 tahun ya. Itu berdasarkan putusan MK 90 yang fenomenal itu yang hasil dari Paman Usman ya. Dan terkait dengan itu, terkait dengan usia, sementara terkait dengan ijazah itu dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu itu minimal dia SMA, MA, SMK atau MAK. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang menarik. Kalau putusan MK sudah final and binding, lantas ngapain DPR membahas ini? Ini pertanyaan yang sering membingungkan ya. Jadi, DPR itu masih perlu mengubah undang-undang untuk menyesuaikan sistem dan mekanisme penyelenggaraan dengan berdasarkan putusan MK. Kita tahu bahwa pada tanggal 1 September lalu, Komisi 2 itu mengatakan bahwa proses penyerapan aspirasi mengenai revisi Undang-Undang Pemilu masih berlangsung. Jadi yang harus kita bedakan adalah putusan MK itu adalah norma konstitusional yang sudah mengikat. Sementara RU Pemilu adalah proses legislasi yang mengatur dan menyesuaikan detail sistem pemilu dengan putusan itu. Artinya adalah yang menjadi wacana di DPR adalah desain teknis dan pengaturan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Tetapi prinsip pemisahan pemilu nasional dengan pemilu daerah itu bukan lagi wacana, tapi ini adalah sudah mengikat. Bahkan MK tanggal 12 Agustus 2006 lalu itu menegaskan dalam amar putusannya bahwa putusan tersebut adalah sudah mengikat ya dalam putusan MK 259. Artinya seolah-olah MK ingin mengatakan bahwa wahai anggota dewan, Anda nggak usah utang-atik ini barang, ini sudah mengikat gitu. Nah, sehingga yang dilakukan oleh anggota dewan saat ini adalah lebih kepada bagaimana proses legislasi yang mengatur dan menyesuaikan detail sistem pemilu atas putusan tersebut. Jadi bicara tentang mungkin tentang transisi siapa kira-kira layak menggantikan gubernur atau bupati dan bagaimana statusnya, apakah anggota dewan DPRD kabupaten provinsi ini diperpanjang otomatis diperpanjang 2 tahun atau bagaimana itu mungkin yang sedang dibahas di DPR.
0: Baik, ini menarik sekali, tapi sayang waktu kita terbatas Pak Irfan, nanti kita akan bahas di kesempatan selanjutnya ya. Pak Irfan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pertiga.
1: Terima kasih Mas Irfan, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pendengar pengamat politik Universitas Nasional Irfan Fauji, dan kami akan membahasnya nanti dengan narasumber lainnya bersama dengan anggota KPU RI Pak Idam Holik, dan tentunya Anda masih bisa ikut bergabung bersama kami secara interaktif melalui layanan telepon dan juga WhatsApp. Namun setelah yang satu ini.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Jadi kalau kita bicara putusan MK 135 tahun 2024, ini untuk desain lamanya sebenarnya untuk pemilu serentak, ini Presiden, DPR, DPD, DPRD tingkat 1 dan 2, dan juga kepala daerah ini dilakukan secara serentak. Namun desain mulai 2029, putusannya ini ya, terkait dengan, ini terbagi dua, pemilu nasional 2029 ada Presiden, DPR, dan DPD. Sementara pemilu daerah ini rentangnya atau jarak kedua pelaksanaan tersebut minimal 2 tahun dan maksimal 2 tahun 6 bulan dihitung dari pelantikan sebagaimana rumusan putusan untuk pemilu daerah ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota dan juga kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota. Itu ya, ada putusan MK 135 tahun 2024 ya, ya untuk pelaksanaan atau desain pemilu gitu ya. Nanti kami akan membahasnya bersama dengan KPU ya, bagaimana KPU menanggapi terkait dengan usulan sementara putusan MK ini sudah mengikat ya. Kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi Pemilihan Umum RI atau KPU RI, Pak Idam Holik.
1: Wawancara Pro 3.
3: Halo,
2: Pak Idam, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas.
2: Ya, sehat ya, Pak Idam?
3: Alhamdulillah sehat dan harus tetap sehat.
2: Pak Idam, ini terkait dengan usulan ya dari Golkar ya, kalau tidak salah ya, ini mengusul atau mendorong Pileg, Pilpres dan Pilkada digelar terpisah. Sementara kita ketahui putusan MK ini sudah mengikat ya, Pak Idam. Terkait dengan putusan MK 135 tahun 2024 yang memisahkan antara pemilihan nasional, ada Pilpres dan Pileg, dan pemilihan ke daerah, gitu ya. Bagaimana KPU ya melihat ini, Pak Idam?
3: Dalam konteks perumusan ya, undang-undang atau dalam proses legal drafting, kalau dalam kajian kepemiluan ini eranya era reformasi elektoral ya,
2: ya.
3: Dan kita ketahui ini merupakan domainnya pembentuk undang-undang.
2: Okay.
3: Dan KPU Republik Indonesia selaku penyelenggara pemilu berdasarkan pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa KPU dalam menyelenggarakan pemilu itu berdasarkan pada undang-undang. Dan dengan demikian saat ini tentunya karena masih wilayahnya wilayah pembentuk undang-undang,
2: yeah,
3: maka kami mengamati perkembangan ini.
2: Yeah.
3: Dan kami yakin pembentuk undang-undang juga memahami dengan baik Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 10 ayat 1 huruf D dan ayat 2, yang di mana pembentuk undang-undang itu harus melaksanakan putusan MK. Tapi tentunya karena ini masih dalam wacana,
2: yeah,
3: ya, wacana politik, menjadi penting bagi kita untuk kita telaah, kita amati perkembangannya seperti apa.
2: Ya.
3: Yang jelas pembentukan undang-undang itu merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang atau legal drafter.
2: Tapi kalau dari perspektif KPU sebagai penyelenggara, apa persoalan paling sulit yang justru belum terjawab oleh putusan MK 135 2024 tersebut untuk memastikan desain pemilu nasional 2029 dan pemilu daerah atau lokal ini ya berjalan tanpa kekosongan atau tumpang tindih kewenangan, Pak Idam?
3: Ya, terkait dengan hal tersebut, memang putusan MK tersebut ini memang belum dilaksanakan karena belum dituangkan dalam undang-undang.
2: Ya.
3: Sehingga ya kami KPU Republik Indonesia ya saat ini juga sama-sama sedang melakukan kajian tentang reformasi elektoral, tapi tentunya kami, kajian kami hanya dalam tataran manajerial teknis penyelenggaraan pemilu. Yeah. Kalau sudah masuk sistem pemilu, itu merupakan open legal policy.
2: Hmm. Tapi sudah memiliki simulasi kalender tahapan dari 2029 sampai pemilu daerah pertama gitu, Pak Idam?
3: Dalam konteks kajian, tentunya kami harus siap dengan hal tersebut. Tapi berkaitan dengan tahapan pemilu, sebagaimana yang menjadi tradisi dalam penentuan hari dan tanggal pemungutan suara, itu harus dikaji secara bersama,
2: ya.
3: Dalam konsultasikan dengan pembentuk undang-undang.
2: Ya, pemisahan pemilu ini, Pak Idam, apakah memang benar-benar akan mengurangi beban penyelenggara atau justru berpotensi menciptakan siklus pemilu yang lebih panjang dan membuat KPU ini berada dalam kondisi ya permanen menyelenggarakan pemilu gitu, tidak berhenti-hentinya gitu, Pak Idam?
3: Sebagai penyelenggara pemilu yang diberikan amanat undang-undang, ya apapun sistemnya, apapun desain keserentakannya, kami harus siap dan kami juga harus memitigasi segala sesuatu berkaitan dengan hal tersebut, karena penyelenggaraan pemilu itu harus memenuhi prinsip akuntabel, ya, di mana penyelenggaraan pemilu dapat dipertanggungjawabkan. Dan Indonesia memiliki pengalaman yang sangat panjang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, terutama pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2024 kemarin. Dua dasawarsa penyelenggaraan pemilu itu telah memberikan pelajaran penting bagi bangsa Indonesia.
2: Ya, Pak, kan kalau kita mengacu pada putusan MK 135/2024 ini, nanti pemilihan daerah atau pemilihan lokal gitu pertama berlangsung 2031 ini, Pak Idam, kalau kita mengacu itu ya. Lalu bagaimana, Pak, terkait dengan status kepala daerah dan anggota DPRD yang masa jabatannya tidak persis berakhir pada waktu tersebut? Apakah akan ada atau terjadi perpanjangan, pemendekan, atau mekanisme lain? Siapa yang secara konstitusional berwenang menentukan desain transisinya?
3: Pertanyaan ini memang sangat penting dan seringkali menjadi wacana publik. Dan ya, pertanyaan tersebut harus dijawab oleh pihak yang memiliki otoritas untuk menjawab hal tersebut. Dan saat ini sedang dalam proses pembentukan undang-undang. Jadi sebagai penyelenggara pemilu, tentunya secara etis kami tidak ingin masuk dalam wilayah pembentuk undang-undang atau legal drafter.
2: Nah, kalau bicara asam penting perubahan desain adalah, kalau menurut KPU sendiri, Pak, nanti beban untuk yang paling berat ataupun lebih mudah untuk masyarakat menjalankan pemilihan ini, proses pemilihan ini, Pak Idam?
3: Ya, lima kali pemilu pasca amandemen Undang-Undang Dasar menurut saya pelajaran yang sangat cukup, ya. Bagaimana pemilu dilaksanakan, apa saja yang mesti diperbaiki, dan saya sangat yakin dari pemilu ke pemilu literasi pemilih Indonesia ini semakin baik, apalagi sekarang infrastruktur telekomunikasi Indonesia itu semakin baik dengan dibuktikannya blank spot atau daerah-daerah yang sekiranya tidak memiliki jaringan internet semakin terkurangi, apalagi dengan hadirnya pelayanan internet berbasiskan satelit. Jadi dengan demikian menurut saya dari literasi pemilih hari ini jauh lebih baik. Tinggal bagaimana hal ini semuanya dikomunikasikan.
2: Ya. Pak, dengan adanya dua klaster pemilu, apakah struktur organisasi dan beban kerja KPU perlu didesain ulang, Pak? Apakah KPU juga membutuhkan model kelembagaan, anggaran, dan SDM yang berbeda dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya atau 2024?
3: Dari 12 prinsip penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu, itu ada satu prinsip yang sangat penting, yaitu profesionalisme. Apa arti dari profesionalisme? Itu adalah satu paham di mana satu pekerjaan didasarkan pada ilmu pengetahuan. Dan sekedar pada ilmu pengetahuan, tapi pekerjaan tersebut harus lebih baik daripada pekerjaan yang sebelumnya. Itu dua karakteristik penting dari profesionalisme. Kami sebagai penyelenggara pemilu ya harus bisa menjawab tuntutan publik di mana dari pemilu ke pemilu harus lebih baik.
2: Oke. Dengan struktur organisasi yang ada saat ini gitu, tanpa perlu ada desain ulang lagi ya, Pak Idam.
3: Struktur organisasi KPU itu termaktub di dalam konstitusi pasal 22E ayat 5 yang di mana struktur penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum itu bersifat hierarkis nasional.
2: Ya.
3: Jadi struktur mengaturnya di tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, dan di dalam undang-undang pemilu KPU sebagai regulator.
2: Okay.
3: Dan ini menjadi tantangan kami ke depan, bagaimana kami terus dapat memperbaiki kualitas kepemimpinan SDM di daerah.
2: Baik. Pak Edam, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Edam. Selamat malam.
3: Amin. Terima kasih. Selamat malam.
2: Pendengar, anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik ya, melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini, bagaimana wacana Pileg dan Pilpres digelar terpisah. Dan memang yang perlu dipahami, ini wacana terkait dengan ini datang dari Golkar ya, Partai Golkar yang mendorong Pileg, Pilpres, dan Pilkada digelar terpisah. Sementara untuk putusan MK atau nomor 135 tahun 2024 ini telah menetapkan desain baru yang berlaku mulai 2029. Di mana putusan 135 2024 ini merupakan perubahan penting terhadap desain keserentakan pemilu Indonesia, di mana putusan ini dibacakan pada 26 Juni 2025 dan bukan 2024, di mana nomor tahun atau registrasi perkaranya. MK menyatakan bahwa mulai pemilu 2029, pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal harus diselenggarakan secara terpisah. Ya. Dan apa yang sebenarnya diubah? Selama pemilu 2019 dan 2024, Indonesia menggunakan model yang sering disebut pemilu 5 kotak. Ya. Dalam satu rangkaian pemungutan suara, pemilih memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Dan putusan 135 ini mengubah konstruksi tersebut menjadi dua klaster pemilu. Klaster yang dipilih itu pemilih nasional, yang dipilih itu presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD. Sementara klaster pemilu daerah atau lokal yang dipilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota.
4: Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Pakar lingkungan Universitas Gajah Mada Profesor Chandra Wahyu Purnomo menilai kewenangan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional perlu diperjelas. Kejelasan kewenangan diperlukan agar rekomendasi berbasis riset dapat diterapkan secara efektif. Menurutnya, persoalan kelembagaan sebelumnya terletak pada keterbatasan kewenangan untuk menjalankan rekomendasi. Pelaksanaan kebijakan tetap berada pada Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam, dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi atau memberikan informasi penting yang Anda miliki melalui redaksi kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Apakah untuk di wilayah Anda terkait dengan cuaca, hujan, atau sudah mulai turun di wilayah Anda, atau memang masih mengalami kemarau ya. Karena sejumlah wilayah di Indonesia kemarin ya sudah mulai turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Jakarta, Tangerang, dan juga Bogor ya. Bagaimana untuk wilayah Anda? Anda bisa bergabung ataupun memberikan informasi penting yang Anda miliki melalui redaksi kami di 021-352-3172 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
8: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
7: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
8: Oh, begitu, Dang?
7: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
8: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menonaktifkan Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto dan 4 pejabat struktural lainnya untuk kepentingan pemeriksaan menyusul temuan Ombudsman RI terkait adanya fasilitas mewah di lapas tersebut. Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, Komisaris Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan penonaktifan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan internal Kementerian Imipas untuk menindaklanjuti sejumlah temuan Ombudsman saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Cibinong. Rudi menegaskan apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran, Kementerian Imipas akan menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk kode etik, kode perilaku, dan disiplin aparatur sipil negara. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong penguatan talenta digital agar tidak berhenti pada kemampuan menghasilkan karya dan inovasi, tetapi mampu mengembangkan kreativitas menjadi produk bernilai ekonomi dan menembus pasar global. Menteri Ekonomi Kreatif yang juga Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Rifki Harsya, mengatakan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif membutuhkan dua fondasi utama, yakni akses pembiayaan yang inklusif dan penguasaan teknologi. Rifki mengatakan penguatan talenta menjadi bagian penting dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif karena perubahan teknologi membuat kebutuhan industri terhadap sumber daya manusia turut berkembang. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan nyata demi menghentikan langkah-langkah ilegal Zionis Israel di Palestina dan melindungi status quo kota suci Yerusalem yang bersejarah dan sah. Menlu menuturkan provokasi dan pelanggaran terhadap status quo Yerusalem terus terjadi, seperti yang ditunjukkan oleh pemukim dan aparat keamanan Zionis Israel di Komplek Masjid Al-Aqsa. Ia pun menekankan pentingnya perlindungan terhadap situs-situs suci di Yerusalem, termasuk dengan meningkatkan dukungan bagi wakaf Yordania dan perwakilan Hashemit, yakni dua peran yang dipegang oleh pemerintah Yordania untuk mengelola dan menghindari klaim sepihak terhadap situs-situs di kota suci tersebut.

Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Pokemon United Indonesia menang 2-1 kontra Singapura pada pertandingan ketiga grup B cabang e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Aichi Sky Expo e-sport Substage, Jepang hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan kedua Indonesia pada persaingan game Pokemon United grup sekaligus memastikan diri melaju ke babak perempat final. Setelah kemenangan tersebut, Indonesia dipastikan menjadi juara grup B dan melaju ke babak perempat final esok hari.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, Tan Malaka ternyata pernah berjuang lewat pendidikan. Tahun 1921, Tan Malaka dipercaya mengajar di Sekolah Tarekat Islam di Semarang. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak rakyat biasa, bukan hanya untuk kalangan berada. Menariknya, pendidikan yang diberikan Tan Malaka nggak cuma soal membaca dan berhitung. Ia ingin murid-muridnya memahami keadaan di sekitar mereka, berpikir kritis, dan punya kesadaran tentang kehidupan masyarakat. Bagi Tan Malaka, pendidikan bukan sekedar membuat seseorang pintar, tapi juga mengajari kita buat berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Jadi, sebelum dikenal sebagai tokoh perjuangan, Tan Malaka ternyata sudah lebih dulu menggunakan pendidikan sebagai salah satu jalan untuk melawan penjajahan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD, yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
6: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
7: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
8: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Indonesia menyapa malam.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Wemendikti Saintek Stella Christy mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk pendidikan. Meskipun peringkat pertama, Stella memberikan catatan khusus dalam hal pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan. Baginya, kondisi idealnya pemanfaatan AI untuk dunia pendidikan harus memiliki batasan-batasan tegas yang diatur sedemikian rupa agar tetap menjaga kualitas peserta didik. Lalu bagaimana dampaknya bagi dunia pendidikan Indonesia? Kami akan membahasnya dengan narasumber, Direktur Korika Akademi Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artificial Indonesia, Dr. Ari Wahyu Wijayanto. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dan kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Korika Akademi Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial Indonesia, Dr. Ari Wahyu Wijayanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ari, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, Pak Ari, kalau tadi yang dikatakan Wamendikti Saintek, ini Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk pendidikan. Bagaimana dari Korika Academy melihatnya ini? Ini satu hal yang membanggakan atau justru jadi alarm untuk dunia pendidikan kita, Pak Ari?
2: Iya, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi, menurut kami, pernyataan Prof. Stella Christy mengenai tingginya pemanfaatan AI, khususnya untuk pendidikan di Indonesia ini sebenarnya merupakan sinyal yang sangat positif.
0: Ya,
2: kalau kita harus berbicara mengenai data. Saat ini misalnya di data Statista Consumer Insight tahun 2026 itu sudah menunjukkan bahwa 61% dari responden di Indonesia sudah menggunakan AI untuk pendidikan dan pembelajaran. Ini sudah tertinggi di antara negara-negara yang disurvei. Namun, bagi saya, tantangan kita berikutnya sebenarnya bukan lagi sekedar seberapa banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan AI. Melainkan, seberapa baik kita menggunakannya. Tingginya adopsi ini perlu kita transformasi nantinya menjadi AI literasi dan AI kompetensi yang lebih kuat. Karena AI seharusnya tidak lagi menjadi menggantikan proses berpikir oleh siswa, gitu ya, tapi menjadi alat untuk memperkuat critical thinking-nya mereka. Creativity, problem solving-nya, dan juga bagaimana kemampuan kita sebagai manusia dalam menghasilkan inovasi-inovasi dan pengetahuan. Nah, kalau kita lihat di sisi lain, dari data juga, ini menjadi semakin penting karena di OECD, PISA 2025 itu sudah menunjukkan bahwa 53% atau lebih dari separuh siswa Indonesia itu sudah menggunakan AI chatbot untuk proses belajar setidaknya sekali dalam seminggu. Artinya apa? Artinya bahwa AI itu sudah hadir di ruang belajar kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita memastikan agar penggunaannya itu benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, saya sependapat dengan penekanan dari Prof. Stella mengenai pentingnya kemampuan berpikir kritis kita di era AI ini. Ya, saya sependapat. Nah, kita perlu bergerak dari sekedar menjadi AI user ke responsible AI user atau pengguna yang bertanggung jawab. Yang pada akhirnya nanti kita menjadi pembuat atau AI creators and innovators. Jadi kita membuat inovasi dan berkarya dengan menggunakan AI tadi. Nah, ada beberapa agenda penting yang menurut saya perlu untuk kita dorong bersama, yaitu penguatan AI literasi bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, ya. Kemudian juga integrasi bagaimana critical thinking dan AI yang bertanggung jawab itu di dalam pembelajaran. Lalu peningkatan kapasitas para pendidik kita untuk memanfaatkan AI secara pedagogis, ya. Serta pengembangan talenta yang harapannya itu tidak hanya mampu menggunakan AI saja, tapi juga memahami datanya, algoritma, dan etika, ya, serta konteks dalam penerapannya. Nah, kami sendiri di Korika Academy, kami melihat bahwa transformasi talenta AI ini tidak cukup hanya melalui technical skills. Ya, kita membutuhkan ada kombinasi dari kompetensi teknis, ya, pemahaman mengenai pengetahuan di bidang yang diharapkan, critical thinking-nya, kreativitas, etika, serta tentu saja adalah kepakaran dari para manusia yang sebelumnya sudah menjadi ahli-ahli. Nah, Indonesia ini memiliki modal yang sangat berharga saat ini. Kenapa? Karena masyarakat kita ini cepat sekali mengadopsi AI.
0: Tapi sudah berjalan dan belum, Pak, terkait dengan literasi AI sendiri di Indonesia?
2: Inisiatif-inisiatif itu sudah banyak dilakukan, ya, baik oleh akademisi di perguruan tinggi, baik oleh asosiasi, baik diinisialisasi oleh pemerintah melalui Komdigi, ini saya rasa inisialisasi yang sangat baik sekali. Sehingga kita melihat bahwa upayanya itu terus berjalan dan sangat cepat gitu ya. Namun tentu saja kalau kita berbicara mengenai seluruh penduduk Indonesia, kita ini negara yang besar sekali, tantangannya besar dan perlu skala yang masif gitu ya. Nah, harapan saya adalah ini ada momentum yang bisa kita transformasikan menjadi kualitas SDM ya, dan kapasitas inovasi nasional, sehingga kita tidak lagi hanya sebagai pengguna ya, tapi juga bisa menjadi kreator dan inovator gitu, dalam ekosistem AI global. Gitu.
0: Resiko terbesarnya apa sih Pak Ari, jika Indonesia ini ya terlalu cepat mengadopsi AI dalam pendidikan tanpa terlebih dahulu membangun literasi AI, etika, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang tadi Pak Ari katakan?
2: Ya, di dalam banyak literatur penelitian ilmiah, salah satunya oleh Harvard sudah menunjukkan bahwa penggunaan AI itu ada risiko yang perlu kita waspadai, yaitu penurunan kognitif dari siswa didik, begitu ya. Nah, ketika tidak dibarengi dengan critical thinking, ketika tidak dibarengi dengan pembekalan yang sangat baik mengenai bagaimana penggunaannya secara bertanggung jawab, serta bagaimana didorong untuk keinovasi, bukan hanya untuk menggunakan saja. Nah, itu saya rasa yang perlu kita dorong secara bersama-sama dan kita dukung secara bersama-sama.
0: Siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan ataupun memastikan batasan-batasan penggunaan AI itu bisa dimanfaatkan secara positif oleh peserta didik ataupun tenaga pendidik ini, Pak Ari?
2: Ya. Kalau kita melihat berbagai negara di dunia, tentu saja ada sangat banyak pendekatan. Tidak ada pendekatan yang kemudian pasti benar dan berlaku untuk semua hal. Di beberapa negara, pendekatannya adalah sentralistik, yaitu dilakukan oleh negara atau pemerintah, gitu ya. Di sisi lain, digerakkan oleh, di negara lain itu digerakkan oleh private sector atau industri, ya, sehingga berorientasi ke profit. Nah, bagaimana di Indonesia, kita sebenarnya sudah menginisialisasi dengan sangat baik, karena sudah ada strategi nasional kecerdasan artifisial 2020-2045 yang waktu itu diinisialisasi oleh BPPT, dan kemudian di tahun ini sudah ada peta jalan kecerdasan artifisial oleh Komdigi dengan pendekatan yang sifatnya kolaboratif. Artinya tidak bisa kalau kita hanya dari pemerintah saja, gitu ya, tapi juga keterlibatan semua pihak, saya rasa. Nah, kami di Korika, karena kita berkonsen kepada ekosistem, ya, ada dari akademisi, kemudian dari praktisi, serta dari pelaku usaha, gitu ya. Kita tentu saja harapannya adalah ada kolaborasi, sinergi. Karena negara kita terlalu besar, banyak tantangannya, ya, heterogen, sehingga ada lokal-lokal wisdom yang tentu saja perlu disentuh. Nah, ini perlu pendekatan dari semua pihak, semua elemen masyarakat.
0: Ya, tentunya kita juga kan menginginkan adanya keseimbangan antara pemanfaatan AI untuk meningkatkan efisiensi pendidikan dengan potensi adanya risiko ketergantungan AI ya, Pak Ari ya, yang justru dapat tadi melemahkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian siswa, Pak Ari.
2: Ya, betul. Bagaimana? Ada suatu kondisi, ada suatu kondisi di mana di beberapa negara maju, salah satunya di Amerika Serikat, ya, ketika di pihak regulator itu membahas mengenai pemanfaatan AI, ada banyak pro dan kontra. Namun ketika diarahkan kepada pembahasannya ke dalam responsible AI atau AI yang bertanggung jawab, maka semua sepakat. Jadi sebenarnya yang kita khawatirkan itu bukan AI-nya sebenarnya, tapi yang kita khawatirkan adalah ketika digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Nah, ketika sudah AI itu bertanggung jawab, penggunaan AI itu bertanggung jawab, atau dalam istilah internasional adalah responsible AI, semua orang sepakat. Ya, sama seperti ketika kita berbicara mengenai otomotif, kita berbicara mengenai alat-alat industri, ya, itu saja memiliki risiko-risiko. Tapi ketika digunakan dengan K3, ya, keselamatan, kesehatan, dan kewaspadaan, maka semua orang sepakat bahwa itu menjadi bahan bakar untuk inovasi kita sebagai sebuah negara.
0: Ya. Kita undang pendengar boleh Pak Ari, untuk bisa bergabung.
2: Silakan.
0: Ya. Ya. Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan juga nih, bagaimana Tari, Korika Academy juga mungkin bisa memastikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia ini tidak hanya menguntungkan

0: berkolaborasi dengan ASEAN Development Bank, Google.org, dan AVBN Singapura dengan 10 strategic partner di 8 negara, baik negara maju seperti Australia, Jepang, dan Korea Selatan, Taiwan, dan juga negara-negara berkembang seperti India dan Vietnam. Nah, dari kurikulum tersebut, kami mengacu kepada UNESCO AI Competency Framework atau kerangka kompetensi AI global. Dari sana, kita menurunkan apa saja yang diperlukan untuk mengadopsi AI, literasinya seperti apa, serta bisa digunakan tidak hanya oleh orang-orang teknis, teknologi informasi saja, tapi oleh semua bidang dengan bertanggung jawab. Tentu saja dengan kekayaan budaya Indonesia atau local culture. Tidak semua yang ada di internasional kemudian bisa kita adopsi demikian saja. Kita ada. Nah, kami di Korika Academy saat ini berkolaborasi dengan berbagai universitas, kemudian asosiasi profesi lintas bidang, baik dari ekonomi, kemudian hukum, kemudian perencana wilayah, dan seterusnya, serta dari pihak pemerintah, dari Komdigi, dan beberapa pihak yang lain dari BRIN, sehingga kita mencoba membuat sebuah kolaborasi bersama, inisiatif bersama, yang pada akhirnya itu nanti tidak hanya fokus di wilayah-wilayah yang sudah cukup maju, seperti di Jawa, tapi juga di luar Jawa, serta tentu saja lebih inklusif, tidak hanya kepada para masyarakat yang memiliki akses internet dengan baik, tapi juga yang memiliki akses internet kurang baik, serta mereka-mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan difabilitas. Nah, karena pada akhirnya AI tersebut harapannya adalah menjadi enabler atau menjadi pengayah, memperkuat bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dan berkarya.
1: Pertanyaan melalui WhatsApp yang sudah masuk, Pak Ari, dari Pak Jansan di Jakarta Barat ini. Pak Ari, bagaimana di Korika Academy, apakah memiliki data bagaimana peserta didik ataupun siswa saat ini memang lebih kecenderungan menggunakan AI dibandingkan belajar secara manual? Ini bagaimana, Pak Jansan di Jakarta Barat? Lalu ada Pak Aji di Tangerang Selatan. Ini menarik ya, sebenarnya kalau ada batasan tertentu ataupun siswa ini bisa lebih bijak menggunakan AI, tentunya kita makin berkembang. Tapi bagaimana kalau lihat generasi yang saat ini mau serba instan dan apa-apa bisa mengandalkan AI untuk belajar di rumah, tidak ada pengawasannya. Bagaimana ini nantinya kita menjadi apa ini Pak Aji? Tergantung terhadap teknologi, ketika internet itu mati ya, kita akhirnya dalam tanda kutip kosong, kata Pak Aji. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Ari.
0: Baik, terima kasih. Ini menarik sekali. Yang pertama, bahwa kami di Korika Academy memang tidak memiliki informasi secara langsung. Namun kalau kita merujuk ke OECD, Organisasi Negara-Negara Maju yang sudah melakukan survei, yaitu PISA di tahun 2025, ini datanya jelas dan ini datanya terbuka secara publik. Gitu ya. Biasanya memang di setiap tahun mereka membandingkan dari berbagai negara. Memang hasilnya, hasil terbaru itu lebih dari 53% siswa Indonesia itu sudah menggunakan AI chatbot untuk proses belajarnya, setidaknya sekali dalam seminggu. Ini tahun 2025, artinya kan ke depan akan semakin bergerak begitu ya. Nah, ini harus dilihat bahwa hal ini tidak hanya sesuatu yang negatif, tapi juga tentu saja ada sesuatu yang positif. Ya, bahwa adopsinya ternyata cepat. Bagaimana supaya adopsi tadi kita bawa ke arah yang benar. Ya, sama seperti dulu kita menghadapi revolusi industri, sama ketika hadirnya listrik. Itu tentu saja ada risiko-risiko besar, tapi potensi di balik itu juga begitu besar. Sehingga kita lebih baik kita concern kepada bagaimana membuat AI yang aman atau membuat akses terhadap AI itu bertanggung jawab, sehingga kita tenang dan bisa mendorong semua pihak untuk berinovasi, termasuk siswa-siswa kita.
1: Oke.

0: Kemudian yang pertanyaan kedua, ya, tadi bagaimana memastikan?
1: Pak Haji di Tangsel ini, bagaimana kalau kita lihat negara apa generasi sekarang ini kan apa-apa maunya serba instan gitu. Akhirnya ketergantungan ketika internet mati, ya akhirnya tidak bisa apa-apa dalam tanda kutip kosong katanya.
0: Ya, ada sebuah eksperimen menarik sebenarnya terkait dengan AI ini di Singapura sebenarnya. Saya rasa ini bisa untuk refleksi bagi kita semuanya, termasuk para orang tua dan para pendidik. Di Singapura itu ada masa di mana ada kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Mereka diminta untuk membawa tablet maupun laptop yang ada chat GPT-nya. Untuk kelas 1 SD. Nah, mereka, anak-anak sekolah ini, ya, mereka diberikan sebuah gambar pemandangan oleh gurunya. Gambar pemandangan, tentu saja kita biasa membayangkan ada gambar pemandangan seperti gunung, kemudian dan seterusnya. Gambar pemandangan yang sama, kemudian setiap siswa diminta untuk menceritakan gambar apa yang mereka lihat. Pasti luar biasa perbedaannya. Nah, ada yang bercerita ini gambar gunung seperti ini, ada yang bercerita secara detail, ada yang menceritakan gambar pemandangan dan seterusnya. Nah, kalau jawaban tersebut mungkin kita tidak bisa menilainya mana benar. Mungkin semuanya benar, tapi tidak semuanya dengan kualitas yang sama. Nah, oleh karena itu, semua siswa kemudian diminta menuliskan, menuliskan apa yang mereka lihat tadi ke dalam ChatGPT. Kemudian diminta untuk membuat gambar dari apa yang mereka ceritakan tadi. Hasilnya tentu saja berbeda. Hasilnya yang paling sama adalah mahasiswa yang bisa menceritakan dengan detail. Nah, saat ini memang kan siswa-siswa itu mungkin terbiasa dengan instan karena mereka terbiasa menjawab dengan singkat-singkat. Tidak terstruktur, kemudian juga deskripsinya kurang logis begitu ya. Nah, ketika diberikan feedback oleh guru atau oleh orang tua, mereka merasa tidak terima begitu ya. Tapi ketika ada suatu objek mesin gitu yang kemudian memberikan feedback berdasarkan apa yang mereka sampaikan sendiri, mereka bisa menerima gitu ya. Ternyata tahu nih, ternyata gambar saya ya benar sih, pemandangan itu cukup banyak gitu. Pada akhirnya mereka adalah mereka mencoba lagi, kalau gitu saya benerin dong gitu ya. Saya benerin ini deskripsinya. Sampai akhirnya mereka berulang-ulang, akhirnya mereka bisa membuat gambar yang sangat mirip dengan apa yang disajikan oleh bu guru di depan. Nah, artinya apa? Di sini ada proses berpikir. Bukan dia hanya menggunakan, tapi dia berpikir. Diajak berpikir, kemudian ada teman. Gitu ya. Ada teman untuk mengajak dia berpikir. Teman yang jujur. Nah, artinya dengan proses ini, ketika sudah terbentuk pola tersebut dengan adanya AI ataupun tidak, siswa ini menjadi lebih critical. Siswa-siswa ini memiliki punya inovasi-inovasi. Gitu. Dia bisa bercerita misalnya pengalaman dia selama ini seperti apa, pengalaman apa yang dialami kemarin pada saat liburan, apa yang mereka kerjakan dan seterusnya. Jawabannya tidak sepotong-sepotong lagi. Dia bisa menceritakan dengan baik, begitu ya. Nah, ini harapan kita semua.
1: Pak Ari, saya penasaran terkait dengan masalah privasi dan keamanan data itu bagaimana AI ini, potensi data kita itu bagaimana? Ini kan sifatnya sensitif ya kalau kita bicara data. Pengguna layanan AI ini dapat melibatkan data pengguna kan ya, Pak Ari?
0: Betul sekali, betul sekali. Ini adalah sebuah concern yang valid dan ini adalah merupakan perhatian kita semuanya, karena AI itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya data. Semakin banyak data, maka dia akan semakin akurat. Nah, untuk semakin akurat, itu tentu saja mereka membutuhkan banyak-banyak sekali data, termasuk data pribadi. Nah, siapa yang bisa mengatur ini, tentu saja adalah pemerintah. Yang tentu saja harus kita dorong secara bersama-sama dan kita dukung secara bersama-sama. Saat ini, di Indonesia kita sudah punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, bagaimana supaya itu kemudian ditegakkan, kemudian kita awasi bersama-sama pelaksanaannya, ya, itu di satu sisi. Tapi di sisi lain kita sebagai pengguna AI juga tidak mudah, tidak bermudah-mudah dalam kemudian men-share data kita, gitu ya. Karena bagaimanapun juga data-data tersebut kemudian bisa digunakan. Misalnya kalau kita lihat beberapa kasus, ya ada foto-foto yang kemudian digunakan oleh AI untuk membuat foto-foto baru yang sebenarnya berbeda. Nah, ini tentu saja menjadi concern kita. Ya, artinya di sisi pemerintah tadi sudah dan perlu kita terus untuk pembuatan regulasi, ya, di sisi masyarakat literasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan mutlak. Apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan dengan AI.
1: Oke. Bu Anita di Jakarta ini, Pak Ari terima kasih pencerahannya. Jujur saja saya salah satu orang tua yang memang juga mengandalkan AI. Ketika anak ini bertanya mengenai PR yang ada, saya pusing gitu ya. Akhirnya saya langsung bertanya dengan AI dan coba mengajarkan anak saya yang masih SD usia 5 ini untuk menggunakan AI, jadi tidak lagi bertanya kepada saya. Dan itu bagaimana Pak Ari mengenai validitas data? Apakah ada kemungkinan data itu atau potensi informasi yang salah atau memang selalu benar karena mengutip dari berbagai sumber? Silakan, Pak Ari.
0: Iya, baik. Terima kasih. Jadi ini saya rasa juga khawatiran kita semuanya, ya, di satu sisi kita sekarang memiliki akses terhadap tempat bertanya. Kalau dulu mungkin kita sulit atau malu bertanya kepada guru, malu bertanya kepada para ahli, tidak memiliki akses ke sana, sekarang kita bisa bertanya. Ya. Nah, apakah, pertanyaan saya adalah apakah kalau kita bertanya kepada guru ataupun pakar kemudian 100% benar? Kan juga belum tentu juga. Kan? Kepada AI pun juga hal yang sama. Artinya tadi yang seperti saya sampaikan, ya, ini adalah salah satu bentuk sumber informasi. Namun critical thinking atau bagaimana kita bisa menerima tadi dengan kritis itu adalah sesuatu yang harus kita bangun. Di mana tidak kemudian serta-merta mempercayai. Sama juga pada saat kita mendengar pendapat dari satu pihak, kan kita terus saja harus mengkonfirmasi. Ya, ada sumber data pendukung. Nah, itu hal yang sama saya rasa bagi kita sebagai orang tua, ya, tidak hanya mengandalkan satu pihak. Kemudian misalnya pada saat ini kita bisa meminta kepada AI untuk memberikan data yang ada sumbernya misal. Nah, itu bisa, itu salah satu panduan bagi orang tua. Jadi tidak hanya bertanya tapi minta dia untuk menunjukkan sumber data aslinya. Minta dia untuk menunjukkan dokumen asli. Nah, kita bisa memverifikasi. Nah, ini saya rasakan menjadi win-win solution bagi orang tua.
1: Jadi bisa dikatakan untuk melengkapi prompt-nya itu ya, berarti ya, Pak Ari ya?
0: Bisa sekali, bisa sekali. Kita memaksa, memaksa si AI-nya tadi berikan rujukannya dan link-nya. Nah, itu ya, saya juga bisa mengecek sendiri.
1: Ya, baik. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Anita ini. Terima kasih pertanyaannya, ini juga menarik sebenarnya. Karena memang di zaman saat ini mungkin adanya keterbatasan waktu orang tua ketika ditanya oleh anaknya ya, cara yang paling instan itu dengan AI itu ya, Pak Ari ya. Karena
0: betul sekali.
1: Iya. Pak Ari, mungkin terakhir sebagai closing statement terkait dengan mungkin pemanfaatan AI ini di bidang pendidikan, silakan.
0: Baik, ya, terima kasih. Saya rasa kita semua sepakat bahwa di masa saat ini bukan lagi di masa di mana kita bisa memilih apakah kita akan mengadopsi AI atau tidak. Pertanyaan adalah kapan. Dan tentu saja di balik semua tantangan pasti ada peluang, peluang yang sangat besar, yang bagaimana kita menanggapinya dengan bijak. Yang paling utama adalah literasi, kita memahami aspek-aspek positif dan tentu saja aspek-aspek yang negatif dari pemanfaatan AI ini, sehingga kita bisa memaksimalkan potensinya. Karena pada akhirnya ketika kita tidak memanfaatkan ini, negara lain akan sudah jauh memanfaatkannya dan kita akan tertinggal dari sisi pemanfaatan dengan bertanggung. Nah, harapannya kita semuanya bisa bersama-sama meningkatkan pemahaman mengenai AI ini secara bertanggung. Terima kasih.
1: Pak Ari, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Ari. Selamat malam.
0: Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih.
1: Pendengar Direktur Korika Akademi Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial Indonesia, Dr. Ari Wahyu Wijayanto. Dan kami akan membahasnya bersama dengan pengamat pendidikan yang sudah tersambung dengan Ibu Ice Khodijah.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Ice, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak Lukman.
1: Sehat ya, Bu Ice?
3: Alhamdulillah.
1: Bu Ice, kalau kita bicara ya, penggunaan AI dalam pendidikan, ini apakah benar-benar meningkatkan kualitas proses belajar atau justru berpotensi membuat siswa ini semakin terbiasa mencari jawaban instan tanpa memahami proses berpikir di baliknya, Bu Ice?
3: Iya. Jadi begini, AI itu mestinya dimanfaatkan untuk menolong manusia, ya, bukan jalan pintas,
1: okay,
3: tetapi menolong manusia. Nah, sekarang kalau dalam pendidikan menolong siapa? Kalau saya melihat setelah mencermati, nah kebetulan saya juga pengguna AI, juga mencermati bagaimana AI berpotensi sebagai penolong dan bagaimana AI berpotensi sebagai perusak. Ketika AI digunakan oleh orang yang sudah matang di bidangnya, kalau seandainya itu dosen, bagaimana dosen mencari bantuan baik dari segi konten maupun dari segi cara gitu ya, untuk dosen itu membantu mahasiswanya atau untuk guru membantu muridnya. Karena kan begini, ketika orang sudah matang dan sudah paham, literasinya cukup baik, menggunakan AI sangat menolong. Karena dia akan membantu, ya selayaknya asisten ya, tolong bikinkan ini, tolong gambarkan ini. Tetapi untuk substansi tetap kita yang mengendalikan, karena AI tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengikuti apa yang kita mauin untuk berbagai tujuan pendidikan. Nah, kalau yang pegang adalah orang yang sudah cukup ada ilmu yang dipakai gitu ya, dan dia sudah cukup matang, maka AI akan jadi pembantu, betul-betul bisa membantu. Nah, ketika AI dimaknai untuk membantu siswa, maka dosen atau gurunya ya yang memahami sepenuhnya AI untuk membantu mencari strategi, membantu anak-anak untuk mampu berpikir. Karena kan AI itu kalau dibilang, kalau untuk anak-anak yang masih dalam usia perkembangan, kan dianggap jalan pintas. Dianggap jalan pintas bahwa, oh ini ada soal, ada satu soal, masukin aja ke AI, pasti kita sudah dapat jawabannya. Nah, ketika anak masih pada usia itu dan masih belum memahami betul bahwa dia sekolah itu untuk mengembangkan dirinya, bukan untuk menjawab soal dan bukan untuk menyenangkan hati gurunya karena bisa menjawab semua benar. AI akan betul-betul jadi pembantu, tapi ketika dimaknai secara superficial, kemudian diberikan keleluasaan kepada anak-anak, ya tentu tidak. Dan sebenarnya AI itu akan banyak membantu di dalam pengelolaan ya, pengelolaan pendidikan, karena transparansi itu akan jauh lebih mudah dikontrol ketika kita menggunakan AI, bukan? Ketika urusan administrasi, urusan keuangan, urusan merancang budget dan sebagainya, dia akan jago banget gitu. Nah, makanya kalau saya bilang AI digunakan di balik layar untuk membantu pengelolaan administrasi pendidikan, saya pikir ya akan sangat mempercepat dan mengefisienkan proses. Tapi bukan AI dipakai di kelas untuk kemudian diekspos kepada anak-anak bahwa ini loh ada AI.
1: Nah, ini jadi pertanyaannya, Bu Ica. Bagaimana kita memastikan bahwa AI ini menjadi alat untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis siswa, bukan justru menjadi jalan pintas yang membuat kemampuan berpikir kritis ini semakin melemah, Bu Ica?
3: Ya, makanya yang menggunakan AI itu gurunya.
1: Ya.
3: Gurunya untuk mendapatkan strategi-strategi yang makin banyak strateginya, makin beragam, untuk kemudian dibawa ke kelas untuk membantu siswa maupun mahasiswa untuk berpikir kritis. Bukan untuk mencari jalan pintas, karena pada prinsipnya kan AI itu dikendalikan oleh algoritma yang dia sudah punya gitu. Yang dia nggak punya, konteks yang dihadapi oleh anak, dia kan nggak bisa gitu ya. Tetapi ketika kita superficial memaknai pendidikan semata-mata sebagai proses akademik, sebagai proses kognitif, mengerjakan soal, itu ya bahaya ya. Menurut saya bahaya banget. Apalagi makin usianya makin muda, makin bahaya. Karena mereka makin tidak tahu bagaimana memanfaatkan kecakapan berpikirnya. Karena menganggap semua jawaban ada di bisa dicari lewat AI gitu.
1: Iya, karena kan kalau kita lihat kondisi tadi ada beberapa pendengar yang sudah masuk apa memberikan pertanyaan lewat WhatsApp. Generasi sekarang tuh apa-apa ingin instan gitu. Jadi untuk mengerjakan PR dan lainnya semua mengandalkan AI. Ini kan artinya ketika AI ini menjadi ketergantungan para siswa, ini ketika internet atau padam ataupun listrik padam, ini akhirnya mereka dalam tanda kutip kosong.
3: Betul. Dan ini yang kita khawatirkan kan.
1: Iya.
3: Jangan lagi nunggu internet mati, jangan lagi nunggu listrik mati. Ketika mereka dihadapkan pada persoalan kehidupan yang membutuhkan dia berpikir, akhirnya kan nggak berpikir, ambil jalan pintas aja. Kemudian apalagi ketika mereka sudah harus menghadapi industri ya, mereka harus bekerja dan sebagainya. Nah, ketika mereka tidak belum terbantu kecakapan berpikirnya, kan keteteran ya, karena mereka akan ya tidak bisa. Dan zaman sekarang kalau perusahaan ya nggak ada yang nggak memanfaatkan AI kan, dan mereka pasti tahu orang-orang yang terbiasa memang berpikir, cakap bertindak, punya skill, dengan orang-orang yang tidak terbiasa itu kan gampang sekali terdeteksi.
1: Nah, ini bagaimana?
3: Tapi perusahaan tidak akan cari orang yang begitu kan? Pasti akan cari orang yang bisa berpikir.
1: Iya. Bu Ica, bagaimana kalau bicara pendidikan tadi? Seharusnya pendidikan mengajarkan etika penggunaan AI agar siswa ini tidak hanya mampu menggunakan teknologi tetapi juga memahami batas antara memanfaatkan AI dan melakukan kecurangan akademik ini, Bu Ica.
3: Iya, sebenarnya kan kalau penggunaan AI-nya sendiri kan anak-anak itu nggak usah diajarin ya.
1: Iya, lebih jago udah, mereka.
3: Udah jauh lebih jago daripada yang tua-tua.
1: Iya.
3: Cuman kan yang perlu diajarkan kan skill berpikirnya, etika, norma, itu yang membutuhkan orang dewasa, membutuhkan guru, membutuhkan dosen, yang juga mampu mengendalikan diri untuk tidak mengeksposkan dirinya pada AI. Mereka adalah role model loh. Mereka adalah role model berpikir, role model. Nah, kalau role modelnya tidak mampu menunjukkan kecakapannya, bagaimana anak-anak bisa percaya gitu?
1: Lantas siapa, Bu Ica, yang sebenarnya paling bertanggung jawab terhadap literasi AI siswa? Karena kan ada juga beberapa sekolah ini yang mungkin juga gurunya juga justru malah tertinggal dari siswanya sendiri kalau bicara AI gitu ya.
3: Ya, kalau mau berbicara secara kumulatif, yang punya tanggung jawab secara secara state level negara, level negara itu kan sekolah. Karena sekolah itu adalah tempat anak-anak untuk belajar hidup gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian sekolah saja dimaknai dangkal hanya meluluskan murid, ya akhirnya guru pun mencari jalan pintas untuk menggunakan AI. Nah, ini yang menurut saya mengkhawatirkan ya untuk konteks Indonesia, karena kita masih kejar-kejaran sama penilaian kayak sekarang nih yang lagi marak PKA, ya lagi-lagi bukan anak-anak diajar untuk mengolah informasi agar mampu menggunakan informasi dan literat untuk menyampaikan informasi yang mereka kelola sendiri di pikirannya, tetapi hanya dibenturkan dengan soal-soal ya. Pada akhirnya saya khawatir ketika mentok ya AI akan jadi bahan atau barang yang paling penting yang dicari untuk dapat jawaban dari soal-soal yang dianggap pun akan meluluskan mereka gitu.
1: Iya, tapi dalam tanda kutip kan kecerdasan palsu yang dimiliki siswa berarti ya, Bu Ica.
3: Ya, mereka kan belum berpikir bahwa itu kecerdasan palsu.
1: Iya.
3: Mereka nggak berbicara artifisial loh, mereka itu berbicara jawaban soal loh.
1: Iya, yang penting lulus makanya, gitu ya.
3: Makanya saya menyayangkan kalau negara saat ini pada zaman informasi yang sudah membludak seperti ini, anak masih disibukkan oleh tes. Seharusnya proses pembelajaran bukan menyibukkan anak-anak untuk menjawab soal, tapi menyibukkan para guru melatih berpikir. Nah, ini yang kayaknya kalau buat saya ya sebagai orang yang di lapangan, yang melatih guru kemana-mana, ini yang menurut saya mengkhawatirkan saat ini. Karena pada prinsipnya begitu ada kewajiban untuk menyelesaikan soal secara nasional, guru otomatis fokusnya ke sana.
1: Oke. Ya, Bu Ica, kalau tadi kita bicara di tengah saat ini kondisi di tengah kesenjangan akses internet dan teknologi di Indonesia, kita ketahui belum rata ya di pelosok-pelosok yang memiliki keterbatasan digitalisasi dan AI dalam pendidikan ini, apakah berpotensi tadi memperkecil kesenjangan pendidikan atau justru memperlebar kesenjangan antara siswa yang memiliki akses teknologi dan yang tadi memiliki keterbatasan infrastruktur itu, Bu Ica?
3: Tentunya akan ada dampaknya ya. Akan ada dampaknya ketika kita tidak segera mengupayakan daerah-daerah untuk punya akses yang merata ya. Pasti itu ada dampaknya. Karena bagaimanapun juga ketika internet digunakan secara tepat, dia kan benar-benar bisa membantu mempercepat. Nah, ketika di daerah-daerah yang nggak ada internetnya dan gurunya juga dengan keterbatasan kemampuan tidak dapat akses untuk pelatihan, maka kesenjangan itu akan makin lebar. Karena begini, ketika gurunya jago banget ya untuk membantu anak-anak, tanpa internet pun anak-anak akan mampu berpikir dengan baik. Tetapi ketika kesenjangan internet besar, kesenjangan kualitas gurunya juga besar, ya pasti di sini akan terjadi kesenjangan kualitas anak-anak. Makanya kalau saya bilang sih saat ini untuk di Indonesia kita yang dibutuhkan adalah bukan equality, bukan sama rata, tetapi bagaimana memberikan akses lebih kepada mereka yang saat ini belum dapat akses gitu. Jadi tidak perlu disamaratakan semua sekolah mendapatkan misalnya hak yang sama gitu ya, tetapi untuk negara dengan kesenjangan yang masih seperti ini, tentunya bukan equality aja, tetapi equity ya, dalam arti pemberian akses kepada mereka yang saat ini belum mendapatkan akses yang yang cukup ya.
1: Yeah.
3: Cukup di sini kan artinya standar minimal aja belum capai gitu.
1: Yeah.
3: Jumlah guru, kualitas guru, kualitas pelatihan yang diberikan kepada mereka. Nah itu yang perlu menjadi perhatian dan menurut saya ini harus dilakukan segera, super segera, pemetakan prioritas untuk membantu daerah-daerah yang saat ini masih mengalami kesenjangan yang cukup besar.
1: Baik.
3: Agar jangan sampai kualitas anak-anak 10-20 tahun lagi terlihat pincang di dalam dunia kehidupan ya, dalam dunia kerja.
1: Baik. Bu Ica Khodijah, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
3: Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat. Ya,
1: sehat selalu.
3: Terima kasih.
1: Ya.
3: Amin.
1: Pendengar pengamat pendidikan Ica Khodijah melengkapi perbincangan kita bagaimana RI nomor 1 dalam penggunaan AI untuk pendidikan.
2: Wawancara Pro 3.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Bank Indonesia yang mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang memperkuat tata kelola usaha agar semakin banyak yang memenuhi persyaratan perbankan dan memperoleh akses pembiayaan formal untuk mengembangkan usaha. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyatakan upaya tersebut dilakukan melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia atau PINISI sebagai wadah mempertemukan pelaku usaha dan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit. Destri mengatakan pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan telah mencapai 13,6%. Namun pertumbuhan kredit UMKM masih memerlukan perhatian, sehingga perlu dilakukan penguatan intermediasi dan perluasan akses pembiayaan bagi sektor tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pompanisasi dan penguatan jaringan irigasi menjadi solusi untuk mengalirkan air ke pesawahan yang masih terdampak kekeringan di tengah El Nino yang panjang. Dodi menjelaskan hasil peninjauan di sejumlah titik menunjukkan persoalan tidak selalu disebabkan ketiadaan sumber air, tetapi juga belum tersalurkannya air dari sumber yang tersedia menuju lahan pertanian. Menurutnya pada kondisi tersebut, air sungai dapat dipompa dan dialirkan menuju saluran irigasi sekunder maupun tersier agar dapat menjangkau sawah. Kita beralih ke informasi mancanegara. 50 distrik di ibu kota Thailand, Bangkok, telah ditetapkan sebagai zona bencana akibat hujan deras dan banjir. Penetapan status tersebut memungkinkan pemerintah metropolitan Bangkok, lembaga-lembaga pemerintah lainnya, serta pemerintah daerah untuk mengambil tindakan yang lebih cepat dan terkoordinasi di wilayah terdampak. Departemen Meteorologi Thailand menyampaikan cuaca yang tidak menentu tersebut disebabkan oleh sistem tekanan rendah yang kuat di wilayah Bangkok, dataran tengah bagian bawah, dan provinsi-provinsi di sekitarnya. Serta menguatnya monsun barat daya di wilayah selatan, Laut Andaman, dan Teluk Thailand. Kita beralih ke informasi olahraga. Dua pemanah Indonesia, Diananda Khairunnisa dan Reza Oktavia, langsung melaju ke babak 32 besar nomor recurve individu Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah menempati posisi 15 besar pada babak kualifikasi di Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Diananda menjadi pemanah Indonesia dengan posisi terbaik setelah menempati peringkat ke-14 dengan total 661 poin. Gabungan hasil 335 poin pada paruh pertama dan 326 poin pada paruh kedua. Reza juga membukukan 661 poin, tetapi berada satu tingkat di bawah Diananda pada posisi ke-15, yang mencatat 329 poin pada paruh pertama dan 332 poin pada paruh kedua. Hasil tersebut membuat Diananda dan Reza mendapatkan bye pada putaran awal eliminasi dan langsung tampil pada babak 32 besar.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya Eros Prakasa mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI di tanggal 11 September 81 berarti seumuran nih sama NKRI ya, sepantaran ya. Semoga terus mengudara dan semakin jaya. Amin.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia menyapa malam masih hadir ke ruang dengar Anda. Dan di kesempatan malam hari ini kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi penting yang Anda miliki, baik itu terkait dengan cuaca ataupun lalu lintas di tempat Anda saat ini. Dan tentunya kami juga hadirkan informasi yang penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan diantaranya terkait dengan paparan Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin, dalam agenda rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Terima kasih pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 6, yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 6, kami izin untuk memaparkan empat agenda. Yang pertama adalah highlight kinerja perusahaan yang tertakut tahun 2026. Kedua adalah program kerja korporasi tahun 2026 serta capaian-capaiannya. Yang ketiga, kebutuhan dan peningkatan sarana kereta api dan tentunya keempat permohonan dukungan dari Komisnap RRI. Izin melanjutkan untuk agenda yang pertama adalah highlight kinerja perusahaan semester 1 tahun 2026. Adapun volume angkutan penumpang dibanding dengan semester 1 tahun 2025 itu naik 255,2 juta dibanding dengan capaian 2025 semester 1 235 atau naik sekitar 8%. On time performance di semester 1 2026 itu untuk kereta penumpang keberangkatan 99,72 itu di atas program 99,5%. Kereta penumpang kedatangan itu di atas program juga 94,28% menjadi 90,26%. Kereta barang keberangkatan itu di atas program yaitu 95,12%. Kereta barang kedatangan di atas program juga 91,51%. Volume angkutan barang, kalau kita lihat semester 1 2025, menuruni, ada penurunan, minus 2%, menjadi 32,6%. Ini karena ada penurunan angkutan batubara, terutama pengangkutan batubara swasta di Sumatera Selatan dan Lampung. Kalau kita lihat juga, kesiapan armada operasi itu terjadi peningkatan 5% dari 11.260 menjadi 11.123. CSI juga mengalami peningkatan 4,53 dibanding dengan semester 1 2025 4,52. Dan aset perusahaan juga meningkat sebanyak 2,3% dari 102,5 triliun menjadi 104,8 triliun. Kalau kita breakdown lebih dalam lagi, pendapatan angkutan penumpang dibanding dengan semester 1 2025 itu naik 12%, ke 7,1 triliun dibanding dengan 6,3 triliun. Pengangkutan barang, pendapatan angkutan barang itu turun 9%, 6,3 triliun menjadi 5,7 triliun. Pendapatan non-angkutan dan pendukung angkutan itu naik 7% dari 1,5 triliun menjadi 1,7 triliun. Dan kompensasi pemerintah naik 12% dari 2,7 menjadi 3,4 triliun. Sehingga pendapatan dibanding dengan semester 1 2025 itu naik 7% menjadi 18 triliun dari 16,8 triliun. Adapun laba rugi, kami membedakan di sini, tanpa serap rugi KTIC itu naik 40% dibanding dengan 2025 semester 1 menjadi 3,4 triliun dari 2,4 triliun dengan serap rugi dari KTIC itu turun dari semester 1 2025 dari 1,2 triliun menjadi 0,3 triliun. Kontribusi kepada penerimaan negara turun 26% di semester 1 2025 3,4 triliun menjadi 2,5 triliun. Dari aspek keselamatan dan keamanan perjalanan kereta, tren dari tahun 2019 itu mengalami penurunan. Rate of accident per 17 September 2026 itu 0,085, itu artinya kecelakaan per 70 juta kilometer. Gangguan kamtip melakukan terjadi penurunan dari 150 menjadi 109. Usaha mencelakakan kereta itu naik dari 16 ke 19. Perlemparan itu 81 turun ke 69. Pencurian barang penumpang itu turun dari 19 ke 14. Pencurian aset perusahaan itu turun dari 34 ke 7 kejadian. Izin melanjutkan agenda kedua program kerja korporasi tahun 2026 sebagai berikut. Di awal tahun kami telah meluncurkan dua kereta yang menunjang ekonomi kerakyatan. Yang pertama adalah kereta kelas ekonomi kerakyatan dengan kapasitas harian 1116 dan okupansinya luar biasa 155%. Rata-rata harian penumpang untuk kelas kereta kerakyatan ini 1.729 penumpang dan total yang sudah kita angkut di semester 1 adalah 142.566 penumpang. Inisiatif dari kereta ekonomi kerakyatan ini atas arahan dari Bapak Presiden untuk kita mulai nanti mengganti kereta-kereta PSO yang sekarang per gerbongnya itu 106 tempat duduk, itu akan menjadi 193 tempat duduk dan tempat duduknya itu searah dengan arah perjalanan kereta. Kita sudah meluncurkan juga kereta petani pedagang untuk ruas relasi Rangkas Bitung Merak, Cikuray Garut, dan Pasar Senen dengan 354 tempat duduk harian di relasi Rangkas Bitung Merak. Okupansinya masih rendah, sekitar 15%. Nah, sementara Cikuray Garut, Pasar Senen, itu 146 tempat duduk, okupansi juga masih 2%. Ini terus tumbuh. Selanjutnya, atas arahan dari Bapak Presiden juga, kita meluncurkan untuk mendukung pariwisata Indonesia, kita meluncurkan kereta Nusantara Explorer yang menghadirkan wajah baru perjalanan kereta api menikmati keindahan alam dan ke keragaman Nusantara. Kereta ini mengangkut 36 penumpang tanpa digandeng dengan panoramik. Jadi kalau kita gandeng dengan dua panoramik, itu akan bertambah 76. Jadi ada 118 penumpang. Kalau kita gandeng dia dengan dua kereta panoramik, tentunya ini menghadirkan hospitality, heritage-nya Indonesia, alam Indonesia yang indah, bangunan-bangunan heritage di stasiun-stasiun kami, dan terutama kita menghadirkan nuansa sangat Indonesia banget gitu ya dalam keretanya. yang nanti akan kita mulai komersialkan itu tanggal 29 September. Tanggal 28 September kita akan launchingkan secara komersial kereta Nusantara Explorer ini. Kami juga melakukan revitalisasi stasiun Semarang Tawang untuk menjaga warisan sejarah sekaligus menghadirkan ruang publik yang menghidupkan kota. Ini tentunya kemarin juga revitalisasi ini diresmikan oleh Bapak Presiden tanggal 30 Juli 2026. Ini kita menjaga stasiun yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Dan tentunya tidak hanya berhenti pada program revitalisasi dari stasiun-stasiun tua ini, hanya di Semarang Tawang, kita juga melaksanakan ini untuk Bogor, kemudian Jakarta Kota, Tanjung Priuk, dan beberapa stasiun yang memang kita harus jaga kelestarian warisan dari sejarahnya. Mendukung program perumahan rakyat, KAI juga meluncurkan program 3 juta rumah menghadirkan hunian terjangkau yang terhubung dengan transportasi publik di jantung kota dengan konsep TOD, di mana kita sudah memulai konstruksi di Manggarai untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, sebanyak 3.784 unit hunian dengan jumlah 8 tower yang dikembangkan di kawasan Manggarai dan terintegrasi dengan stasiun Manggarai. Jadi stasiun Manggarai ini sekarang itu ada sekitar hampir 200 sampai 250 ribu pertukaran atau penumpang yang ada di sana, di mana lebih dari 750 perjalanan kereta api setiap hari, dan sekarang ini menjadi hub KRL ada di sana, kereta bandara ada di sana, LRT Jakarta juga ada di sana, BRT Jakarta juga ada di sana. Untuk memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang, kami sudah melakukan identifikasi, verifikasi 1.404 JPL yang memang kita akan pasang, sedang pasang itu palang pintunya, jadi sistem dari proteksi keamanannya. Di mana di bulan Oktober itu, di bulan Oktober ini, kita akan operasikan 190 palang pintu otomatis plus dengan 172 perlintasan sebidang yang sudah kita tutup sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden juga. Dan tentunya sudah mendapat dukungan juga dari pemerintah dalam hal ini di tahun 2027 rencana itu semua dari 1.404 ini. Itu 100% kita akan tutup dan akan dilengkapi dengan peralatan otomatis dari palang pintunya. Selanjutnya adalah percepatan realisasi peningkatan kapasitas angkut dari 65 juta ton per tahun menjadi 85 juta ton per tahun di Sumatera Selatan dan Lampung melalui program PSN. Kami mempercepat realisasi dari TPP Keramasan yang kapasitasnya itu akan nanti 20 juta ton per tahunnya. Program 2026 juga adalah penguatan ekosistem penyelenggaraan prasarana perkeretaapian. Jadi mengubah yaitu dalam proses penunjukan KAI sebagai BUPP sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2027, di mana nanti kepemilikan BNN tetap di negara, tapi pengelolaan itu ada di PT Kereta Api Indonesia. Selanjutnya lagi, kami menginformasikan bahwa ada beberapa stasiun untuk peningkatan layanan dan accessibility ke stasiun. Stasiun Bogor, kita menambah jumlah kapasitasnya yang tadinya itu ada 3 peron, ada 3 jalur yang masih SF8. Kita sudah selesaikan menjadi SF12. Kemudian kenyamanan ada peron 4 dan 5 yang tadinya belum ada overcappingnya, yaitu kita sudah laksanakan overcappingnya juga. Dan untuk menjaga keselamatannya tidak ada lagi yang namanya rail crossing, kita akan lempar semua ke konfors di atas. Kemudian begitu juga di stasiun Pondok Ranggi stasiun Jatake yang baru kita operasikan 6 bulan yang lalu, stasiun Enjo baru yang dalam progres pelaksanaan, stasiun Jurang Baku yang dalam progres pelaksanaan, dan stasiun Puri, stasiun Cawang, serta stasiun Karet yang kita integrasikan dengan stasiun BNI City. Selanjutnya, rencana pemenuhan kapasitas angkut di Jabodetabek, di mana kalau kita lihat peningkatan dari semester 1 ke semester 1 2026 dibandingkan 2025, itu peningkatannya lebih dari 11%, sehingga kita harus meningkatkan sarana dan prasarananya. Prasarana quick win-nya itu adalah tahun 2026 adalah untuk jalur green line yang rangkas itu kita mulai memasang atau menyingkirkan 5 gardu taksi di tahun ini dan upgrading di 9 gardu lainnya, sehingga nanti di semester 1 2027 jalur green line ini itu akan bisa dilewati oleh SF12 semua, artinya itu peningkatan 50% dari pada saat ini kita masih memakai SF8 dan SF10. Begitu juga dengan rekayasa di jalur Bogor, di mana nanti Nambo Line itu akan kita terminasi via Cayam, sehingga itu akan menambah 22 slot yang ke arah Bogor. Nah, sehingga ini juga meningkatkan lebih dari 30% kapasitas Bogor Line pada saat ini. Dan tentunya kita juga menambah panjang dari LAA atau elektrifikasi. Itu yang sampai sekarang itu yang kalau dikasi lain hanya sampai sekarang, kita tambahkan di tahun 2027 itu sampai dengan ke arah Cikampek. Dan begitu juga yang ke arah selatan, yang sekarang hanya sampai di Bogor, itu akan kita tambah sampai dengan Cilombong. Sampai dengan Cilombong, dan yang di arah ke Rangkas, itu akan kita tambah juga, akan kita tingkatkan juga pensinyalannya, sehingga yang sekarang itu 10-15 menit headway-nya, itu akan kita persingkat menjadi 4-5 menit, sampai dengan 5 menit headway dari kereta yang tadinya sudah SF12. Nah, dengan demikian, kita siapkan prasarana yang ada di Jabodetabek KRL ini, itu menuju ke 2 juta penumpang per harinya. Pada saat ini, itu rata-rata 1,1 juta penumpang perharinya, termasuk dengan weekend, dengan puncak penumpang itu 1,3 juta penumpang perhari. Masih sampai Rangkas, tapi kita tingkatkan kapasitasnya. Sekarang itu, jadi mohon izin Bapak-Ibu, kalau kita lihat rata-rata harian 1,1 juta

0: dan sinyalannya, baik proteksinya juga. Jadi salah satu program kami itu ada yang namanya ATP, jadi Auto Train Protection. Pada saat ini kita itu belum ada proteksi. Jadi proteksi kita ini pada saat ini itu hanya ada tiga. Satu KPK itu, berapa jalanan kereta itu kita definisikan. Yang kedua itu adalah pensinyalannya, yang ketiga itu adalah memang kita ini sekarang driver full, artinya driver memang proteksi kita itu ada di masinisnya sebagai last line defense-nya. Nah, kedepannya kita akan tingkatkan dengan menggunakan teknologi yang namanya ATP. Nah, bagaimana dengan sarananya? Sarananya itu seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita proyeksikan sebelumnya 2 atau 3 tahun yang lalu, itu GAR-nya, growth rate-nya, itu hanya 3-4%. Ini terjadi anomali di tahun, kalau kita bandingkan 2025 di 2026, itu 11,3%. Jadi semester 1 ke semester 1, itu 11,3%. Yang tadinya rata-rata penumpang harian itu di bawah 1 juta, sekarang itu sudah 1,1 juta. Yang tadinya Bogor itu hanya less than 100 ribu penumpang yang naik turun di stasiun Bogor, sekarang itu sudah 160 ribu penumpang yang naik turun di Bogor per hari. Yang tadinya di LRT-nya Jabodetabek itu tadi hanya di bawah 90 ribu, sekarang sudah 138 ribu. Artinya memang untuk transportasi komuter, kereta lebih menjadi pilihan utama pada saat ini. Saya gambarkan dalam hal ini bagaimana kita memproyeksikan kebutuhan periode 2026 sampai dengan 2031. Kita proyeksikan penumpang KRL di Jabodetabek ini di 2026 itu sekitar 369 juta penumpang. Which is, ini konservatif. Ini asumsi 1 juta per harinya. Sementara kenyataan pada hari ini 1,1 juta per hari. Kesiapan kebutuhan siap operasi dari transit itu kami hitung 89 untuk melakukan perjalanan tadi yang jumlahnya 1,65. Ditambah dengan ada cadangan. Cadangan itu kita biasa asumsikan itu 3%. Kemudian perawatan itu 16%. Jadi total kebutuhan transit kami untuk melayani 2026 dengan angka yang sangat konservatif, 1 juta penumpang per hari. Saya ulangi, 1 juta penumpang per hari, yang which is kenyataan pada hari ini 1,1 juta. Ya, itu adalah 105. Jumlah sarana awal tahun kami itu baru 102. Rencana konservasi atau memensiunkan kereta, transit itu ada 13 tahun. Seperti yang kita ketahui berkali-kali kami sampaikan juga, itu rata-rata usia dari kereta-kereta kita ini juga lebih dari 41 tahun.
1: Dulu, tahun 2020, kita sudah membahas penambahan. Pertama, awalnya kita sempat, lalu kita rapat lagi, saya langsung coba melakukan kembali itu. Nah, waktu itu kita sepakat di 2023, bulan April 2023, kami semua komisional untuk KNPKI bicara dari BPKB untuk bisa menentukan import KNL. Nah, waktu itu situasinya di April 2023, emergency. Nah, gitu ya. Karena saya kan lihat nih banyak yang pengen share saya. Bilang, oh, nanti kalau import KNL dulu 2023. Nah, awalnya silahkan. Tapi di rapat selanjutnya setelah saya lakukan penelitian lapangan, saya berikut di rapat itu, saya ingat di April 2023 sebutnya waktu itu KAI bicara di KPKP untuk diberikan solusi bagi orang-orang bisa berkaitan dalam berkipan. Setelah itu baru, setelah ketemui, baru kita dipakai kita untuk semua itu. Apa hasilnya Pak? Sehingga Bapak bisa tadi menyampaikan bahwa secara berkumpulan pembatalan pada 2023 ini 2023 tahun lalu kami sudah berikan dukungan untuk istri for KFL. Silakan Pak Jokowi.
0: Ya, jadi Pak, di tahun 2023 itu kita proyeksikan itu ada 11 plus 16 plus 8. Itu ada 35 sarana baru.

0: sarana baru, which is itu 11 kita import dari Arab Saudi, China. Kemudian ada 6 yang kita fabrikasi, kita produksi di PT INKA, ada 8 yang belum kita orderkan. Nah, ini mengasumsikan itu tidak penambahan sebenarnya. Itu adalah melakukan konservasi terhadap transfer-transfer kita yang sudah usang, yang umurnya itu sudah 41 tahun. Kalau utang itu Pak, transfer ini hanya dipakai 20 tahun Pak. Di kita ini Pak, masih ada transfer yang dari tahun 77. Ya, itu masih ada tahun 77 TM6000. TM6000 itu ada berapa? 6. Itu ada 6 transfer yang memang harus kita konservasi, tapi karena memang kapasitas ini nambah terus. Jadi kalau tadi saya gambarkan tahun lalu kita sudah eksekusi nggak itu, maka eksekusi. Nah, itu datang nggak berapa. Nah, sekarang permasalahannya ini adalah yang 11 unit CRRC dari Jepang itu sudah beroperasi dari tahun lalu. Yang 16 unit dari INKA, yaitu yang baru beroperasi itu 7 unit. 9 unitnya ini belum kita terima. Jadi ada keterlambatan lebih dari 1 tahun. Keterlambatan
1: dari kelas dari 1 tahun.
0: Masalah kapasitas produksi. Jadi PT INKA untuk 16 unit ini memproyeksikan kapasitas produksinya mereka itu 8 unit per tahunnya. Kenyataannya cuma 2. Hanya 2 sampai 3 unit yang bisa mereka produksi satu tahunnya. Dan kemarin ya 2 minggu 3 minggu yang lalu kami terpaksa merecall 7 unit transit di INKA. Ini kenapa? Karena kami menemukan ketika kami melakukan pengecekan, itu ada komponen yang mempunyai potensi, yang patik gitu Pak, patik yang mempunyai potensi untuk mengganggu operasional dari kereta ini. Jadi kami putuskan untuk merecall, kami melakukan pengecekan ulang, ya tentunya dalam ini melibatkan INKA. Dan kami sudah menemukan ada satu komponen yang memang kita harus tingkatkan. Dan alhamdulillah kami sudah dengan ketingkat sudah memiliki solusinya. Dan tiga hari yang lalu sudah satu transfer yang kita rilis untuk kembali beroperasi. Hari ini kita akan rilis satu transfer lagi yang sudah selesai melakukan perawatan dan rencana.
1: Pak, produksi INKA itu transfernya memang INKA nya tidak mampu atau memang kualitas produksi mereka tidak bagus atau apa? Itu Pak, kalau yang itu tapi dari awal KAI bicara gitu loh, 43 tahun dulu ketika KAI bersumpah, mungkin baru mikir maksudnya institusi PT KAI ya kan pertambahan jumlah penumpang besar. Masa ini dikutuk setelah 3 tahun. Kenapa ini direksi KAI yang lama ini? Sudah jelas, ikutannya itu 52, padahal di 50 dan 48, harus kita direview, dilaporkan ke Kementerian BUMN. Bahwa kalau ini terjadi, kan, bahwa nggak mungkin kita dulu ikutannya fungsi, tapi kita import. Karena itu buat penumpukan penumpang banyak, gitu lho Pak.
0: Baik Bapak Pimpinan, mungkin waktu itu di plan of work ya, memang 16 transfer ini itu dilakukan dalam waktu 2 tahun. Jadi 8 itu di tahun 2025, kemudian 8 lagi itu di tahun 2026 ini. Nah, yang kami baru bisa terima di tahun 2025 itu ada 4 tahun. Contohnya ya Pak. Ada 4 yang kami mulai operasikan itu Desember kan. Jadi seharusnya 2025 kita sudah mulai operasikan ini di awal tahun. Itu tadi seperti saya sampaikan tadi itu mengkonservasi atau mempensiunkan yang TM60 itu ada 10 transfer. Sehingga di tahun 2025 ke 2020 awal 2026 kita hanya bisa mempensiunkan 4 ya. 4. 4 trainset dari TM 6000 yang umurnya sekitar 40, di atas 41 tahun.
1: Jadi Inka itu memang tidak mampu untuk memproduksi sesuai yang memperlukan. Masalahnya apa? Memang dia tidak mampu, ada kesalahan. Enggak, kan ada fail nih. Akhirnya Bapak recall 7 unit, tadi Bapak bilangkan. Berarti ada sesuatu yang salah.
0: Ya, mohon izin menjelaskan Pak. Memang teknologi kereta ini, industri dalam negeri itu harus meningkatkan TRL-nya berubah. Jadi teknologi readiness technology. Jadi mungkin waktu itu agak terburu-buru gitu ya. Sehingga TRL-nya masuk. Level 4, level 5 sudah dipaksakan untuk melakukan produksi. Tapi inilah kami sekarang lagi membenahi dengan Inka, di mana kami meningkatkan TRL-nya, kita meningkatkan TRL-nya sehingga the next production, the next batch production di PT Inka itu sudah paling tidak TRL-nya 9, TRL-nya 9. Baru kita bisa melakukan produksi dengan cara yang baik dan proper.
1: Jadi intinya sampai dengan ini kita belum mampu untuk yang proper sesuai dengan kebutuhan atau saat ini
0: dengan quality yang baik.
1: Quality yang baik
0: ya.
2: Yang pimpinan sedikit begini, ini kan dari tadi disampaikan bahwa ada permasalahan si pimpinan ini seperti aku buka aja, saya sudah meminta bahwa ada sesuatu part yang patah. Ini tolong disampaikan secara gamblang agar ini juga semua sama-sama apa yang patah, apa yang bahaya dan sebagainya, dan kita juga sama-sama si ketika juga fungsinya seperti apa, apanya seperti apa, agar tidak membahayakan juga konsumen kami.
0: Ya, izin menjelaskan Pak. Jadi di kereta itu ada 3 kategori item dari komponen. Pertama yang kita sebut dengan logo item, itu berkaitan dengan safety keselamatan. Yang kedua kita sebut dengan major item, di mana item-item yang mengganggu operasional saja. Yang ketiga adalah minor item. Minor item ini sebenarnya tidak mengganggu operasional, tapi mengganggu kenyamanan. Nah, yang kemarin ini kategorinya itu adalah yang berkaitan dengan logo item. Logo item itu ada komponen di rangka bawahnya. Di rangka bawahnya memang ditemukan fraktur. Memang kita temukan fraktur. Fraktur dari komponen rangka bawahnya, sehingga kami melihat ini produksi mana, komponen ini produksi mana, dan ini produksi lokal dalam negeri. Mungkin waktu itu yang dikejar itu adalah TKDN di lokal konten. Jadi sehingga kami melihat mana lagi komponen ini yang diproduksi different batch. Nah itu ketemu di 7 rangkaiannya. Jadi 7 rangkaian ini punya komponen yang diproduksi di tempat yang sama dan batch yang sama. Sehingga kami recall, ya, kami pastikan dulu agar komponen-komponen ini diganti, dan kami melakukan NDT, non-destructive test. Jadi NDT, jadi kami melakukan 100% NDT, Pak. Jadi 100% NDT, nah inilah kenapa itu agak sedikit lama, Pak. Perawatan dari transit ini kita bongkar semua, kemudian kita coatingnya kita bongkar, kan sudah ada coatingnya. Jadi satu komponen itu kan supaya dia tidak ada karatnya, ada coatingnya, kita bongkar coatingnya, kemudian kita lakukan NDT. Jadi kita bebani dia dengan maksimum bebannya untuk memastikan bahwa komponen ke depannya tidak patik. Kemudian setelah itu kami coating ulang, setelah itu baru kami pasang lagi. Nah, pada saat ini, 2 trainset sudah kita pastikan dia tidak punya logo item lagi. Satu sudah kita rilis 4 hari yang lalu, satu akan kita rilis hari ini, Pak. Kemudian nanti sisanya 5 trendset itu akan bertahap sampai dengan tanggal 9 Oktober. Tanggal 9 Oktober. Jadi kita pastikan 7 trendset ini tidak mempunyai no-go item lagi. Demikian, Pak. Ya, kami lanjutkan, Pak. Ya, kami lanjutkan, Pak. Jadi sampai dengan tahun 2040 ini, dengan proyeksi 2,5 sampai 3 juta penumpang harian, kita itu sebenarnya untuk KRL dan Jabodetabek ini kita butuh sekitar 200 transit. Untuk penambahan kapasitas plus dengan konservasi dari transit-transit yang ada. Pada saat ini kita punya 86 transit, 92 transit. Kita punya 92 transit yang umurnya sudah 40 tahun. Ini yang akan pelan-pelan kita konservasi. Ini saya jabarkan tahun by tahunnya. Contohnya tahun 2026, kita itu punya gap industri lokal itu 13 transit. Jadi ini yang harus kita tambal dulu. Di 2027 minus 3, 2028 minus 7. Paling tinggi itu adalah 2029. Ketika transit-transit kita ini sudah berumur 45. Sudah berumur 45. 45 ini kita sudah tidak deal. Satu spare part sudah tidak ada. Yang kedua, secara mental dia sudah mulai patik. Sudah mulai patik. Maka 2029 itu, dari 92 transit ini, 45 itu kita harus ganti. Sehingga sampai dengan tahun 2031, kita itu harus mengganti 87 transit. Kata lain, kita itu. Mari itu 87 transit. Nah, sementara kapasitas produksi dari lokal industri kita, kalau kita lihat saat ini baru 3, Pak. Baru 3 transit per tahunnya. Mungkin tahun depan kita bisa tingkatkan menjadi 5. Jadi ini ada kaitannya dengan PMN yang diterima oleh PT Inka kemarin. Jadi PMN yang diterima oleh PT Inka kemarin itu mereka sanggup memproduksi itu sekitar 200 kereta, Pak, per tahunnya. PMN tahun 2023. Ke 2024. Iya, Pak. Iya.
1: Pak, tentang rumah itu, saya sudah lihat fasilitas untuk siapa yang ada, kedua, sih nggak ada. Ya, emang ada payment saya.
0: Jadi, kalau kita lihat rencana investasi dari PT Inka ini, Pak, mereka sanggup baik dengan mereka spending PMR, mereka punya proyek 200 peta per tahunnya. Car. Jadi kalau kita translasikan itu ke SF12, mereka itu punya kapasitas, harusnya mereka punya kapasitas itu sekitar 15 sampai 16 transit itu per tahunnya. Dengan investasi PMN. Jadi makanya kami melakukan berdasarkan itu, kita melakukan ramp up-nya. Jadi kalau kita lihat, Pak, Bion 2032, Bion 2031, itu ada 15, 15, 15, 15. Itu sesuai dengan peruntukan investasi yang mereka dapatkan lewat PMN yang kemarin. Nah, sekarang mau tidak mau, kami kan harus mencari solusi tepat, Pak, terhadap buat bridging dulu, ya. Tahun 2026 ini, kita sudah kekurangan minus 13. Tidak. Ini belum menghitung keterlambatan dari 9 transit yang sampai sekarang belum kita terima. Jadi dari 16 tadi, Pak, 7 sudah kita operasikan, which is 2 sudah kita rilis, 5 masih dalam perawatan, ya. Masih ada 9 lagi. 9 lagi kita bawa asumsikan. Jadi kalau kita masukkan 9, Pak, di sini, Pak, jadi minusnya itu adalah minus 22. Minus 22 transit. Selanjutnya, usulan kami dalam pemenuhan kebutuhan KRL pada masa transisi ini, jadi saya sebut itu adalah masa transisi, opsi pengadaan yang menjaga keberlanjutan layanan sekaligus mendukung penguatan lokal adalah ada dua konsideran, Pak. Satu adalah impor sarana baru, tentunya plusnya keandalan availability sarana lebih tinggi, teknologi keselamatan secara efisiensi energi lebih baik, mendukung standarisasi armada, tapi tentunya minusnya membutuhkan capex yang besar, lead time produksinya panjang, Pak. Jadi kalau kita order hari ini ke luar gitu ya, itu bisa 1 sampai dengan 2 tahun baru bisa deliver ke kita. Kemudian tentunya bergantung kepada kesiapan fiskal kami juga, walaupun usia pemanfaatannya cukup panjang, 30 sampai dengan 35 tahun, mengurangi volume produksi industri lokal dalam jangka panjang. Jadi kalau kita impor baru, Pak, sekarang, ini mengurangi yang 200 tadi, Pak. Jadi yang tadinya itu menjadi konsumsinya industri lokal, itu jadi impor. Nah, bagaimana dengan impor sarana bukan baru? Tentunya biaya pengadaan awal lebih rendah, lead time-nya cukup cepat, jadi kalau tadi 1-2 tahun, sekarang 1-2 bulan kita sudah bisa mendatangkan, dapat menutup gap sebelum sarana baru tersedia, usia pemanfaatannya masih bisa kita pakai selama 10 tahun, cocok sebagai bridging solusi bagi industri lokal tentunya. Minusnya tentunya biaya refurbishment-nya dan maintenance-nya agak tinggi, risiko ketersediaan pupuk cadangnya juga cukup tinggi dan membutuhkan dispensasi impor barang yang sudah baru. Usulan action plan, penguatan industri lokal tetap menjadi prioritas kami, Pak. Sementara impor KRL baru diperlukan sebagai bridging solusi untuk menjaga ketersediaan sarana pada kita pada saat hari ini. Untuk industri lokalnya, tentunya ini yang sedang kami lakukan sekarang, Pak, melakukan integrasi lingkar dengan KAI. Jadi kalau kita lihat model di negara-negara baru itu manufakturnya, Pak, itu dibawa operatornya. Sehingga bisa dihubungi SIPO-nya. Ini yang kami sedang lakukan sekarang dengan Danantara, integrasi lingkar lagi. Kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, peningkatan. Yang kedua adalah peningkatan kapabilitas dan kualitas produksi dari INKA. Impor bukan baru, engagement dan audiensi dengan Kementerian Perindustrian sudah kami lakukan, Kementerian Perdagangan sudah kami lakukan, Kementerian Perhubungan untuk penerbitan dispensasi impor barang bukan baru. Kalau impor barunya, eksplorasi kerjasama pengadaan prinsipal luar negeri, namun kami tidak merekomendasikan, Pak. Lebih baik prinsipalnya kita gandengkan dengan INKA. Sehingga ini menimbulkan industri dalam negeri. Kita akan tenaga kerja. Ya, dan kualitasnya adalah kualitas. Jadi kami tetap mendukung, Pak. Sangat mendukung sekali pengembangan dari atau penguatan industri dalam negerinya. Apalagi kami dalam proses dalam mengintegrasikan INKA ke dalam KAI. Namun sebagai solusi bridging-nya, Pak, untuk penemuan sarana pada hari ini, yang akan kita utilisasi paling maksimum 10 tahun ke depan, itu dengan melakukan impor kereta bukan baru dari Jepang. Kenapa Jepang? Karena sistem perkeretaapian kita di sini itu cocok dengan sistem perkeretaapian yang ada di Jepang. Jadi relnya, lebar jalurnya, kemudian listriknya, LAA-nya, itu identik sekali dengan Jepang. Kita tidak bisa impor dari tempat yang lain, karena memang sistemnya berbeda. Selanjutnya, agenda berikutnya adalah permohonan dukungan. Satu adalah percepatan penanganan perlintasan sebidang. Kami sedang berprogres tepat, Pak, 190 perlintasan sebidang di Oktober akan kami operasikan secara bertahap mulai pada hari ini. 172 perlintasan sebidang sudah kami tutup. Yang kedua adalah penguatan KAI sebagai penyelenggara prasarana. Ini sangat penting sekali. Yang ketiga adalah kepastian pemenuhan kebutuhan KRL Jabodetabek. Yang keempat, peningkatan kapasitas produksi KRL dalam negeri. Yang keempat adalah dispensasi KRL bukan baru sebagai solusi transisi seperti yang saya paparkan tadi. Demikian, Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 6, paparan kami bisa selesaikan dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Deretan Peristiwa.
1: Hari kontrasepsi sedunia diperingati secara global setiap tanggal 26 September. Di Indonesia, hari ini diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang ada. Setelah menikah, perencanaan keluarga adalah hal penting yang harus dipersiapkan secara matang. Perencanaan keluarga yang matang dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri serta memaksimalkan kasih sayang dan kebutuhan finansial untuk anak. Tiap tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional sejak tahun 1960. Undang-undang tersebut merupakan pengganti Statistik Ordonansi 1934 yang dibentuk pada masa kolonial Belanda. Lahir dari situs UCI Department of Statistics, statistik merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mengembangkan dan mempelajari metode untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data empiris.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara.
3: Bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang mengajak seluruh pegawai Kementerian Sosial untuk mendukung gerakan Indonesia Asri, yaitu aman, sehat, resik, dan indah, dan menjadi agen perlindungan sosial atau Perlinsos. Mensos mengatakan menjaga kebersihan kantor tidak semata-mata menjadi tanggung jawab petugas kebersihan. Seluruh pegawai memiliki kewajiban bersama untuk menjaga lingkungan kerja tetap bersih, indah, dan nyaman. Ia meminta kebiasaan tersebut dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menjaga kebersihan ruang kerja, toilet, pantry, tempat ibadah, hingga sudut-sudut kantor. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin mengingatkan bahwa eskalasi ketegangan tidak akan membuahkan hasil yang dicari Kiev dan hanya akan memperburuk keadaan di Ukraina. Ia mengatakan respon militer Rusia telah mendorong Kiev untuk mengupayakan pengaturan gencatan senjata yang mencakup beberapa area, termasuk serangan terhadap fasilitas energi dan serangan udara. Rusia telah mulai merespon apa yang ia gambarkan sebagai tindakan yang diambil Ukraina, termasuk dugaan upaya untuk memberlakukan blokade angkatan laut, serta serangan terhadap fasilitas penyimpanan dan infrastruktur sipil. Seraya menambahkan bahwa berdasarkan penilaian pihak Rusia, Ukraina telah merusak lebih dari 100 kapal di Laut Hitam. Kita beralih ke informasi olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia bisa mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Taufik mengatakan bahwa kontingen Indonesia masih berpeluang menambah koleksi medali emas karena masih ada cabang unggulan bersaing dalam pesta multi cabang olahraga terbesar Asia tersebut. Lebih lanjut, ia mengatakan mengenai strategi pembinaan dan pendampingan atlet yang masih akan berlaga, Taufik menekankan pentingnya menjaga kondisi mental serta fokus para atlet tanpa memberi beban motivasi berlebihan.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat hingga ke berbagai pelosok tanah air. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia informasi yang begitu cepat, kami berharap RRI terus bertumbuh menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2040. Kami juga mendoakan agar seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat dalam menjalankan tugas serta pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun pada Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara menjadi suara Indonesia, perekat keberagaman dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: मैं फिर निष्बा जोश भाष मेरो मोना जाजी एररी मुनुक्वार ओम शेत का सिंसर फमु अगेंस्ट तंदा शेत के अगेंस्ट अगेंस्ट नेस्ता सिस्टा कुरु ताऊ रिबु एगेका शेत का एगेका सिंसर फेस एफएन शियरान एचिरा मोना मोतु रहा मोरु आहाइविन और झुमझा यहाँ से मेरो
1: Apakah kalian pernah dengar tentang lampu ST Elmo? Ternyata ST Elmo atau Santo Pelindung Para Pelaut merupakan fenomena cuaca atau alam langka yang terjadi ketika udara terionisasi atau salah satu cara utama radiasi seperti partikel bermuatan dan sinar X mentransfer energinya ke materi sehingga menciptakan cahaya berwarna biru atau ungu di sekitar objek yang menjulang tinggi seperti tiang kapal. Jadi lampu ST Elmo salah satu fenomena atmosfer yang menunjukkan betapa unik dan misteriusnya proses ionisasi listrik di alam.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Berdasarkan hasil evaluasi hari ke-14 operasi SAR, kecelakaan KM Virgo Transport 8 pada hari ini, pada Sabtu 26 September 2026, ini menunjukkan perkembangan signifikan ya, dengan ditemukannya 11 jasad korban baru, serta keputusan resmi Basarnas untuk memperpanjang kembali operasi selama 7 hari ke depan. Nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda selengkapnya evaluasi hari ke-14 operasi SAR KM Virgo Transport 8. Dan di kesempatan malam hari ini, di akhir pekan, kami juga menghadirkan lagu-lagu pilihan ya untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya ada Katon Bagaskara dengan Menjemput Impian.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Pada malam hari ini, hari yang ke-14 pelaksanaan operasi SAR terhadap kapal penumpang Virgo Transport 8 telah kita laksanakan. Saya selaku Direktur Operasi akan menyampaikan update terhadap kegiatan yang telah kita laksanakan pada hari ke-14 ini. Saya didampingi oleh Kakan Sar Banjarmasin, kemudian rekan dari Jasa Raja, dari Pelindo, kemudian juga ada dari Kepolisian, Kapolsek, akan menyampaikan terkait kegiatan yang telah kita laksanakan pada hari ke-14 ini, Sabtu 26 September 2024. Untuk unsur yang terlibat, kapal-kapal khususnya masih tidak berubah, sama dengan kemarin kita didukung penuh dari TNI Angkatan Laut, kemudian juga dari Pelindo, Direktorat Navigasi, PSDKP, kemudian KPLP yang mensupport kita, kemudian juga unsur udara dari Basarnas sendiri masih terlibat dua helikopter Dauphin dan dari TNI Angkatan Laut. Satu helikopter Panther yang seharian tadi, kedua heli ini juga melaksanakan proses evakuasi. Jadi untuk kegiatan penyelaman bawah air telah kita laksanakan 4 sorti sampai dengan tadi pukul 16.30 terakhir. Dan dari kegiatan yang kita laksanakan 4 sorti ini, alhamdulillah kita bisa mengevakuasi 4 korban untuk dari kegiatan penyelaman ini. Kemudian yang agak signifikan bahwa dari tadi pagi Kakan Sar Palangkaraya menyampaikan ke kami dan berkomunikasi terkait juga temuan yang diindikasikan masih juga bagian dari korban penumpang KM Virgo Transport 8. Seperti mungkin 4 hari yang lalu saya sampaikan ditemukan 2. Kemudian kemarin hari ke-13 ada 6 korban yang sampai di seputaran wilayah Palangkaraya. Kemudian pada hari ini, hari ke-14 juga kita menemukan ada temuan dari laporan Kansar Palangkaraya sejumlah 7 korban. Jadi 4 korban jenazah ditemukan di perairan Kabupaten Sukamara pada pagi hari, sekitar pukul 06 sampai dengan pusung 08. Dua kali itu kalau tidak di Sukamara. Kemudian 2 jenazah lagi di Kabupaten Seruyan dan 1 jenazah ditemukan di Sungai Cabang Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Jadi dengan temuan-temuan tersebut, mohon maaf kami ulangi, jadi ke-7 korban atau jenazah yang kita temukan di wilayah Palangkaraya tadi, akan kami geser juga ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kaslem, Kalimantan Selatan, ke Banjarmasin, karena fokus untuk identifikasi dari DVI kita pusatkan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kalimantan Selatan. Malam ini juga kita geser ke 7 korban yang kita temukan di wilayah Palangkaraya, mungkin besok siang baru bisa kita sampai di sini. Sehingga dengan beberapa yang saya sampaikan tadi, total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua itu ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Basarnas. Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobal maupun dari Kopaska. Sehingga data yang kami update sampai dengan hari ke-7 dari POB 243, korban yang telah terevakuasi 172, kemudian selamat 108, 64 meninggal dunia dan masih dalam pencarian sejumlah 71. Itu mungkin update yang kami dapat sampaikan pada malam hari ini. Kemudian terkait pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan mungkin akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi. Kebetulan juga pada malam hari ini kapal tender yang kita gunakan di tengah, yaitu KN SAR Pacitan, akan kami tarik dulu ke Trisakti, kemudian nanti akan kita gantikan dengan KN SAR Purworejo yang baru saja datang dari Tanjung Pinang. Itu jadi perkuatan. Itu rekan-rekan mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, pada hari ke-14 pelaksanaan operasi SAR yang kita lakukan terhadap KM penumpang Virgo Transport 8. Saya kira demikian, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Yang jelas di kedalaman 16 meter, kemudian rata-rata di dalam ruangan. Jadi kemarin kan beberapa hari yang lalu rekan-rekan penyelam sempat memecah beberapa kaca, kemudian yang sekiranya aman untuk kita masuki, tadi dimasuki, ditelusuri juga oleh rekan-rekan dari penyelam. Alhamdulillah, pada pelaksanaan operasi bawah air atau penyelaman hari ke-14 ini, relatif bisa mendukung kita untuk melaksanakan kegiatan, dan arus juga tidak terlalu membahayakan, cukup normal, kemudian juga visibility juga cukup bisa terlihat dengan jelas. Saya kira demikian ya. Kita ada perkuatan juga dari TNI Angkatan Laut, pertukaran juga, kemudian dari Basarnas sendiri juga ada pertukaran dengan kedatangan KN SAR Purworejo. Dari TNI Angkatan Laut sendiri dengan masuknya KRI Hiu, itu juga ada pertukaran kekuatan penyelam, rotasi, demikian ya. Saat ini 35, kemudian dari Angkatan Laut, standby juga sudah ada 19 di KRI Hiu, kemudian kita di Purworejo juga ada tambahan 8 penyelam. Saya tidak bisa menjawab dengan pasti, tapi informasi bahwa proses itu sedang berjalan, memang bukan tanggung jawab kami, tapi kami juga turut mensupport kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, termasuk juga owner ya mungkin ya yang harusnya bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang itu kita juga coba, karena kami berharap sebenarnya dengan proses kita berjalan ini kegiatan untuk persiapan atau untuk velvet juga harapan kami juga berjalan. Mungkin besok akan ada rapat lagi. Ya. Saya kira demikian ya. Saya mohon support dari rekan-rekan semua atau silakan Mas. Kita tetap fokus pada apa yang kita laksanakan. Jadi khususnya untuk Basarnas akan tetap fokus pada proses pencarian ya. Kemudian untuk selfie itu bukan di luar tanggung jawab kami, tapi kami hanya bisa mendorong untuk mengingatkan agar prosesnya segera tetap berjalan. Karena pada saat tertentu mungkin kita sudah pada teman-teman bawa air khususnya sudah maksimal, tidak bisa ada yang ditemukan lagi, mungkin demikian. Nah, itu kan seharusnya mungkin teman-teman dari selfie harus sudah mulai beraksi. Saya kira demikian ya. Demikian rekan-rekan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam ini, pada hari ke-14 pelaksanaan operasi ini. Dan kami secara pribadi maupun organisasi tetap mohon doa restu, dukungan, dan supportnya dari kita semua. Semoga apa yang menjadi beban dari saudara-saudara kita juga jadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih, selesai. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai? Apa yang dapat kamu capai? Dan apa potensimu? Any Frame.
2: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu. Selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda, kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya, mulai dari kepadatan

Pendengar, empat anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB dari Kodab 10 Tolikara dan Kodab 14 atau 18 Siambi menyerahkan 4 pucuk senjata api, sekaligus menyatakan kembali bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Penyerahan senjata dan pernyataan kembali ke NKRI itu dilakukan dalam upacara reintegrasi nasional di halaman Markas Kodim 71714 Puncak Jaya Mulia, Papua Tengah, pada Sabtu 26 September ini, dan prosesi ditandai dengan mencium bendera merah putih.

ketentuan izin tinggal. Keempatnya ditangkap dalam razia gabungan operasi penegakan dan penertiban atau GAKTIP polisi militer dengan Sandi Waspada Wira Tobak di kawasan Canggu, Bali. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali, Muhammad Noviandri, mengatakan keempat WNA yang diamankan terdiri atas 3 laki-laki dan 1 perempuan. 3 WNA laki-laki masing-masing berinisial MSI, warga negara Mesir, serta ZM dan AA yang merupakan warga negara Rusia. Sementara 1 WNA perempuan berinisial PGA merupakan warga negara Nigeria. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Minggu, 27 September 2026. Bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 92W diprediksi berada di daratan Thailand bagian barat dengan kecepatan angin maksimum masih di 15 knot atau 28 km per jam dan tekanan udara minimum 1003 hektopaskal dengan arah gerak ke arah barat laut. Sistem ini tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca dan perairan di wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik atau pusaran angin diperkirakan berada di Laut Cina Selatan dan juga di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, sehingga dapat berpotensi membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tersebut. Kemudian bagi sobat yang menggunakan transportasi udara, perlu diperhatikan potensi awan hujan di wilayah Sumatera bagian tengah, Samudra Hindia Barat Sumatera, kemudian sebagian besar wilayah Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Barat, dan juga Papua bagian utara. Untuk itu, ikuti informasi terbaru dari pihak bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera, di mana terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, kemudian Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Jambi, Palembang, serta Pangkal Pinang. Kemudian kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, di mana terdapat potensi hujan ringan di Serang dan juga Bandung, kemudian potensi berawan tebal di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Denpasar, kemudian berpotensi berawan hingga cerah berawan di Mataram dan Kupang, serta udara kabur di Yogyakarta. Kemudian kita bergeser ke wilayah Pulau Kalimantan, di mana terdapat potensi hujan petir di Pontianak, hujan ringan di Palangkaraya dan Tanjung Selor, serta asap atau kabut di Banjarmasin dan juga Samarinda. Kemudian kita bergeser ke Pulau Sulawesi, di mana terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Palu. Kemudian kondisi cerah berawan hingga berawan terjadi di Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado. Kemudian kita bergeser ke wilayah Indonesia bagian timur, di mana terdapat potensi hujan ringan di Sorong, Manokwari, Nambire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Kemudian kondisi berawan tebal hingga berawan diperkirakan terjadi di Ambon, Ternate, dan juga Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, kemudian Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, pesisir Sumatera Barat, pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, dan juga pesisir Nusa Tenggara Barat. Serta diwaspadai terjadi di Kalimantan bagian utara, pesisir Kalimantan bagian selatan, dan pesisir Kalimantan Tengah, serta pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan sobat dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
1: RRI Digital saja, toh.
0: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk ke luar biasa.
2: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Apa mungkin kita lebih beruntung dari Adam yang tidak pernah diberi bilik khusus untuk memilih seperti apa pasangannya kelak? Lurus atau keriting rambutnya, bebal atau lembut perasa, tenang atau penuh gemuk.

mungkin kita lebih beruntung dari Hawa yang tidak pernah diberi tangan di atas untuk memilih seperti apa pasangannya kelak. Seram atau damai marahnya, kasar atau baik bertutur kata.

0: Apa mungkin kita lebih beruntung dari pertunjukan paling romantis di tanah surga?
1: Apa mungkin kita lebih beruntung dari Adam dan Ibu Hawa?
0: Tidak.
1: Tidak.

0: Karena kita manusia-manusia yang liar.
1: Bisa merasa bahwa surga terlalu besar untuk hanya diisi berdua.
0: Bisa aku persilahkan orang lain masuk.
1: Aku pun juga.
0: Perasaan tidak pernah cukup.
1: Bahwa kita bukan pertunjukan paling romantis di tanah surga.
0: Maka dalam naungan

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penetapan 5 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2017-2020 yang sebelumnya dilakukan penggeledahan dan penyitaan uang tunai lebih dari 401 miliar rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
1: Tim penyidik Kejaksaan Agung telah menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai dengan
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2017 sampai 2020. Menurut Anang, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup dengan memeriksa 116 saksi dan 3 ahli serta melakukan penyitaan terhadap 143 dokumen dan barang bukti lainnya.
1: Penyidik menetapkan korporasi PT CNI dan 4 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi terkait tata kelola komoditas nikel 2017 sampai dengan tahun 2020. Pertama, BS selaku Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral pada Dirjen Minerba Kementerian SDM periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. 2. NRH selaku Kepala Unit Sukopindo Kendari periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. 3. MHI selaku Kepala Bidang Bidara dan Batubara Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Dan 1 orang tersangka lainnya belum hadir, belum memenuhi panggilan penyidik.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyidik telah melakukan penyitaan uang sebesar lebih dari 401 miliar rupiah dari PT CNI sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara.
3: Bahwa pada tahun 2017, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara 401.653.737.469.69 rupiah sebagai bahwa sebagaimana tujuan dari penegakan hukum tindak pidana korupsi bukan semata berorientasi penindakan tidak hanya kepada pemidanaan tetapi juga pada pemulihan keuangan negara dan perbaikan tata kelola pasca penindakan.
2: Menurutnya, para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, sejak 25 September 2026 kemarin sampai 14 Oktober 2026. Tersangka BS dan MHI ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan tersangka NRH ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tanah Kali Kedinding, Kota Surabaya memiliki cara ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Kedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kali Kedinding, menjelaskan siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
2: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
3: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
2: Seperti chicken katsu. Seperti
4: apa? Hari ini somai.
2: Somai. Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
1: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
5: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan, karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus, ya.
1: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Kedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD, bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2026. Saya Fajar Nugroho bersama pengarah acara Rebung Wisnu dan juga tim redaksi bertugas akan menemani Anda dengan beragam informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang kami pilihkan untuk Anda. Mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan kembali pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Senada dengan pembahasan pada malam tadi yang dipandu oleh Bung Lukmantara, Indonesia menjadi pengguna AI nomor satu untuk pendidikan. Hal itu dipaparkan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Stella Christie, mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pendidikan. Dari Statista Consumer Insight, peringkat pengguna AI di dunia pendidikan, Indonesia menjadi urutan pertama. Ini menggembirakan atau tidak? Bisa dibilang mengembirakan, bisa dibilang tidak. Menggembirakannya adalah generasi muda Indonesia itu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, bisa memanfaatkan khususnya di dunia pendidikan. Ini hal yang positif. Itu satu. Tetapi yang kedua, ada kekhawatiran, ada yang hal negatifnya, kecanduan AI. Menggunakan atau menanyakan hal soal pelajaran dan sebagainya kepada AI. Jadi sifat kritis atau cara pikir berpikir kritis ataupun belajar menghafal lagi mungkin sudah mulai ditinggalkan. Khawatirnya ketika jaringan internetnya nggak ada, tiba-tiba mati dengan berbagai faktor, misalkan kebencanaan dan sebagainya, maka mati juga nih anak-anak muda Indonesia karena tidak bisa nanya ke AI. Tentu harus ada batasan-batasan yang jelas. Itu pun disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Ia mengatakan pemanfaatan AI di dunia pendidikan harus memiliki batasan tegas, diatur sedemikian rupa agar tetap menjaga kualitas peserta didik, murid-murid. Artinya manusia tetap bisa kritis, tetap bisa berpikir, tetap bisa mengingat, menghafal, tidak hanya menyerahkan sepenuhnya kepada AI. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai tersebut? Di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI nanti kami hadirkan untuk Anda untuk bisa berpartisipasi.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deretan Peristiwa.
1: Pada tanggal 27 September 2002, Timor Timur diganti namanya menjadi Timor Leste, menggunakan bahasa Portugis dan diterima sebagai negara anggota oleh PBB. Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi, Timor Timur memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Selain itu, dalam konstitusi disebutkan pula bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kerja. Dalam praktik keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap, sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Hari Pariwisata Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 27 September. Hari ini diinisiasi oleh Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hari Pariwisata Dunia ini diperingati sejak tahun 1980. Adapun tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting di dunia. Selain itu, Hari Pariwisata Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pariwisata inklusif yang dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat berpenghasilan rendah.
2: Dan kami akan membahasnya bersama dengan pengamat pendidikan yang sudah tersambung dengan Ibu Ice Khodijah.
0: Wawancara Pro 3.
2: Bu Ice, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak Lukman.
2: Sehat ya, Bu Ice?
3: Alhamdulillah.
2: Bu Ice, kalau kita bicara ya, penggunaan AI dalam pendidikan, ini apakah benar-benar meningkatkan kualitas proses belajar atau justru berpotensi membuat siswa ini semakin terbiasa mencari jawaban instan tanpa memahami proses berpikir di baliknya, Bu Ice?
3: Iya. Jadi begini, AI itu mestinya dimanfaatkan untuk menolong manusia, ya, bukan jalan pintas.
2: Okay.
3: Tetapi menolong manusia. Nah sekarang kalau dalam pendidikan menolong siapa? Kalau saya melihat setelah mencermati, nah kebetulan saya juga pengguna AI juga mencermati bagaimana AI berpotensi sebagai penolong dan bagaimana AI berpotensi sebagai perusak. Ketika AI digunakan oleh orang yang sudah matang di bidangnya, kalau seandainya itu dosen, bagaimana dosen mencari bantuan baik dari segi konten maupun dari segi cara gitu ya, untuk dosen itu membantu mahasiswanya atau untuk guru membantu muridnya.
2: Yeah.
3: Karena kan begini, ketika orang sudah matang dan sudah paham, literasinya cukup baik, menggunakan AI sangat menolong.
2: Yeah.
3: Karena dia akan membantu ya selayaknya asisten ya. Tolong bikinkan ini, tolong gambarkan ini. Tetapi untuk substansi tetap kita yang mengendalikan. Karena AI tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengikuti apa yang kita mauin untuk berbagai tujuan pendidikan.
2: Okay.
3: Nah, kalau yang pegang adalah orang yang sudah cukup ada ilmu yang dipakai gitu ya, dan dia sudah cukup matang, maka AI akan jadi pembantu, betul-betul bisa membantu. Nah, ketika AI dimaknai untuk membantu siswa, maka dosen atau gurunya ya yang memahami sepenuhnya AI untuk membantu mencari strategi, membantu anak-anak untuk mampu berpikir. Karena kan AI itu kalau dibilang kalau untuk anak-anak yang masih dalam usia perkembangan kan dianggap jalan pintas.
2: Oh iya.
3: Dianggap jalan pintas bahwa ini ada satu soal masukin aja ke AI pasti kita sudah dapat jawabannya. Nah ketika anak masih pada usia itu dan

0: itu di dalam pengelolaan ya.
1: Okay.
0: Pengelolaan pendidikan, karena transparansi itu akan jauh lebih mudah dikontrol ketika kita menggunakan AI, bukan? Ketika urusan administrasi, urusan keuangan, yeah, urusan merancang budget dan sebagainya, oh dia akan jago banget gitu. Nah makanya kalau saya bilang AI digunakan di balik layar untuk membantu pengelolaan administrasi pendidikan, saya pikir ya akan sangat mempercepat dan mengefisienkan proses.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Tapi bukan AI dipakai di kelas untuk kemudian diekspos kepada anak-anak bahwa ini loh ada AI.
1: Nah ini jadi pertanyaannya Bu Ica, bagaimana kita memastikan bahwa AI ini menjadi alat untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis siswa, bukan justru menjadi jalan pintas yang membuat kemampuan berpikir kritis ini semakin melemah, Bu Ica?
0: Iya. Makanya yang menggunakan AI itu gurunya.
1: Ya.
0: Gurunya untuk mendapatkan strategi-strategi yang makin banyak strateginya, makin beragam, untuk kemudian dibawa ke kelas untuk membantu siswa maupun mahasiswa untuk berpikir kritis. Bukan untuk mencari jalan pintas, karena pada prinsipnya kan AI itu dikendalikan oleh algoritma yang dia sudah punya gitu. Yang dia nggak punya, konteks yang dihadapi oleh anak, dia kan nggak bisa gitu ya. Tetapi ketika kita superficial memaknai pendidikan semata-mata sebagai proses akademik, sebagai proses kognitif, mengerjakan soal, itu ya bahaya ya.
1: Yeah.
0: Menurut saya bahaya banget.
1: Yeah.
0: Apalagi makin usianya makin muda, makin bahaya. Karena mereka makin tidak tahu bagaimana memanfaatkan kecakapan berpikirnya.
1: Yeah.
0: Karena menganggap semua jawaban ada di bisa dicari lewat AI gitu.
1: Iya, karena kan kalau kita lihat kondisi tadi ada beberapa pendengar yang sudah masuk apa memberikan pertanyaan lewat WhatsApp. Generasi sekarang tuh apa-apa ingin instan gitu. Jadi untuk mengerjakan PR dan lainnya semua mengandalkan AI. Ini kan artinya ketika AI ini menjadi ketergantungan para siswa, ini ketika internet atau padam ataupun listrik padam, ini akhirnya mereka dalam tanda kutip kosong.
0: Mikir.
1: Iya.
0: Iya, betul. Betul, dan ini yang kita khawatirkan kan.
1: Yeah.
0: Jangan lagi nunggu internet mati, jangan lagi nunggu listrik mati. Ketika mereka dihadapkan pada persoalan kehidupan yang membutuhkan dia berpikir, akhirnya kan nggak berpikir. Ambil jalan pintas aja.
1: Yeah.
0: Kemudian apalagi ketika mereka sudah harus menghadapi industri ya, mereka harus bekerja dan sebagainya. Nah, ketika mereka belum terbantu kecakapan berpikirnya, kan keteteran ya, karena mereka akan ya tidak bisa. Dan zaman sekarang kalau perusahaan ya nggak ada yang nggak memanfaatkan AI kan, dan mereka pasti tahu orang-orang yang terbiasa memang berpikir, cakap bertindak, punya skill, dengan orang-orang yang tidak terbiasa itu kan gampang sekali terdeteksi.
1: Iya. Nah ini bagaimana?
0: Dan pasti perusahaan tidak akan cari orang yang begitu kan, pasti akan cari orang yang bisa berpikir.
1: Iya. Bu Ica, bagaimana kalau bicara pendidikan tadi, seharusnya pendidikan mengajarkan etika penggunaan AI agar siswa ini tidak hanya mampu menggunakan teknologi tetapi juga memahami batas antara memanfaatkan AI dan melakukan kecurangan akademik ini, Bu Ica?
0: Iya, sebenarnya kan kalau penggunaan AI-nya sendiri kan anak-anak itu nggak usah diajarin ya.
1: Iya, lebih jago udah, mereka.
0: Udah jauh lebih jago daripada yang tua-tua.
1: Iya.
0: Cuman kan yang perlu diajarkan kan skill berpikirnya, etika, norma, itu yang membutuhkan orang dewasa, membutuhkan guru, membutuhkan dosen, yang juga mampu mengendalikan diri untuk tidak mengeksposkan dirinya pada AI. Mereka adalah role model loh. Mereka adalah role model berpikir.

0: role model. Nah, kalau role modelnya tidak mampu menunjukkan kecakapannya, bagaimana anak-anak bisa percaya gitu?
1: Ya. Lantas siapa, Bu Ica, yang sebenarnya paling bertanggung jawab terhadap literasi AI siswa? Karena kan ada juga beberapa sekolah ini yang mungkin juga gurunya juga justru malah tertinggal dari siswanya sendiri kalau bicara AI gitu ya.
0: Ya, kalau mau berbicara secara kumulatif, yang punya tanggung jawab secara secara state level negara, level negara itu kan sekolah.
1: Yeah.
0: Karena sekolah itu adalah tempat anak-anak untuk belajar hidup gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, tapi kalau kemudian sekolah saja dimaknai dangkal hanya meluluskan murid, ya akhirnya guru pun mencari jalan pintas untuk menggunakan AI.
1: Hmm.
0: Nah, ini yang menurut saya mengkhawatirkan ya untuk konteks Indonesia, karena kita masih kejar-kejaran sama penilaian kayak sekarang nih yang lagi marak PKA, ya. Lagi-lagi bukan anak-anak diajar untuk mengolah informasi agar mampu menggunakan informasi dan literat untuk menyampaikan informasi yang mereka kelola sendiri di pikirannya, tetapi hanya dibenturkan dengan soal-soal ya. Pada akhirnya saya khawatir ketika mentok ya, AI akan jadi bahan atau barang yang paling penting yang dicari untuk dapat jawaban dari soal-soal yang dianggap pun akan meluluskan mereka gitu.
1: Iya, tapi dalam tanda kutip kan kecerdasan palsu yang dimiliki siswa berarti ya, Bu Ica?
0: Iya, mereka kan belum berpikir bahwa itu kecerdasan palsu.
1: Iya.
0: Mereka nggak berbicara artifisial loh, mereka itu berbicara jawaban soal loh.
1: Iya, yang penting lulus
0: makanya,
1: gitu ya.
0: Makanya saya menyayangkan kalau negara saat ini pada zaman informasi yang sudah membludak seperti ini, anak masih disibukkan oleh tes. Seharusnya proses pembelajaran bukan menyibukkan anak-anak untuk menjawab soal, tapi menyibukkan para guru melatih berpikir. Nah, ini yang kayaknya kalau buat saya ya sebagai orang yang di lapangan, yang melatih guru kemana-mana, ini yang menurut saya mengkhawatirkan saat ini. Karena pada prinsipnya begitu ada kewajiban untuk menyelesaikan soal secara nasional, guru otomatis fokusnya ke sana.
1: Oke. Ya, Bu Ica, kalau tadi kita bicara di tengah saat ini kondisi di tengah kesenjangan akses internet dan teknologi di Indonesia, kita ketahui belum rata ya di pelosok-pelosok yang memiliki keterbatasan digitalisasi dan AI dalam pendidikan ini, apakah berpotensi tadi memperkecil kesenjangan pendidikan atau justru memperlebar kesenjangan antara siswa yang memiliki akses teknologi dan yang tadi memiliki keterbatasan infrastruktur itu, Bu Ica?
0: Tentunya akan ada dampaknya ya, akan ada dampaknya ketika kita tidak segera mengupayakan daerah-daerah untuk punya akses yang merata ya, pasti itu ada dampaknya. Karena bagaimanapun juga ketika internet digunakan secara tepat, dia kan benar-benar bisa membantu mempercepat. Nah, ketika di daerah-daerah yang nggak ada internetnya dan gurunya juga dengan keterbatasan kemampuan, tidak dapat akses untuk pelatihan, maka kesenjangan itu akan makin lebar. Karena begini, ketika gurunya jago banget ya untuk membantu anak-anak, tanpa internet pun anak-anak akan mampu berpikir dengan baik. Tetapi ketika kesenjangan internet besar, kesenjangan kualitas gurunya juga besar, ya pasti di sini akan terjadi kesenjangan kualitas anak-anak.

0: Itu dari pandangan pengamat pendidikan pada malam tadi, Ice Khodijah. Ada beberapa hal yang menjadi catatan tadi ya, sempat saya singgung di awal Kopi Pro 3. Ya, baiknya tentu saja anak-anak muda kita, siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi itu sudah mulai beradaptasi dan bisa menggunakannya, menggunakan AI. Tapi di sisi lain, ketergantungan dalam tanda kutip ketika di dunia pendidikan ya, ketika apa-apa harus AI, itu akhirnya membuat penurunan kognitif. Ini bukan saya yang menyebutkannya. Yang menyebut itu adalah CEO dari Nvidia. Si Nvidia itu adalah produk pembuat chip terbesar di dunia, bernama Jensen Huang. Jadi chip-chip ini digunakan untuk kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan membutuhkan chip ya. Jensen Huang mengatakan penggunaan kecerdasan buatan berlebih bisa menurunkan daya ingat kognitif manusia. Ini disampaikan Jensen Huang ketika berbincang di The New York Times. Dalam kesempatan itu, Jensen Huang juga memaparkan hasil riset asal Tiongkok terkait dampak pemanfaatan teknologi kecerdasan untuk anak-anak sekolah. Dalam riset itu mengungkapkan bahwa penggunaan AI membantu siswa, ini positif ya, membantu siswa menyelesaikan tugas sekolah lebih cepat. Namun, pemahaman materi tidak melekat. Nggak ngerti soalnya itu apa. Yang jelas soalnya itu di copy paste masukin ke AI, nanti AI-nya menjawab. Cepat, simple, mudah, memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, setelah itu apa? Ketika tugasnya disesuaikan dengan cepat, misalkan PR ya. Kalau dulu kan PR dibawa pulang ke rumah, kita mengerjakan sendiri tuh. Sekarang guru tidak bisa memonitor. Ketika PR dibawa pulang, anak-anak mengerjakan soalnya itu, ya tentu saja bisa jadi menggunakan AI. Sehingga dengan begitu, materi yang tidak melekat di otak anak-anak siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi, hasilnya nanti akan terlihat ketika mereka mengalami ujian yang tidak diperbolehkan misalkan menggunakan atau membawa gadget ke dalam kelas. Itu akan mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Itu hasil riset di Tiongkok. Karena Tiongkok juga termasuk negara yang sangat maju artificial intelligence-nya, kecerdasan buatannya, bersaing dengan Amerika Serikat. Jensen Huang juga menyebut bahwa penurunan daya ingat mungkin dialami oleh anak-anak yang terbiasa menggunakan AI. Saya garis bawahi, terbiasa menggunakan AI. Sementara data dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi, Indonesia itu nomor satu dalam penggunaan AI untuk bidang pendidikan. Nah, disinilah yang menjadi dilema. Masa iya harus menjauhkan anak-anak dari teknologi? Masa iya harus tidak boleh menggunakan AI sama sekali? Sementara di sisi lain, banyak siswa-siswi Indonesia ketika Olimpiade Internasional soal Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, juara. Mereka bisa memanfaatkan hal positif dari itu. Tapi tentu saja tidak semua. Bahaya AI kita pernah bahas di Pro 3, di Kopi Pro 3. Bagaimana memodifikasi foto, video yang akhirnya disebarluaskan untuk konten pornografi, konten tidak senonoh dan sebagainya. Terutama menyasar kepada anak-anak. Itu salah satu bahayanya. Belum bahaya-bahaya lainnya. Nah, di sisi lain kalau di dunia pendidikan, ya itu tadi. Bagaimana nih? Untuk bisa mencari keseimbangan antara penggunaan AI tetapi dengan batasan tertentu sehingga daya ingat pola pikir kognitif masyarakat Indonesia, mahasiswa atau siswa-siswa Indonesia itu tidak menurun. Pak Nanang di Mataram, Pak Nanang halo.
1: Ya, selamat malam
0: Selamat malam, selamat ini hari. Ya, silakan, Pak Nana.
1: Mungkin menurut saya kecerdasan AI ini memang ada positifnya juga, tapi dampak negatifnya seperti kan AI ini dia kecerdasan buatan, tapi semua dia bisa apa tiru gitu, semua dia bisa tahu gitu, tapi dia punya kelemahan itu banyak. Maaf ini nyawa dia tidak bisa tiru gitu masalahnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya nyawa. Mungkin ilmu-ilmu pendidikan yang bersifat nyawa itu mungkin yang tidak boleh kita berpatokan pada AI ini, seperti kayak video yang seperti Mas Fajar sebutkan tadi yang dibuat dia bernyawa gitu, tapi kan dia tidak bernyawa sebenarnya itu kan. Orang yang meninggal bisa dia buat jadi berbicara lagi gitu kan.
0: Oke, iya.
1: Yang apa namanya, yang menurut saya positifnya itu, saya sendiri pengguna misalnya kita berbicara untuk Lombok yang daerah pariwisata ini Mas Fajar ya.
0: Iya.
1: Bisa langsung apa namanya, misalnya dia orang Perancis misalnya kan gitu.
0: Oh iya, menggunakan bahasa dua bahasa.
1: Namanya Komantu Tapal kayak gitu
0: kan. Oh iya, keren. Betul.
1: Ya, Komant Chava apa kabar kayak gitu kan.
0: Benar.
1: Bahasa Perancisnya kan.
0: Iya.
1: Belle gitu kan, beautiful, cantik gitu kayak bahasa Perancis.
0: Iya.
1: Tinggal kita
0: persis.
1: Iya itu. Ya seperti itu dia cepat dia gitu respon. Artinya dalam pariwisata ini kadang-kadang kita tuh nggak perlu kursus secara formal gitu.
0: Iya. Oke, baik. Iya, saya paham. Makasih Pak Nanang, kita berbagi dengan lain. Terima kasih ya. Saya jadi ingat apa yang disampaikan Pak Nanang. Banyak video-video yang beredar kalau misalkan di daerah-daerah pariwisata itu ketika tidak bisa menggunakan bahasa asing, entah itu turisnya itu dari bukan mungkin di luar Inggris lah, kalau Inggris mungkin sudah umum ya. Tapi misalkan dari Jepang, dari Perancis, dari Spanyol, itu mereka menggunakan handphone, langsung berbicara di handphone, langsung diterjemahkan oleh handphonenya, oleh AI-nya dalam handphone tersebut, sesuai dengan bahasa yang kita ketik. Misalkan terjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Spanyol atau bahasa Jerman atau bahasa Jepang gitu. Nanti komunikasinya melalui itu. Begitupun ketika si turis itu menyebut berbicara, tinggal disodorkan saja handphonenya, nanti diterjemahkan kembali ke bahasa Indonesia. Semudah itu. Tapi di sisi lain tentu saja ini menjadi dasar dari hasil riset di Tiongkok yang disampaikan oleh CEO dari Nvidia, bahwa penurunan kognitif dan daya ingat ketika sudah tidak mau mengingat kosakata bahasa asing, belajar bahasa asing, otomatis kita tidak akan pernah mengingat bahasanya gitu, tidak pernah belajar atau bisa belajar bahasa Spanyol, bahasa Jepang, bahasa Jerman, karena sudah ketergantungan dengan handphone AI di handphonenya, di gadgetnya. Itu salah satu di antaranya. Baik, ada Pak Alvin di Pekanbaru. Pak Alvin, halo.
2: Halo, selamat pagi Bang Fajar.
0: Iya.
2: Bang Fajar itu Bang Fajar.
0: Iya.
2: Ya, ada yang mengatakan begini Bang Fajar ya, ilmu adalah merawat wawasan, wawasan merawat ke wawasan. Aduh, tadi aku lupa ya. Ilmu merawat wawasan, wawasan merawat ke apa? Ke pengetahuan, pengetahuan membentuk peradaban ya.
0: Iya.
2: Ya, tentang tentang benda dan salah. Hmm. Kalau saya itu tentang itu dari Michael Chertang ya. Jadi ada bukunya yang dari pikiran saya sah-sah aja sih kalau menurut saya kalau
0: menggunakan AI.
2: AI itu diaplikasikan di era nomor, kan tadi topiknya RN nomor 1 di Indonesia kan.
0: Iya, pengguna.
2: Menurut saya sah-sah aja Mas Fajar, kenapa? Karena AI ini membantu juga untuk menganalisis kan tingkat pendidikan itu kan pengetahuan itu yang memberi kita antara benar dan salah, memberikan kearifan dan kebijaksanaan kan. Tapi tadi kata ibu tuh kan tergantung manusianya kan, kalau jadi berpikir, sistem berpikir
0: dia, yeah, yeah.
2: Kan? Nah itu jago dia berpikir kan, menurut saya juga harus diimbangi antara AI dengan manual. Ya, perlu dibaca, perlu diasah, tahu jawabannya, tahu soalnya, kan gitu kan?
0: Yang
2: bagus itu kan? Jadi itu seimbangkan. Tapi menurut saya AI ini, menurut saya sangat membantu. Nggak ada buruknya, malah bagus mas Majan. Kenapa? Tengok tingkat pendidikan di Amerika tuh. Amerika tuh udah tingkat pendidikannya sampai Harvard, ini universitasnya sampai sekolah-sekolahnya. Sampai penelitinya bukan di bumi lagi, menuju ke angkasa dia. Ke luar negeri. Tentang UFO aja pun ditelitinya.
0: Itulah
2: maksud saya tentang pengetahuan tuh. Pengetahuan itu tidak terbatas mas Majan. Nah, itu aja.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Alvin berbeda. Justru nggak ada dampak negatifnya, justru bagus semuanya. Oke, saya ke Sibolga, Pak Matoli. Selamat dini hari, Pak. Silakan, Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
3: Ya, Bung Fajar.
0: Iya.
3: Ya, pengguna RI nomor satu penggunaan AI.
0: Iya.
3: Untuk apa dulu? Untuk pendidikan.
0: Iya, dunia pendidikan. Siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi menggunakan AI.
3: AI itu kan smartphone.
0: AI itu adalah aplikasi yang ada di smartphone, ya.
3: Smartphone artinya handphone pintar kan?
0: Ya.
3: Yeah. Yang makin pintar handphonenya, yang makainya?
0: Kalau bisa, kalau bisa ya memakainya juga ikutan pintar, kecuali kalau bisa.
3: Kalau bisa.
0: Iya. Yeah.
3: Sekarang senang Pak Fajar dengar orang apa? Apa yang nggak hafal kali-kali?
0: Iya, benar. Iya, saya banyak lihat videonya tuh.
3: Dan, terus aplikasi menjawab matematika tinggal foto, ini dia, tanggung jawabannya.
0: Iya, iya.
3: Ini, yang ngerjainnya siapa?
0: AI.
3: Ya udah. Yakin nggak kita perlahan-lahan kita akan menjadi kita yang dikendalikan oleh AI ketika transport terjadi? Ya, lampu padam, apa dan sebagainya.
0: Iya, ada bencana gitu ya.
3: Bisa nggak Bung Fajar pastikan anak-anak itu ngerti bagaimana perkalian, misalnya pakai kera-kera itu, hitungan sempoa dengan jari, dengan apa. Enggak kan? Nggak bisa. Yeah. Itulah revolusi industri 5.0 yang dirancang negara maju kepada negara berkembang yang memang tidak menggunakan. Bahkan tulisan anak-anak sekarang halus dan kasar, tulisan sambung itu nggak Bung Fajar lihat lagi kan?
0: Iya.
3: Anak-anak sekarang tulisannya entah gimana begitu. Sudahlah tulisannya, udah nggak halus kasar kemarin kita. Perkalian juga nggak ngerti. Viral itu ya, viral. Terus mereka terkadang, apa namanya, kecanduan. Candunya di gamenya itu, di Roblox, slot, judi slot gitu, terus media sosial, TikTok pun malah penggunanya kan, joget-joget, terus viral. Kan begitu, ya yang negatif-negatifnya aja, yang positifnya ya paling e-sport lah. E-sport itu sebenarnya kalau nggak salah gunakan kan jadi malas anak-anak itu.
0: Yeah.
3: Saya juga bingung ini, kontroversi. E-sport itu sebenarnya sampai batasan mana sih? Anak-anak sekarang udah tahu nggak permainan tradisional, nggak tahu lagi. Main klere, main congklak, atau main tali temali, atau apapun yang dulu-dulu musim, atau misalnya mereka dibiarkan di hutan, katakan di kukan pramuka, ngapain di situ nggak tahu apa-apa.
0: Nggak
3: tahu tentang bertahan hidup di sana, bagaimana caranya kita jangan kehausan di tengah hutan, atau itu nggak tahu. Jadi ya memang sudah di generasi mereka saat ini kita masyarakat, bahkan di luar negeri katanya orang tua remaja di Amerika Serikat itu di bawah umur nuntut sama Mark Zuckerberg itu. Apa tanggung jawabmu ketika 32% anak-anak kami terpapar pornografi? Dia diam 1000 bahasa.
0: Oke, baik.
3: Kita menyikapi
0: Fajar ya. Oke, baik. Makasih Pak Matoli. Tapi setidaknya pemerintah Indonesia sudah paham tentang kondisi di Indonesia tentang penggunaan AI di dunia pendidikan. Baik itu dosennya, baik itu gurunya, baik itu siswa-siswinya maupun mahasiswa-mahasiswinya. Di dunia pendidikan semuanya lah menggunakan AI. Nomor satu, pengguna, bukan membuat, tapi menggunakan, user, kecerdasan buatan ini. Mbak Un di Malang. Halo Mbak Un.
4: Iya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, silakan Mbak Un.
4: Iya, kalau saya sendiri sih gimana ya lah, ya memang sudah apa? Memang sudah.
0: Zamannya.
4: Sekarang zamannya sudah semakin seperti ini, ya nggak tahu lah kenapa harus ada AI. Tapi yang semuanya tuh positif loh mas sebenarnya tuh.
0: Iya.
4: Tapi tinggal sisi gimananya aja, tinggal sisi yang pakai aja kayak gitu sih. Yang paling tidak disukai adalah ketika yang kayak di acara manten-manten atau pernikahannya siapa yang kayak menampilkan foto mamanya atau siapanya yang sudah meninggal terus disuruh ngasih ucapan yang kayak gitu tuh loh mas. Ya ampun, itu tuh menyedihkan maksudnya kan. Dan sampai sekarang itu ada, kemarin tuh saya pernah lihat di Pasuruan kalau nggak salah ya, di acara haul itu sampai pernah ada yang dakwah, yang ceramah kayak kalau bisa itu harus ada izin sama apa namanya si pemilik foto tersebut.
0: Oh oke okay. Ya ya, kalau mau diposting di sosial media harus izin dulu.
4: Iya itu sempat tahu itu. Mm-mm. Ya intinya kalau untuk pendidikan ya semoga membawa kemajuan ya, tapi kalau untuk pelayanan provider aku kurang setuju, soalnya kadang-kadang nggak sama-sama ininya, nggak sama-sama relate-nya kayak gitu.
0: Contohnya untuk provider seperti kartu SIM card itu yang kita gunakan, Mbak Un?
4: Iya, kartu SIM card ketika kita harus mau terhubung sama call center.
0: Iya dijawab itu sama suara itu. Bot ya.
4: Bukan ininya langsung, bukan operatornya, itu melalui AI dan ketika.
0: Iya iya iya.
4: Pasti ada jawaban yang kayak gini. Maaf kurang paham, bisa diulangi lagi.
0: Kalau enggak biasanya tuh diterimanya pencet 1, tekan 1 untuk ini, tekan 2 gitu ya.
4: Mendingan yang kayak gitu, Mas. Mendingan
0: yang
4: kayak
0: gitu. Oke.
4: Mendingan yang tekan 1 untuk ini, tekan 0 kalau setuju.
0: Iya. Oke, baik, Mas.
4: Yang itu.
0: Oke.
4: Itu nyambung ke operator langsung ke AI. Enggak, gitu.
0: Enggak selesai ya masalahnya ya. Baik, Mbak Un. Makasih, selamat dini hari, salam sehat. Ya. Jadi kenapa sih harus ada AI? Ini pertanyaan mendasar. Kemudian kita tahu bahwa ada kemajuan di bidang kedokteran dan medis. Ada AI khusus untuk bidang medis dan kedokteran. Lebih cepat mendiagnosis, lebih cepat, lebih akurat. Dari CT scan, MRI, EKG, mendeteksi dini kanker, kelainan jantung, dan lain sebagainya. Lalu ada robotika bedah. Ada robot kecil yang dimasukkan, disuntikan ke dalam vein, arteri, dan lain sebagainya itu. Lalu juga soal di luar medisnya. Di rumah sakit itu kan ada administratif. Ketika kita datang itu kan namanya dicatat, keluhannya apa dan sebagainya. Ada otomasi administratif yang sudah digunakan rumah sakit di beberapa negara, termasuk Tiongkok. Ini sangat meringankan dan mempercepat tenaga medis. Lebih cepat, lebih akurat, lebih presisi, apalagi ketika sudah selesai berobat ke dokter, kemudian resep. Itu menggunakan AI lebih cepat, nggak perlu nunggu lama. Jadi antrian di rumah sakit di Tiongkok itu hanya tidak memakan waktu berjam-jam. Nah itu salah satu hal positifnya. Di dunia arkeologi, transkrip-transkrip ribuan tahun sebelum Masehi bisa dibaca. Membuka tabir bagaimana sejarah peradaban manusia di zaman itu. Itu AI. Bagaimana kita menelaah lagi sebenarnya manusia itu di peradaban di tahun sekian itu bagaimana? Apa yang bisa mereka hasilkan, mereka bisa produksi? Kecanggihan teknologi di zaman itu apa? Bagaimana bahasa itu bisa berbeda-beda huruf tulisannya dan lain sebagainya, tetapi maknanya hampir senada misalkan di satu daerah ke daerah yang lain dari segi bangunan dan lain sebagainya. Itu dari arkeolog sangat membantu. Banyak lagi hal-hal positif lainnya, tapi ya kita tunggu saja. Nanti di sesi yang kedua saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai AI untuk pendidikan ini, yang dikabarkan dari hasil riset dari di Inggris itu pengguna untuk dunia pendidikan, Indonesia nomor satu. Pengguna ya, menggunakan AI, bukan pembuat AI, menggunakan AI.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Kesehatan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur menggelar advokasi uji coba RBKP dan KRIS untuk mendorong transformasi JKN di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung.
1: Untuk mewujudkan transformasi jaminan kesehatan nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur, Emil Dardak, menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulungagung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulungagung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
2: Tujuannya sederhana, rujukan tuh jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi.
3: Tulungagung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung. Ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulungagung.
1: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan kepada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.

0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg dari jaringan Kalimantan Barat. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan melalui kolaborasi BNNP Kalimantan Tengah bersama BNN Kabupaten Kota Waringin Barat dan Polres Lamandau. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Madarustanto mengatakan bahwa barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus pada Agustus 2026. Dalam pengungkapan, pihaknya bersama tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SR. Dari hasil penindakan, petugas menemukan 10 paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.002,10 gram serta 6 paket lainnya dengan berat kotor 7,94 gram.
3: Kurang lebih sekitar 2,3
4: 1,1 M kalau dia dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau dicecerkan ya, dipisah-pisah, dipecah bisa sampai 2, lebih. Narkotika ini kita dapatkan dari tempatnya di wilayah Kalimantan Barat. Di Kampung Beting. Karena ini kemudian perjalanannya ya dia akan dibawa ke sini, akan diedarkan di sini.
2: Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Binti meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para bandar narkoba ini. Menurutnya, peredaran narkoba memberikan dampak serius bagi masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dinilai perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
1: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami atas nama masyarakat Dayak meminta untuk menjatuhkan tuntutan maksimal dan ponis yang maksimal. Ini akan terus kami kawal. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan main, kami akan bertindak sebagaimana aturan yang berlaku. Kami akan ke Mahkamah Agung dan seterusnya.
2: Pria yang akrab disapa Ririn Binti ini juga menilai pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah lanjutnya akan terus mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

saya Dimas, pendengar setia RRI Bandung. Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 dan selamat hari Radio Nasional untuk kita semua. Mantap.

0: hangkarapi rinai anate, aku ni mowarange angkamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia. Angka walu ngapulu wo esa. Ini wo RRI sama maindung karetuk itu ni mawem pakatu pakatau wo neman. Kerapi muni ni maasan a Indonesia. Sama nima pakentas wo mawe indeken kerapi mala aler a Indonesia. RRI kasa amangen alawa sumama sama alawa. RRI kali di udara tetap di udara.
1: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
2: Catatan peristiwa.
3: Pada tanggal 27 September 2002, Timor Timur diganti namanya menjadi Timor Leste, menggunakan bahasa Portugis dan diterima sebagai negara anggota oleh PBB. Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi, Timor Timur memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Selain itu, dalam konstitusi disebutkan pula bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kerja. Dalam praktik keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap, sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Hari Pariwisata Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 27 September. Hari ini diinisiasi oleh Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hari Pariwisata Dunia ini diperingati sejak tahun 1980. Adapun tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting di dunia. Selain itu, Hari Pariwisata Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pariwisata inklusif yang dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat berpenghasilan rendah.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Wemendikti Saintek Stella Christie mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk pendidikan. Meskipun peringkat pertama, Stella memberikan catatan khusus dalam hal pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan. Baginya, kondisi idealnya pemanfaatan AI untuk dunia pendidikan harus memiliki batasan-batasan tegas yang diatur sedemikian rupa agar tetap menjaga kualitas peserta didik. Lalu bagaimana dampaknya bagi dunia pendidikan Indonesia? Kami akan membahasnya dengan narasumber, Direktur Korika Akademi Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artificial Indonesia, Dr. Ari Wahyu Wijayanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ari, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, Pak Ari, kalau tadi yang dikatakan Wemendikti Saintek, ini Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk pendidikan. Bagaimana dari Korika Academy melihatnya ini? Ini satu hal yang membanggakan atau justru jadi alarm untuk dunia pendidikan kita, Pak Ari?
2: Iya, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi menurut kami pernyataan Prof. Stella Christie mengenai tingginya pemanfaatan AI khususnya untuk pendidikan di Indonesia ini sebenarnya merupakan sinyal yang sangat positif.
1: Yeah.
2: Ya, kalau kita harus berbicara mengenai data, saat ini misalnya di data Statista Consumer Insight tahun 2026 itu sudah menunjukkan bahwa 61% dari responden di Indonesia sudah menggunakan AI untuk pendidikan dan pembelajaran. Ini sudah tertinggi di antara negara-negara yang disurvei. Namun, bagi saya, tantangan kita berikutnya sebenarnya bukan lagi sekedar seberapa banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan AI. Melainkan seberapa baik kita menggunakannya. Tingginya adopsi ini perlu kita transformasi nantinya menjadi AI literasi dan AI kompetensi yang lebih kuat. Karena AI seharusnya tidak lagi menjadi menggantikan proses berpikir oleh siswa, gitu ya, tapi menjadi alat untuk memperkuat critical thinking-nya mereka. Creativity, problem solving-nya, dan juga bagaimana kemampuan kita sebagai manusia dalam menghasilkan inovasi-inovasi dan pengetahuan. Nah, kalau kita lihat di sisi lain, dari data juga, ini menjadi semakin penting karena di OECD, PISA 2025 itu sudah menunjukkan bahwa 53% atau lebih dari separuh siswa Indonesia itu sudah menggunakan AI chatbot untuk proses belajar setidaknya sekali dalam seminggu. Artinya apa? Artinya bahwa AI itu sudah hadir di ruang belajar kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita memastikan agar penggunaannya itu benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, saya sependapat dengan penekanan dari Prof. Stella mengenai pentingnya kemampuan berpikir kritis kita di era AI ini. Ya, saya sependapat. Nah, kita perlu bergerak dari sekedar menjadi AI user ke responsible AI user atau pengguna yang bertanggung jawab. Yang pada akhirnya nanti kita menjadi pembuat atau AI creators and innovators. Jadi kita membuat inovasi dan berkarya dengan menggunakan AI tadi. Nah, ada beberapa agenda penting yang menurut saya perlu untuk kita dorong bersama, yaitu penguatan AI literasi bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, ya. Kemudian juga integrasi bagaimana critical thinking dan AI yang bertanggung jawab itu di dalam pembelajaran. Lalu peningkatan kapasitas para pendidik kita untuk memanfaatkan AI secara pedagogis, ya. Serta pengembangan talenta yang harapannya itu tidak hanya mampu menggunakan AI saja, tapi juga memahami datanya, algoritma, dan etika, ya, serta konteks dalam penerapannya. Nah, kami sendiri di Korika Academy, kami melihat bahwa transformasi talenta AI ini tidak cukup hanya melalui technical skills. Ya, kita membutuhkan ada kombinasi dari kompetensi teknis, ya, pemahaman mengenai pengetahuan di bidang yang diharapkan, critical thinking-nya, kreativitas, etika, serta tentu saja adalah kepakaran dari para manusia yang sebelumnya sudah menjadi ahli-ahli.
1: Yeah.
2: Nah, Indonesia ini memiliki modal yang sangat berharga saat ini. Kenapa? Karena masyarakat kita ini cepat sekali mengadopsi AI.
1: Tapi sudah berjalan nah, belum, Pak? Terkait dengan literasi AI sendiri di Indonesia?
2: Inisiatif-inisiatif itu sudah banyak dilakukan, ya, baik di, oleh akademisi di perguruan tinggi, baik oleh asosiasi, baik diinisialisasi oleh pemerintah melalui Komdigi. Ini saya rasa inisialisasi yang sangat baik sekali.
1: Yeah.
2: Jika kita melihat bahwa upayanya itu terus berjalan dan sangat cepat, gitu ya. Namun tentu saja kalau kita berbicara mengenai seluruh penduduk Indonesia, kita ini negara yang besar sekali, kan? Tantangannya besar dan perlu skala yang masif, gitu ya. Nah, harapan saya adalah ini ada momentum yang bisa kita transformasikan menjadi kualitas SDM ya, dan kapasitas inovasi nasional, sehingga kita tidak lagi hanya sebagai pengguna ya, tapi juga bisa menjadi kreator dan inovator gitu, dalam ekosistem AI global. Gitu.
1: Resiko terbesarnya apa sih, Pak Ari, jika Indonesia ini ya terlalu cepat mengadopsi AI dalam pendidikan tanpa terlebih dahulu membangun literasi AI, etika, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang tadi Pak Ari katakan?
2: Ya, di dalam banyak literatur penelitian ilmiah, salah satunya oleh Harvard sudah menunjukkan bahwa penggunaan AI itu ada risiko yang perlu kita waspadai, yaitu penurunan kognitif dari siswa didik, begitu ya. Nah, ketika tidak dibarengi dengan critical thinking, ketika tidak dibarengi dengan pembekalan yang sangat baik mengenai bagaimana penggunaannya secara bertanggung jawab, serta bagaimana didorong untuk keinovasi, bukan hanya untuk menggunakan saja. Karena itu saya rasa yang perlu kita dorong secara bersama-sama dan kita dukung secara bersama-sama.
1: Siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan ataupun memastikan batasan-batasan penggunaan AI itu bisa dimanfaatkan secara positif oleh peserta didik ataupun tenaga pendidik ini, Pak Ari?
2: Ya. Kalau kita melihat berbagai negara di dunia, tentu saja ada sangat banyak pendekatan. Tidak ada pendekatan yang kemudian pasti benar dan berlaku untuk semua hal. Di beberapa negara, pendekatannya adalah sentralistik, yaitu dilakukan oleh negara atau pemerintah. Gitu ya. Di sisi lain, digerakkan oleh, di negara lain itu digerakkan oleh private sector atau industri, ya, sehingga berorientasi ke profit. Nah, bagaimana di Indonesia, kita sebenarnya sudah menginisialisasi dengan sangat baik, karena sudah ada strategi nasional kecerdasan artifisial 2020-2045 yang waktu itu diinisialisasi oleh BPPT, dan kemudian di tahun ini sudah ada peta jalan kecerdasan artifisial oleh Komdigi dengan pendekatan yang sifatnya kolaboratif. Artinya tidak bisa kalau kita hanya dari pemerintah saja, gitu ya, tapi juga keterlibatan semua pihak, saya rasa. Nah, kami di Korika, karena kita berkonsen kepada ekosistem, ya, ada dari akademisi, kemudian dari praktisi, serta dari pelaku usaha, gitu ya. Kita tentu saja harapannya adalah ada kolaborasi, sinergi. Karena negara kita terlalu besar, banyak tantangannya, ya, heterogen, sehingga ada lokal-lokal wisdom yang tentu saja perlu disentuh. Nah, ini perlu pendekatan dari semua pihak, semua elemen masyarakat.
1: Ya, tentunya kita juga kan menginginkan adanya keseimbangan antara pemanfaatan AI untuk meningkatkan efisiensi pendidikan dengan potensi adanya risiko ketergantungan AI ya, Pak Ari ya, yang justru dapat tadi melemahkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian siswa.
2: Kita khawatirkan adalah ketika digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Nah, ketika sudah AI itu bertanggung jawab, pengguna AI itu bertanggung jawab, atau dalam istilah internasional adalah responsible AI, semua orang sepakat. Ya, sama seperti ketika kita berbicara mengenai otomotif, kita berbicara mengenai alat-alat industri, ya, itu saja memiliki risiko-risiko. Tapi ketika digunakan dengan K3, ya, keselamatan, kesehatan, dan kewaspadaan, maka semua orang sepakat bahwa itu menjadi bahan bakar untuk inovasi kita sebagai sebuah negara.
1: Ya. Kita undang mendengar boleh Pak Ari, untuk bisa bergabung.
2: Silakan.
1: Ya.
2: Iya.
1: Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan juga nih, bagaimana Tari, Korika Academy juga mungkin bisa memastikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia ini tidak hanya menguntungkan institusi atau kelompok yang memiliki akses teknologi, gitu ya, tetapi juga mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan daerah yang

0: partner di 8 negara, baik negara maju seperti Australia, Jepang, dan Korea Selatan, Taiwan, dan juga negara-negara berkembang seperti India dan Vietnam. Nah, dari kurikulum tersebut, kami mengacu kepada UNESCO AI Competency Framework, atau kerangka kompetensi AI global. Dari sana, kita menurunkan apa saja yang diperlukan untuk mengadopsi AI, literasinya seperti apa, serta bisa digunakan tidak hanya oleh orang-orang teknis, teknologi informasi saja, tapi oleh semua bidang dengan bertanggung jawab. Tentu saja dengan kekayaan budaya Indonesia atau local culture. Tidak semua yang ada di internasional kemudian bisa kita adopsi demikian saja. Nah, kami di Korika Academy saat ini berkolaborasi dengan berbagai universitas, kemudian asosiasi profesi lintas bidang, baik dari ekonomi, kemudian hukum, kemudian perencana wilayah, dan seterusnya, serta dari pihak pemerintah, dari Komdigi, dan beberapa pihak yang lain dari BRIN. Ya, sehingga kita mencoba membuat sebuah kolaborasi bersama, inisiatif bersama, yang pada akhirnya itu nanti tidak hanya fokus di wilayah-wilayah yang sudah cukup maju seperti di Jawa, tapi juga di luar Jawa, serta tentu saja lebih inklusif, tidak hanya kepada para masyarakat yang memiliki akses internet dengan baik, tapi juga yang memiliki akses internet kurang baik, serta mereka-mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan difabilitas. Nah, karena pada akhirnya AI tersebut harapannya adalah menjadi enabler atau menjadi pengaya, memperkuat bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dan berkarya.
1: Ya. Pertanyaan melalui WhatsApp yang sudah masuk, Pak Ari, dari Pak Jansan di Jakarta Barat ini. Pak Ari, bagaimana di Korika Academy, apakah memiliki data bagaimana peserta didik ataupun siswa saat ini memang lebih kecenderungan menggunakan AI dibandingkan belajar secara manual? Ini bagaimana, Pak Jansan di Jakarta Barat? Lalu ada Pak Aji di Tangerang Selatan. Ini menarik ya, sebenarnya kalau ada batasan tertentu ataupun siswa ini bisa lebih bijak menggunakan AI, tentunya kita makin berkembang. Tapi bagaimana kalau lihat generasi yang saat ini mau serba instan dan apa-apa bisa mengandalkan AI untuk belajar di rumah, tidak ada pengawasannya. Bagaimana ini nantinya kita menjadi apa ini, Pak Aji? Tergantung terhadap teknologi, ketika internet itu mati ya, kita akhirnya dalam tanda kutip kosong, kata Pak Aji. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Ari.
0: Baik, terima kasih. Ini menarik sekali. Yang pertama bahwa kami di Korika Academy memang tidak memiliki informasi secara langsung. Namun kalau kita merujuk ke OECD, organisasi negara-negara maju yang sudah melakukan survei, yaitu PISA di tahun 2025, ini datanya jelas dan ini datanya terbuka secara publik. Gitu ya. Biasanya memang di setiap tahun mereka membandingkan dari berbagai negara. Memang hasilnya, hasil terbaru itu lebih dari 53% siswa Indonesia itu sudah menggunakan AI chatbot untuk proses belajarnya, setidaknya sekali dalam seminggu. Ini tahun 2025, artinya kan ke depan akan semakin bergerak begitu ya. Nah, ini harus dilihat bahwa hal ini tidak hanya sesuatu yang negatif, tapi juga tentu saja ada sesuatu yang positif. Ya, bahwa adopsinya ternyata cepat. Bagaimana supaya adopsi tadi kita bawa ke arah yang benar. Ya, sama seperti dulu kita menghadapi revolusi industri, sama ketika hadirnya listrik, ya. Itu tentu saja ada risiko-risiko besar, tapi potensi di balik itu juga begitu besar. Sehingga kita lebih baik kita concern kepada bagaimana membuat AI yang aman atau membuat akses terhadap AI itu bertanggung jawab, sehingga kita tenang dan bisa mendorong semua pihak untuk berinovasi, termasuk siswa-siswa kita.
1: Oke.
0: Kemudian yang pertanyaan kedua, ya. Tadi bagaimana memastikan
1: Pak Haji di Tangsel ini, bagaimana kalau kita lihat negara

0: apa generasi sekarang ini kan apa-apa maunya serba instan gitu. Akhirnya ketergantungan ketika internet mati ya akhirnya tidak bisa apa-apa dalam tanda kutip kosong katanya.
1: Ya, ada sebuah eksperimen menarik sebenarnya terkait dengan AI ini di Singapura sebenarnya. Saya rasa ini bisa untuk refleksi bagi kita semuanya, termasuk para orang tua dan para pendidik. Di Singapura itu ada masa di mana ada kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Mereka diminta untuk membawa tablet maupun laptop yang ada chat GPT-nya. Untuk kelas 1 SD. Nah, mereka, anak-anak sekolah ini, ya, mereka diberikan sebuah gambar pemandangan oleh gurunya. Gambar pemandangan, tentu saja kita biasa membayangkan ada gambar pemandangan seperti gunung, kemudian dan seterusnya. Gambar pemandangan yang sama, kemudian setiap siswa diminta untuk menceritakan gambar apa yang mereka lihat. Pasti luar biasa perbedaannya. Nah, ada yang bercerita ini gambar gunung seperti ini, ada yang bercerita secara detail, ada yang menceritakan gambar pemandangan dan seterusnya. Nah, kalau jawaban tersebut mungkin kita tidak bisa menilainya mana benar. Mungkin semuanya benar, tapi tidak semuanya dengan kualitas yang sama. Nah, oleh karena itu, semua siswa kemudian diminta menuliskan. Menuliskan apa yang mereka lihat tadi ke dalam ChatGPT. Kemudian diminta untuk membuat gambar dari apa yang mereka ceritakan tadi. Hasilnya tentu saja berbeda. Hasilnya yang paling sama adalah mahasiswa yang bisa menceritakan dengan detail. Nah, saat ini memang kan siswa-siswa itu mungkin terbiasa dengan instan karena mereka terbiasa menjawab dengan singkat-singkat. Tidak terstruktur, kemudian juga deskripsinya kurang logis begitu ya. Nah, ketika diberikan feedback oleh guru atau oleh orang tua, mereka merasa tidak terima begitu ya. Tapi ketika ada suatu objek mesin gitu yang kemudian memberikan feedback berdasarkan apa yang mereka sampaikan sendiri, mereka bisa menerima. Ternyata tahu nih, ternyata gambar saya ya benar sih pemandangan itu cukup banyak gitu. Pada akhirnya mereka mencoba lagi, kalau gitu saya benerin dong gitu ya. Saya benerin ini deskripsinya. Sampai akhirnya mereka berulang-ulang, akhirnya mereka bisa membuat gambar yang sangat mirip dengan apa yang disajikan oleh bu guru di depan. Nah, artinya apa? Di sini ada proses berpikir. Kan dia hanya menggunakan, tapi dia berpikir, diajak berpikir, kemudian ada teman, gitu ya, ada teman untuk mengajak dia berpikir, teman yang jujur. Ya, nah, artinya dengan proses ini, ketika sudah terbentuk pola tersebut dengan adanya AI ataupun tidak, siswa ini menjadi lebih kritikal. Siswa-siswa ini memiliki punya inovasi-inovasi. Gitu. Dia bisa bercerita misalnya pengalaman dia selama ini seperti apa, pengalaman apa yang dialami kemarin pada saat liburan, apa yang mereka kerjakan dan seterusnya. Jawabannya tidak sepotong-sepotong lagi. Dia bisa menceritakan dengan baik gitu ya. Nah, ini harapan kita semua gitu ya.
0: Pak Ari, saya penasaran terkait dengan masalah privasi dan keamanan data itu bagaimana AI ini potensi data kita itu bagaimana? Ini kan sifatnya sensitif ya kalau kita bicara data. Pengguna layanan AI ini dapat melibatkan data pengguna kan ya, Pak Ari?
1: Betul sekali. Ini adalah sebuah concern yang valid dan ini adalah merupakan perhatian kita semuanya karena AI itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya data. Semakin banyak data maka dia akan semakin akurat. Nah, untuk semakin akurat itu tentu saja mereka membutuhkan banyak-banyak sekali data, termasuk data pribadi. Nah, siapa yang bisa mengatur ini tentu saja adalah pemerintah. Yang tentu saja harus kita dorong secara bersama-sama dan kita dukung secara bersama-sama. Saat ini di Indonesia kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, bagaimana supaya itu kemudian ditegakkan, kemudian kita awasi bersama-sama pelaksanaannya. Itu di satu sisi, tapi di sisi lain kita sebagai pengguna AI juga tidak mudah, tidak bermudah-mudah dalam kemudian men-share data kita, gitu ya. Karena bagaimanapun juga data-data tersebut kemudian bisa digunakan. Misalnya kalau kita lihat beberapa kasus, ya ada foto-foto yang kemudian digunakan oleh AI untuk membuat foto-foto baru yang sebenarnya berbeda. Hmm. Nah, ini tentu saja menjadi concern kita. Ya, artinya, di sisi pemerintah tadi sudah, dan perlu kita terus untuk pembuatan regulasi, ya, di sisi masyarakat, literasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan mutlak.

Kalau data yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy mengungkapkan Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pendidikan itu berdasarkan survei dari Statista Consumer Insight. Nomor satu rankingnya di dunia menggunakan AI di dunia pendidikan. Dan itu baik, hal yang positif. Jadi masyarakat Indonesia khususnya generasi muda itu melek teknologi kecerdasan buatan AI, bisa memanfaatkannya. Tapi di sisi lain, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy mengingatkan perlu adanya pembatasan-pembatasan tegas yang diatur sedemikian rupa agar tetap menjaga kualitas peserta didik. Maksudnya apa? Mungkin senada apa yang disampaikan oleh CEO dari Nvidia, Jason Huang. Nvidia sekali lagi merupakan produsen chip terbesar di dunia yang menyumbangkan chip-chipnya itu digunakan untuk smartphone maupun AI. Yang mengatakan bahwa hasil survei dari Tiongkok ada penurunan daya ingat dan juga secara kognitif peserta didik karena sering ketergantungan dalam menggunakan kecerdasan buatan. Bahkan dalam survei tersebut, Jason Huang mengatakan, tadi sempat disinggung oleh pendengar kita di sesi yang pertama ada Pak Matauli, dan juga saya melihat videonya sebenarnya. Jason Huang mengatakan, matematika dasar mulai dilupakan. Jadi ada konten kreator Indonesia yang datang ke sekolah-sekolah secara random, memberikan sejumlah uang ketika siswa itu berhasil menjawab secara benar pertanyaannya. Matematika dasar, 5 kali 10 berapa, 9 kali 2 berapa, atau pengetahuan umum, ibu kota provinsi Jawa Barat apa misalkan, Jakarta apa, Kalimantan Barat apa gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang harusnya bisa dijawab untuk siswa-siswi baik itu SD kelas 5, 6 ataupun SMP. Tapi ternyata banyak yang tidak bisa menjawabnya, sehingga uangnya kalau hadiahnya itu nggak diberikan. Jadi Jason Wong mengatakan matematika dasar mulai dilupakan. Bahkan ada survei dari Tiongkok itu yang menanyakan juga indikasinya itu ketika yang ditanya responden lupa menyebut alamat rumahnya, lupa menyebut kode posnya. Lalu untuk siswa-siswi ataupun perguruan tinggi, mahasiswa-mahasiswinya itu tidak bisa menjawab pertanyaan untuk kelas perguruan tinggi, misalkan kuadrat. Harus mengetik atau tanya dengan AI. Tidak ingat nomor handphonenya sendiri atau telepon rumahnya. Itu banyak, itu hasil survei dari Tiongkok ya, yang disampaikan, dipaparkan oleh CEO dari Nvidia, Jason Huang. Itu yang dikhawatirkan, ketergantungan. Pak Caswa di Brebes, halo Pak Caswa. Wah, terputus, Pak Caswa di Brebes. Silakan di line telepon maupun line WhatsApp per 3 RRI Anda bisa memberikan komentar Anda. Lalu juga dalam kesempatan itu Huang mempertanyakan apakah matematika dasar masih relevan untuk dikuasai. Nah, ini menjadi pertanyaan menarik juga nih. Menurut Anda, kalau misalkan dampak dari penggunaan berlebih dari kecerdasan buatan itu menurunkan daya ingat dan juga kognitif siswa sehingga melupakan matematika dasar, Huang mempertanyakan, masih relevan nggak matematika dasar untuk dikuasai? Kalau menurut Anda gimana? Kalau menurut saya sih masih, karena bersinggungan dengan kehidupan secara nyata di kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak bisa matematika dasar, nggak bisa jualan. Ngitung kembaliannya gimana? Atau kita ketika kita belanja menjadi konsumen, ya tentu saja kita bayar berapa, kembaliannya berapa. Itu kan hitung-hitungan dasar matematika yang harus kita kuasai juga seharusnya ya. Ya itu, dari Pak Caswa sudah tersambung? Halo? Oh, Pak Caswa masih terputus ya? Oke.

0: beberapa artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang banyak digunakan, yang dikenal oleh masyarakat ChatGPT. Atau di Google, Anda langsung terkoneksi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan Google, namanya Gemini. Kalau Anda ketik nanya di Google itu, biasanya ada sebelum ke situsnya, ke websitenya, itu ada beberapa pointers yang dirangkum oleh Google Gemini. Kalau Anda mahasiswa yang mau menyusun skripsi, itu bisa pakai Claude, salah satu artificial intelligence yang memuat data karya ilmiah. Atau cloud itu bisa digunakan untuk sebagai kalau dosen tuh kebanyakan tuh menggunakan itu sebagai karya ilmiah, jurnal ataupun menyusun tabulasi pendidikan di semester ini apa misalkan. Itu bisa di apa cloud. Itu beberapa diantaranya yang banyak digunakan. Atau Microsoft Copilot. Atau Canva AI. Fitur kecerdasan buatan Canva ini bisa digunakan untuk membuat gambar, poster, konten media sosial. Kalau misalkan mahasiswa-mahasiswi mau presentasi. Mau presentasi, gambarnya supaya menarik, itu pakai Canva AI. Pak Dasrun di Purwokerto. Halo Pak Dasrun.
1: Selamat pagi sayangku yang cakep.
0: Iya, silakan Pak Dasrun, terima kasih.
1: Kalau saya sih bicaranya ya dibikin gampang saja.
0: Apa tuh?
1: Orang namanya buta huruf, sekaligus tuna netra, nomor apa saja ya pakai daya ingat kok.
0: Tapi kan banyak yang mau dibantu untuk handphone itu menggunakan AI bagi penyandang tunanetra, Pak Dasrun.
1: Iya, tapi kan kalau saya kayak sudah enak memegang HP jadul.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. HP jadul aja pulsanya banyak, Mas Wajar.
0: Alhamdulillah.
1: Yang satu isinya 35.000, yang satu 100.000.
0: Alhamdulillah, banyak pulsanya.
1: Saya bukannya membanggakan katanya orang miskin, tapi ternyata itu kan bantuan-bantuan dari pendengar Protik.
0: Oh gitu, ya.
1: Yang ada di Brebes, ada di Kalimantan, ada di Purwokerto.
0: Iya.
1: Saran saya, komentar saya begini, Mas Wajah.
0: Apa?
1: Itu setiap yang mengadakan teknologi segala hal macam apapun ya, sayang disayang kok tidak ada yang berjalan mulus, tapi ternyata yang namanya halangan, rintangan apa saja itu itu tokoh apa namanya jelas pasti ada itu.
0: Ada dampak negatifnya gitu, enggak selalu mulus.
1: Digunakannya tidak semestinya itu.
0: Iya.
1: Yeah. Bagaimana itu salah siapa? Ya walaupun yang bicara pandai saran, tapi ternyata yang namanya situasi dan kondisi pasti ada saja.
0: Okay. Cuman
1: seperti itu kan kata-kata saya.
0: Oke.
1: Okay. Katanya kalau tidak enak didengar sama pendengar orang lain ya mohon maaf.
0: Iya, baik, makasih Pak Dasrun. Ya. Yeah. Selamat dini hari, Pak Pandu di Riau. Pak Pandu silakan.
2: Halo.
0: Ya.
2: Mas Wajar ya.
0: Ya, silakan Pak.
2: Ya, ini Mas Wajar tadi menarik juga Bapak yang contohkan di Singapura tadi ya. Hmm. Itu yang sebenarnya AI itu seperti itu. Jangan ikut AI itu kita kan. Jadi siswa ini dia berpikir sendiri apa yang dia lihat.
0: Mm-mm.
2: Kan gambar-gambar tadi ya.
0: Yeah.
2: Setiap anak akan melihat. Kan ada apa saja dikirim tempo itu katanya.
0: Yeah.
2: Apabila Anda melihat sesuatu yang dilihat orang lain, berarti Anda tidak melihat apa-apa. Jadi berbeda. Jadi kalau saya sebagai guru itu pernah menyuruh anak itu bertanya, apa, siapa, di mana, tapi bagaimana dan kenapa begitu.
0: Mm-hmm.
2: Pasti dia nggak bisa nyontek itu. Itu Jack Lesmana itu kan membawa anaknya, Indra Lesmana, sekolah di Australia itu.
0: Iya. Yeah.
2: beda sekali cara belajar Indonesia dengan Australia katanya.
0: Yeah, yeah.
2: Kalau kita hafal sejarah, menghafal gitu, tapi dia berpikir mengapa dan bagaimana itu.
0: Oh iya, yeah. Jadi daya nalarnya digunakan. Jadi yeah, bukan apa namanya A, B, C, D, E, tapi bagaimana siswa-siswi menjelaskan apa pemahamannya yang dipahami gitu ya.
2: Iya, okay. Tadi saya merasa lucu juga kalau AI ini kita tertinggi di dunia ya, tapi itu lucu juga rasanya. Hanya untuk kreator itu, padahal untuk ciptakan pesawat atau alat tempur itu bisa juga kan pakai AI.
0: Bisa,
2: itu.
0: Bisa.
2: Ya, itu makanya. Jadi itu, jangan seperti plastik ya. Plastik, kita temukan plastik itu banyak gunanya kan. Tapi kita bingung bagaimana memusnahkannya kan begitu.
0: Oke, okay, baik. Baik, makasih ya, Pak Pandu. Iya. Iya. Bahkan sidang umum PBB ke-81 membahas soal risiko artificial intelligence. Dunia, seluruh pemimpin-pemimpin negara atau perwakilan dari negara-negara di dunia yang datang ke PBB kemarin di Amerika Serikat membahas secara serius tentang risiko ke depan bagi umat manusia tentang AI ini. Tanggal 24 kemarin, sekarang kan tanggal 27, tanggal 24 September kemarin, Australia disampaikan oleh Perdana Menterinya, bukan Menteri Pendidikannya, bukan Menteri Pertahanannya, langsung disampaikan oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan, OpenAI menerobos keamanan portal statistik medis Medicare di Australia. Dan ia langsung menghubungi pencipta dari ChatGPT ketika itu mempertanyakan kenapa risiko ini tidak disampaikan kepada dunia. Jadi negara-negara, pemimpin negara itu bisa mengeluarkan kebijakan memitigasi risiko-risiko tersebut. Tanggal 24 September kemarin, yang disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Jadi menerobos breaching ya. Dari Pak Lamhot di Riau. Pak Lamhot, silakan.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ya, Bung.
0: Ya, silakan Pak Lamhot.
3: Ya, ya, Mas. Masih online, masih apa? Masih gabung kita. Ya,
0: masih Pak Lamhot. Silakan, Pak.
3: Iya, ya. Ini menanggapi tadi karena dari situ juga dibedakan antara pemilih dan pilkada sama legislatifnya.
0: Oh bukan, ini kita bicara soal ini. Indonesia menjadi pengguna nomor satu di dunia kecerdasan buatan atau AI ini, Pak Lamhot.
3: Bukan yang tadi yang.
0: Oh bukan, kita ganti topiknya.
3: Oh saya nggak dapat informasi dong.
0: Oke baik kalau gitu, terima kasih Pak Lamhot. Nggak apa-apa, mohon maaf ya pendengar. Jadi injury time itu kita mengganti topiknya karena ini mungkin berkaitan juga dengan generasi penerus bangsa menuju Indonesia emas. Bayangkan kalau matematika dasar saja tidak diingat oleh siswa-siswinya karena keseringan menggunakan kecerdasan buatan, itu yang dikhawatirkan. Karena dari survei yang dilakukan oleh negara di Tiongkok, salah satu negara yang tercepat juga pengembangan artificial intelligence-nya, itu sangat mengkhawatirkan. Ada penurunan kognitif dan juga daya ingat peserta didik. Pak Imran di Kendari. Pak Imran, silakan.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Iya.
4: Ya, ini terima kasih, ini sudah bagus jaringannya di HP.
0: Oh, alhamdulillah. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menginformasikannya. Silakan nih, Pak Imran.
4: Ya, kalau saya Bang Fajar ya, ini memang bermanfaat juga ini, soalnya ini bukan lagi hanya manusia yang pintar ini. robot pun sudah pintar ini.
0: Sudah pintar, iya.
4: Contohnya itu mobil itu.
0: Mobil listrik menggunakan AI, nggak perlu disetir, betul.
4: Kita nonton di TV itu berita kan. Itu jalan sendiri itu mobil.
0: Jalan sendiri, parkir sendiri.
4: Ya. Saya hanya berharap memang Indonesia sudah saatnya tidak ketinggalan lah negara kita toh. Ya.
0: tidak ketinggalan. Okay. Tapi kalau menurut Pak Imron ini peserta didik yang menggunakan kecerdasan buatan ini hal yang bagus, berarti kita tidak ketinggalan untuk memahami dan memanfaatkan AI kalau begitu Pak Imron.
4: Iya Bang Fajar, ya ini penting juga, perlu juga toh untuk pendidikan kita.
0: Penting.
4: Ya.
0: Oke, baik kalau gitu Pak Imron, terima kasih banyak Pak Imron.
4: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar risiko siber dari Pusat Studi Risiko Eksistensial Universitas Cambridge University di Inggris mengatakan ada sejumlah kasus peretasan yang dilakukan oleh AI otonom. Jadi kalau AI dengan agen AI itu dua hal yang berbeda. AI itu adalah harus digunakan, disuruh dulu oleh manusia, diketik, namanya prompt, diperintahkan. Misalkan 5x2 berapa? Nah, itu diperintah tuh, harus nanti akan dijawab oleh AI. Nah, tapi kalau agen AI itu dimiliki oleh setiap AI yang ada di dunia ini, tetapi otonom, bekerja sendiri untuk mengumpulkan data untuk keperluan AI-nya. Nah, ini yang dikhawatirkan dari pakar risiko siber Pusat Studi Risiko Eksistensial Universitas Cambridge, Pak Andik di Batam. Pak Andik.
5: Iya.
0: Iya.
5: Selamat
0: ini hari. Silakan, Pak.
5: Ya, Mas Fajar, ini topiknya menarik sekali ini menurut saya. Kebetulan saya juga bergerak di bidang pendidikan sebagai pengajar.
0: Oh, nah.
5: Juga pengguna juga.
0: Menggunakan AI untuk dosen itu sebagai apa? Untuk ngapain, Pak Andik?
5: Ya, kalau saya menggunakan AI itu untuk menyusun bahan ajar.
0: Nah, itu dia yang saya sebut tadi. Apa nama istilahnya tuh? Tabulasi, apa sih?
5: Materi lah ya.
0: Materi.
5: Iya, iya. Itu sangat membantu sekali.
0: Bantu ya.
5: Jadi, membantu sekali itu. Jadi, kalau dulu kan ilmu kami ya, kalau yang sudah umur 40-an kan, dulu belajarnya kan dari buku ya.
0: Buku.
5: Nah, sekarang kan terus kemudian berkembang jadi internet begitu kan. Nah, jadi kami menggunakan AI itu sebagai verifikator sebenarnya.
0: Jadi validasinya tetap manusia?
5: Betul.
0: Oh, oke.
5: Okay. Jadi ketika kita mengetik misalnya, bahan ajar begitu ya, materi. Kemudian kita tanyakan apakah ini sudah satu terstruktur dengan baik atau enggak. Apakah nanti memang memenuhi target-target, kami kan ada yang namanya CPMK, itu capaian pembelajaran begitu.
0: Iya.
5: Nah, jadi kami gunakan AI itu untuk memverifikasi apakah materi kami ini sudah
0: sesuai
5: itu. Okay. Dan memang sebagai pengajar juga Mas Fajar, ini kan jadi tugas tambahan sebenarnya ya.
0: Tugas tambahan selain apa nih? Ini,
5: nah, selain mengajarkan ilmu. Kemudian mengajarkan juga bagaimana mahasiswa atau siswa kita itu untuk problem solving. Yaitu tadi, kami juga jadi verifikator dari hasil kerja siswa.
0: Tapi itu kan sudah seharusnya, jadi di medis pun begitu. Jadi diagnosis cepat dan akurat itu dari AI, tapi untuk memvalidasi, dokter tetap diperlukan. Begitu. Jadi sama ya, mungkin seperti dosen.
5: Betul.
0: Nah, tapi yang dikhawatirkan itu ketika mahasiswa menggunakan AI untuk membuat tugas, menyusun skripsi, menjiplak, tidak berpikir. Betul. Nah, itu kan dikhawatirkan oleh dosen-dosen juga nih, Pak Andik.
5: Nah, itu justru itu. Nah, jadi kita sebagai verifikator, ya sekaligus nanti mungkin ya istilahnya, memvalidasi lah apakah jawaban ini dari AI atau bukan. Nah, validasinya gimana? Artinya saya terapkan kalau di ujian itu tertulis begitu kan. Jadi artinya mereka nggak bisa menggunakan perangkat elektronik mereka atau gadget mereka untuk menemukan jawaban. Tapi ya tetap saja.
0: Tapi dari pandangan pendidik, dari dosen, mana plus minusnya? Lebih baik manfaatnya, plusnya atau minusnya nih Pak Andik? Sekarang ini, dewasa ini? Atau perlu ada regulasi yang jelas dari pemerintah untuk adanya pembatasan seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi ini, Pak Andik?
5: Ya, kalau pembatasan dari pemerintah sih tetap harus ada.
0: Harus ada.
5: Cuman kan saya khawatir implementasi di lapangannya agak sulit. Kita ini kan negara yang cukup besar gitu kan ya.
0: Oh iya, jadi sinyal internetnya nggak merata juga ya.
5: Betul, jadi ya, ya akhirnya akan bergantung kepada para pendidiknya,
0: okay, gitu, okay.
5: Para pengajarnya. Jadi, apakah nanti bisa, ya kita juga sebagai pengguna kan, artinya kan kita tahu ilmu dasarnya itu seperti apa.
0: Mm-hmm.
5: Tadi dikatakan matematika apa? Dasar itu apakah perlu? Masih perlu.
0: Masih perlu ya?
5: Karena masih perlu dong.
0: Itu
5: yang lain kan dasar itu tidak perlu.
0: Oke, okay. Tapi juga dasar ya. Kalau lanjutan mungkin beda soal. Tapi kalau dasar, masa iya dasar yang nggak perlu kan gitu ya, Pak?
5: Iya betul. Nah ini kan juga perlunya kenapa? Ketika mahasiswa atau siswa itu menggunakan AI, terus mereka mendapatkan jawaban. Terkadang mereka juga nggak tahu apakah jawaban itu benar atau tidak.
0: Oh, nah ini yang bahaya.
5: Itulah bahayanya. Ya.
0: Oke.
5: Okay. Nah jadi kita sebagai verifikator, pengajar sebagai verifikator untuk memastikan itu. Itu apa namanya itu oke okay, itu benar.
0: Oke, okay, baik.
5: Tapi
0: baik.
5: Menurutmu bagaimana?
0: Oh ya, baik. Itu salah satu solusinya mungkin. Baik, terima kasih Pak Andik, kita harus jeda Warta Berita. Terima kasih banyak Pak Andik.
5: Iya, terima kasih Mas.
0: Ya, dari Batam Pak Andik, salah seorang dosen. Terima kasih sudah berinteraksi bersama Pro 3 RRI. Kita jelang Warta Berita.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produksi kria Indonesia.
1: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim parpol.
2: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
1: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim parpol.
2: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong ke panggung global.
3: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
2: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
2: Laporan khusus.
3: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
4: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
3: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
5: To foster cooperation and strengthen our navy's capabilities.
6: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
3: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
7: In the armed forces, Navy in particular,
8: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
7: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
3: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Latihan Gabungan Internasional Exercise Trident Resolve XTR 2026 merupakan latihan lapangan berskala besar di bawah kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus. Latihan ini digelar pada 20 sampai dengan 26 September di Provinsi Banten dan mencatatkan sejarah sebagai latihan lapangan gabungan terbesar dalam satu dekade terakhir berdasarkan jumlah peserta. Kegiatan melibatkan sekitar 2.200 personil yang mengintegrasikan kekuatan unsur militer lintas negara dan berbagai instansi atau lembaga sipil. Dipimpin langsung oleh Danrem 064 Maulana Yusuf Brigjen TNI Daru Cahyadi Suprapto, kegiatan diselenggarakan di 7 lokasi berbeda yang ada di wilayah Banten, mencakup kawasan daratan seperti kawasan Pantai Anyer, Serang, dan Kota Cilegon hingga wilayah perairan Selat Sunda. Nah, latihan dirancang dengan skenario bencana menjemuk berskala besar yang sangat relevan dengan risiko geografis Banten. Skenario ini simulasikan kejadian beruntun berupa gempa bumi berkekuatan besar, erupsi aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, dan tsunami di sepanjang Selat Sunda yang mengancam kawasan pantai dan objek vital industri. Berbagai negara ikut serta, termasuk negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Nah, sejauh mana latihan gabungan penanggulangan bencana Exercise Trident Resolve 2026 di Banten ini juga bisa menjadi wadah strategis diplomasi. Kami sudah bersama dengan dosen pemerhati geopolitik Indonesia dan Timur Tengah, Aji Cahyono. Pak Aji melihat latihan seperti ini mengikut sertakan tiga negara besar juga, Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Seperti apa Anda melihat ini sebagai wadah juga strategis diplomasi Indonesia?
11: Saya membaca pertemuan daripada ketiga negara besar, baik itu Tiongkok, AS, dan Rusia, juga ini menunjukkan bahwasanya Indonesia sebagai salah satu negara tuan rumah yang ada di ASEAN, yang mana dengan jumlah kurang lebih kisaran 18-19 peserta negara, menunjukkan bahwasanya ASEAN itu menjadi ruang temu beberapa kekuatan besar. Kita menunjukkan ada 11 negara ASEAN dan juga 8 negara mitra, misalnya Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, maupun Amerika Serikat. Nah, tapi di sini saya membaca ketiga negara kekuatan besar ini kan selalu identik dengan rivalitas dari kekuatan-kekuatan besar. Tapi dengan momentum latihan bersama, kebencanaan itu juga mengelola namanya rivalitas. Dalam artian ketiga tersebut itu bukan berarti rivalitas ketiganya itu hilang, tapi juga menciptakan ruang untuk mengelola rivalitas. Nah, di sisi lain di sini juga forum tersebut juga menunjukkan atau menciptakan communication channel. Nah, ini menjadi menjadi hal yang penting di tengah situasi geopolitik yang penuh dengan ketegangan. Penting yang namanya komunikasi antar aktor pertahanan untuk mengurangi salah persepsi atau misperception. Itu juga menjadi hal yang penting. Ada beberapa poin juga yang penting di antara ketiga negara kekuatan besar, baik itu Tiongkok, AS maupun Rusia, tidak datang sebagai blok. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting. Terus, tak hanya itu saja, yang menarik juga bekerja sama pada isu yang bersifat non-tradisional. Seringkali militerisme itu identik dengan perang, padahal enggak. Ada terkait dengan humanitarian assistance and disaster relief, terus military medicine atau cyber security. Nah, terus juga saya rasa juga Indonesia memperkuat posisi sebagai flag atau container. Nah, ini juga menjadi hal yang penting menurut saya. Dan juga yang lebih penting adalah ada dialog ketika konsensus politik ini sulit. Saya pikir itu gambaran dari saya.
1: Jadi intinya memang unsur kemanusiaan inilah yang bisa menjadi jembatan antar militer bekerja sama menghilangkan rivalitas dulu begitu ya, Pak Haji ya?
11: Iya, iya betul. Itu menjadi hal yang penting. Kemanusiaan adalah hal yang penting karena saya pikir bencana alam ini kan sesuatu yang tidak terduga kan gitu kan?
1: Iya.
11: Sesuatu yang tidak terduga, nah, sehingga ketika ada situasi bencana yang tidak terduga dan bisa melibatkan apa yang bisa memberikan dampak terhadap negara-negara kita atau mungkin di antara negara-negara rivalit negara tetangga misalnya seandainya itu bagian daripada proxy block lah itu juga ikut andil, itu hal yang penting dalam membangun hubungan komunikasi. Yang mana bencana ini juga saya pikir menciptakan common interest.
1: Ya.
11: Yeah. Nah, itu juga penting. Tanya itu saja. Diplomasi bencana ini penting ketika yang penting membangun komunikasi.
1: Ya.
11: Yeah. Membangun komunikasi dalam hubungan politik sulit. Misalnya ada beberapa negara misalnya situasi hubungan antara negara ini memburuk, saluran komunikasi ini menjadi penting.
1: Yeah.
11: Misalnya ketika negara-negara dapat menyepakati ya, ada beberapa poin pada saya itu siapa yang harus dihubungi. Terus yang kedua bagaimana informasi dikirim, ketiga bagaimana bantuan masuk, yang keempat bagaimana personal asing bekerja, dan juga bagaimana rumah sakit menerima korban. Nah, itu juga menjadi penting. Nah, terkait dengan soal bencana ini, diplomasi bencana ini tanpa harus membahas isu sensitif.
1: Yeah.
11: Nah, ini yang harus dipahami bersama, yang mana dalam ya kita bicara persoalan ketegangan geopolitik, situasi geopolitik yang tidak menentu. Nah, seringkali negara itu berhadapan dengan hal-hal yang sangat sensitif dan fundamental, misalnya soal sengketa wilayah,
1: yeah.
11: Soal aliansi militer, belum lagi soal perang Ukraina atau perang regional kawasan Timur Tengah, maupun juga rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Itu yang penting. Tanya itu saja. Saya pikir dengan adanya forum pertemuan latihan bencana kebencanaan atau Christian Resolve itu juga menunjukkan cooperation amid competition.
1: Yeah.
11: Jadi lebih menekankan praktik bekerja sama daripada lebih mengutamakan kompetisi secara strategis.
1: Yeah.
11: Nah, itu juga yang penting. Tapi tak hanya itu saja, juga saya pikir masyarakat Banten juga merasakan dampaknya ketika ada pelatihan kebencanaan, misalnya bantuan pelayanan kesehatan dan sebagainya, atau mungkin yang bisa disebut dengan people centered diplomasi. Itu juga saya pikir penting dan juga sangat relevan.
1: Yeah.
11: Diplomasi bencana ini cocok dengan ASEAN Way. ASEAN Way ini dalam artian adalah ASEAN sebagai kelompok multilateral atau regional itu juga mempunyai tradisi. Salah satu tradisinya adalah tradisi dialog.
1: Yeah.
11: Nah, kemudian dialog ini juga menghasilkan yang namanya konsensus. Ketika konsensus ini sudah menjadi suatu kesepakatan bersama, ada kesepakatan yang namanya non-konfrontasi.
1: Yeah.
11: Dualism. Ya, yang kemudian adalah practical cooperation secara kolektif. Itu juga penting dalam konteks ASEAN Way untuk memperkuat ASEAN centrality.
1: Yeah.
11: Hanya itu saja, tapi dengan situasi geopolitik yang tidak menentu, situasi geopolitik yang penuh dengan dilema, nah, diplomasi bencana ini juga menekankan pada human security. Dari hard security menuju hard human security. Ini juga pemahaman human security ini, keamanan juga menekankan perlindungan manusia dari ancaman yang mengganggu kehidupan dan kesejahteraan daripada manusia itu tersendiri.
1: Yeah.
11: Sehingga saya pikir diplomasi apa ya, latihan militer ya yang konsen pada isu kebencanaan ini, saya pikir militerisme itu tidak hanya soal kita bicara soal perang,
1: yeah,
11: tapi juga penggunaan militer digunakan untuk penanggulangan bencana itu juga penting. Misalnya militer itu juga punya kapasitas seperti hanya membantu transportasi berat, helikopter, kapal, rumah sakit lapangan, dan juga komunikasi, logistik, personel dalam jumlah besar, kemampuan bergerak cepat. Nah, ini juga penting. Misalnya yeah, ketika Presiden Prabowo pada ini, ya contoh ya, misalnya Presiden Prabowo memberikan instruksi pada TNI berdasarkan permintaan dari PBB untuk mengirim pasukan perdamaian yang ada di Lebanon sana.
1: Yeah.
11: Nah, itu juga

0: dipercaya sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi moralitas.
1: Ya.
0: Berdasarkan Pancasila. Nah, itu Indonesia dikenal sebagai diplomasi moral. Nah, itu menjadi hal yang penting, tapi juga saya pikir Indonesia itu tidak dikatakan ruang yang sangat strategis.
1: Ya.
0: Meskipun juga rentan terhadap bencana, bencana alam maupun non alam. Yang mana kenapa Indonesia juga dipilih sebagai tuan rumah dalam latihan kebencanaan yang dilakukan oleh sejumlah pertemuan Menteri Pertahanan. Yang mana saya pikir Indonesia juga berada di titik dua samudra atau
1: yeah.
0: dua samudra, baik itu samudra India maupun samudra Pasifik dengan negara kepulauan yang lebih dari 17.000 pulau. Nah, itu juga menjadi hal yang penting karena negara-negara besar itu membaca peluang bahwasanya Indonesia itu punya nilai strategis.
1: Yeah.
0: Nah, itu penting. Terus juga Indonesia punya peluang untuk menjadi negara penghubung di antara negara-negara yang kepentingannya berbeda. Nah, sehingga saya pikir dengan dilaksanakannya latihan bersama, misalnya di Banten nih, nah ini Indonesia berusaha untuk menunjukkan bagaimana ruang-ruang geografis ini diubah menjadi ruang-ruang diplomasi.
1: Yeah.
0: Nah, misalnya kita bicara soal ini case ya. Baru kemarin soal erupsi Gunung Krakatau.
1: Yeah.
0: Nah, awal mula kan berangkatnya dari gempa bumi. Nah, gempa bumi terus terjadilah yang namanya erupsi Gunung Krakatau. Atau mungkin ada indikasi tsunami juga ya.
1: Ya.
0: Ada korban massal terus juga menciptakan berdampak pada gangguan infrastruktur, kemudian ya berdampak juga pada krisis spesies dan komunikasi lah.
1: Ya.
0: Sehingga pelatihan kebencanaan saya pikir penting.
1: Tapi paling tidak begini Pak Aji ya, Indonesia sebagai negara dengan kondisi kebencanaan yang cukup besar begitu ya, Ring of Fire begitu, ini bisa menjadi sebuah laboratorium nyata bagi latihan bersama antar blok kekuatan lah begitu ke depannya ya, makin bisa diaktifkan ya, begitu ya.
0: Ya betul, itu Indonesia bisa jadi laboratorium dalam melakukan semacam kayak
1: ya kerjasama kolektif antar blok kekuatan lah begitu soal kebencanaan ya.
0: Iya.
1: Iya, ya,
0: itu penting. Jadi tidak hanya bicara soal kepentingan nasional yang justru merugikan negara lain, tapi juga mestinya dipikir bersama adalah bagaimana menciptakan nuansa kemanusiaan secara kolektif.
1: Nah, ya.
0: Itu juga saya pikir penting sih itu laboratorium untuk latihan kebencanaan. Nah,
1: ya.
0: Itu juga saya pikir penting.
1: Baik kalau begitu Pak Haji. Pak Haji, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Ya, baik, terima ya. Kasih.
1: Pak Haji Cahyono.
0: Salam sehat.
1: Salam sehat juga, Pak. Pemerhati geopolitik Indonesia dan juga dosen soal Timur Tengah Aji Cahyono.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Nah, baik, kami juga sudah bersama ya dengan Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno. Pak Eko, jadi kegiatan besar seperti ini manfaatnya bagi Indonesia seperti apa sebenarnya?
1: Ya, sebagai negara yang bencananya banyak dan sedang berlangsung kebakaran yang lintas batas itu, ya tentu bermanfaat di urusan yang memang kegiatan itu didesain ya untuk apa kerjasama kemanusiaan, untuk apa latihan medical emergency ya kalau nggak salah, itu yang kuat dan militer juga. Jadi memang kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat kawan-kawan militer jurusan kebencanaan
0: begitu ya. Apalagi mungkin negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat atau Rusia punya pengalaman ataupun mungkin peralatan canggih dan cara-cara yang lebih bagus lah bisa belajar begitu ya, Pak Eko ya.
1: Betul. Iya. Ini dan ini kan menariknya China, Tiongkok ikut. Rusia ada, Amerika Serikat ada. Nah, tentu ini sebenarnya memang urusan kemanusiaan itu di luar politik ya. Jadi harusnya memang demikian. Tapi dari kaca politik kan mesti ada pertanyaan, ngapain ini, apa maunya nih? kayak gitu. Tapi sebenarnya di urusan kemanusiaan kayak palang merah itu dia nggak melihat negara. Nah ini militer juga sepertinya akan kayak gitu kan, faktanya di dalam perang itu siapapun ketika tidak berdaya begitu, itu harus ditolong gitu. Jadi bukan, walaupun banyak kasus individu oknum yang tidak menjalankan aturan main kedaruratan di dalam itu kegiatan militer. Tapi sebenarnya itu nggak boleh dilakukan.
0: Nah ini kan ada tiga fokus ya dalam latihan bersama ini, Pak Eko, yaitu humanitarian assistant and disaster relief, kemudian military medicine dan cyber security. Nah tiga itu bagaimana Pak Eko melihat efektivitas juga bagi Indonesia
1: begitu? Saya nggak tahu. Tapi cyber dari sisi, mungkin saya lihat dari sisi positifnya itu bisa banyak urusan-urusan sekarang ini kan tidak dalam bentuk suatu yang harus nyata kelihatan. Jadi selama payung besarnya kemanusiaan, lantas subnya itu medical emergency dalam darurat, yang itu memang juga dalam tanda petik pastilah kita harus bilang belum memahami dengan tuntas, dan apalagi di urusan cyber gitu juga masih banyak belajar. Tapi selama payungnya kemanusiaan sih iya aja.
0: Tapi Pak Eko ya, jika dilihat dari bencana yang terjadi di negara kita ini kan, militer selalu menjadi pihak yang paling pertama turun ke lapangan begitu ya, membuka jalur dan sebagainya begitu. Nah, apa sih manfaat dari kegiatan ini yang bisa memperkuat keandalan militer kita juga dalam penanganan bencana?
1: Sebenarnya urusan bencana itu kan urusan sipil. Manajemen bencana itu urusan sipil. Tapi di dalam darurat itu ada unsur komandonya. Dan kebiasaan komando, kelasiman komando itu ada di militer. Nah, sehingga orientasinya memang ini kemanusiaan di sisi darurat. Jadi kalau bicara dari manfaatnya ya banyak kalau dari sisi darurat. Tapi mungkin yang disarankan, oh ini militer ya, kapan sipilnya? Begitu. Dan tentu kita harus berpikir, bencana itu tidak harus kuat di daruratnya, tapi juga perlu kuat di dalam pencegahannya, mitigasinya.
0: Itu kekurangan kita ya.
1: Itu PR untuk memahami kapan nih kita memperkuat pencegahan dan mitigasinya, kaitannya misalnya di kebakaran itu kan kita melakukan sekarang nih mobilisasi sumber daya banyak sekali di urusan kebakaran, penanganan dampak ya, yang banyak orang, tapi pencegahan dan mitigasinya kapan? Tata ruang, moratorium hutan, penegakan hukum itu kan dilupakan. Jadi kayak kalau pencegahan dan mitigasi nggak dilakukan, ini kayaknya menunggu darurat buat praktek aja, boros gitu.
0: Jadi kita lebih banyak ke soal penanganan kalau begitu ya, Pak Ego ya.
1: Iya,
0: makanya wajar kalau kepala BNPB juga dari militer begitu, Pak.
1: Ya, karena selama ini orientasinya masih begitu.
0: Masih penanganan begitu ya.
1: Jadi kalau mau berkata buruk gitu, berkata buruk. Undang-Undang 24/2007 yang paradigmanya itu memperluas rezim pemahaman penanggulangan bencana mulai dari perencanaan bangunan, pencegahan mitigasi, tapi pada faktanya kita sekarang masih relatif cenderung bangga dalam konteks penanganan darurat, kemampuan penanganan darurat. Yang perlu didorong itu adalah kebanggaan untuk merencanakan pembangunan yang rendah risiko, mencegah, mitigasi, itu yang perlu didorong.
0: Kuat lagi, didorong
1: kerjasama,
0: lagi.
1: Kerjasama begitu. Untuk itu.
0: Ya. Tapi sebenarnya masalah kita apa sih, Pak Eko, sampai soal masalah mitigasi begitu ya, itu sampai menjadi kurang populer begitu, Pak. Itu kenapa, Pak?
1: Ya, satu cara berpikir. Yang kedua bahwa yang dilandasi itu ya urusan-urusan perencanaan pembangunan, pencegahan, dan mitigasi, itu kalau diterapkan dengan baik, kira-kira tanpa sadar kita menurunkan persepsi korupsi deh. Karena kan di perencanaan tata ruang yang baik itu nggak boleh ada perubahan tata ruang, perubahan pemanfaatan yang kayak gitu dengan cara yang tidak benar. Karena kalau ini sudah ditetapkan atau di secara ilmiah, kearifan lokal, ini harusnya untuk A, tapi bisa bergeser pemanfaatannya atau bahkan tanpa babi bu berubah pemanfaatannya. Ya, contohnya kan banyak wilayah sekarang di Sumatera Utara, Aceh, atau yang sekarang gang rame di mana Kalimantan, ini kan muncul karena penegakan hukum di sejak awal kurang pas gitu ya. Dilakukan.
0: Jadi orientasi ke depannya memang harus ke soal mitigasi, begitu ya, Pak. Itu kuncinya begitu.
1: Nah, moga-moga besok.
0: Kalau sudah pencegahan, kalau sudah penanganan, biayanya besar, sumber daya manusia juga lebih besar,
1: gitu, Pak. Dan nyebrang ke tetangga. Contohnya kan sederhana saja. Kenapa di tempat kita kebakarannya banyak? Di sebelah tidak, itu kan menyolok mata itu kalau kita harus
0: baik kalau begitu, Pak Eko. Pak Eko, kapan-kapan kita ngobrol lagi soal ini. Terima kasih banyak kalau begitu untuk waktunya, Pak Eko.
1: Siap.
0: Ya, Pak Eko Teguh. Ya, demikian tadi ya, Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh.
2: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
0: Nah, baik, kita masih bahas soal latihan gabungan internasional exercise Trident Resolve XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan berskala besar di bawah kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus. Latihan ini digelar sampai dengan 26 September di Provinsi Banten dan mencatatkan sejarah dengan latihan lapangan gabungan terbesar dalam satu dekade terakhir berdasarkan jumlah peserta. Nah, apa sebenarnya manfaatnya bagi Indonesia? Lalu apa saja target dari latihan bersama seperti ini? Kami sudah bersama juga dengan Widya Iswara Madya Puspa Hasa Kemhan, BPSDM Han Kemhan, selaku Direktur Eksekutif MNCC dalam latihan Exercise Trident Resort 2026 di Banten. Kolonel Sus Imam Suryo Cahyono, SSMSG. Pak Imam, jadi kalau untuk hari ini, hari terakhir, apa saja kegiatannya, Pak? Di sana nanti, Pak?
3: Kegiatan hari ini kita melaksanakan evaluasi internal, alhamdulillah, sekaligus menginventaris barang-barang yang digunakan, Pak. Jadi kegiatan telah dinyatakan selesai.
0: Demikian,
3: Pak.
0: Oh, begitu ya. Jadi sebenarnya tujuan digelarnya latihan seperti ini, tujuan besarnya apa ini, Pak Imam?
3: Tujuannya yang pasti adalah meningkatkan kerjasama pertahanan, Pak, yeah, dan memperkuat diplomasi militer kita dalam bidang penanganan bencana. Karena latihan ini melibatkan 3 expert working group atau kelompok kerja para ahli di bidang HADR, kebencanaan, military medicine, tim medis, dan cyber security. Jadi kita peranggapkan apabila terjadi bencana besar, tim SAR dari HADR mengambil korban sehingga ditangani langsung secara efektif oleh tim kesehatan, dan sistem koordinasi komunikasi diamankan oleh tim cyber security. Dalam bidang pertahanan dan militernya kira-kira seperti itu, Pak.
0: Yeah.
3: Tujuan lainnya adalah meningkatkan kesiapsiagaan, Pak, dan kemampuan bersama dalam menghadapi bencana berskala besar, khususnya bagaimana berbagai negara dan berbagai instansi, dalam hal ini kementerian lembaga terkait nasional kita, dapat bekerja sama secara cepat, terkoordinasi, dan efektif ketika terjadi keadaan darurat.
0: Yeah. Nah, dari 3 poin itu, yaitu humanitarian assistance dan disaster relief serta military medicine serta cyber security, ya Pak. Itu bentuk latihan seperti apa itu, Pak?
3: Kita bentuknya melaksanakan latihan dalam bentuk Gladi Posko atau CPX, Pak.
0: Yeah.
3: Dan FTX. Jadi command post exercise ini sederhananya yaitu menguji bagaimana para pengambil keputusan dan pusat koordinasi mengelola informasi dan mengambil keputusan. Sedangkan FTX menguji bagaimana keputusan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.
0: Yeah.
3: Dalam CPX ini, Pak, ada hal yang menarik karena kita menggunakan Opera Computer Information System yang didukung oleh Singapura untuk membangun Common Operating Picture. Jadi berbagai pihak dapat melihat informasi situasi yang sama dan menggunakannya untuk membantu koordinasi respon. Hal yang menarik, opera ini buatan Singapura ini dapat disesuaikan, Pak, bahasanya sesuai dengan bahasa negara yang terlibat dalam latihan. Jadi apa yang dilaksanakan di Gladi Posko memang dapat dilaksanakan di lapangan, Pak. Demikian, Pak.
0: Ya, artinya manfaatnya banyak bagi Indonesia begitu ya, Pak Imam ya?
3: Iya, jelas.
0: Nah, Pak Imam, tapi peran Indonesia, Pak, dalam latihan seperti ini apa, Pak, sebagai koordinator atau sebagai apa begitu, Pak Imam?
3: Posisi kita pastinya adalah tuan rumah, Pak, ya. Ini yeah, kita dilaksanakan di sini. Namun Indonesia bukan hanya menjadi tempat, Pak. Indonesia itu juga menjadi bagian penting dalam perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pelaksanaan latihan. Termasuk memimpin dan mengendalikan pelaksanaan latihan di wilayah kedaulatan kita.
0: Yeah.
3: Bersama-sama dengan negara co-chair dari ketiga negara. Mungkin ini informasi bagi para pendengar. Co-chair Indonesia atau keketuaan bersama Indonesia pada latihan ini adalah bersama Amerika, Pak.
0: Oh,
3: dalam
0: okay,
3: military medicine, tim kesehatan medisnya. Untuk HADR itu Singapura dan Selandia Baru. Cyber security itu Australia dan Kamboja. Jadi keenam chair ini merancang latihan sebaik mungkin, dapat dikombin, dapat dikoordinasikan dengan baik sehingga bisa dilaksanakan di lapangan.
0: Yeah.
3: Indonesia juga melibatkan unsur nasional kita, Pak. TNI Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, dan pemerintah daerah yang terkait, Pak. Sehingga diharapkan Indonesia ini kedepannya menjadi ya contoh lah.
0: Yeah.
3: Karena Indonesia mampu melit dalam penyelenggaraan koordinasi latihan di wilayah kita dengan baik dan dapat jadi hal yang betul-betul contoh bagi negara lain. Demikian, Pak.
0: Ya, nah, tadi kalau cerita dari Pak Imam kan banyak negara besar yang ikut dan mereka membawa alat canggih juga begitu ya, Pak. Termasuk juga mungkin pengalaman mereka dalam penanganan bencana. Nah, sejauh mana kemudian kegiatan seperti ini juga bisa meningkatkan kapasitas kesiapan siaga kita lah dalam penanggulangan bencana, Pak Imam?
3: Jadi SOP kontingensi nasional kita atau keadaan darurat kita itu memang betul-betul dalam latihan ini kita uji, Pak.
0: Yeah.
3: SOP yang dimiliki BPBD, BNPB, Basarnas, kemudian bahkan tim PLN yang menyediakan internet, itu betul-betul kita aplikasikan di lapangan. Sehingga mekanisme yang sudah kita rancang dalam latihan ini dapat terkoordinasi dengan baik. Sehingga kita mendapatkan lesson learn lah, Pak, dari negara-negara peserta. Karena mereka kan memiliki SOP juga yang berbeda-beda. Namun di bawah naungan SOP negara-negara ASEAN, yaitu SASOP, itu alhamdulillah mereka dapat memahami, sehingga apapun teknologi informasi yang digunakan, sistem komunikasi, dukungan medis, dan mekanisme koordinasi baik milik nasional, regional, maupun internasional itu dapat digunakan secara baik, Pak, dalam latihan kemarin. Dan tim dari nasional kita, BNPB, Basarnas, BPBD, itu betul-betul bisa melatih kemampuan mereka untuk saling mengenal satu sama lainnya, Pak.
0: Yeah. Demikian,
3: Pak.
0: Nah, tapi sejauh mana ini juga, Pak, kedepannya begitu ya, ini bisa makin meningkatkan koordinasi antar negara jika terkait dengan masalah kebencanaan atau kemanusiaan begitu, Pak Imam?
3: Jadi, memang kalau terkait kemanusiaan ini kan merupakan kepentingan bersama ya.
0: Yeah.
3: Kalau terjadi bencana pun tidak ada satupun orang yang tega gitu membiarkan sesuatu buruk yang terjadi. Jadi, ini adalah kepentingan dan komitmen bersama untuk saling membantu satu sama lain sebagai negara bertetangga yang baik. Otomatis, Pak, kita memiliki bahasa yang berbeda, sistem prosedur yang berbeda. Jadi, apabila ini untuk kita, Pak, ya,
0: yeah,
3: apabila kita membutuhkan bantuan dari negara sahabat, kita ini betul-betul tahu apa yang harus kita kerjakan. Siapa sih kontak person yang harus kita hubungi,
0: yeah,
3: dan sebagainya. Dan instansi-instansi mana saja yang bisa kita ajak untuk membantu apabila kita mengalami kontingensi, Pak.
0: Yeah.
3: Jadi kemampuan kita ini kita harapkan, latihan ini kita harapkan memang bisa menjadi perkat daripada kerjasama kita, Pak.
0: Ya, Pak Imam, karena ini diselenggarakan di Banten ya sebagai salah satu daerah yang ya boleh dikatakan rawan bencana secara geografis juga begitu ya. Itu bagaimana, Pak, tanggapan dari negara-negara peserta di sana, Pak Imam?
3: Alhamdulillah, Pak, ya, kita melihat ke budaya kita yang betul-betul friendly, bersahabat, dan menerima segala perbedaan. Mereka betul-betul puas, Pak.
0: Yeah.
3: Jadi mereka menikmati atau bahkan menerima dengan positif bahwasanya ini merupakan momen bagi mereka untuk saling berdiskusi,
0: yeah,
3: bagi pengalaman, dan akhirnya mereka mengetahui mekanisme apa yang kita punya, kemudian sharing apa yang mereka punya, kemudian mengintegrasikan menjadi suatu bentuk kerjasama dan latihan yang terintegrasi, yang bisa diaplikasikan di lapangan, sehingga apa yang kita rencanakan kemudian dikoordinasikan dalam posko, dalam hal ini di MNCC di mana saya menjadi pengambil keputusan di sana,
0: yeah,
3: itu betul-betul dapat diterapkan di lapangan sesuai dengan prosedurnya gitu, Pak.
0: Oh.
3: Sesuai dengan keinginan apa yang menjadi harapan kita sejak awal. Demikian, Pak.
0: Ya, tapi bagaimana juga, Pak, mereka melihat ya bahwa kalau terjadi bencana di tanah air kita kan tidak hanya militer, tapi juga berbagai kalangan ikut turun seperti yang tadi Pak Imam sebutkan kan, ada berbagai pihak juga yang ikut sertakan dari negara kita begitu ya. Bagaimana mereka melihat kegotong royongan kita menghadapi bencana begitu, Pak Imam?
3: Betul, Pak. Jadi kalau terjadi bencana kita menggunakan comprehensive approach.
0: Ya.
3: Jadi semua terlibat untuk mempercepat penanganan bencana. Memang masyarakat adalah ujung tombaknya karena beliau-beliaunya ini adalah yang betul-betul terkena dampak langsung. Sehingga mereka itu memiliki tidak hanya awareness, tapi alertness.
0: Yeah.
3: Sekaligus resilience terhadap bencana yang dihadapi di dalam masyarakat ini. Kemudian dengan adanya latihan ini menambah, Pak, mengupgrade bahwasanya, oh kalau terjadi bencana nasional, ternyata kesiapsiagaan baik TNI, Polri, KL terkait, BNPB, BPBD, Basarnas, ternyata bisa berinteraksi bahkan dengan negara-negara lain,
0: yeah,
3: melalui alat komunikasi yang sudah disiapkan juga, bahkan bantuan dari Singapura berupa OPRA, sistem communication sistemnya itu, sehingga mereka merasa pede gitu, Pak, ya, untuk menghadapi tantangan, atau semoga ya, Pak, tidak ada kesiapsiagaan mereka itu betul-betul merasa betul-betul ada yang bisa mewadahi gitu, Pak.
0: Ya.
3: Demikian, Pak.
0: Jadi jika melihat situasi di sana bahwa unsur kemanusiaan bisa menghilangkan rivalitas antar kekuatan militer, begitu ya, Pak Imam, ya?
3: Betul, Pak. Betul, saya setuju sekali. Karena memang kalau terkait dengan kebencanaan itu, Pak, ini faktor kemanusiaan, jadi menghilangkan daripada perbedaan kepentingan, Pak. Demikian.
0: Ya. Rencana kedepannya dari tindak lanjut kegiatan ini apa nanti, Pak Imam?
3: Tindak lanjutnya ini kebetulan kita akan melaksanakan cycle yang berikutnya, Pak, cycle ke-6.
0: Ya.
3: Sebetulnya Indonesia itu sudah melaksanakan cycle ke-4 sebelumnya dengan ketuaan dengan India. Nah, ini ketuaan Singapura dan New Zealand di mana Indonesia membantu sebagai tuan rumah. Nah, kedepannya kita akan melaksanakan lebih baik dengan ketua bersamanya adalah negara Thailand dan Jepang. Nah, ya, ini perencanaannya, Pak, sudah mulai didiskusikan sejak sekarang dan kami dengar mereka akan melaksanakan gladi posko dan gladi lapangan mirip seperti kita. Nah, nanti kita tinggal tunggu dengar aja dari keketuaan mereka, Pak.
0: Ya. Demikian. Tapi paling tidak ini bisa membuka jalur komunikasi lebih baiklah dalam penanganan kebencanaan secara global begitu ya ke depannya, Pak Imam, ya.
3: Betul. Betul, betul, karena kita sudah saling mengenal, Pak, negara, 19 negara yang terlibat dalam latihan ini itu sudah saling mengenal satu sama lainnya, Pak, dan sudah, ya, mengenal mekanisme SOP masing-masing. Demikian, Pak.
0: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangannya, Pak Imam. Terima kasih banyak sudah bersama kami.
3: Terima kasih, Pak.
0: Ya, Pak Imam, waalaikumsalam. Salam juga, Pak. Salam tangguh. Demikian tadi Widya Iswara Madya Puspahasa Kemhan, BPSDM Han Kemhan, selaku Direktur Eksekutif MNCC dalam latihan exercise Trident Resolve 2026 di Banten, Kolonel Sus Imam Suryo Cahyono, SSM MNC.
4: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Manggala Agni Kementerian Kehutanan terus memperkuat patroli pencegahan munculnya titik api baru di dua kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Laporan selengkapnya oleh Tatik Wijaya.
1: Kementerian Kehutanan terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi melalui patroli terpadu dan sosialisasi kepada masyarakat. Kepala Manggala Agni Daops Bukit Tempurung Sandi Prabowo mengatakan, patroli pencegahan telah dilakukan sejak 16 September dan akan berlangsung selama 30 hari. Ditambahkannya patroli terpadu antara lain dilakukan di Kelurahan Simpang Ratu, Nipah Panjang, Tanjung Jabung Timur, serta Kelurahan Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Tanjung Jabung Barat. Patroli juga dilakukan bersama pihak perusahaan di sekitar HLG Bram Hitam. Selain koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat, petugas juga melakukan pengecekan area rawan dan sumber air terdekat. Patroli dan respon cepat diperlukan mengingat masih adanya potensi kemunculan titik api baru selama periode kemarau.
2: Ya, untuk kegiatan patroli memang kawan-kawan melaksanakan itu, melaksanakan sosialisasi. Jadi selain koordinasi, sosialisasi kepada masyarakat juga setiap masyarakat yang dijumpai dilaksanakan penyuluhan atau sosialisasi oleh petugas dan pengecekan areal rawan, pengecekan sumber air terdekat.
1: Patroli yang dilakukan Manggala Agni disambut baik masyarakat. Aprianto, salah satu warga, mengatakan patroli darat sangat penting untuk mengantisipasi munculnya titik-titik kebakaran baru.
3: Itu adalah suatu pencegahan untuk Karhutla, karena khususnya di Jambi lah ya, ini udah banyak sekali kasus-kasus Karhutla yang terjadi. Maka dari itu sangat diperlukannya adanya patroli tersebut untuk mencegah sebelum terjadinya kebakaran hutan itu.
1: Sementara itu, Manggala Agni dan unsur terkait masih berupaya melakukan pemadaman karhutla di kawasan hutan lindung gambut atau HLG Londrang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sandi Prabowo mengatakan, total tim dari Manggala Agni yang dikerahkan untuk memadamkan karhutla di HLG Londrang sebanyak 4 tim, terdiri dari 2 tim Manggala Agni Daops Bukit Tempurung dan 2 tim bantuan dari Manggala Agni Daops Kota Jambi. Sebelumnya, untuk mempercepat penanganan, sekitar 11 alat berat milik PT WKS digunakan untuk membantu penyekatan area terbakar. Manggala Agni juga mendapat dukungan mesin dari Petrochina. Dari Jambi, Tatik Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Reni, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Maju dan setia berjiwa Pancasila.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Terima kasih pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 6, yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 6, kami izin untuk memaparkan keempat agenda. Yang pertama adalah highlight kinerja perusahaan yang tertakut tahun 2026. Kedua adalah program kerja korporasi tahun 2026, serta capaian-capaiannya. Yang ketiga, kebutuhan dan peningkatan sarana kereta api, dan tentunya yang keempat, permohonan dukungan dari Komisnam RRI. Izin melanjutkan. Untuk agenda yang pertama adalah highlight kinerja perusahaan semester 1 tahun 2026. Adapun volume angkutan penumpang dibanding dengan semester 1 tahun 2025 itu naik 255,2 juta dibanding dengan capaian 2025 semester 1 235 atau naik sekitar 8%. On-time performance di semester 1 2026 itu untuk kereta penumpang keberangkatan 99,72 itu di atas program 99,5%. Kereta penumpang kedatangan itu di atas program juga 94,28% menjadi 90,26%. Kereta barang keberangkatan itu di atas program, yaitu 95,12%. Kereta barang kedatangan di atas program juga 91,51%. Volume angkutan barang, kalau kita lihat semester 1 2025, menuruni, ada penurunan, minus 2%, menjadi 32,6%. Ini karena ada penurunan angkutan batubara, terutama pengangkutan batubara swasta di Sumatera Selatan dan Lampung. Kalau kita lihat juga, kesiapan armada operasi itu terjadi peningkatan 5% dari 11.260 menjadi 11.123. CSI juga mengalami peningkatan 4,53 dibanding dengan semester 1 2025 4,52, dan aset perusahaan juga meningkat sebanyak 2,3% dari 102,5 triliun menjadi 104,8 triliun. Kalau kita breakdown lebih dalam lagi, pendapatan angkutan penumpang dibanding dengan semester 1 2025 itu naik 12% ke 7,1 triliun dibanding dengan 6,3 triliun. Pengangkutan barang, pendapatan angkutan barang itu turun 9%, 6,3 triliun menjadi 5,7 triliun. Pendapatan non-angkutan dan pendukung angkutan itu naik 7% dari 1,5 triliun menjadi 1,7 triliun. Dan kompensasi pemerintah naik 12% dari 2,7 menjadi 3,4 triliun. Sehingga pendapatan dibanding dengan semester 1 2025 itu naik 7% menjadi 18 triliun dari 16,8 triliun. Adapun laba rugi, kami membedakan di sini. Tanpa serap rugi KTIC itu naik 40% dibanding dengan 2025 semester 1 menjadi 3,4 triliun dari 2,4 triliun. Dengan serap rugi dari KTIC itu turun dari semester 1 2025 dari 1,2 triliun menjadi 0,3 triliun. Kontribusi kepada penerimaan negara turun 26% di semester 1 2025 3,4 triliun menjadi 2,5 triliun. Dari aspek keselamatan dan keamanan perjalanan kereta, tren dari tahun 2019 itu mengalami penurunan rate of accident per 17 September 2026 itu 0,085. Itu artinya kecelakaan per 70 juta kilometer. Gangguan kamtip melakukan terjadi penurunan dari 150 menjadi 109. Usaha mencelakakan kereta itu naik dari 16 ke 19. Perlemparan itu 81 turun ke 69. Pencurian barang penumpang itu turun dari 19 ke 14. Pencurian aset perusahaan itu turun dari 34 ke 7 kejadian. Izin melanjutkan agenda kedua program kerja korporasi tahun 2026 sebagai berikut. Di awal tahun kami telah meluncurkan dua kereta yang menunjang ekonomi kerakyatan. Yang pertama adalah kereta kelas ekonomi kerakyatan dengan kapasitas harian 1116 dan okupansinya luar biasa 155%. Rata-rata harian penumpang untuk kelas kereta kerakyatan ini 1.729 penumpang dan total yang sudah kita angkut di semester 1 adalah 142.566 penumpang. Inisiatif dari kereta ekonomi kerakyatan ini atas arahan dari Bapak Presiden untuk kita mulai nanti mengganti kereta-kereta PSO yang sekarang per gerbongnya itu 106 tempat duduk, itu akan menjadi 193 tempat duduk, dan tempat duduknya itu searah dengan arah perjalanan kereta. Kita sudah meluncurkan juga kereta petani pedagang untuk ruas relasi Rangkas Bitung Merak, Cikuray Garut, dan Pasar Senen dengan 354 tempat duduk harian di relasi Rangkas Bitung Merak. Okupansinya masih rendah, sekitar 15%. Nah, sementara Cikuray Garut, Pasar Senen, itu 146 tempat duduk, okupansi juga masih 2%. Ini terus tumbuh. Selanjutnya, atas arahan dari Bapak Presiden juga, kita meluncurkan untuk mendukung pariwisata Indonesia, kita meluncurkan kereta Nusantara Explorer yang menghadirkan wajah baru perjalanan kereta api menikmati keindahan alam dan keragaman Nusantara. Kereta ini mengangkut 36 penumpang tanpa digandeng dengan panoramik. Jadi kalau kita gandeng dengan dua panoramik, itu akan bertambah 76. Jadi ada 112 118 penumpang. Kalau kita gandeng dia dengan dua kereta panoramik, tentunya ini menghadirkan hospitality, heritage-nya Indonesia, alam Indonesia yang indah, bangunan-bangunan heritage di stasiun-stasiun kami, dan terutama kita menghadirkan nuansa sangat Indonesia banget gitu ya dalam keretanya. Yang nanti akan kita mulai komersialkan itu tanggal 29 September. Tanggal 28 September kita akan launchingkan secara komersial kereta Nusantara Explorer ini. Kami juga melakukan revitalisasi stasiun Semarang Tawang untuk menjaga warisan sejarah sekaligus menghadirkan ruang publik yang menghidupkan kota. Ini tentunya kemarin juga revitalisasi ini diresmikan oleh Bapak Presiden tanggal 30 Juli 2026. Ini kita menjaga stasiun yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Dan tentunya tidak hanya berhenti pada program revitalisasi dari stasiun-stasiun tua ini, hanya di Semarang Tawang, kita juga melaksanakan ini untuk Bogor, kemudian Jakarta Kota, Tanjung Priuk, dan beberapa stasiun yang memang kita harus jaga kelestarian warisan dari sejarahnya. Mendukung program perumahan rakyat, KAI juga meluncurkan program 3 juta rumah, menghadirkan hunian terjangkau yang terhubung dengan transportasi publik di jantung kota dengan konsep COD, di mana kita sudah memulai konstruksi di Manggarai untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, sebanyak 3.784 unit hunian dengan jumlah 8 tower yang dikembangkan di kawasan Manggarai dan terintegrasi dengan stasiun Manggarai. Jadi stasiun Manggarai ini sekarang itu ada sekitar hampir 200 sampai 250 ribu persekaran atau penumpang yang ada di sana, di mana lebih dari 750 perjalanan kereta api setiap hari, dan sekarang ini menjadi hub KRL ada di sana, kereta bandara ada di sana, LRT Jakarta juga ada di sana, BRT Jakarta juga ada di sana. Untuk memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang, kami sudah melakukan identifikasi, verifikasi 1.404 JPL yang memang kita akan pasang, sedang pasang itu palang pintunya, jadi sistem dari proteksi keamanannya. Di mana di bulan Oktober itu, di bulan Oktober ini, kita akan operasikan 190 palang pintu otomatis plus dengan 172 perlintasan sebidang yang sudah kita tutup sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden juga. Dan tentunya sudah mendapat dukungan juga dari pemerintah dalam hal ini di tahun 2027 rencana itu semua dari 1.404 ini. Itu 100% kita akan tutup dan akan dilengkapi dengan peralatan otomatis dari palang pintunya. Selanjutnya adalah percepatan realisasi peningkatan kapasitas angkut dari 65 juta ton per tahun menjadi 85 juta ton per tahun di Sumatera Selatan dan Lampung melalui program PSN. Kami mempercepat realisasi dari TPP Keramasan yang kapasitas itu akan nanti 20 juta ton per tahunnya. Program 2026 juga adalah penguatan ekosistem penyelenggaraan prasarana perkeretaapian. Jadi mengubah yaitu dalam proses penunjukan KAI sebagai BUPP sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2027, di mana nanti kepemilikan BMN tetap di negara, tapi pengelolaan itu ada di PT Kereta Api Indonesia. Selanjutnya lagi kami menginformasikan bahwa ada beberapa stasiun untuk peningkatan layanan dan accessibility ke stasiun. Stasiun Bogor kita menambah jumlah kapasitasnya yang tadinya itu ada 3 peron, ada 3 jalur yang masih SF8, kita sudah selesaikan menjadi SF12. Kemudian kenyamanan, ada peron 4 dan 5 yang tadinya belum ada overcappingnya, yaitu kita sudah laksanakan overcappingnya juga. Dan untuk menjaga keselamatannya, tidak ada lagi yang namanya rail crossing, kita akan lempar semua ke kompos di atas. Kemudian begitu juga di stasiun Pondok Ranggi, stasiun Jatake yang baru kita operasikan 6 bulan yang lalu, stasiun Tenjo baru yang dalam progres pelaksanaan, stasiun Jurang Baku yang dalam progres pelaksanaan, dan stasiun Duri, stasiun Cawang, serta stasiun Karet yang kita integrasikan dengan stasiun BNI City. Selanjutnya, rencana pemenuhan kapasitas angkut di Jabodetabek, di mana kalau kita lihat peningkatan dari semester 1 ke semester 1 2026 dibandingkan 2025, itu peningkatannya lebih dari 11%, sehingga kita harus meningkatkan sarana dan prasarananya. Prasarana quick win-nya itu adalah tahun 2026 adalah untuk jalur green line yang rangkas itu kita mulai memasang atau menyikirkan 5 gardu taksi di tahun ini dan upgrading di 9 gardu lainnya, sehingga nanti di semester 1 2027 jalur green line ini itu akan bisa dilewati oleh SF12 semua. Artinya itu peningkatan 50% dari pada saat ini kita masih memakai SF8 dan SF10. Begitu juga dengan rekayasa di jalur Bogor, di mana nanti Nambo Line itu akan kita terminasi via Cayam, sehingga itu akan menambah 22 slot yang ke arah Bogor. Nah, sehingga ini juga meningkatkan lebih dari 30% kapasitas Bogor Line pada saat ini. Dan tentunya kita juga menambah panjang dari LAA atau elektrifikasi. Itu yang sampai sekarang itu yang kalau di Bekasi lain itu hanya sampai sekarang, kita tambahkan di tahun 2027 sampai dengan ke arah Cikampek. Dan begitu juga yang ke arah selatan, yang sekarang hanya sampai di Bogor, itu akan kita tambah sampai dengan Cigombong. Sampai dengan Cigombong. Dan yang di arah ke Rangkas, itu akan kita tambah juga, dan kita tingkatkan juga pensinyalannya, sehingga yang sekarang itu 10-15 menit headway-nya, itu akan kita persingkat menjadi 4-5 menit, sampai dengan 5 menit headway dari kereta yang tadinya sudah SF12. Nah, dengan demikian, kita siapkan prasarana yang ada di Jabodetabek KRL ini, itu menuju ke 2 juta penumpang per harinya. Pada saat ini, itu rata-rata 1,1 juta penumpang per harinya, termasuk dengan weekend, dengan puncak penumpang itu 1,3 juta penumpang per hari. Masih sampai Rangkas, tapi kita tingkatkan kapasitasnya. Sekarang itu, jadi mohon izin Bapak, Ibu, kalau kita lihat rata-rata harian 1,1 juta KRL, penumpang KRL, dengan kita itu sekarang itu ada 1,065 perjalanan per hari. Nah, kalau kita bagi pada jam-jam sibuk kan itu yaitu AW4. AW4 itu boleh bilang 1 meter square. Itu ditempati 8 orang. Jadi itu kenyataannya pada hari ini. Nah, itu yang saya gambarkan tadi. Kurangnya itu tidak hanya di sarana, tidak hanya di kereta. Kurang itu juga ada di infrastruktur. Nah, infrastruktur ini dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan inilah yang kita benahi dan kita tingkatkan kapasitas. Baik elektrifikasi, baik pensinyalannya, baik proteksinya juga. Jadi salah satu program kami itu ada yang namanya ATP, jadi Auto Train Protection. Pada saat ini, kita itu belum ada proteksi. Jadi proteksi kita ini, pada saat ini itu hanya ada 3. Satu KPK itu, berapa jalanan kereta itu kita definisikan. Yang kedua itu adalah pensinyalannya, yang ketiga itu adalah memang kita ini sekarang driver full. Artinya, driver memang proteksi kita itu ada di masinisnya sebagai last line defense-nya. Nah, kedepannya kita akan tingkatkan dengan menggunakan teknologi yang namanya ATP. Nah, bagaimana dengan sarananya? Sarananya itu seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita proyeksikan sebelumnya 2 atau 3 tahun yang lalu, garnya growth rate itu hanya 3-4%. Ini terjadi anomali di tahun kalau kita bandingkan 2025 di 2026 itu 11,3%. Jadi semester 1 itu 11,3%. Yang tadinya rata-rata penumpang harian itu di bawah 1 juta, sekarang itu sudah 1,1 juta. Yang tadinya Bogor itu hanya less than 100 ribu penumpang yang naik turun stasiun Bogor, sekarang itu sudah 160 ribu penumpang yang naik turun di Bogor per hari. Yang tadinya di LRT-nya Jabodetabek itu tadi hanya di bawah 90 ribu, sekarang sudah 138 ribu. Artinya memang untuk transportasi komuter kereta lebih menjadi pilihan utama pada saat ini. Saya gambarkan dalam hal ini bagaimana kita memproyeksikan kebutuhan periode 2026 sampai dengan 2031. Kita proyeksikan penumpang KRL di Jabodetabek ini di 2026 itu sekitar 369 juta penumpang. Which is, ini konservatif. Ini asumsi 1 juta per harinya. Sementara kenyataan pada hari ini 1,1 juta per hari. Kesiapan kebutuhan siap operasi dari transit itu kami hitung 89 untuk melakukan perjalanan tadi yang jumlahnya 65. Ditambah dengan ada cadangan. Cadangan itu kita biasa asumsikan itu 3%. Kemudian perawatan itu 16%. Jadi total kebutuhan transit kami untuk melayani 2026 dengan angka yang sangat konservatif, 1 juta penumpang per hari. Saya ulangi, 1 juta penumpang per hari, yang which is kenyataan pada hari ini 1,1 juta. Ya, itu adalah 105. Jumlah sarana awal tahun kami itu baru 102. Rencana konservasi atau memensiunkan kereta, transit itu ada 13 tahun. Seperti yang kita ketahui berkali-kali kami sampaikan juga, itu rata-rata usia dari kereta-kereta kita ini juga lebih dari 41 tahun.
4: Kita sudah membahas penambahan. Pertama, awalnya kita sempat, lalu kita lapor lagi, saya langsung coba melaporkan yang baru itu. Nah, waktu itu kita sepakat di 2023, bulan April 2023. Tapi sebenarnya Komisi 6 menutup. Ketika hari bicara dari MBVHP untuk bisa menentukan import KNL. Nah, waktu itu situasinya di April 2023. Emergency. Nah, gitu ya. Karena saya kan lihat nih banyak yang pengen share saya. Bilang, oh, nanti kalau import KNL dulu 2023. No. Awalnya selama. Tapi di rapat selanjutnya setelah saya lakukan penelitian lapangan, saya berikut. Di rapat itu saya ingat di April 2023 sebutnya waktu itu KAI bicara di KPKP untuk diberikan solusi bagi orang bisa KRL dalam berupa. Setelah itu baru, setelah ini baru kita dipakai kita untuk semua itu apa hasilnya Pak? Sehingga Bapak bisa tadi mengatakan bahwa secara berupa pembatalan pada 2023 ini 2023 tahun lalu kami sudah berikan dukungan untuk disetujui for KRL.
3: Ya, jadi Pak, di tahun 2023 itu kita proyeksikan itu ada 11 plus 16 plus 8, itu ada 35 sarana baru. Sarana baru, which is

0: PM 5000. PM 6000 itu ada berapa? 6. Itu ada 6 trainset yang memang harus kita konservasi, tapi karena memang kapasitas ini nambah terus. Jadi kalau tadi saya gambarkan, tahun lalu kita sudah dieksekusi, nggak itu, nggak eksekusi. Nah, itu datang nggak berapa. Nah, sekarang permasalahannya ini adalah yang 11 unit CRRC dari Jepang, itu sudah beroperasi dari tahun lalu. Yang 16 unit dari Inka, yaitu yang baru beroperasi itu 7 unit, 9 unitnya ini belum kita terima, jadi ada keterlambatan lebih dari 1 tahun. Keterlambatan
1: apa alasan ini bisa 1 tahun?
0: Masalah kapasitas produksi. Jadi PT Inka 16 unit ini memproyeksikan kapasitas produksinya mereka itu 8 unit per tahunnya. Kenyataannya cuma 2. Hanya 2 sampai 3 unit yang bisa mereka produksi satu tahunnya. Dan kemarin ya 2 minggu 3 minggu yang lalu kami terpaksa merecall 7 unit trainset di Inka. Ini kenapa? Karena kami menemukan ketika kami melakukan pengecekan, itu ada komponen yang mempunyai potensi, yang patik gitu Pak, patik yang mempunyai potensi untuk mengganggu operasional dari kereta ini. Jadi kami putuskan untuk merecall, kami melakukan pengecekan ulang, ya, tentunya dalam ini melibatkan Inka. Dan kami sudah menemukan ada satu komponen yang memang kita harus tingkatkan. Dan alhamdulillah kami sudah dengan Inka sudah memiliki solusinya. Dan 2 hari yang lalu sudah satu trainset yang kita rilis untuk kembali beroperasi. Hari ini kita akan rilis satu trainset lagi yang sudah selesai melakukan perawatan dan rencana.
1: Pak, hasil produksi Inka itu trendnya memang Inka tidak mampu atau memang kualitas produksi mereka tidak bagus atau apa?
0: Itu Pak, kalau dia itu dari awal KAI bicara
1: gitu loh, 43 tahun dulu ketika KAI bersempat, tapi baru mikir
0: maksudnya institusi ketika KAI ya kan pertambahan jumlah penumpang besar. Masa ini itu setelah 3 tahun. Kenapa ini direksi KAI yang lama ini? Sudah jelas, ikutannya itu 52, padahal di 50 janji 8, harus kita direview, dilapor ke Kementerian BUMN. Bahwa kalau ini terjadi, bahwa nggak mungkin kita dulu ikutannya produksi, tapi kita import. Karena itu buat penumpang banyak, itu lho Pak. Baik, Bapak Pimpinan, mungkin waktu itu di plan of work-nya, memang 16 trainset ini, itu dilakukan dalam waktu 2 tahun. Jadi 8 itu di tahun 2025, kemudian 8 lagi itu di tahun 2026 ini. Nah, yang kami baru bisa terima di tahun 2025 itu ada 4. Ada 4 yang kami mulai operasikan itu di Desember kan. Jadi seharusnya 2025 kita sudah mulai operasikan ini di awal tahun. Itu tadi seperti saya sampaikan tadi itu mengkonservasi atau mempensiunkan yang TM6 itu ada 10 trainset. Sehingga di tahun 2025 ke 2020 awal 2026 itu hanya bisa mempensiunkan 4 ya pasti. 4 trainset dari TM6000 yang umurnya sedang 40, di atas 41 tahun.
1: Jadi Inka itu memang tidak mampu untuk memproduksi sesuai yang memperlukan. Masalahnya apa? Memang dia tidak mampu, ada kesalahan. Enggak, kan ada fail nih. Akhirnya Bapak recall 7 unit, tadi Bapak bilang kan. Berarti ada sesuatu yang salah.
0: Ya, mohon izin menjelaskan Pak. Memang teknologi kereta ini, industri dalam negeri itu harus meningkatkan TRL ini, Pak. Jadi teknologi readiness level ini. Jadi mungkin waktu

0: agak terburu-buru gitu ya, sehingga TRL masuk level 4, level 5 sudah dipaksakan untuk melakukan produksi. Tapi inilah kami sekarang lagi membenahi dengan Inka, di mana kami meningkatkan TRL, meningkatkan TRL-nya sehingga the next production, the next batch production di PT Inka itu sudah paling tidak TRL-nya 9, TRL-nya 9. Baru kita bisa melakukan produksi dengan cara yang baik dan proper.
1: Jadi intinya sampai dengan ini kita belum mampu untuk yang proper sesuai dengan kebutuhan atau pusat ini.
0: Dengan kualitas yang baik.
1: Kualitas yang baik.
0: Ya.
2: Yang berbeda. Sedikit sedikit. Begini, ini kan dari tadi disampaikan bahwa ada permasalahan si Inka. Ini seperti aku buka aja. Saya sudah mendengar bahwa ada sesuatu part yang patah. Ini yang saya punya di bawah. Nah, ini tolong disampaikan secara gamblang. Agar ini juga semua sama. Apa part apa yang patah, apa yang bahayakan dan sebagainya. Dan kita juga bersama-sama si ketika juga fungsinya seperti apa, kuahnya seperti apa. Agar tidak membahayakan juga konsumen kami atau misalkan di
0: ya, izin menjelaskan Pak. Jadi di kereta itu ada tiga kategori item dari komponen. Pertama yang kita sebut dengan logo item, itu berkaitan dengan safety keselamatan. Yang kedua kita sebut dengan major item, di mana item-item yang mengganggu operasional saja. Yang ketiga adalah minor item. Minor item ini sebenarnya tidak mengganggu operasional, tapi mengganggu kenyamanan. Nah, yang kemarin ini kategorinya itu adalah yang berkaitan dengan logo item. Logo item itu ada komponen di rangka bawahnya. Di rangka bawahnya memang ditemukan fraktur. Memang kita temukan fraktur. Fraktur dari komponen rangka bawahnya, sehingga kami melihat ini produksi mana. Komponen ini produksi mana. Dan ini produksi lokal dalam negeri. Mungkin waktu itu yang dikejar itu adalah TKDN di lokal konten. Jadi sehingga kami melihat mana lagi komponen ini yang diproduksi second batch. Nah itu ketemu di tujuh rangkaiannya. Jadi tujuh rangkaian ini mempunyai komponen yang diproduksi di tempat yang sama dan batch yang sama. Sehingga kami recall, ya, kami pastikan dulu agar komponen-komponen ini diganti, dan kami melakukan NDT, non-destructive test. Jadi NDT, jadi kami melakukan 100% NDT, Pak. Jadi 100% NDT, nah inilah kenapa itu agak sedikit lama, Pak. Perawatan dari transit ini, kita bongkar semua, kemudian kita coating-nya kita bongkar, kan sudah ada coating-nya. Jadi satu komponen itu kan supaya dia tidak ada karatnya, ada coating-nya, kita bongkar coating-nya. Kemudian kita lakukan NDT. Jadi kita bebani dia dengan maksimum bebannya untuk memastikan bahwa komponen ke depannya tidak fatik. Tidak fatik. Kemudian setelah itu kami coating ulang, setelah itu baru kami pasang lagi. Nah, pada saat ini dua transit sudah kita pastikan dia tidak punya logo item lagi. Satu sudah kita rilis 4 hari yang lalu. Satu akan kita rilis hari ini. Kemudian nanti sisanya 5 transit itu akan bertahap sampai dengan tanggal 9 Oktober. Tanggal 9 Oktober. Jadi kita pastikan 7 transit ini tidak mempunyai logo item lagi. Demikian. Ya, kami lanjutkan, Pak. Ya, kami lanjutkan, Pak. Jadi sampai dengan tahun 2040 ini, dengan proyeksi 2,5 sampai 3 juta penumpang harian, kita itu sebenarnya untuk KRL Jabodetabek ini kita butuh sekitar 200 transit. Untuk penambahan kapasitas, plus dengan konservasi dari transit-transit yang ada. Pada saat ini kita punya 86 transit, 92 transit. Kita punya 92 transit yang umurnya sudah 40 tahun. Ini yang akan pelan-pelan kita konservasi. Ini saya jabarkan tahun by tahunnya. Contohnya tahun 2026, kita itu punya gap industri lokal itu 13 transit. Jadi ini yang harus kita tambal dulu. Di 2027 minus 3, 2028 minus 7. Paling tinggi itu adalah 2029. Ketika transit-transit kita ini sudah berumur 45. Sudah berumur 45. 45 ini kita sudah tidak deal. Satu, spare part sudah tidak ada. Yang kedua, secara mental dia sudah mulai patik. Sudah mulai patik. Maka 2029 itu, dari 92 transit ini, 45 itu kita harus ganti. Sehingga sampai dengan tahun 2031, kita itu harus mengganti 87 transit. Kata lain, kita itu, mari itu 87 transit. Nah, sementara kapasitas produksi dari lokal industri kita, kalau kita lihat saat ini baru 3. Baru 3 transit per tahunnya. Mungkin tahun depan, kita bisa tingkatkan menjadi 5. Jadi ini ada kaitannya dengan PMN yang diterima oleh PT Inka kemarin. Jadi PMN yang diterima oleh PT Inka kemarin itu mereka sanggup memproduksi itu sekitar 200 kereta, Pak, per tahunnya. PMN tahun 2023.

0: dengan bunuh itu. Saya dan dia fasilitas untuk siapa? Yang ada kedua sih nggak ada. Ya, emang ada payment style.
1: Jadi kalau kita lihat rencana investasi dari PT Inka ini Pak, mereka sanggup baik dengan mereka spending PMR, mereka itu punya proyek 200 peta per tahunnya. Brother car, Pak. Car. Car. Jadi kalau kita translasikan itu ke SF12, mereka itu punya kapasitas, harusnya mereka punya kapasitas itu sekitar 15 sampai 16 trainset itu per tahunnya. Dengan investasi PMN kemarin. Jadi makanya kami melakukan berdasarkan itu, kita melakukan ramp up-nya. Jadi kalau kita lihat Pak, beyond 2032, Pak, beyond 2031, Pak, itu ada 15, 15, 15, 15. Itu sesuai dengan peruntukan investasi yang mereka dapatkan lewat PMN yang kemarin. Nah, sekarang mau tidak mau kami kan harus mencari solusi tepat Pak, terhadap buat bridging dulu ya. Tahun 2026 ini kita sudah kekurangan minus 13. Tidak. Ini belum menghitung keterlambatan dari 9 trainset yang sampai sekarang belum kita terima. Jadi dari 16 tadi Pak, 7 sudah kita operasikan, which is 2 sudah kita rilis, 5 masih dalam perawatan. Ya, masih ada 9 lagi. 9 lagi kita bawa asumsikan tim. Jadi kalau kita masukkan 9 Pak di sini Pak, jadi minusnya itu adalah minus 22. Minus 22 trainset. Selanjutnya usulan kami dalam pemenuhan kebutuhan KRL pada masa transisi ini. Jadi saya sebut itu adalah masa transisi. Opsi pengadaan yang menjaga keberlanjutan layanan sekaligus mendukung penguatan lokal adalah ada dua konsideran Pak. Satu adalah impor sarana baru. Tentunya plusnya keandalan availability sarana lebih tinggi. Teknologi keselamatan secara efisiensi energi lebih baik, mendukung standarisasi armada, tapi tentunya minusnya membutuhkan capex yang besar, lead time produksinya cukup panjang Pak. Jadi kalau kita order hari ini ke luar gitu ya, itu bisa 1-2 tahun baru bisa deliver ke kita. Kemudian tentunya bergantung kepada kesiapan fiskal kami juga. Walaupun usia pemanfaatannya cukup panjang, 30 sampai dengan 35 tahun, mengurangi volume produksi industri lokal dalam jangka panjang. Jadi kalau kita impor baru Pak sekarang, ini mengurangi yang 200 tadi Pak. Jadi yang tadinya itu menjadi konsumsinya industri lokal, itu jadi impor. Nah, bagaimana dengan impor sarana bukan baru? Tentunya biaya pengadaan awal lebih rendah, lead time-nya cukup cepat, jadi kalau tadi 1-2 tahun, sekarang 1-2 bulan kita sudah bisa mendatangkan. Data dapat menutup gap sebelum sarana baru tersedia. Usia pemanfaatannya masih bisa kita pakai selama 10 tahun. Cocok sebagai bridging solusi bagi industri lokal tentunya. Minusnya tentunya biaya refurbishment-nya dan maintenance-nya agak tinggi. Risiko ketersediaan pupuk cadangnya juga cukup tinggi dan membutuhkan dispensasi impor barang yang sudah baru. Usulan action plan, penguatan industri lokal tetap menjadi prioritas kami, Pak. Sementara impor KRL baru diperlukan sebagai bridging solusi untuk menjaga ketersediaan sarana pada kita pada saat hari ini. Untuk industri lokalnya, tentunya ini yang sedang kami lakukan sekarang, Pak, melakukan integrasi lingkar dengan KAI. Jadi kalau kita lihat model di negara-negara baru, itu manufakturnya, Pak, itu di bawah operatornya. Sehingga bisa dihubungi SIPO-nya. Ini yang kami sedang lakukan sekarang dengan Dagantara, integrasi lingkar lagi. Kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, peningkatan. Yang kedua adalah peningkatan kapabilitas dan kualitas produksi dari Inka. Impor bukan baru, engagement dan audiensi dengan Kementerian Perindustrian sudah kami lakukan, Kementerian Perdagangan sudah kami lakukan, Kementerian Perhubungan untuk penerbitan dispensasi investasi impor barang bukan baru. Kalau impor barunya, eksplorasi kerjasama pengadaan prinsipal luar negeri Namun kami tidak merekomendasikan, Pak. Lebih baik prinsipalnya kita gandengkan dengan kita. Sehingga ini menimbulkan industri dalam negeri. Kita akan tenaga kerja. Ya, dan kualitasnya adalah kualitas. Jadi kami tetap mendukung, Pak. Sangat mendukung sekali pengembangan dari atau penguatan industri dalam negerinya, apalagi kami dalam proses dalam mengintegrasikan INKA ke dalam KAI, namun sebagai solusi bridging-nya, Pak, untuk penemuan sarana pada hari ini, yang akan kita utilisasi paling maksimum 10 tahun ke depan, itu dengan melakukan impor kereta bekas baru dari Jepang. Kenapa Jepang? Karena sistem perkeretaapian kita di sini itu cocok dengan sistem perkeretaapian yang ada di Jepang. Jadi relnya, lebar jalurnya, kemudian listriknya, LAA-nya, itu identik sekali dengan Jepang. Kita tidak bisa impor dari tempat yang lain, karena memang sistemnya berbeda. Selanjutnya, agenda berikutnya adalah permohonan dukungan. Satu adalah percepatan penanganan perlintasan sebidang. Kami sedang berprogres tepat, Pak, 190 perlintasan sebidang di Oktober akan kami operasikan secara bertahap mulai pada hari ini. 172 perlintasan sebidang sudah kami tutup. Yang kedua adalah penguatan KAI sebagai penyelenggara prasarana, ini sangat penting sekali. Yang ketiga adalah kepastian pemenuhan kebutuhan KRL Jabodetabek. Yang keempat, peningkatan kapasitas produksi KRL dalam negeri. Yang keempat adalah dispensasi KRL bukan baru sebagai solusi transisi seperti yang saya paparkan tadi. Demikian, Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 6, paparan kami bisa selesaikan dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.
1: Berjiwa Pancasila, kita setia landasan kerjanya.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Guru Soekarno Putra atau Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra yang meninggal dunia pada usia 73 tahun pada hari ini Sabtu 26 September 2026 pada pukul 04.16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi. Sempat dirawat di Rumah Sakit Mitra Jakarta selama kurang lebih 4 minggu sebelum dipindahkan dan mendapat perawatan intensif dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Nah, kita ingin dengar lebih jauh informasi seperti ini dan kami juga sudah bersama dengan penyanyi dan musikus Indonesia Chandra Darusman. Mas Chandra, kami turut berduka cita Mas Chandra berpulang salah satu musisi Indonesia, Mas Chandra.
3: Ya, saya rasa kita semua ya turut berduka cita kehilangan seniman musisi, seniman besar Indonesia ya.
2: Ya, Mas Chandra sudah mendengar kabarnya juga soal ini sebelumnya, sebelum kita wawancara.
3: Ya, baru saja saya kebetulan berada di Dubai dan baru sadar bahwa setelah membuka handphone ada berita-berita masuk dan tentu terperanjat ya dengan ya. Berita ini. Tentu hati kita sangat sedih, walaupun pikiran kita paham bahwa segala sesuatu kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ya. Mas Chandra sebelumnya sempat bertemu kah atau berkomunikasi dengan Mas Guru begitu?
3: Ya, tentu selama dirawat tidak ya, karena ya. Agak susah, tapi dengan teman-teman dekat, dengan adik-adiknya dari Suara Mardika, saya berkomunikasi dan memonitor terus situasinya.
2: Kondisi dan keadaannya begitu ya,
3: Mas Andra. Iya, akhir-akhir ini kan masuk ICU ya, jadi ya. Susah untuk berkomunikasi langsung.
2: Apa kenangan yang Mas Chandra tidak bisa lupakan bersama dengan Mas Guru?
3: Oh, tentu banyak sekali. Ya, sekitar tahun 83-84 itu ketika saya masih kuliah itu di Fakultas Ekonomi UI, saya dipercaya oleh Mas Guru untuk membuat orkestra, musik orkestra untuk lagu-lagunya dalam rangka pergelaran karya cipta Guru Soekarno Putra yang kedua sekitar tahun 85 atau 83-85. Itu kepercayaan yang luar biasa yeah. yang beliau almarhum berikan kepada saya. Dan juga kita sama-sama mengikuti festival pop song di Tokyo, yeah. World Pop Song Festival, di mana saya mengaransir lagunya Kembalikan Baliku yang mendapatkan KW Kami Award dan dinyanyikan oleh almarhum Yopi Latul.
2: Yeah.
3: Banyak kali kenangan musik dengan beliau.
2: Bagaimana Mas Chandra melihat kontribusi dari almarhum Mas Guru terhadap musik Indonesia?
3: Wah, luar biasa, sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat legendaris karya-karyanya dan kontribusinya. Karena memberikan warna tersendiri ya dengan sentuhan-sentuhan nada-nada gamelan dan pelok serendro yeah. itu dalam lagu-lagunya. Walaupun lagu-lagunya pop ya, tapi sentuhan-sentuhan
2: tradisionalnya itu begitu ya.
3: Sangat-sangat dalam dan sangat hingga kini berpengaruh.
2: Yeah. Mas Chandra melihat dedikasi dari Mas Guru selama ini atau sosok Mas Guru seperti apa? Kan sudah kenal cukup lama dengan Mas Guru kalau begitu.
3: Ya, sangat lama. Jadi memang beliau ini total musisi total, bahkan bukan hanya musik beliau itu, ya, bakatnya juga seni lukis, seni panggung, koreografi, busana, yeah. Ya bahkan ya fashion. Luar biasa, memang total ya bakatnya.
2: Totalitas
3: luar biasa.
2: Untuk multi, seni ya dedikasinya ya Mas Hendra.
3: Multi bakat, ya multi. Ya sangat multi seni dia beliau itu.
2: Nah, apa pesan dari Mas Chandra kepada para generasi muda, musisi muda untuk bisa mencontoh bagaimana dedikasi dari almarhum Mas Guru?
3: Ya, saya rasa beliau berhasil dalam mengangkat tradisi Indonesia ya untuk dipadukan dengan musik modern. Ya. Jadi kalau memang musisi muda itu ingin melakukannya, lakukanlah dan melakukan riset, lakukan studi mendalam agar supaya tidak sekedar tempelan gitu. Tapi bisa menyatu dengan musik modern.
2: Ya, baik kalau begitu Mas Chandra, terima kasih banyak Mas sudah bersama kami.
3: Ya, sama-sama. Ya. Sama-sama kita turut berduka cita.
2: Ya, kami sampaikan kembali ya, berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah Guru Soekarno Putra atau Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra yang meninggal pada 26 September 2026 pada pukul 04.16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta.
4: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Hasil studi ungkap kerentanan kesehatan petani dan nelayan Indonesia hadapi cuaca panas dan krisis iklim. Hasil studi ungkap kerentanan kesehatan petani dan nelayan Indonesia hadapi cuaca panas dan krisis iklim. Laporan selengkapnya oleh Setio Agung.
1: Untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP pada Maret lalu di Indramayu dan Kupang mengungkap paparan panas mulai membebani kesehatan dan pola kerja petani serta nelayan. Dari 300 petani dan nelayan yang disurvei, sebagian besar melaporkan keluhan fisik, perlambatan kerja hingga gangguan istirahat akibat cuaca panas. Tim peneliti sekaligus koordinator KRKP Said Abdullah dalam diskusi publik dan peluncuran hasil studi mengatakan sekitar 78% responden pernah mengalami kram otot berat, pusing hebat atau hampir pingsan saat bekerja. Dampak juga berlanjut setelah petani dan nelayan pulang dari tempat kerja karena sekitar 80% responden mengalami kesulitan tidur akibat cuaca panas.
2: Apa dampak bagi kesehatan bagi mereka dan produktivitas? Setidaknya ada, kalau kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar terkait dengan fungsi fisiologis mereka, dengan tubuh mereka, 73%, 78,3% itu mereka pernah mengalami kram otot ketika bekerja. Kemudian ada yang pingsan bahkan hampir pingsan bahkan ada yang pingsan juga mengalami itu semua gitu ya.
1: Koordinator Bidang Informasi Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Siswanto yang menanggapi hasil studi mengatakan suhu malam di Indramayu dan Kupang terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Puncak panas harian terjadi sekitar pukul 11 siang hingga pukul 3 sore waktu setempat.
3: Di Indramayu itu peningkatan suhu siang harinya jauh lebih kuat dibanding di Kupang, peningkatan suhu maksimum. Kemudian kalau kita lihat catatan sebaran garis tertingginya, rekor suhu di Indramayu itu pernah terjadi 39,3, sementara di Kupang itu 37,9. Nah, malam hari suhu minimum di Indramayu itu meningkat jauh lebih kuat, 0,41 derajat Celcius per dekade, per 10 tahun. Sementara di Kupang itu 0,33 derajat Celcius.
1: Dua lembaga non-profit tersebut kemudian mengajukan 6 arah kebijakan, yaitu penguatan sistem kesehatan yang adaptif, perluasan perlindungan sosial, dan penyusunan panduan keselamatan atau health safety guideline bagi petani dan nelayan. 3 rekomendasi lainnya adalah memperkuat adaptasi berbasis komunitas, memasukkan resiko cuaca panas ke dalam perencanaan pembangunan daerah, dan memberi perhatian khusus pada kesehatan mental dan keluarga rentan. Adaptasi berbasis komunitas dapat mencakup tempat berteduh, akses air di tempat kerja, dan sistem saling menjaga antar petani dan nelayan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hello, RRI listeners. I'm Jamie Ravitt, spokesperson for the U.S. Embassy in Jakarta. I'd like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary. May RRI continue to serve as a trusted media source for the nation. May its presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Radio Republik Indonesia, Sekali Diodara, Tetap Diodara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Pada malam hari ini, hari yang ke-14 pelaksanaan operasi SAR terhadap kapal penumpang Virgo Transport 8 telah kita laksanakan. Saya selaku Direktur Operasi akan menyampaikan update terhadap kegiatan yang telah kita laksanakan pada hari ke-14 ini. Saya didampingi oleh Kakan Sar Banjarmasin, kemudian rekan dari Jasa Raja, dari Pelindo, kemudian juga ada dari Kepolisian, Kapolsek, akan menyampaikan terkait kegiatan yang telah kita laksanakan pada hari ke-14 ini, Sabtu 26 September 2024. Untuk unsur yang terlibat, kapal-kapal khususnya masih tidak berubah, sama dengan kemarin kita didukung penuh dari TNI Angkatan Laut, kemudian juga dari Pelindo, Direktorat Navigasi, PSDKP, kemudian KPLP yang mensupport kita, kemudian juga unsur udara dari Basarnas sendiri masih terlibat dua helikopter Dauphin dan dari TNI Angkatan Laut. Satu helikopter Panther yang seharian tadi, kedua heli ini juga melaksanakan proses evakuasi. Jadi untuk kegiatan penyelaman bawah air telah kita laksanakan 4 sorti sampai dengan tadi pukul 16.30 terakhir. Dan dari kegiatan yang kita laksanakan 4 sorti ini, alhamdulillah kita bisa mengevakuasi 4 korban untuk dari kegiatan penyelaman ini. Kemudian yang agak signifikan bahwa dari tadi pagi Kakan Sar Palangkaraya menyampaikan ke kami dan berkomunikasi terkait juga temuan yang diindikasikan masih juga bagian dari korban penumpang KM Virgo Transport 8. Seperti mungkin 4 hari yang lalu saya sampaikan ditemukan 2. Kemudian kemarin hari ke-13 ada 6 korban yang sampai di seputaran wilayah Palangkaraya. Kemudian pada hari ini, hari ke-14 juga kita menemukan ada temuan dari laporan Kansar Palangkaraya sejumlah 7 korban. Jadi 4 korban jenazah ditemukan di perairan Kabupaten Sukamara pada pagi hari, sekitar pukul 06 sampai dengan pusung 08. Dua kali itu kalau terasa di Kusumara. Kemudian 2 jenazah lagi di Kabupaten Seruyan dan 1 jenazah ditemukan di Sungai Cabang Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Jadi dengan temuan-temuan tersebut, mohon maaf kami ulangi, jadi ke-7 korban atau jenazah yang kita temukan di wilayah Palangkaraya tadi, Kansar akan kami geser juga ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kaslem Kalimantan Selatan ke Banjarmasin karena fokus untuk identifikasi dari DVI kita pusatkan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kalimantan Selatan. Malam ini juga kita geser ke 7 korban yang kita temukan di wilayah Palangkaraya, mungkin besok siang baru bisa kita sampai di sini. Sehingga dengan beberapa yang saya sampaikan tadi, total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua itu ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Basarnas, Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobal maupun dari Kopaska. Sehingga data yang kami update sampai dengan hari ke-7, dari POB 243, korban yang telah terevakuasi 172, kemudian selamat 108, 64 meninggal dunia, dan masih dalam pencarian sejumlah 71. Itu mungkin update yang kami dapat sampaikan pada malam hari ini. Kemudian terkait pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan mungkin akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi. Kebetulan juga pada malam hari ini kapal tender yang kita gunakan di tengah, yaitu KN SAR Pacitan, akan kami tarik dulu ke Trisakti, kemudian nanti akan kita gantikan dengan KN SAR Purworejo yang baru saja datang dari Tanjung Pinang. Itu jadi perkuatan. Itu rekan-rekan mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, pada hari ke-14 pelaksanaan operasi SAR yang kita lakukan terhadap KM penumpang Virgo Transport 8. Saya kira demikian. Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan? Yang jelas di kedalaman 16 meter, kemudian rata-rata di dalam ruangan. Jadi kemarin kan beberapa hari yang lalu rekan-rekan penyelam sempat memecah beberapa kaca. Kemudian yang sekiranya aman untuk kita masuki, tadi dimasuki, ditelusuri juga oleh rekan-rekan dari penyelam. Alhamdulillah, pada pelaksanaan operasi bawah air atau penyelaman hari ke-14 ini, relatif bisa mendukung kita untuk melaksanakan kegiatan, dan arus juga tidak terlalu membahayakan, cukup normal. Kemudian juga visibility juga cukup bisa terlihat dengan jelas. Saya kira demikian. Kita ada perkuatan juga dari TNI Angkatan Laut, pertukaran juga. Kemudian dari Basarnas sendiri juga ada pertukaran dengan kedatangan KN SAR Purworejo. Dari TNI Angkatan Laut sendiri dengan masuknya KRI Hiu, itu juga ada pertukaran kekuatan penyelam, rotasi, demikian ya. Saat ini 35, kemudian dari Angkatan Laut, standby juga sudah ada 19 di KRI Hiu, kemudian kita di Purworejo juga ada tambahan 8 penyelam. Saya tidak bisa menjawab dengan pasti, tapi informasi bahwa proses itu sedang berjalan, memang bukan tanggung jawab kami, tapi kami juga turut mensupport kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, termasuk juga owner ya mungkin ya yang harusnya bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang itu kita juga coba, karena kami berharap sebenarnya dengan proses kita berjalan ini, kegiatan untuk persiapan atau untuk selfie juga harapan kami juga berjalan. Mungkin besok akan ada rapat lagi ya. Saya kira demikian ya. Saya mohon support dari rekan-rekan semua, atau silakan Mas. Kita tetap fokus pada apa yang kita laksanakan. Jadi khususnya untuk Basarnas akan tetap fokus pada proses pencarian ya. Kemudian untuk selfie itu bukan di luar tanggung jawab kami, tapi kami hanya bisa mendorong untuk mengingatkan agar prosesnya segera tetap berjalan. Karena pada saat tertentu mungkin kita sudah pada teman-teman bawa air khususnya sudah maksimal, tidak bisa ada yang ditemukan lagi, mungkin demikian. Nah itu kan seharusnya mungkin teman-teman dari Selfit harus sudah mulai beraksi. Saya kira demikian ya. Demikian rekan-rekan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam ini, pada hari ke-14 pelaksanaan operasi ini, dan kami secara pribadi maupun organisasi tetap mohon doa restu, dukungan, dan supportnya dari kita semua. Semoga apa yang menjadi beban dari saudara-saudara kita juga jadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih, selesai. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.
4: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
5: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
6: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
5: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
6: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
5: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
7: Nah baik, seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa berdasarkan studi model kesehatan global terbaru, fenomena El Nino ekstrim diprediksi berpotensi memicu hingga 451.000 kematian di seluruh dunia, dengan 19.000 diantaranya ada di Indonesia. Nah ini kenapa sampai bisa memicu kematian dengan jumlah angka yang fantastis seperti ini? Kita bahas lebih lanjut ya bersama dengan dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FKUI, FK Universitas Udayana, Iwayan Gede Artawan Eka Putra. Pak Artawan,
8: ya.
7: Ya. Okay. Dokter, ini kenapa sampai fenomena El Nino ekstrim bisa memicu kematian dengan jumlah besar seperti ini?
8: Ya, memang kalau kita lihat mekanismenya bisa secara langsung, ya misalnya terjadi panas ekstrim,
7: ya.
8: Kemudian nanti bisa terjadi hujan ekstrim, ya panas ekstrim sendiri bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi, ya. Dan dehidrasi yang terjadi pada populasi rentan, misalnya lansia, itu bisa menyebabkan terjadinya syok dan bisa berakibat fatal. Nah, seperti itu. Kemudian juga melalui terjadinya bencana alam.
7: Yeah. Nah,
8: misalnya hujan yang ekstrim bisa menyebabkan terjadinya banjir, gitu ya. Nah, kemudian mekanismenya juga melalui terjadinya berbagai penyakit. Nah, misalnya terjadinya demam berdarah tinggi.
7: Yeah.
8: Karena kita kan daerah yang endemis. Dan pada kondisi tertentu bisa terjadi lonjakan kasus yang kita sebut sebagai kejadian luar biasa. Di mana ya ketika kasusnya tinggi, kemampuan dari fasilitas kesehatan menangani sekaligus dalam jumlah banyak jadi menurun, sehingga case fatality rate-nya yang awalnya kurang dari 1% itu bisa meningkat, sehingga bisa terjadi jumlah kematian yang meningkat pula akibat berbagai penyakit terutama infeksi,
7: yeah,
8: yang terkait dengan musim. Ya, seperti itu kurang lebih.
7: Jadi dokter, karena ini suhunya ekstrim, jadi bisa mempercepat siklus reproduksi nyamuk yang bisa menyebabkan DBD begitu ya, dokter ya?
8: Iya, secara tidak langsungnya begitu. Secara langsungnya suhu ekstrim ini bisa menyebabkan terjadinya ya risiko dehidrasi pada populasi rentan.
7: Iya.
8: Kalau kita orang yang dewasa yang sehat, ada dehidrasi sedikit kan, ya tidak apa-apa gitu kan. Nah, pada posisi yang populasi rentan pada lansia, dehidrasi itu berbahaya buat mereka.
7: Ya. Nah, ini dokter, kalau kita dengar laporan dari berbagai daerah kan sudah banyak yang kekeringan dan kesulitan air bersih juga ya, dokter ya. Nah, ya, ini apakah juga menjadi pendorong kemudian akhirnya sanitasinya tidak bagus, air bersih yang dikonsumsi juga jadi tidak higienis, menimbulkan banyak penyakit berisiko kematian juga begitu, dokter?
8: Ya, betul. Karena beberapa penyakit, nah jadi saya lanjutkan, selain DBD juga ada penyakit lain yang berbahaya, yang berakhir fatal terkait dengan ya musim. Misalnya banjir sendiri bisa menyebabkan terjadinya penurunan higien sanitasi lingkungan dan perorangan.
7: Ya.
8: Yeah. Exposure terhadap apa misalnya air kencing dari tikus itu
7: Yeah.
8: Spirosis itu misalnya. Kemudian bisa terjadi fibro kolera.
7: Yeah.
8: Nah, itu diare muntaber itu. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi
7: kematian ujungnya begitu ya, dokter ya.
8: Ya, betul.
7: Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh masyarakat lah paling tidak, dokter ya, itu apa untuk mencegah ya. Risikonya lebih parah akibat kekeringan begitu?
8: Ya, baik. Nah, untuk memitigasi istilahnya, meminimalisir risiko ketika kita sudah bisa membaca potensi adanya bencana. Nah, kita sering hanya bergantung pada pemerintah, padahal ya. Kontribusi masyarakat perorangan itu jauh lebih besar. Ya, mulai mempersiapkan lingkungan sekitar rumah kita dulu. Supaya tidak menampung air nanti, supaya tidak terjadi perindukan nyamuk gitu. Ya, mempersiapkan kondisi yang sehat dengan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga kondisi tubuh sistem imun kita dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga, menghindari rokok, nah gitu, tidak merokok ya, termasuk yeah. paparan asap rokok orang lain, nah gitu ya. Jadi kita penting mempersiapkan diri dan keluarga di rumah. Ya, persiapan untuk air bersih misalnya seperti yeah. itu.
7: Tapi dokter paling tidak kan juga ada harus kesiapan dari vaskes di daerah yang dekat dengan masyarakat ya, dokter ya, untuk mengantisipasi dampak yang lebih parah lah jika masyarakat yang terkena penyakit yang mungkin disebabkan oleh hal ini. Nah, itu apa yang harus disiapkan kalau begitu oleh vaskes yang terdekat dengan masyarakat?
8: Sekarang baru ke pemerintah dalam hal ini fasilitas kesehatan dan terutama badan penanggulangan bencana baik yeah. di daerah dan di nasional. Nah, kemudian kita kan bisa mengestimasi dengan adanya El Nino ini apa kemungkinan kebutuhan masyarakat meningkat nantinya. Ya, ya misalnya estimasi terhadap peningkatan kasus DBD, maka kita perlu menyiapkan fasilitas untuk penanganannya, baik itu misalnya pengganti cairan, obat-obatan, kemudian juga penyakit yang lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi risiko.
7: Ya.
8: Karena masyarakat perlu di zaman media sosial sekarang mendapatkan informasi yang valid dari sumber-sumber informasi yang bisa dipercaya. Sumber masih dari pemerintah, dari radio seperti ini, supaya pesannya itu sama nanti apa yang dilakukan. Nah gitu, karena akan banyak ada hoax nanti.
7: Ya.
8: Gitu. Masyarakat jadi tidak panik, karena kepanikan itu akan menyebabkan tindakan pencegahan yang salah. Tujuannya ingin memitigasi, tapi malah jadinya amburadul gitu.
7: Yeah. Yeah. Nah mungkin sekali lagi dokter bisa menyampaikan penegasan bagaimana bahayanya suasana cuaca ekstrim seperti ini dan apa yang mungkin harus bisa kita lakukan lah paling tidak untuk diri kita sendiri dan keluarga begitu, dokter silakan.
8: Oke, okay. Nah untuk di keluarga dan diri sendiri kita penting menyiapkan kondisi kesehatan fisik kita menghadapi cuaca ekstrim, gitu ya. Dengan tadi makan makanan yang bergizi, olahraga, menjaga kondisi tubuh, ada persediaan obat-obatan, ya obat-obat bebas misalnya penurun panas, kemudian vitamin itu penting kita siapkan di rumah. Termasuk juga kebutuhan pokok sehari-hari, ya. Kemudian kita penting menjaga lingkungan rumah kita.
7: Ya.
8: Yeah. Tentu lebih intens kita membersihkan, melihat link, gitu ya. Kemudian kita udah punya suatu sifat masyarakat kita yang gotong royong.
7: Ya. Yeah.
8: Kita saling memperhatikan jika ada misalnya nanti ketika terjadi hujan ekstrim atau panas ekstrim, ketika ada mungkin di keluarga yang lain kesusahan, kita bisa saling membantu dengan gotong royong tadi, membersihkan lingkungan yang lebih luas secara bersama, memperhatikan kondisi tetangga di sekitar jika butuh bantuan. Saya kira itu penting banget nanti.
7: Ya. Baik, kalau begitu dokter, terima kasih banyak sudah bersama kami.
8: Iya, sama-sama.
7: Demikian tadi dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK Universitas Udayana, Dr. Iwayan Kedi Artawan Eka Putra.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
9: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pulang kampung, kamu naik kapal laut?
2: Iya, kenapa?
1: Sudah cek informasi cuaca dari BMKG?
2: Sudah dong, katanya cuacanya cerah.
1: Cuma informasi itu aja yang kamu tahu?
2: Memangnya perlu informasi apa lagi?
1: Banyak dong.
2: Apaan? Kasih tahu dong, gimana cara taunya?
1: Sekarang BMKG tuh punya layanan khusus untuk pelayaran, namanya Inawis.
2: Inawis? Apa itu?
1: Inawis itu Indonesia Weather Information for Shipping. Di sana ada informasi tentang tinggi gelombang, kecepatan angin, rute pelayaran, harga tiket, dan lain-lain.
2: Kalau kondisi kapal, kita bisa tahu juga dong?
1: Bisa, karena ada fitur safety score yang memberikan gambaran tingkat keamanan berdasarkan kondisi angin dan gelombang untuk jenis kapal tertentu.
2: Wah, ternyata bukan cuma cek cuaca cerah atau hujan aja ya?
1: Betul, jadi sebelum berlayar jangan abaikan informasi keselamatan ya.
0: Pastikan perlengkapan keselamatan lengkap, cek kondisi kapal, dan selalu utamakan keselamatan sebelum berangkat.
3: Kali ini topik menarik yang akan kami hadirkan yaitu bagaimana strategi pengelolaan sampah makanan ya. Kita ketahui bahwa sampah makanan ini masih mendominasi ya sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Di Jakarta sendiri problem mengenai sampah ini tentu problem yang serius perlu penanganan begitu karena ini tidak kecil begitu ya problemnya karena setiap hari ibu kota ini menghasilkan lebih dari 9.000 ton sampah dan hampir separuhnya ini merupakan sampah organik yang didominasi sampah-sampah sisa makanan. Nah, besarnya volume sampah makanan ini tentu bukan hanya persoalan di tempat pembuangan akhir ya. Kalau tidak dikelola sejak dari sumbernya, sisa makanan ini bisa menambah beban pengangkutan dan juga pengolahan sampah sekaligus bisa menimbulkan persoalan terhadap lingkungan. Karena itu, pengelolaan terhadap sampah makanan atau food waste ini mulai didorong ya sebagai bagian dari sistem pangan yang lebih menyeluruh.

0: seluruh. Kami coba akan hadirkan perbincangan malam hari ini, bagaimana strategi dari pemerintah Provinsi Jakarta ya untuk mengelola sampah makanan warga Jakarta. Bersama kami saat ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Dudi Gardesi Asikin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam Pak Dudi.
2: Malam Bu Luna.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudi, kita mulai dari persoalan besarnya dulu ya. Jakarta kan menghasilkan lebih dari 9.000 ton sampah ini setiap harinya, dengan hampir separuhnya adalah sampah organik ya, dari sisa-sisa makanan. Bagaimana sebetulnya beban dari food waste bagi sistem persampahan di Jakarta saat ini, Pak Dudi?
2: Iya, sangat membebani ya, terutama aspek masalah apa efek daripada sampah organik yang tidak dikelola dengan benar ini menjadikan permasalahan berupa bau, terus adanya penyakit bawaan, terus menyebabkan juga apa penghasil menjadi menyebabkan gas metan di Bantar Gebang kita gitu, karena kan terjadi pembusukan fermentasi. Ya, intinya bila mana tidak dikelola dengan benar, segala sesuatunya sampah organik ini akan menjadi permasalahan bagi kota.
0: Ya, permasalahan gitu. Serius ya. Tapi kalau dari data yang dimiliki oleh DLH Jakarta, Pak Dudi, dari mana saja ini sumber terbesar sampah makanan di Jakarta? Dari rumah tangga, dari pasar, restoran, atau apa ini, Pak?
2: Oh, semua kegiatan perkotaan yang ada aktivitas manusia, aktivitas masyarakat perkotaan itu pasti menimbulkan adanya buangan ya, terutama di rumah tangga, dari hotel, dari komersial, dari industri, semuanya menghasilkan. Ya, salah satunya adalah yang organik ini juga.
0: Oke, semua sektor ya menghasilkan sampah organik ini, termasuk juga rumah tangga. Apa kebijakan dari pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengelola banyaknya food waste ini, Pak Dudi?
2: Ya, memang seperti tadi disebutkan oleh Bu Luna bahwa komposisi sampah organik ini ada 50% dari total sampah yang ditimbulkan. Nah, selama ini memang kemarin-kemarin ya, sebelum adanya Inggup Gubernur nomor 5 2026 itu, penguatan terkait dengan pilah sampah itu lebih ditekankan. Sehingga sejak Inggup diluncurkan, kita sangat masif bersosialisasikan, dan kita coba menyiapkan infrastruktur juga agar supaya salah satu upaya yang dilakukan melakukan pilah sampah dari sumbernya yang kita bisa olah nanti di tengah, sehingga sewaktu di pengolahan hilirnya itu sudah bisa lebih sederhana. Tapi memang ini kan baru ya, saya tidak bisa ngomong ini baru, karena banyak juga masyarakat yang sudah melakukan kerja pemilahan tadi, cuman sifatnya masih komunal dan lokal setempat-tempat. Ini yang coba kita sebagai pemerintah provinsi mengakselerasi agar menjadi gerakan kota.
0: Gerakan kota ya, sudah ada raperdanya ya berarti ya, tentang pemilahan sampah dari rumah ini, dari sumbernya.
2: Kalau raperda atau peraturannya sudah ada ya, cuman sekarang memang penguatannya terkait dengan itu. Ditambah lagi dengan adanya kemarin kejadian-kejadian yang sangat tidak diinginkan, sehingga percepatan terkait dengan pilah sampah ini memang menjadi suatu keharusan. Dimana kan kemarin 1 Agustus itu tempat TPA atau tempat pembuangan akhir kita sudah tidak boleh lagi melakukan open dumping secara menerima seluruh sampah yang ada. Nah, disitulah kita coba berusaha untuk satu pilah sampah, tapi yang lebih ditekankan daripada food waste ini adalah bagaimana kita jangan sampai mengeluarkan banyak. Kalau sampah organik tidak terhindarkan ya, tapi volumenya mungkin yang bisa dikurangi adalah transfer dari masing-masing individu. Dan ini yang kita ada beberapa kerjasama dengan beberapa NGO gitu kan, yang dan mereka juga coba memperkuat terkait dengan bagaimana mengurangi sampah dari hulunya itu. Contohnya contohnya adalah belanja makanan yang berlebihan, porsi yang tidak sesuai kebutuhan. Kadang kita sering numpuk gitu makanan. Tahu-tahu udah kadaluarsa gitu kan. Nah, itu juga akan menjadi itu
0: kebiasaan masyarakat ya.
2: Baik ya gitu. Iya, artinya gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang menjadi tidak disadari dan itu menjadi beban kita bersama.
0: Oke, okay. Berarti dari sisi hulunya ya, strateginya untuk mendorong masyarakat termasuk juga tadi para pelaku usaha untuk mengurangi sampah makanan sebelum jadi sampah ya Pak Dudi ya, di hulunya begitu ditekan begitu.
2: Kalau kita sampah tidak bisa terhindari, tapi ya kita mengelola sebijaksana mungkin sehingga memang secukupnya lah gitu. Yeah. Kadang kita untuk masalah faktor keamanan juga itu agak susah diukur gitu ya, sehingga numpuk, kelupaan, kadaluarsa. Gitu.
0: Kita cek di kulkas masing-masing tuh masih ada nggak ya sayur yang belanja seminggu yang lalu. Nggak sempat dimasak, akhirnya dibuang juga gitu ya. Itu jadi sampah organik ya. Tapi kalau mekanisme pemilahan sisa makanan dari sumbernya tadi seperti apa yang sudah diterapkan? Ada nggak sistem yang memungkinkan sampah organik dipisahkan secara konsisten begitu dari sampah lainnya kalau di Jakarta, Pak Dudi?
2: Udah kita lakukan. Memang tapi skalanya baru di beberapa tempat yang memang ada masyarakat yang sudah aktif gitu ya sebagai pemuka di lingkungannya gitu kan. Nah, itu yang coba kita akselerasi, itu yang coba kita tularkan ke wilayah-wilayah lain gitu. Nah, di pemerintah sendiri kita mencoba gitu kan untuk mengkoleksi terkait dengan sampah-sampah organik ini dari masing-masing rumah, atau kita taruh ke semacam kayak drop point gitu kan untuk dibuang di tempat itu dan akan kita ambil secara periodik setiap harinya. Itu udah ada beberapa lokasi gitu. Cuman memang ya mohon maaf buat masyarakat gitu, apa yang kita lakukan ini memang akan mungkin insya Allah kita akan kelihatan masif mungkin di awal 2027.
0: Iya, lebih masif lagi ya. Jadi sistemnya itu apa? Kader-kader di RT RW begitu atau kelurahan?
2: Ya kita semua melibatkan RT RW, kelurahan, kecamatan, wali kota, pemuka-pemuka setempat. Kita juga udah ada beberapa pencanangan, terus ada apel siaga bila sampah pun sudah kita lakukan juga kan waktu itu dengan mengumpulkan seluruh RW dan RT yang ada di Jakarta.
0: Selama ini bagaimana progresnya Pak? Perjalanan dari pemilahan sampah sudah menggandeng juga kader-kader tadi?
2: Kalau saya rasakan cukup signifikan gitu ya, kalau berdasar angka gitu. Tapi kalau secara kota memang belum mencapai setengahnya gitu kan. Tapi angka yang tadinya semuanya dicampur itu sekarang udah mulai kita atur sehingga hanya di tempat-tempat tertentu yang kita dedikasikan nanti untuk pengolahan sampah organiknya. Contohnya kalau di Jakarta Timur sendiri sekarang udah sekitar 20-25 ton sampah organik yang sudah bisa kita manage gitu ya. Ini contoh di Timur aja, belum di Utara, belum di Pulau Seribu juga gitu. Malah di Pulau Seribu sudah 90% angkanya dalam melakukan pemilihan tersebut. Nah, contohnya itu dari apa yang sudah kita kumpulkan, ada yang langsung masuk kita ke sistem pengolahan organiknya seperti BSF magot ya, ada yang menjadi kompos juga gitu, dan ada yang kita jadikan mesin bubur juga. Larinya kemana itu gitu, ada ke peternak, ada ke perikanan, ada cukup banyak lah gitu. Tapi memang belum bisa secara masif, karena PR-nya yang tadi saya cerita 25 gitu kan, padahal PR kita masih 4.500 kurang lebih seperti itu gitu, magnitude-nya.
0: Baik, kalau gitu, untuk kapasitas fasilitas pengolahan sampah organik di Jakarta dibanding dengan volume sampah makanan yang dihasilkan setiap hari ini, gimana Pak Dudi?
2: Masih coba kita kembangkan deh kita ini, karena kan gini, organik ini kan nggak seperti kita bikin mesin gitu ya. Jadi sampah organik ini akan kita coba prosesnya itu dengan secara biologis. Kalau kita pakai sistem yang pakai teknologi juga ada, tapi kan itu membutuhkan waktu dan itu membutuhkan sumber daya pendanaan lah gitu. Sedangkan mungkin yang secara instan saat ini yang kita bisa lakukan adalah secara biologis, itu yang saya tadi cerita sebagai itu dengan magot, apa itu kan dengan composting. Untuk biodigester sendiri ada beberapa, tapi belum masif ya. Tapi coba akan kita kembangkan ke depannya juga.
0: Oke. Okay. Baik. Ini kan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh KLH ya Pak ya, bahwa pengelolaan atau pengolahan sampah dari sisa makanan yang perlu menjadi prioritas bagi pemerintah kabupaten kota begitu. Nah, apakah ini artinya Jakarta juga sudah menempatkan food waste ini sebagai salah satu prioritas utama strategi persampahan di ibu kota, Pak?
2: Tidak hanya food waste ya, banyak ya. Jadi kan contoh kalau food waste itu kita coba menyelamatkan gitu kan sampah yang masih bisa dimanfaatkan supaya tidak masuk ke TPA atau ke proses pembuangan akhir. Jadi kan kalau misalnya besoknya kadaluarsa gitu kan masih bisa dimanfaatkan. Itu ada beberapa NGO atau organisasi yang menampung dan mereka akan membagikannya ke kelompok-kelompok yang memang membutuhkan itu gitu. Ya, ada juga model kayak sisa-sisa makanan yang kalau besoknya itu besoknya itu menjadi sampah gitu kan. Nah, dimaksimalkan semaksimal mungkin saat ininya untuk supaya bisa peraturan sendiri itu bukan di kami ya, kemudian di dinas KPKP yang memproses untuk hal-hal seperti itu gitu.
0: Oke. Baik, kalau dari kita bicara tentang warga Jakarta, ini kan padat begitu ya dengan total sampah yang dihasilkan tadi 9.000 ton per harinya. Bagaimana kolaborasi mungkin pemerintah provinsi dengan KLH untuk penanganan pengolahan sampah, terutama sampah makanan ini? Dari sisi teknologinya, mungkin pembiayaan atau pembangunan fasilitas, Pak Dudi?
2: Terakhir sendiri kita udah ada koordinasi, rencananya ada sistem pengolahan yang akan bekerja sama dengan Kementerian LH gitu ya, di mana mereka akan sebagai apa investor ataukah sebagai penyandang dananya atau marketnya, sedangkan kami contohnya kami harus menyediakan lahannya seperti itu gitu.
0: Baik, dengan target tadi pengurangan sampah, terutama sampah makanan yang kita bahas malam hari ini, Pak Dudi, bagaimana upaya untuk menyampaikan ya aturan-aturan tadi supaya masyarakat ini bisa berperan aktif begitu ya untuk sama-sama melakukan sadar diri terhadap pengelolaan sampah dari sumbernya tadi. Jadi aturan-aturan yang ada ini tidak berhenti sebagai regulasi saja, tapi betul-betul diterapkan begitu dan bahkan diawasi di lapangan.
2: Indikatornya ya. Jadi sampah makanan yang dihasilkan semakin berkurang, itu harapan kami gitu ya. Kemudian makanan layak konsumsi yang berhasil diselamatkan semakin banyak. Terus sampah organik yang berhasil dipilah dan diolah itu semakin meningkat. Kemudian sampah organik yang masuk ke Bantar Gebang itu kalau bisa tidak ada yang masuk lagi ke Bantar Gebang. Karena kami akan coba membuat beberapa proses olah sampah organik ini, baik itu secara tadi komposting, maggot, atau biodigester. Kalau biodigester sendiri bisa menghasilkan gas yang bisa dipakai untuk gas rumah tangga, contohnya ada beberapa pelaku seperti pengrajin-pengrajin tahu tempe yang melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian ya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pemilahan sampah ini semakin meningkat. Itu sih, tapi ultimate-nya memang kemarin yang sebagaimana dicantangkan oleh Pak Gubernur, ya bahwa kami kan memiliki satu lahan cukup besar gitu ya di daerah Tangerang di Banten, Kabupaten Tangerang di Banten, dan itu rencananya kita memang akan membuat sesuatu budidaya budidaya perikanan, budidaya peternakan, budidaya tanaman yang sebagai output dari apa yang kita lakukan bila mana sampah organik ini kita proses dengan benar, lebih seperti itu.
0: Berarti seperti hilirnya ya Pak ya nanti ya, pemanfaatan ya, hilirnya dari kita, itu.
2: Ya, hilirnya kita siapkan gitu kan, terus di hulunya juga kita siapkan, kemudian di tengahnya pun akan kita coba benahin juga, gitu Bu.
0: Baik, kalau indikator tadi sudah diterapkan, target juga, kita bicara target sekarang. Ada tidak, DLH punya tidak target waktu untuk melihat indikasi keberhasilan dari pengurangan sampah ini?
2: Ya, kan sebagai mana tadi saya cerita di awal, bahwa per 1 Agustus gitu kan harusnya seluruh TPA yang ada di Indonesia ini sudah tutup, tidak boleh lagi melakukan menerima sampah gitu. Tapi kan itu sesuatu hal yang tidak mungkin kalau misalnya kita tidak ada alternatif bagaimana menuju ke arah situ gitu. Nah, sebelum jatuh tempo di 1 Agustus kemarin, kami bekerja sama dengan arahan oleh Kementerian LH sudah membuat semacam roadmap gitu kan, di mana roadmap itu adalah menangani sampah 100%. Itu kita rencananya akan selesai di akhir 2028. Yeah. Itu baik yang organik, anorganik, residu atau apapun juga itu akan kita coba selesaikan. Nah, menuju ke sana ini kita secara bertahap gitu kan, di mana ada target-target 2026 ini harus sampai di mana, 2028 ini sampai di mana. Dan ultimate-nya ada di 2027 sampai di mana, 2028 itu kita insya Allah bisa 100% selesai.
0: Oke, target sudah ditetapkan. Sekarang bagaimana mendorong perubahan perilaku masyarakat ya dari hulunya tadi ya. Apa yang ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat Jakarta, Pak Dudi?
2: Iya, semua ini memang upaya, bukan hanya upaya semata-mata di pemerintah saja gitu. Ini adalah kolaborasi bersama kita semua gitu untuk mewujudkan gitu kan Jakarta yang indah, bersih gitu. Sehingga permasalahan sampah itu tidak menjadi momok lagi yang menakutkan ke depannya. Seperti itu.
0: Himbauannya apa ini untuk warga Jakarta dalam mengurangi sampah makanan ini?
2: Oh, himbauannya tetap pilah sampah dulu yang udah pasti gitu kan. Kalau masalah ke mengurangi sampahnya ya benar-benar bijak dalam hal
0: konsumsi makanan ya, membeli,
2: mengkonsumsinya gitu ya dengan sesuai. Tapi yang ini membutuhkan waktu lah. Karena teorinya istilahnya makin kaya itu, istilahnya expenditure-nya akan semakin lebih gitu. Yeah. Nah, justru kita minta gitu kan upaya kita bersama-sama untuk menahan dalam artian secukupnya lah gitu. Sehingga apa yang ditimbulkan yang menjadinya nanti menjadi sampah itu akan sangat-sangat berkurang drastis.
0: Baik. Itu Ibu. Baik, Pak Dudi, terima kasih untuk perbincangannya malam ini bersama RRI Pro 3. Selamat malam Pak Dudi, sehat selalu.
2: Malam, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan kami bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Dudi Gardesi Asikin.
1: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah terkait kabar meluasnya kasus influenza tipe A. Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam mengurangi food waste atau sampah makanan. Perserikatan bangsa-bangsa menyerukan upaya mengatasi akar penyebab kenaikan permukaan laut. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali mengamankan 4 warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal. Keempatnya ditangkap dalam razia gabungan operasi penegakan dan penertiban polisi militer dengan sandi Waspada Wiratobak yang berlangsung di kawasan Canggu, Bali. Informasi luar negeri, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyuruhkan upaya mengatasi akar penyebab kenaikan permukaan laut, terutama dengan membatasi emisi gas rumah kaca. Guterres menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai kenaikan permukaan laut. Informasi dunia dari dunia olahraga. Ganda campuran Rehan Naufal Kusharyanto dan Melati Daiva Oktavianti memastikan satu tempat di final Polytron Surabaya International Challenge 2026. Hasil ini didapat usai mengalahkan rekan sejawatnya Feral Justin Mulia dan Bernardin Anindya Wardana secara straight set. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah terkait kabar meluasnya kasus influenza tipe A di wilayahnya. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A di berbagai daerah. Sebabnya sekarang, tren penyakit yang sebenarnya diidap semua pasien terkategori ISPA dan bukan merupakan influenza tipe A. Kondisi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, saat mengikuti kegiatan Kemenkes RI di Tulungagung. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa mereka ini sedang terkena influenza tipe A. Namun, jika dilihat dari gejalanya, hal itu lebih mengarah pada infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Apalagi memang biasanya penyakit ISPA sering muncul pada saat musim kemarau.
2: Yang betul adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ini kita udah tahu, ada demamnya, ada nyeri tenggorokannya, ada pilek, kan gitu loh. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman-kuman yang lain. Salah satunya virus. Virus ini bisa apa saja ya, bisa virus influenza, virus COVID, atau virus-virus yang lain. Termasuk yang ramai sekarang kan virus A, H3N2, virus B dan sebagainya. Sehingga saya nggak akan bahas jenis virus. Kenapa? Karena itu sebetulnya ranahnya pusat melalui pemantauan di site Sentinel di 88 site.
1: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Alisata Dardak mengatakan pula yang membenarkan jika penyakit tersebut patut diwaspadai karena jumlahnya yang terus naik. Bahkan sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Timur, sampai saat ini ada 1,4 juta kasus ISPA dan potensi influenza tipe A atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,1 juta kasus.
3: Tadi kasus ISPA di bulan Agustus, nah ISPA ini juga digabung yang potensi influenza itu ya, itu dibanding tahun lalu memang meningkat 2 kali lipat, 200 ribuan lebih nih di bulan Agustus kemarin. Paling banyak di Surabaya, Sidoarjo sama Malang Raya gitu. Nah pas musim kemarau itu kasusnya meningkat. Saya ulangi, 1.100.000 tahun lalu, sekarang udah 1,4 juta.
1: Diketahui hingga saat ini Jawa Timur kasus penyakit ISPA dan potensi influenza tipe A tersebar di kawasan Surabaya, Sidoarjo, dan Malang Raya. Ayu Citra melaporkan.
0: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengurangi food waste atau sampah makanan dan memanfaatkan sisa makanan. Anu Kusuma melaporkan.
4: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola makanan guna mengurangi food waste atau sampah makanan yang terbuang sia-sia. Indonesia sendiri disebut sebagai negara yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan masuk dalam peringkat 4 hingga 5 besar dunia sebagai negara penghasil food waste terbanyak. Dalam hal ini, Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyampaikan bahwa food waste banyak terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap makanan yang dipilih, dibeli, ataupun diambil dalam jumlah yang berlebihan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan, kebiasaan membuang makanan ini dinilai perlu untuk menjadi perhatian bersama.
5: Ketika kita ngambil makanan itu berlebih dan itu akan menjadi food waste, orang lain saja sulit untuk makan. Betul, karena kondisi ekonomi sekarang seperti ini ya. Untuk makan aja sulit, sementara kita tidaklah bijak, tidaklah adil bila kita makan tidak secukupnya, kemudian kita mengambil banyak dan akhirnya berakhir di tempat sampah. Pola-pola ini harus dikurangi. Kalau orang Jawa dulu bilang, jangan buang makanan, nanti makanannya menangis. Ketika dia menangis, dia akan berdoa. Itu bisa mengurangi rezeki kita juga gitu kan. Aku dibuang sia-sia, berarti dia nggak membutuhkan makanan besoknya, rezeki kita dikurangi.
4: Sementara itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut menjelaskan bahwa sampah makanan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan sehingga tidak selalu harus berakhir di tempat pembuangan. Sisa makanan dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna, diantaranya melalui proses komposting untuk menghasilkan kompos, dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pupuk organik atau digunakan sebagai pakan ternak.
6: Oleh sebab itu, bagaimana sampah organik yang sekian melimpah itu, satu, bisa dikomposkan. Nomor dua, komposnya itu bisa dipergunakan untuk tanaman kita sehari-hari. Sehingga kalau boleh saya mempunyai ide, yaitu suatu ketahanan pangan keluarga berbasis sampah rumah tangga.
4: Upaya mengurangi food waste ini dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Masyarakat diharapkan dapat mengatur kebutuhan makanan secara bijak, menghindari pembelian berlebihan, serta mengolah sisa makanan yang masih dapat dimanfaatkan. Dengan langkah tersebut, sampah makanan dapat ditekan sekaligus juga memberikan nilai guna bagi lingkungan dan juga masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Universitas Erlangga mendorong pengembangan riset dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneurial University. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
7: Universitas Erlangga UNER Surabaya mengarahkan pengembangan riset untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneur University. Rektor UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian Sabtu siang mengatakan target tersebut akan diperkuat melalui riset yang menghasilkan produk inovasi. Menurutnya, hasil riset akademisi UNER tidak hanya diarahkan untuk publikasi ilmiah, namun juga menghasilkan produk bernilai manfaat bagi masyarakat.
8: Ke depan kita mengarahkan riset yang dihasilkan ini itu mengarahkan pada hasil dalam hal ini adalah produk yang hasil dari inovasi dari riset yang dilakukan oleh Universitas Erlangga. Itu mungkin yang ke depan.
7: Sementara itu, Ketua Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi PUIPT UNER Profesor Tristiana Erawati Munandar mengatakan pengembangan produk riset menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain pendanaan riset serta keterbatasan fasilitas produksi di lingkungan kampus.
9: Satu dana ya, kita pendanaan itu bisa dapat dari universitas, bisa dapat dari Mendikbud, begitu, dari Mendiktek Kristi, begitu, dari beberapa mitra. Lalu yang kedua, ini adalah produk yang membanggakan begitu bagi kami dan baru-baru saja dapat mitra dari industri karena kami kan belum bisa memproduksi di dalam kampus begitu.
7: Menurutnya, kolaborasi dengan industri diperlukan agar hasil riset akademisi UNER dapat diproduksi dan dikembangkan secara lebih luas. Oni Arianto melaporkan.
0: PLT Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ITSMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak yang berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Husnia melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
1: mewakili Gubernur Jawa Timur PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyampaikan harapan kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyebutkan pelantikan pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur merupakan amanah besar bagi muslimah di Jawa Timur untuk terus memberikan dedikasi ilmu, pemikiran, dan karya nyata demi kemajuan bangsa.
10: Di tengah dinamika pembangunan Jawa Timur yang kompleks, badan muslimah tidak hanya berperan dalam keluarga, tapi juga sebagai pendidik generasi, pelaku ekonomi, profesional, akademisi, pemimpin organisasi, penggerak masyarakat, serta warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa terbuka untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPW Perempuan ICMI Jawa Timur. Kami berharap pengurusan periode 2026-2031 ini dapat memberi ruang intelektual, ruang pemberdayaan, dan ruang kolaborasi perempuan dalam respon berbagai persoalan.
1: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur, Profesor Hesti Armi Wulan S. mengatakan, siap melaksanakan program, salah satunya memperkuku muslimah Jawa Timur untuk tetap menjunjung tinggi akhlak.
11: Karena itu adalah nilai-nilai yang kita harus terus imani, karena imtak itu adalah menjadi fondasi bagi kita. Nah, ketika kita sudah selesai memiliki imtak yang bagus, maka kita harus berilmu. Berimtak tetapi tidak berilmu itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi imtak itu harus diikuti dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
1: Saat memberikan sambutan, Ketua ICMI Jawa Timur Pitono Nugroho berharap pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur memberikan dampak yang besar, salah satunya mengambil peran sosial bisnis. Farida Usnia melaporkan.
0: Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan sekaligus memacu produktivitas para petani agar mampu mencapai target 3 kali panen dalam setahun. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
12: Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur menunjukkan potensi pertanian padi dengan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Lahan sekitar 90 hektar di wilayah tersebut mampu menghasilkan hingga 9,5 ton gabah per hektar. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono atau BHS mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan produktivitas tersebut. Dukungan mekanisasi, tambahan traktor, pompanisasi, dan ketersediaan pupuk dinilai penting untuk mempercepat musim tanam sekaligus meningkatkan produksi.
13: Satu prestasi yang luar biasa untuk swasembada pangan di Indonesia, khususnya adalah di Sidoarjo. Dan kita mengharapkan dengan adanya juga kebijakan dari Pak Presiden, yaitu apa, harga HET daripada gabah itu tidak boleh kurang dari 6.500, bahkan di sini sampai 7.700 dibeli oleh tengkulak itu sampai 7.700, dibukti bahwa harga itu sebenarnya mampu untuk tengkulak itu. Dan alhamdulillah ya, dengan pupuk juga ditingkatkan oleh Pak Prabowo.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Muhammad Rudi Al-Amin, menilai kepastian harga gabah menjadi faktor penting dalam menjaga minat petani. Harga gabah yang mencapai sekitar Rp7.700 per kilogram, menurutnya dapat menjadi insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi dan mempertahankan lahan pertanian mereka.
14: Di bawah 45, sekarang HET-nya aja dalam 45 ini, tengkulak berlomba-lomba untuk mencari panen, mencari gabah itu dengan harga ya alhamdulillah 7,7.
12: Peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian agar sektor pertanian semakin menarik bagi generasi muda. Harga hasil pertanian yang baik, pupuk terjangkau, serta dukungan sarana produksi dinilai dapat mendorong lebih banyak pemuda terlibat dalam usaha pertanian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kualitas statistik dinilai penting untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Nadia Syarif melaporkan.
15: Data statistik dapat membantu menggambarkan kondisi masyarakat melalui angka yang kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan dan langkah perbaikan. Namun angka statistik dinilai tidak cukup untuk memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh tanpa melihat situasi yang terjadi di lapangan. Ketua Tim Statistik Analisis Anak Badung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, Putu Karina Pravitasari, kepada RRI menjelaskan data statistik dapat digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan menjadi dasar dalam mencari solusi.
16: Memang data statistik itu penting sih untuk menunjang penelitian kualitatif gitu. Jadi bisa di mix ya. Jadi untuk melihat seberapa banyak gitu kan tentang apa yang ingin kita teliti. Jadi nanti dari sana kita akan deskripsikan, kemudian kita akan mendapatkan mencari solusi gitu ya. Dari data-data itu apakah dia kurang, apakah dia seperti apa.
15: Ia menambahkan angka statistik tetap perlu dikaitkan dengan kondisi masyarakat di lapangan melalui proses cross-check. Hal tersebut diperlukan agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sosial masyarakat. Pandangan tersebut juga disampaikan dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Udayana, Dr. Nimade Tisnawati. Ia menilai kualitas data dari sumber pertama menjadi bagian penting dalam menghasilkan statistik yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
17: BPS itu kan berjenjang dia ya, jadi tergantung misalnya seperti data kemiskinan, seperti yang saya sampaikan, proses output yang dihasilkan oleh BPS itu kuncinya itu adalah pada sumber pertama. Jadi primary resource itu yang menjadi kuncinya.
15: Kualitas data statistik diharapkan terus diperkuat mulai dari proses pengumpulan informasi di tingkat masyarakat hingga pengolahan data, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kirab budaya dan gunungan hasil bumi Desa Demakijo Karangnongko Klaten berlangsung meriah, di mana 4 gunungan hasil bumi dan gunungan semangka menjadi rebutan pengunjung. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
18: Tingginya hampir 2 meter, total jumlah tadi ada 1,5 ton, kemudian ini hasil panen dari kelompok tani.
19: Masyarakat dan pemerintah desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten menggelar kirab budaya dan juga kirab gunungan hasil bumi, serta gunungan semangka. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh RW yang ada di desa tersebut dan berlangsung meriah. Kepala Desa Demak Ijo, Eri Karyatno, kepada wartawan mengatakan dalam kirab tersebut gunungan yang diperbutkan sebanyak 4 gunungan, masing-masing 3 gunungan hasil bumi dan 1 gunungan semangka utuh. Tujuannya sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang melimpah, termasuk gunungan semangka merupakan hasil panen kelompok tani setempat.
18: Kira budaya puncaknya yaitu kegiatan mengiring Dewi Sri dan juga merebutkan gunungan. Di sini ada 4 gunungan besar, gunungan Semangka Utuh, kemudian gunungan Sayur Mayur. Ini sebagai bukti ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua panen yang diberikan kepada kami warga desa Demak Ijo. Termasuk gunungan Semangka ini adalah hasil panen sendiri.
19: Eri Karyatno menyatakan untuk gunungan Semangka dengan tinggi kurang lebih 2 meter tersebut, dengan berat 1,5 ton. Kirab budaya Demak Ijo merupakan yang ke-8 kalinya. Setelah didoakan, 4 gunungan itu kemudian menjadi rebutan para pengunjung. Mereka rela berdesak-desakan untuk berebut gunungan hasil bumi dan semangka. Salah seorang pengunjung, Wahliono asal Boyolali, mengaku gembira dapat ikut serta dalam rebutan gunungan. Meski harus susah payah untuk berebut, akhirnya 3 semangka diperolehnya.
20: Dari mana, Pak?
21: Dari Boyolali.
20: Ini jauh-jauh rebutan semangka.
21: Iya, siap.
20: Susah nggak tadi, Pak?
21: Wah, susah banget, Pak.
20: Dapat berapa, Pak?
21: Dapat 3. Wah, susah.
20: Susah apa, Pak, nanti, Pak?
21: Apa? Untuk anaknya.
19: Kirab budaya Demak Ijo disaksikan ribuan orang dari berbagai tempat di kawasan itu. Para peserta yang berasal dari 7 RW dengan menampilkan berbagai kreasi seni tari, paskibraka, drum band, dan ogok-ogok dengan tinggi kurang lebih 4 meter, cukup menjadi perhatian para pengunjung. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farbok.
3: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
2: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farbok.
3: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
22: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
3: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat, Gabriel Goa, dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke 81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional, dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif, dan terus untuk memajukan bangsa dan negara, dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
6: Indonesia Menyapa Pagi.
7: Dari lantai 7 gedung RRI Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen dapat menjumpai Anda pagi hari ini Minggu 27 September 2026 dalam Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan hadirkan informasi, kemudian topik-topik perbincangan, dan juga terus kami akan mengundang Anda untuk berbagi informasi yang Anda miliki pada pagi hari ini yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Pagi. Kami awali dengan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
6: Warta Nusantara.
7: Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menarik tiga kesimpulan soal dugaan aduan ex-karyawan Petrochina saat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP di Sorong. Zulkarnain Wijaya melaporkan selengkapnya.
8: Akuntabilitas Publik DPD RI merangkum tiga kesimpulan dalam penanganan pengaduan ex-karyawan Petrochina Internasional LTD dan Petrogas LTD dalam rapat dengar pendapat di Kabupaten Sorong. Rapat yang dipimpin Ketua BAP DPD RI Evi Abitamaya berlangsung di ruang rapat Baperida Kabupaten Sorong dan dihadiri Asisten Pemerintahan Kesra dan Umum Setda Kabupaten Sorong Mustika Baiduri, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong, serta ex-karyawan Petrochina dan Petrogas. Evi mengatakan kesimpulan pertama, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong telah melakukan upaya mediasi secara maksimal dalam menangani pengaduan tersebut. Para pelapor juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui proses pengadilan, namun kesempatan tersebut tidak dilanjuti oleh para pelapor. Kesimpulan kedua, perusahaan telah membayarkan hak-hak karyawan berupa pesangon sebagai penghargaan atas pengabdian setelah memasuki masa pensiun normal. Sementara kesimpulan ketiga, BAP DPD RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan maupun Dinas Ketenagakerjaan setempat melakukan evaluasi substansif terhadap dasar dan formula perhitungan hak karyawan.
9: Dianggap sudah menerima, perusahaan sesungguhnya sudah selesai, tidak ada lagi yang harus ditindaklanjuti. Nah, tergantung nanti dari pihak kerja tadi juga menyatakan bahwa kalau sudah dari regulasi diberikan kesempatan 10 hari tapi dia tidak mengindahkan untuk melakukan hal yang disepakati, tidak hadir juga, tidak menanggapi, berarti dianggap menyetujui yang sudah mereka terima.
8: Sementara itu, anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Haji Hartono, mengatakan persoalan ex-karyawan Petrochina telah beberapa kali dibahas dengan menghadirkan pihak terkait, termasuk SKK Migas, Petrochina, Petrogas, para pengadu, hingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong. Hartono mengatakan hasil RDP kali ini akan menjadi bahan bagi DPD RI dalam menyusun rekomendasi yang selanjutnya diputuskan melalui rapat dan paripurna DPD RI.
10: Yang terkait dengan Petrochina ini kita RDP terakhir dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan, karena selama ini kami sudah mengundang SKK Migas, mengundang Petrochina, mengundang Petrogas, termasuk juga mengundang pengadunya di Jakarta. Nah, yang belum ini Dinas Ketenagakerjaan, kami tadi sudah menerima penjelasan secara utuh, dan nanti tentu akan dibuat rekomendasi secara lengkap oleh DPD setelah kami rapat.

0: Klarimak 3C, tepatnya di samping...
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sorong bersama Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Papua Barat Daya gerak cepat memadamkan kebakaran lahan di samping ex-bank Exim Kota Sorong. Kebakaran yang menghanguskan ilalang dan semak belukar tersebut terpantau di 3 titik api dan sempat menimbulkan kepulan asap. Tim gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan penyekatan dan pemadaman agar api tidak meluas ke pemukiman warga dan area perkantoran. Kepala BPBD Kota Sorong Herlin Sasabone mengatakan pemadaman api dengan mengerahkan 1 unit mobil pemadam serta dibantu 5 mobil tangki air dan api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 2 jam.
0: Tadi terima laporan sore hari terjadi kebakaran lahan di Klarimak 3C, tepatnya di samping ex-bank Exim. Dan kemudian menindaklanjuti itu kami bersama dengan Dinas Damkar Provinsi Papua Barat Daya langsung ke lokasi melakukan upaya pemadaman. Dari hasil asesmen sementara, tim BPBD ditemukan ada kurang lebih 3 titik api. Dan untuk upaya pemadaman pada malam hari ini, sampai dengan malam hari ini, menggunakan 5 mobil tangki, 3 mobil tangki support dari Balai Kementerian PU, dan 2 mobil tangki dari swasta. Dan sampai pada pukul 8.21 ini api sudah berhasil dipadamkan.
1: Kepala BPBD Kota Sorong mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, mengingat kondisi cuaca yang cukup panas dan berangin berpotensi memicu kebakaran lahan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan melepas 210 peserta ziarah ke Tanah Suci. Pati Alwarin dari Manokwari melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat melepas 210 peserta ziarah keagamaan ke sejumlah tanah suci dalam rangka memperkuat kehidupan spiritual dan kerukunan umat beragama. Kegiatan ziarah keagamaan Provinsi Papua Barat tahun 2026 tersebut diikuti peserta dari 7 kabupaten, sebanyak 88 peserta menuju Tanah Suci Mekah, 91 peserta ke Israel, 16 peserta umat Hindu ke India, dan 15 peserta umat Buddha ke Cina. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat, Dirsia Natalia mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan, sekaligus memperkuat pembinaan kehidupan keagamaan. Menurutnya, siara juga diarahkan untuk membangun persaudaraan dan kerukunan umat beragama sehingga memberikan pengalaman spiritual yang bermakna bagi peserta. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada program pemerintah daerah serta dokumen pelaksanaan anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2026.
4: Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman spiritual yang bermakna dan mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis di Provinsi Papua Barat.
3: Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan, kehidupan beragama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan manusia dan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembentukan masyarakat yang memiliki moral, integritas, kepedulian sosial, dan kehidupan spiritual yang baik. Gubernur meminta peserta memanfaatkan perjalanan tersebut untuk memperdalam iman, pengetahuan keagamaan, serta melakukan refleksi terhadap nilai sejarah dan ajaran agama. Ia juga mengingatkan peserta menjaga kesehatan, keselamatan, kedisiplinan, toleransi, serta nama baik Papua Barat selama berada di Tanah Suci.
5: Jadikan pengalaman siarah sebagai kontribusi bagi pembangunan daerah. Saya berharap para peserta dapat menjadi teladan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai keimanan, kejujuran, kasih, toleransi, dan kepedulian yang diperoleh selama perjalanan dapat diwujudkan melalui tindak nyata dalam kehidupan.
3: Domingus Mandacan berharap nilai keimanan, kejujuran, kasih, toleransi, dan kepedulian yang diperoleh selama ziarah dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Ia juga berharap perjalanan 210 peserta berlangsung aman dan lancar serta membawa manfaat bagi pembangunan Provinsi Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tren ekspor komoditas perikanan Maluku mengalami peningkatan

0: signifikan dalam 2 tahun terakhir. Abdullah Leurima melaporkan.
1: Dan kami dari karantina akan membantu semampu kita untuk menguatkan daya saing.
2: Pemerintah Provinsi Maluku kembali mencatatkan capaian positif melalui pelepasan ekspor komoditas perikanan sebanyak 30 ton ke 4 negara tujuan pada Selasa kemarin. Pelepasan ekspor senilai 4,25 miliar rupiah ini dipusatkan di negeri Tawiri, Kota Ambon, dipimpin Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli kepada RRI menyebut, komoditas yang dikirim meliputi tuna dan kepiting bakau hidup dari 3 perusahaan lokal ke 4 negara tujuan, yakni Jepang, Amerika Serikat, Vietnam, dan Singapura. Menurutnya, capaian ini memperkuat tren pertumbuhan ekspor Maluku yang pada semester 1 tahun ini tercatat melonjak sebesar 23% dibanding tahun sebelumnya.
3: Kalau kita lihat dari tren ekspor yang kita bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, malah tahun ini mengalami peningkatan, dan target kami adalah dengan adanya tim percepatan ekspor yang dibentuk oleh Bapak Gubernur Maluku, maka kita targetkan ekspor bisa naik 3 kali lipat untuk dibandingkan dengan tahun kemarin. Ini merupakan angin segar karena ternyata produk-produk kita utamanya itu hasil laut itu kita bisa langsung ekspor dari Maluku. Kalau selama ini biasanya ikan-ikan kita itu ada yang melalui Bitung, ada yang melalui Makassar, ada yang ke Surabaya. Tapi dengan kerja-kerja tim percepatan ekspor, dukungan dari semua para eksportir dan perusahaan-perusahaan perikanan, kami yakin dengan sungguh bahwa ekspor di Maluku, direct langsung dari Maluku akan mengalami peningkatan.
2: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa di sela-sela pelepasan optimis volume pengiriman komoditas laut akan terus meningkat seiring solidnya kerjasama lintas instansi. Dia pun berharap peningkatan ekspor ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku.
4: Dan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku karena ekspor. Ya, trade balance kita jadi bagus, ekspor dan impor, selain investasi dan sebagainya sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Mari kita terus membangun semangat dan kerja bersama untuk mengembalikan kejayaan ekonomi Maluku di kancah nasional maupun internasional.
2: Diketahui berdasarkan data, performa ekspor perikanan Maluku mengalami kenaikan signifikan. Sepanjang tahun 2025, total nilai ekspor tercatat sebesar 805 miliar rupiah, sementara untuk periode Januari hingga Agustus 2026 saja angkanya sudah menembus 850 miliar rupiah. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat layanan kesehatan untuk menghadapi peningkatan kasus penyakit tidak menular di masyarakat. Maya Pranira dari RRI Langgur melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat layanan kesehatan untuk menghadapi peningkatan kasus penyakit, terutama penyakit tidak menular di kalangan masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai banyak ditemukan hingga tingkat desa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhsin Rahayaan, kepada RRI Sabtu sore mengatakan, penyakit seperti kanker, jantung, stroke, hipertensi, dan diabetes melitus menunjukkan peningkatan. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang kompleks serta dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai.
6: Pemerintah menyadari bahwa penyebaran penyakit tidak menular itu bukan hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga sekarang sudah dialami oleh masyarakat di tingkat desa. Sekarang peningkatan penyakit seperti kanker, jantung, penyakit stroke, hipertensi, diabetes melitus, itu sudah semakin tinggi. Tentu ini sangat kompleks.
5: Sementara itu, puskesmas sebagai ujung tombak sekaligus perpanjangan tangan pemerintah dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan di wilayah desa dan kelurahan dituntut tetap sigap dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Puskesmas Desa Ngilngof, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara, Teresia Maria Faudubun, yang menjelaskan saat ini salah satu fokus Puskesmas Ngilngof adalah pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penanganan stunting. Khusus penyakit tidak menular, angkanya terus alami peningkatan signifikan. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis atau TB, kusta, serta sosialisasi dan edukasi terkait kesehatan diri dan lingkungan.
7: Sekarang kan program pemerintah itu mengarahkan ke stunting, fokusnya juga di penyakit TBC. Yang sekarang lagi diarahkan juga promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, gizi, kesehatan ibu dan anak.
5: Meski kerap dihadapkan dengan berbagai kendala seperti terbatasnya ketersediaan obat, namun kata Foudubun, sejauh ini pihaknya masih dapat menjalankan berbagai program dimaksud dengan terus menjalin komunikasi dengan pihak terkait sehingga berbagai kendala dapat terselesaikan. Saat ditanya mengenai kesiapan SDM, kata Foudubun, saat ini jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki Puskesmas Ngilngof masih mencukupi kebutuhan dan dipastikan semua bidang telah memiliki petugas yang siap memberikan pelayanan. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Maya Pranira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Seram bagian timur Maluku mendistribusi ribuan liter bantuan air bersih untuk warga suku Bati. Yasin Kelderak dari RRI Stasiun Produksi Bula melaporkan.
8: Kebutuhan dasar masyarakat kembali diwujudkan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku bersama Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur. Jajaran kejaksaan menyalurkan bantuan sebanyak 11.000 liter air bersih kepada masyarakat suku Bati di dua desa antara lain Bati Rumbo dan Bati Rumoga, Kecamatan Kian Darat. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Chandra Saputra mengatakan kegiatan distribusi bantuan air bersih dikemas dalam bakti sosial sebagai bentuk kepedulian dan upaya memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Pelaksanaan bakti sosial tersebut juga mendapat pendampingan dari perwakilan perangkat desa Bati. Sinergi antara jajaran kejaksaan dan pemerintah desa dilakukan untuk memastikan bantuan air bersih dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
9: Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur alhamdulillah dapat menyalurkan air bersih sebanyak 11.000 liter untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
8: Hamid, warga suku Bati, mengapresiasi bantuan air bersih yang disalurkan jajaran kejaksaan. Mewakili segenap masyarakat, Hamid menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kepedulian jajaran kejaksaan terhadap bencana kekeringan yang dialami.
10: Katong sangat bersyukur sekali karena dengan bantuan air bersih dari kejaksaan ini bisa terpenuhi katong punya kebutuhan selama beberapa hari ke depan. Katong sangat berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan Kejaksaan Tinggi Maluku.
8: Kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat suku Bati terhadap akses air bersih. Selain memberikan manfaat secara langsung, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara instansi kejaksaan dengan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, kehadiran kejaksaan di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum, tetapi juga melalui kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan dan kebutuhan dasar. Dari Bula, Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan Wali Asuh dan Wali Asrama Sekolah Rakyat agar menjalankan tugas dengan empati dan penuh tanggung jawab. Aan Ariska melaporkan.
11: Sosial Kemensos menggelar kegiatan pelatihan kepada wali asuh dan wali asrama sekolah rakyat di Pulau Sulawesi. Kegiatan ini berlangsung di Aula BBPPKS Makassar kemarin. Ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran dalam mengasuh siswa sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan siswa sekolah rakyat memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam dan tidak seluruhnya memiliki kemampuan akademik maupun kondisi sosial dan kesehatan yang sama. Sehingga penting untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan kepada wali asuh dan wali asrama,
12: supaya mereka bisa bertugas dengan baik, mengerti tugas-tugasnya, mengerti pola pengasuhan di boarding school, apa yang harus mereka kerjakan, lalu kita harapkan mereka memiliki integritas, penuh tanggung jawab, karena tadi saya sampaikan yang didampingi ini adalah siswa-siswa istimewa.
11: Ya, dengan sementara itu, Rahmat, Wali Asuh Sekolah Rakyat Kabupaten Goa mengatakan peningkatan kapasitas ini perlu dilakukan agar mental dalam mengasuh murid di sekolah rakyat dapat terbentuk dengan baik.
13: Selain sebagai penguat mental, pasti ada juga trik-trik khusus untuk menghadapi anak-anak yang luar biasa di sekolah rakyat. Pelatihannya 6 hari, semua materi tentang sekolah rakyat dibahas tuntas. Semoga kami yang pelatihan ini bisa mengaplikasikan nanti di sekolah rakyat.
11: Saifullah Yusuf dalam kesempatan itu juga meminta para wali asuh dan wali asrama tidak sekedar menjalankan tugas administrasi, tetapi memberikan pendampingan secara utuh. Ia mengatakan korban kekerasan yang tidak mendapatkan pendampingan berisiko mengalami persoalan lebih lanjut.
14: Dari Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah masih menyiapkan ruang belajar darurat untuk memastikan kegiatan belajar mengajar di 2147 satuan pendidikan dapat berlangsung aman di tengah kondisi pasca gempa Flores. Delvin Wandi dari Kupang melaporkan selengkapnya.
15: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT mencatat sebanyak 2147 satuan pendidikan terdampak gempa Flores di 7 kabupaten di Pulau Flores. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, mengatakan Dinas Pendidikan mencatat 261.602 peserta didik serta 29.997 guru dan tenaga kependidikan ikut terdampak akibat bencana tersebut. Tidak hanya aktivitas belajar yang terganggu, kerusakan fisik pada fasilitas pendidikan juga cukup besar. Sebanyak 8.353 ruang kelas tercatat terdampak gempa. Setelah gempa terjadi, seluruh sekolah sempat diliburkan untuk memberikan kesempatan kepada warga sekolah mengecek kondisi keluarga masing-masing. Kebijakan berikutnya adalah memastikan kegiatan belajar-mengajar tidak dilakukan di ruang kelas yang belum dinyatakan aman. Pasalnya, gempa susulan yang terus terjadi berpotensi memperparah kondisi bangunan yang sebelumnya mengalami kerusakan ringan maupun sedang.
16: Jika kita lihat secara keseluruhan, maka ada 2147 satuan pendidikan yang terdampak. Ini mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Itu di 7 kabupaten ya. Kemudian siswa yang terdampak ada 261.602 orang dari semua jenjang ya. Kemudian guru dan tenaga pendidikan terdampak sesuai data kita 29.997. Kemudian ruang kelas 8.353 yang terdampak.
15: Sementara itu, dari sisi penanganan darurat, pemerintah menyiapkan ruang belajar sementara agar layanan pendidikan tetap berjalan. Analis kebencanaan BPBD NTT, Richard Pell, menyebut sekitar 6.099 ruang kelas darurat disiapkan di 7 kabupaten terdampak. Ruang belajar darurat tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan seluruh ruang kelas yang rusak, melainkan menjadi fasilitas sementara agar proses pendidikan tetap dapat berlangsung selama masa darurat.
17: Sesuai dengan data terakhir yang kami sudah rilis, itu ada sedikitnya di 7 kabupaten terdampak kita menyiapkan 6.099 ruang kelas darurat. Ya, artinya seperti tadi disampaikan bahwa itu bukan dari BPBD sendiri, tetapi merupakan respon kolaborasi baik dari sektor pendidikan, baik dari lembaga-lembaga mitra.
15: Di sisi lain, proses rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan yang terdampak masih dipersiapkan melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta instansi terkait. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Siang nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
18: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lama ai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
19: kamu kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
20: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
19: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
21: Pulang kampung, kamu naik kapal laut?
22: Iya, kenapa?
21: Sudah cek informasi cuaca dari BMKG?
22: Sudah dong, katanya cuacanya cerah.
21: Cuma informasi itu aja yang kamu tahu?
22: Memangnya perlu informasi apa lagi?
21: Banyak dong.
22: Apaan? Kasih tahu dong, gimana cara taunya?
21: Sekarang BMKG tuh punya layanan khusus untuk pelayaran, namanya Inawis.
22: Inawis? Apa itu?
21: Inawis itu Indonesia Weather Information for Shipping. Di sana ada informasi tentang tinggi gelombang, kecepatan angin, rute pelayaran, harga tiket, dan lain-lain.
22: Kalau kondisi kapal, kita bisa tahu juga dong?
21: Bisa, karena ada fitur safety score yang memberikan gambaran tingkat keamanan berdasarkan kondisi angin dan gelombang untuk jenis kapal tertentu.
22: Wah, ternyata bukan cuma cek cuaca cerah atau hujan aja ya?
21: Betul, jadi sebelum berlayar jangan abaikan informasi keselamatan ya.
23: Pastikan perlengkapan keselamatan lengkap, cek kondisi kapal, dan selalu utamakan keselamatan sebelum berangkat.
24: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah Kabupaten Solok mengkaji rencana relokasi warga terdampak banjir bandang di kawasan Arosuka. Gerakan pangan berbasis petani diperkuat dengan menggandeng lintas sektor. Iran resmi menyampaikan peta jalan 7 hari untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta pelaksanaan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita diperkuat dengan pengawasan mutu ketat. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan makanan aman, bermutu, dan sesuai kebutuhan gizi kelompok penerima manfaat. Informasi luar negeri, Iran secara resmi menyampaikan peta jalan 7 hari untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Pemerintah Iran hingga kini masih menunggu respons Washington terhadap proposal tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, melangkah ke perempat final nomor perorangan Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Jonathan menang atas pebulu tangkis tunggal Sri Lanka, Viren Netasinghe, dengan lewat drama rubber match. Pemerintah Kabupaten Solok masih mengkaji rencana relokasi warga yang terdampak galodo atau banjir bandang di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, yang membutuhkan perencanaan dan perhitungan yang matang. Bobby Febriana melaporkan selengkapnya.
1: Bupati Kabupaten Solok, John Firman Pandu, kemarin mengatakan pembahasan mengenai relokasi terus berjalan seiring dengan proses penanganan pasca bencana. Menurutnya, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru mengingat relokasi menyangkut kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. John Firman Pandu menjelaskan, pemerintah Kabupaten Solok perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan lokasi yang akan menjadi tempat tinggal baru bagi warga terdampak. Selain kondisi wilayah, kesiapan kawasan dan kebutuhan masyarakat juga menjadi bagian dari perhitungan pemerintah.
2: Relokasi sambil berjalan, perencanaan kita diskusikan dan kita hitung sebaik-baiknya ya, karena perlu dengan perhitungan yang matang dan kesiapan yang matang tentunya.
1: Sementara itu, warga terdampak bencana di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Joni Anwar menyampaikan bencana yang melanda Kabupaten Solok telah menghancurkan hampir seluruh isi rumahnya, mulai dari lemari, kasur, dan berbagai barang milik nya terseret air, sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
3: Kalau dapat ya bang ya seperti yang biasanya lagi lah bang. Kalau dapat dibenahi aja nih, di manggung bentar nanti minta bangunkan rumah lagi bang. Sekarang di kontrakan kakak dari tadi udah ada datang yang entah dari perumahan dari mana, cuma data-data aja di data aja tadi baru nama siapa berapa orang tinggal di sini.
1: Joni menambahkan saat ini ia bersama keluarganya harus menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak dengan harapan rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali, dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat gerakan pangan berbasis petani dengan menggandeng lintas sektor untuk menanam jagung dan mewujudkan swasembada pangan. Ayu Citra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Untuk mewujudkan swasembada pangan, Polres Kediri bersama dengan Pemkab Kediri memperkuat gerakan pangan berbasis petani. Langkah dilakukan dengan gerakan tanam jagung di Dusun Genengan, Desa Sambiresik, Kecamatan Kamerjo. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, mengatakan bahwa bentuk dukungan kepada petani ini terus berkuat, mulai dari penyediaan benih hingga pupuk. Bahkan pada tahun ini, pemerintah daerah setempat menargetkan penanaman jagung mencapai 57 ribu hektar.
5: Luas tanam jagung tahun ini 57 ribu hektar. Kalau untuk tanaman padi di angka 53.500 hektar, untuk tanaman cabai itu di angka 7.000 hektar, dan untuk tebu tahun ini insya Allah dari 22.000 tahun kemarin, kami tahun ini karena ada program bongkar atun ini, kami melakukan selain bongkar atun ada perluasan area lahan di angka 23.000 hektar.
4: Ditambahkan Sukadi, seiring besarnya target penanaman jagung ini, maka Pemda setempat juga memberikan dukungan kepada kalangan petani. Sementara itu, dari segi konsumen, analis ketahanan pangan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setio Kurnia mengatakan pula bahwa selama ini masyarakat di wilayahnya tersangat antusias dan terbantu dengan adanya gerakan pangan murah GPM yang digelar Pemda setempat.
6: Masyarakat cukup antusias, cukup ramai, sangat disambut oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Jadi rata-rata ramai lah. Nah, ini juga mari bisa teman-teman lihat juga sangat ramai, antusias semuanya juga tinggi. Biasanya beras saja kami bawa 2 ton.
4: Lebih lanjut, hingga saat ini Pemkab Kediri juga terus melakukan penyaluran bantuan benih, pupuk, dan sarana-prasarana demi meningkatkan produksi pertanian. Ayu Citra melaporkan.
0: Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional di Yogyakarta berlangsung meriah untuk mendorong pemenuhan hak asasi dan aksesibilitas di ruang publik bagi para tunarungu. Wahyu Suryo melaporkan selengkapnya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bahasa isyarat bukan sekedar alat komunikasi, namun juga identitas budaya bagi teman tuli. Pengakuan atas bahasa isyarat menjadi kunci dalam pemenuhan hak asasi manusia, mulai dari hak pendidikan, pekerjaan, layanan publik, hingga kesetaraan di masyarakat. Menyambut Hari Bahasa Isyarat Internasional di bulan September ini, teman tuli dan masyarakat umum menggelar kegiatan di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas GIK Universitas Gadjah Mada. Koordinator Pusat Bahasa Isyarat Indonesia, Puspi Sindo Yogyakarta, Guru Hizbullah Alim, ingin mendorong ruang publik yang lebih aksesibel bagi teman tuli.
9: Teman tuli punya hak gitu, punya hak setara dan akses untuk semuanya. Jadi nantinya akan saling memberikan menghormati biar masyarakat juga sadar teman-teman tuli butuh akses, butuh haknya dan butuh informasi gitu.
8: Pada tahun ini peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional mengusung tema mendeklarasikan hak asasi manusia untuk tuli. Ketua Panitia Raihana Mahira Daniswari menjelaskan seluruh rangkaian acara untuk memeriahkan peringatan ini.
9: Yang pertama ada seminar, lalu yang kedua ada pameran seperti yang di belakang saya, lalu ada bazar, jualan-jualan, terus ada permainan tradisional, terus ada drama, ada teater drama nanti, terus ada pentas.
8: Lewat kegiatan ini, teman tuli ingin mendorong Yogyakarta menjadi kota inklusif dan ramah bagi para difabel. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI wilayah Jawa Timur diharapkan berada di barisan terdepan dalam mentransformasikan tantangan era digitalisasi dan globalisasi menjadi peluang. Farida Kusnia menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Gubernur Jawa Timur menginginkan Cendekiawan Muslim Jawa Timur harus berada di barisan terdepan dalam mentransformasikan tantangan era digitalisasi dan globalisasi menjadi peluang. Hal ini disampaikan PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti, saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Selain itu, Gubernur Jawa Timur mengajak kepengurusan ini menjaga daerah tetap kondusif serta mengawal keberagaman dan toleransi.
11: Saya meyakini bahwa kepemimpinan pengurus baru ini di Provinsi ICMI Jawa Timur akan mampu menyatukan visi memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi, merumuskan agenda kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta membangun jejaring sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan di Jawa Timur.
10: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur Profesor Hesti Armiwulan S menginginkan Muslimah Jawa Timur harus berintegritas selain menjunjung tinggi iman dan takwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
12: Karena sekarang banyak sekali orang memiliki ilmu pengetahuan, iman, takwa, tapi integritasnya yang kita ragukan. Jadi integritas itu menjadi jalan kita selalu membela kebenaran. Kita selalu berada pada sesuatu yang membela keadilan. Nah, jadi integritas itu adalah modal kita di dalam melakukan sesuatu yang tentu bermanfaat.
10: Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur Profesor Hesti Armiwulan S menambahkan, kepengurusannya siap berkontribusi, selain itu mandiri dan cerdas dalam melakukan sesuatu hal. Farida Husnia melaporkan.
0: Kegiatan lokakarya edukatif diselenggarakan yang berfokus pada transformasi limbah menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
13: Lokakarya dalam rangkaian milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri mengajarkan peserta untuk mengolah berbagai jenis limbah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Kegiatan yang digelar pada Sabtu 26 September 2026 ini mengangkat konsep upcycle dan recycle melalui 4 kelas, yaitu composting and creative recycle, eco candle, sabun eco enzim, serta revolusi pirolisis. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, mengatakan bahwa masing-masing kelas memberikan keterampilan praktis dalam mengolah limbah. Peserta diajari membuat kompos bebas bau dan mengolah botol plastik menjadi sapu halaman pada kelas composting dan creative recycle. Sementara pada kelas eco candle, mengajarkan pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Peserta juga mempelajari pembuatan sabun berbahan eco enzim serta teknologi pirolisis untuk mengolah limbah plastik menjadi sumber energi terbarukan.
14: Jadi harapan kami memang ketika anak-anak berkumpul, itu mereka bisa terinspirasi oleh kegiatan ini dan mereka bisa melakukan di lingkungan mereka masing-masing, mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan karang taruna, mengumpulkan anak muda, ataupun ibu-ibu di RT-RT mereka semua. Kemudian mereka bisa menyampaikan ilmu yang hari ini mereka serap dan mereka praktekkan untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Mereka menjadi agen perubahan buat lingkungan mereka, minimal untuk diri sendiri dulu kalau memang belum bisa untuk lingkungan seperti itu.
13: Kepala UPT Pengelolaan Sampah di LHKP Kota Kediri, Kasiono, mengapresiasi pelaksanaan lokakarya tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan juga komunitas lingkungan memiliki manfaat dalam mendorong keberlanjutan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Kediri.
15: Sangat senang sekali dikarenakan mereka juga sebagai mitra bagaimana kita memberikan keberlanjutan terhadap lingkungan di Kota Kediri. Ya, tujuannya sama, bahwa kita adalah untuk Kota Kediri, untuk lingkungan yang kita tempati, seperti itu. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo kita kelola sampah dengan bijak, manfaatkan sampah untuk masa depan bumi yang semakin lestari.
13: Sementara itu, peserta lokakarya Muhammad Abidin Sofi menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat dan juga banyak pengalaman baru.
16: Ini saya kan baru pertama kali ya, jadi acara yang seperti ini tuh wajib banget diikuti generasi Z ini untuk mencintai lingkungan, memanfaatkan lingkungan.
13: Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan limbah, namun juga mengenal potensi pemanfaatan sampah menjadi produk yang lebih berguna dan juga memiliki nilai ekonomis. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bank Indonesia menggelar acara Festival Syariah 2026 yang berlangsung hingga 27 September dengan target transaksi senilai 60 miliar rupiah. Ermina Jain menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2026 resmi dibuka di Grand City, Surabaya. Digelar 25 hingga 27 September 2026, Festiar tahun ini melibatkan 294 sinergi antar lembaga, terdiri dari 16 instansi, 20 komunitas, dan 258 pelaku usaha industri. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim menegaskan, Jawa, khususnya Jawa Timur, memiliki modal sangat kuat sebagai penggerak ekonomi syariah, di mana Jawa Timur memiliki 97,33% penduduk muslim, ditopang 7.347 pesantren dengan 660.000 santri. Dari sisi pertumbuhan, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,72% di atas pertumbuhan Jawa 5,65% dan nasional 5,29%. Sementara sektor unggulan halal value chain tumbuh 5,5%. Menurutnya, melalui penguatan sinergi lintas sektor dan transformasi digital, pihaknya ingin menghadirkan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui Fesyar Regional Jawa 2026.
18: Keberhasilan Fesyar tidak cukup atur dari besarnya kegiatan, tetapi dari seberapa nyata dampak yang dihasilkan. Karena itu, mari kita jadikan Fesyar Jawa 2026 bukan sekedar festival, tetapi menjadi sebuah gerakan untuk memperkuat ekosistem halal, memperluas pembiayaan syariah, mengoptimalkan wakaf produktif, serta mendorong UMKM dan pesantren naik kelas.
17: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa berharap gelaran Fesyar 2026 tidak sekedar seremoni tetapi mampu menghasilkan kerjasama yang terus berlanjut sehingga mewujudkan kemaslahatan bagi semua.
19: Kami berharap bahwa Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2026 akan makin banyak menghasilkan transaksi, pembiayaan, kemitraan usaha, inovasi, dan perluasan pasar. Fesyar harus menjadi tempat lahirnya kerjasama yang terus berlanjut setelah Fesyar ini selesai.
17: Memasuki tahun ke-6, Fesyar Jawa 2026 bergeser dari showcase menuju impact. Temanya adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Tahun ini Fesyar 2026 mentargetkan transaksi hingga mencapai 60,2 miliar rupiah, terdiri dari pembiayaan dan penguatan perdagangan. Ermina Jain melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di tanah air bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Minggu, 27 September 2026. Bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 92W diprediksi berada di daratan Thailand bagian barat dengan kecepatan angin maksimum masih di 15 knot atau 28 km per jam dan tekanan udara minimum 1003 hektopaskal dengan arah gerak ke arah barat laut. Sistem ini tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca dan perairan di wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik atau pusaran angin diperkirakan berada di Laut Cina Selatan dan juga di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, sehingga dapat berpotensi membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tersebut. Kemudian bagi sobat yang menggunakan transportasi udara, perlu diperhatikan potensi awan hujan di wilayah Sumatera bagian tengah, Samudra Hindia Barat Sumatera, kemudian sebagian besar wilayah Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Barat, dan juga Papua bagian utara. Untuk itu, ikuti informasi terbaru dari pihak bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera, di mana terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, kemudian Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Jambi, Palembang, serta Pangkal Pinang. Kemudian kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, di mana terdapat potensi hujan ringan di Serang dan juga Bandung, kemudian potensi berawan tebal di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Denpasar, kemudian berpotensi berawan hingga cerah berawan di Mataram dan Kupang, serta udara kabur di Yogyakarta. Kemudian kita bergeser ke wilayah Pulau Kalimantan, di mana terdapat potensi hujan petir di Pontianak, hujan ringan di Palangkaraya dan Tanjung Selor, serta asap atau kabut di Banjarmasin dan juga Samarinda. Kemudian kita bergeser ke Pulau Sulawesi, di mana terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Palu, kemudian kondisi cerah berawan hingga berawan terjadi di Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado. Kemudian kita bergeser ke wilayah Indonesia bagian timur, di mana terdapat potensi hujan ringan di Sorong, Manokwari, Nambire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Kemudian kondisi berawan tebal hingga berawan diperkirakan terjadi di Ambon, Ternate, dan juga Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, kemudian Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, pesisir Sumatera Barat, pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, dan juga pesisir Nusa Tenggara Barat. Serta diwaspadai terjadi di Kalimantan bagian utara, pesisir Kalimantan bagian selatan, dan pesisir Kalimantan Tengah, serta pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan sobat dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial Instagram dan juga Twitter @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Equatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah nggak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah. Kalau kamu tahu ada yang gak benar, jangan cuma diem. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diem. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Danang, ibu lihat tuh nilai kamu tuh semakin turun ya sekarang. Terus tadi wali kelas tuh bilang ke ibu, kok kamu katanya nggak fokus belajar. Benar tuh?
7: Enggak kok bu, Danang fokus kok. Nilai ujian yang kemarin turun mungkin karena gurunya yang salah kasih nilai.
6: Kok jadi gurunya yang salah? Ya udah, ibu nggak mau ya dengar alasan lagi. Kamu tuh harus fokus belajar, oke?
7: Okay? Siap bu. Ayo, ayo, majuin, gak usah takut. Aduh.
6: Danang, udah belajar belum? Besok kan ada ujian di sekolah.
7: Belum bu, nanti aja. Duh, kan mati.
6: Ya ampun Danang, jadi ini kesibukan kamu. Pantes aja nilai kamu tuh turun. Ternyata kamu lebih utamakan main game daripada pelajaran.
7: Mainnya kan gak lama, Bu.
6: Jangan gitu, Danang. Sudah 1 jam lebih ibu lihat kamu main. Boleh main game, tapi ingat waktu untuk belajar. Kalau kamu mau jadi orang yang pinter, nak.
7: Iya, Bu.
8: Belajar adalah dasar untuk mencapai kesuksesan. Orang bijak mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air.
5: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
10: Indonesia menyapa pagi.

Mana nasib warteg? Kemudian topik kedua, kopi Arabica Gayo yang diakui sebagai salah satu biji kopi terbaik di dunia. Dan topik ketiga, Panto Gambut, rencana BPGMN harus menjawab akar masalah perlindungan gambut. Dan yang keempat, Hari Pariwisata Sedunia 2026. Kemudian yang kelima, pantauan lalu lintas di hari Minggu pagi ini di sejumlah daerah.

0: Yang pertama ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Iya, apa kabar, Pak?
1: Ya, kabar baik. Makassar cerah. Banyak orang berolahraga pagi.
0: Oke, di mana itu, Pak? Di wilayah mana di Makassarnya, Pak?
1: Ya, boleh nggak seluruh sudut kota ini ramai.
0: Wow.
1: Orang pagi bersepeda, jogging, olahraga.
0: Jadi memanfaatkan minggu pagi untuk olahraga, Pak, ya? Di Makassar, ya?
1: Ya.
0: Baik.
1: Ya, betul-betul.
0: Iya. Silakan, Pak Wibi. Tertarik topik kami yang mana, Pak?
1: Ini tadi yang pariwisata, ya?
0: Yang pariwisata. Hari Pariwisata Sedunia 2026. Apa yang ingin disoroti, Pak?
1: Ya, seperti di Sulawesi Selatan kan banyak tempat pariwisata, ya?
0: Iya.
1: Ya, Pantai Losari. Kemudian juga yang itu di Malino, di Kabupaten Goa, itu sangat sejuk sekali awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga banyak, ada juga perkebunan teh.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya di situ sangat indah lah, di Malino, belum di Tanah Toraja.
0: Oh iya.
1: Yeah. Mm-hmm. Cuma aksesnya ke sana kadang-kadang sulit ya.
0: Kemana, Pak? Ke apa tempat-tempat itu? Wisata itu?
1: Ke Tanah Toraja kan.
0: Ke Tanah Toraja? Oke. Okay.
1: Tapi yang penting jaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Itu pasti banyak pengunjungnya.
0: Iya, baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Wibi, menyoroti Hari Pariwisata Sedunia 2026. Ternyata di Sulawesi banyak tempat, terutama Sulawesi Selatan, ya, ini banyak tempat-tempat wisata yang memang dirasa perlu untuk didukung dengan aksesibilitas yang mudah, karena agar tidak merepotkan atau dapat memudahkan bagi wisatawan yang berkunjung. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Rudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Alhamdulillah, toli-toli pagi ini cerah.
0: Cerah?
2: Sekarang masih dingin, tapi kalau udah siang hari, wah panas.
0: Oh begitu, Pak. Ya meskipun masih dingin di sana, ya.
2: Iya.
0: Oke. Iya, silakan.
2: Om Rudi, itu apa, kopi apa?
0: Kopi Gayo, Pak. Nomor 2 ya. Kopi Arabica Gayo diakui sebagai salah satu biji kopi terbaik, Pak, di dunia, Pak.
2: Alhamdulillah. Tapi saya tidak ngerti itu soli kopi apa yang di hari sekarang yang dikonsumsi. Banyak sekali jenisnya, ada kopi Lampung, kopi Arabica, apa semua.
0: Tapi
2: ini semua kopi Indonesia bagus, tapi kalau ada yang terbaik kopi Gayo itu alhamdulillah. Apalagi ada pengakuan dari dunia itu patut disyukuri.
0: Iya
2: kan, bagaimanapun kopi itu kan kata orang kan jujur. Ya, kopi sekalipun ditaruh gula, ditaruh susu, tetap dia warnanya hitam. kata orang, yang paling jujur itu kopi.
0: Paling jujur kalo kopi.
2: Iya, paling dicampur apapun tetap dia hitam katanya.
0: Oke, benar-benar.
2: Ya, kalau ditaruh gula katanya jadinya kopi manis, tapi warnanya tetap
0: hitam.
2: Iya. Oh, itu saja ya.
0: Baik, Pak Kendi. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Kopi Arabica Gayo. Arabica itu jenisnya apa ya? Biasanya ditanam di daerah-daerah tinggi, dataran tinggi. Dan Gayo ini nama daerah di Aceh. Jadi kopi jenis Arabica asal Gayo ini menjadi perhatian, bahkan diakui oleh dunia melalui situs dan platform digital yang membuat peringkat dan daftar makanan tradisional dari berbagai negara. Ibu Indra di Cirebon, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon gimana pagi hari ini, Bu?
3: Mendung, Bu.
0: Mendung.
3: Bu.
0: Ada hujan tapi kemarin-kemarin, Bu?
3: Belum. Hanya minggu lalu ada gerimis juga. Sebentar. Tidak menghibur, gerimisnya manja. Pagi ini padahal ada penyiar favorit emak-emak nih. Cirebonnya masih mendung aja, nggak ceria.

0: Iya, mudah-mudahan lah Bu
1: Iya.
0: ya cerah, tapi ada
1: Iya.
0: hujannya juga lah nanti ya, biar
1: Iya.
0: ada sejuk-sejuknya juga di sana ini.
1: Amin,
0: Iya.
1: amin, amin,
0: Baik Bu
1: amin.
0: Indra, tertarik topik kami yang mana?
1: Yang pariwisata, Bu.
0: Pariwisata juga, silakan Ibu.
1: Iya, ini Cirebon ini tempatnya segala wisata, Bu Rudi.
0: Oke.
1: Iya, ada keraton kan?
0: Oh iya.
1: Iya, keraton aja ada
0: Kasunanan
1: empat.
0: Cirebon ya Bu ya namanya ya.
1: Iya, kemudian kuliner. Wah,
0: Kuliner,
1: kulinernya
0: oke.
1: segala macam. Bung Rudi sudah nyoba yang mana nih?
0: Nasi jamblang dan nasi apa satu lagi tuh ya, saya lupa itu Bu.
1: Lengko.
0: Lengko sama yang kayak yang ada kuahnya itu empal gentong.
1: Oh iya.
0: Iya, itu.
1: Nah, masih coba yang lain lagi, docang nih, kocrok, iya.
0: Oh, belum belum coba itu, Bu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kemudian ada apa? Batik kerajinannya,
0: Oh iya.
1: batik, ada keramik,
0: Batik Cirebon
1: ada
0: terkenal ya, Bu ya.
1: kerang, iya. Kemudian nah ini wisata religi juga karena ada makam
0: Betul.
1: Sunan Gunung Jati
0: Iya,
1: itu.
0: iya.
1: Dan belakangan ini wisata baharinya, Bung Rudi. Wisata bahari di kejawanan itu bisa
0: Okay.
1: berobat
0: Artinya
1: dengan air
0: Cirebon
1: laut.
0: punya banyak
1: Iya,
0: destinasi wisata yang menarik
1: iya,
0: ya Bu ya di sana
1: iya.
0: ya.
1: Kalau tadi Pak siapa yang bilang
0: Pak Bibi.
1: Supaya tertib,
0: Tertib, jaga
1: aman,
0: kebersihan.
1: Jaga kebersihan ya. Dan yang lebih penting lagi, Bung Rudi,
0: apa itu Bu?
1: Manusia-manusianya, masyarakatnya. Kebetulan di SMK Bu Indra kan ada jurusan usaha jasa pariwisata.
0: Ya.
1: Kami mencetak para guide yang berusaha ramah.
0: Oke.
1: Iya, karena semuanya itu hilang waktu
0: ya.
1: Ibu dari mana gitu,
0: ya,
1: ibu
0: ya,
1: ke
0: ya.
1: suatu daerah
0: Baik,
1: dari
0: Bu.
1: Cirebon. Oh, yang tukang desanya galak-galak.
0: Oke.
1: Nah, itu yang perlu diperhatikan mungkin,
0: ya.
1: Bu Rudi. Assalamualaikum
0: Terima kasih, Bu
1: warahmatullahi
0: Indra.
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. SDM-nya perlu diperbaiki, menurut Bu Indra. Pak Rianto di Kutai Barat, selamat pagi, Pak Rianto.
2: Selamat pagi, Om Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca gimana, Pak, di sana, Pak?
2: Cerah di sini, Om Rudi, tapi kabut asap masih eksis.
0: Masih ada?
2: Iya, masih ada.
0: Tapi tidak sepekat dulu atau bagaimana?
2: Ini BDR masih berlanjut infonya, Om Rudi.
0: Oh.
2: Senin depan ini anak jadi masih libur belajar dari rumah.
0: Dari rumah ya?
2: Iya. Hampir satu dekade aku tidak nelpon Om Rudi ini. Masuk maklum. Anu masuknya tuh sulit-sulit susah Om Rudi.
0: Sulit-sulit yeah. susah.
2: Okay. Jadi long time no see, long time no hear. Nah,
0: oh, long time no see, long time no hear. Oke, menarik.
2: Jadi
0: nih.
2: Om Rudi
0: Gimana,
2: ya,
0: Pak?
2: Om Rudi dan rekan-rekan tuh jangan heran kalau aku bercanda atau
0: Oh enggak lah, justru menarik loh Pak, harus bercanda, enggak kan Kalau serius-serius malah pusing sendiri nanti nih, Pak Rianto ya.
2: Itu sudah.
0: Iya.
2: Maksudnya tuh biar ada sense of humornya, Om Rudi. Nah, itu dia.
0: Sense of timurnya.
2: Iya. Cabai, Om Rudi.
0: Harga cabai meroket, gimana?
2: Iya.
0: Hampir 100.000 loh, Pak, kabarnya sekarang ini, Pak. Kan dampaknya pasti ke penjualan-penjualan makanan ya. Nanti kami sorot itu ke warteg ini, Pak. Gimana?
2: Iya, ini di rumah juga tanam cabai nih, Om Rudi.
0: Oh, iya?
2: Ada berapa pohon.
0: Okay.
2: Terus tiap hari Om Rudi, karena itu kan berpengaruh pada pertumbuhan. Katanya kita swasembada Om Rudi, beras iya, cabai kan katanya termasuk yang swasembada lah. Keluarganya meroket Om Rudi ya, harusnya kan kalau swasembada itu melimpah dia, harganya juga ya standar lah, harganya kan berarti terjangkau Om Rudi ya, dikonsumsi rumah tangga atau juga industri. Cabai itu penyumbang inflasi juga itu Om Rudi.
0: Okay.
2: Jangan dianggap remeh biar gitu dia tuh pedas itu.
0: Yeah,
2: tapi
0: yeah,
2: ya yeah. kenapa kok tiap tahun tuh Om Rudi ya penyakitnya itu kumat terus. Maksudnya harganya itu Om Rudi.
0: Baik.
2: Lambu terus naik terus ya kan. Itu yang kita heran.
0: Baik,
2: padahal kita tiap tahun juga nanam.
0: Oke,
2: terima kasih Om Rudi.
0: Terima
2: selamat
0: kasih
2: pagi.
0: Pak Rianto, selamat pagi. Kemudian ada Pak Matauli di Sibolga, selamat pagi Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak. Ya, Sibolga cuaca gimana nih, Pak? Ya, dengan Rudi, Pak.
2: Hujan, semalam hujan.
0: Semalam hujan, deras, Pak.
2: Wah. Sekali kemarin yang tempat bencana itu ya. Air yang di apa itu naik juga tanggul itu.
0: Naik lagi, melimpah lagi, berarti, Pak ya.
2: Iya. Oh, yang okay. Di datang kita nanti bisa dicek sama RRI Sibolga ya.
0: Iya, iya, nanti kami coba ini koordinasi Pak yang bisa dapat update terbarunya dari sana ini. Iya. Baik.
2: Was-was juga kalau kelamaan hujan.
0: Nah, antisipasi gimana nih memasuki musim hujan nanti kalau curah hujannya tinggi ya. Baik, Pak.
2: Waduh, iya. Iya. Itu tentang cabai ya.
0: Nah, gimana, Pak?
2: Dan pariwisata.
0: Iya.
2: Sebenarnya ya kita kalau dikena bencana ya semua unsur-unsur
0: terdampak
2: pariwisata ya. Ini ya jadi terdampak. Jadi pariwisata bencana namanya jadi Bung Rudi.
0: Iya, iya.
2: Ada jejak-jejak peninggalan bencana itu kan. Karena lama ditangani sama Pemda gitu ya kan.
0: Okay.
2: Nah, jadi dibiarkan aja begitu. Jadi masyarakat ya nunggu bantuan. Nggak tahu juga entah kemana dia mau apa ikut rusun yang dibantukan itu juga nggak tahu. Jadi alangkah mirip ya berwisata bencana gitu. Tapi itulah yang akhirnya memang saya nggak tahu entah itu dipelihara, entah itu diperlambat. Padahal ada fase-fase rekonstruksi, rehabilitasi yang memang harus tuntas limited waktunya. Tapi nggak lihat tentang cabai juga. Setelah cabai nanti besoknya bawang putih, besoknya gandum, besoknya ini terus itu berputar-putar kita di lingkaran-lingkaran kesesatan itu, Bung Rudi.
0: Ya.
2: Yang memang ada badan pengawasan obat dan makanan, janganlah dulu obat, makanan sendirilah dulu, komoditas pangan nggak jalan, nggak tahu juga DPR-nya kemana. Padahal DPR juga kan fungsi kontrolnya kan ke situ,
0: ya.
2: DPRD pusat dan daerah. Terus kita tropis hanya dua musim doang. Masa untuk cabai aja kita terkadang impor, kan terkadang yang lain nanti kita dengar. Terus kemana janji-janji kampanye ketahanan pangan, kedaulatan, swasembada, itu loh. Artinya profesi petani, peternak, nelayan itu dijatrahkan lah. Karena itu kan kebutuhan pokok hak asasi manusia, Bung Rudi. Kita makan tiga kali sehari. Tapi kalau pemerintahnya juga nggak melakukan pengawasan secara berkelanjutan, mau namanya kopi, mau namanya cabai, mau namanya wisata, sabta pesona, itu kan nyambung satu part dia.
0: Ya,
2: salam
0: ya.
2: Sehat tangguh
0: assalamualaikum. Terima kasih, salam sehat. Waalaikumsalam Pak Matauli. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Gimana cuaca di sana Pak Upi?
3: Cuaca alhamdulillah cerah. Mataharinya ada berapa ini? Ada sekian.
0: Ada berapa Pak ya, mataharinya Pak?
3: Mataharinya yang di atas itu yang asli. Yang cerah tapi di bawah ini katanya cuma cari sensasi.
0: Cari perhatian.
3: Di waktu di kala masyarakat lagi pusing.
0: Oke, oke.
3: Kata Pak Soan.
0: Iya benar. Nanti ada Pak Soan, Pak. Oke, silakan. Ya. Pak Upi, tertarik ya, topik Upi, kami yang mana ini?
3: Tentang anu ya, saya mau menyampaikan dulu sebelum saya menyampaikan informasi anu. Terima kasih mas, sama informasi Bapak di Bone sekarang lagi dilaksanakan festival Gok Maraja sudah.
0: Apa itu Pak? Festival apa itu?
3: Festival budaya.
0: Budaya.
3: Ini kayaknya tahun kedua ini berlangsungnya. Ini artinya kan masing-masing daerah digilir untuk menjadi tuan rumah. Kali ini tuh Kabupaten Bone menjadi tuan rumah. Sejak tanggal 25 sampai tanggal 30 mendatang.
0: Oh, Gaumaraja. Oke. Macam
3: kegiatan dilaksanakan.
0: Iya.
3: Terkhususnya sama pilihan yang pilih tentang harga cabai ini. Betul sekali nih, sedangkan di Bone saja harga cabai itu per kilonya
0: Rp60.000. Wow. Iya. Ya, baik.
3: Iya, Pak. Kebanyakan artinya masyarakat itu artinya bahwa petani bahwa agak tinggi karena cuaca kadar air kurang jadi di pertumbuhan cabai ini melambat jadi begitu.
0: Ya.
3: Berikutnya tentang pariwisata ini sepertinya seperti kata tadi bahwa pariwisata itu kan masih ada unsur kuliner, ada wisata alam dan budaya seperti yang terjadi yang sedang di Sarawak ini termasuk salah satu rangka gaun dari kegiatan pariwisata budaya ya yang dipadukan dengan artinya budaya dan nantinya pangan juga khususnya.
0: Oke Pak, nanti kami bahas semua itu Pak ya. Coba nanti kami dalami juga dampaknya seperti apa dan juga pariwisata bagaimana. Baik, terima kasih Pak Upi di Bone, sempat terputus di akhir tadi. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi Pak Soan.
4: Selamat pagi temanku.
0: Iya Pak Soan, gimana Pak? Kabar Pak Soan gimana?
4: Siapa yang berani nyebut-nyebut nama saya?
0: Itu tadi Pak Upi. Di sana ada materi, ada hati-hati beberapa. Loh,
4: setiap menyebut nama saya harus mentakkan kaki ke bumi 3 kali.
0: Pak Upi masih dengar ini. Itu Pak Upi.
4: 3 kali hentakan kaki ke bumi ya. Baru sebutkan nama saya ya.
0: Oke. Berarti saya tiap pagi enggak hentakan kaki nih Pak, tapi nyebut nama Bapak ini.
4: Mataharinya sekarang kasihan betul ya.
0: Kenapa
4: kemarin
0: itu?
4: Ada gerimis
0: ya.
4: Ada, tapi sekarang udah panas lagi.
0: Oke.
4: Kasihan anu matahari yang di bawah ini cari pengaruh terus dia.
0: Cari pengaruh.
4: Cari pengaruh. Kasihan dia. Pak anu, dulu dia masih di atas otoriter. Jadi
0: aduh.
4: Kasihan ya.
0: Iya,
4: tapi
0: iya.
4: Saya enggak milih matahari ya, tapi
0: ya, itu indahnya bahasa Indonesia Pak ya, bisa ya, digunakan ya, sebagai kiasan-kiasan yang lain ini Pak. Oke, gimana Pak?
4: Saya milih pariwisata itu sekarang di Tenggarong, di Kutai Kartanegara itu lagi ada pesta erau namanya ya sekarang.
0: Pesta.
4: Mulai kemarin ya, erau.
0: Pesta erau.
4: Itu ya erau itu biasanya rame itu. Ada budaya-budaya, ada Dayak, ada Kutai, apa segala keluaran itu semuanya, tari-tariannya keluar. Selama 1 minggu Pak Redi, mulai kemarin ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
4: Dia selalu melewati tanggal 27 September. Jadi kan hari tanggal 27 ini. Tapi ini, saya rencana mau naik ke sana nih hari ini.
0: Oke, ini ya. Saya juga sambil nonton-nonton foto-fotonya nih Pak, di Festival Erau.
4: Ya, menarik ya. Turun apa enggak dari atas sana dia.
0: Iya, iya. Menarik
4: ya, jadi ini. Saya rencana itu. Jadi saya sambil mengundang ya, silakan yang mau datang. Tapi saya ke biaya sendiri ya, saya cuma mengundang aja ya. Cuman
0: itu, walaupun ya. Menghentakkan kaki 3 kali tetap biaya sendiri Pak ya.
4: Biar sendiri tak bisa.
0: Okay.
4: Nah terus tentang gini Om Rudi.
0: Gimana?
4: Sudah lama saya katakan ini tentang Yogyakarta dan Magelang ini ya.
0: Iya.
4: Pariwisatanya ya.
0: Iya.
4: Kita tuh kalau mau datang ke Yogyakarta tuh berpikir 2-3 kali sekarang itu.
0: Kenapa itu Pak?
4: Karena tidak nyaman. Dari tukang becak sampai anu tuh tidak nyaman kita di sana. Karena persoalannya hotelnya juga pelayanannya begitu ya. Kalau kita datang, tukang beca itu teriak-teriak, ayo Pak kemana aja Bapak 10 ribu. Kita masuk hotel, hotel itu akan bertanya dengan kita, berapa malam Pak? Kalau kita, saya pernah coba itu, 1 malam saya bilang gitu. Keluar tuh daftar list yang lain.
0: Oh.
4: List lain. Karena dia akan memberikan tip kepada tukang beca maupun kepada supir, driver itu 100 ribu kalau saya lihat itu.
0: Oh.
4: Dan itu dibebankan kepada kita.
0: Iya, iya, iya.
4: Nah ini yang ini, begitupun apa namanya, bapia dan sebagainya, begitu sama itu, hampir semua batik kah, apa kah, makanan apa, makanan khas, makanan apa namanya itu yang manis itu, enggak tahu siapa namanya itu. Hampir semua itu. Jadi Yogyakarta ini dari udah berapa tahun ini kok nggak nyaman ya saya merasakan begitu. Tolonglah orang Jogja kalau dengar ini tertibkan itu.
0: Baik, ya.
4: Nah jadi betul-betul kita tuh kayak diperas begitu datang ke sana ya.
0: Ya.
4: Nah, kemudian untuk Borobudur, Om Rudi ya. Borobudur itu juga di situ juga ada orang-orang muda yang mabuk-mabuk, malak gitu, minta uang itu.
0: Oh iya.
4: Iya, ngetok-ngetok begitu. Dia ketok-ketok pintu angkut kita, di mobil kita diketok-ketoknya. Jadi dia minta uang, mabuk-mabuk ya. Kalau kita bilang kita anu jauh kita salah, langsung dibaretnya itu mobil.
0: Wow, wow, baik Pak. Nanti kami
4: nah,
0: coba.
4: Nah ini seperti ini, ya. Tolong ini kepada ya pihak Borobudur, pengelolanya maupun Yogyakarta mendapat perhatian lah ini seperti ini.
0: Baik.
4: Kapan Indonesia seperti tahun 91 ya? Visit Indonesia
0: Year.
4: Kapan itu ya? Kira-kira kita tunggu itu.
0: Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Pak Soan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini.
5: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Periga Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, untuk mencegah demam berdarah di wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye di wilayah Car Free Day di kawasan HI atau Bundaran HI. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter kami, Yurika Fitri. Yurika.
5: Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, tepatnya di kawasan Car Free Day, di mana pada pagi hari ini Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggelar kampanye mencegah penyakit demam berdarah yang terjadi di wilayah Jakarta, terutama di wilayah Jakarta Timur dan juga Jakarta Selatan. Dan acara ini juga diikuti oleh beberapa warga dari kedua Jakarta tersebut, dan mereka melakukan kampanye atau berkeliling di sekitar kawasan Bundaran Hotel Indonesia hingga kawasan Sarinah, dan meminta kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan terkait untuk demi mencegah penyakit demam berdarah. Dan beberapa saat yang lalu juga Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah tiba dan bergabung dengan para relawan atau anggota PMI serta masyarakat, dan mereka membawa beberapa poster berkeliling di kawasan Car Free Day. Sementara selain kegiatan yang dilakukan oleh PMI, acara Car Free Day ini juga banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat, dan mereka menikmati suasana berolahraga di kawasan Car Free Day pada pagi hari ini. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yurika Fitri untuk laporan yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Dan pendengar, Anda pun juga terus dapat berbagi informasi yang Anda ketahui. Kami nantikan terus melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
6: Jal, lihat nih, gua menang.
7: Menang apaan?
6: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
7: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
6: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
7: Kagak mau? Uang haram.
6: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
8: A few moments later.
6: Jal, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
7: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
6: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
7: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
9: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
10: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan